0: adalah siapapun kecuali Allah karena amannya. Perlu teman-teman tahu ya, di zaman itu antara Sana'a dan Hadramaut, Sana'a ibu kota Yaman sekarang, itu terdapat puluhan suku semuanya perampok. Jadi kalau kita jalan dari Sana'a ke Hadramaut, kalau lewat dari suku yang pertama, suku yang kedua sudah menunggu, puluhan suku semuanya perampok. Dan perampok pada zaman itu teman-teman, dia mencuri, dia ambil hak kita atau tidak ambil, tetap kasusnya harus membunuh. Tetap harus membunuh. Nabi SAW memberikan contoh itu. Agama ini akan masuk ke seluruh pelosok muka bumi ini, sampai seseorang jalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah, atau seseorang tidak takut terhadap gembalanya kecuali dari serigala. Tidak ada pencuri, karena amannya gitu. Dan memang terbukti di zaman Nabi SAW sendiri, di akhir hidup beliau, sampai akhirnya terbunuh Musailamah al-Kadzdzab, salah satu pengaku Nabi di zaman Nabi SAW, dan Aswad al-Unsi yang ada di Yaman. Maka setelah itu Yaman menjadi sangat aman, dan terbukti apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya ya, di awal-awal Islam ini para sahabat memperjuangkan agama ini. Kata penulis, pada saat itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, bahkan mengajarkan kepada seluruh umat manusia, kalau mereka yang bergerak dalam dakwah pasti akan diuji atau bergerak menuju jalan Allah. Jika mereka teguh di atas kebenaran dan mementingkan kepentingan syariat, niscaya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah akan menolong dan memuliakan mereka. Kekuasaan di muka bumi tidak akan terwujud kecuali setelah adanya ujian, cobaan, kesabaran, dan keteguhan. Ya.
1: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
2: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
2: Nasi kotak apa, Bang?
3: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
2: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
3: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
2: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
3: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
2: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
3: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau aki ganti baper. Yuk, ke Mitra Akika. Mitra Akika, terpercaya.
4: Apa maksudnya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri. Allah.
5: Stop. Assalamualaikum Sepradik.
2: Waalaikumsalam.
5: Nak ke mana Sepradik muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
5: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie lah lama, Spradi.
2: Gimana pun, kanti ko.
5: Ya pun, ko nganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
2: Spradi, jangan gak tiga minta. Dek tahu, kata Rasulullah SAW, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
5: Weh, ngeri ko. Walaupun, enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
1: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
6: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
1: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
0: Kerusakan yang dia dapatkan tatkala cinta dunia adalah selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak lancar. Yang di dalam otaknya cuma ada dunia, dunia dan dunia, selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak becus. Itu pasti. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha ad-dunya akbar hammih." Siapa yang menjadikan dunia tekadnya yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan usahanya dan menjadikan kefakirannya di depan kedua matanya. Selalu seperti itu. Dan tidak didatangkan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Wa man asbahal akhiratu akbar hammih. Siapa yang menjadikan akhirat adalah tekad utamanya, Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dan Allah akan mengumpulkan, menguatkan usahanya. Padahal usahanya sedikit, Pak. Usahanya sedikit padahal. Makanya Rasulullah SAW kan berpesan kepada kita ketika kita bekerja untuk dunia. Beliau mengatakan, takwa kepada Allah, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, dan usaha yang baik.
7: Dan takwa mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan usaha itu. Ingin tahu contohnya? Contoh nyata. Orang yang bertakwa dengan usaha yang sedikit akan menghasilkan yang banyak. Usahanya sedikit. Bahkan mungkin secara kasat mata, secara ilmu perdagangan tidak mendatangkan apa-apa. Lihat Maryam alaihissalam. Maryam ketika sudah melahirkan, atas kesabaran beliau mendapatkan takdir Allah. Beliau harus puasa. Beliau harus tidak berbicara dengan orang. Beliau harus dituduh sebagai wanita pezina. Tapi beliau sabar. Takwa kepada Allah. Ahli ibadah kepada Allah. Tatkala sudah melahirkan, diusir dari kampungnya, kemudian membawa bayinya. Orang yang baru melahirkan itu lemah. Lemah, selemah-lemahnya. Bahkan harus kadang-kadang istirahat beberapa jam, baru bisa memelekkan mata, baru bisa sadar dibicarai. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan. Dengan takwa, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wanita yang lemah tersebut, yang baru melahirkan tersebut, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, goyangkan pokok pohon kurma. Di akar, digoyang. Enggak akan bisa. Tergoyang pun enggak. Bidid'in naklah. Tetapi akan turun, jatuh buah-buahan kurma yang masak. Begitu ketika ketakwaan dibarengi dengan usaha. Porsi takwa lebih besar dibandingkan usaha akan mendatangkan hasil yang besar. Dan kenapa turun rutab? Dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makanan yang paling bermanfaat untuk wanita yang menyusui. Lihat, subhanallah, ini pelajaran menarik para ikhwah. Orang yang usaha dibarengi dengan takwa, takwa porsinya lebih besar dibandingkan usahanya, dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang memang cocok untuk dia. Ini indahnya orang yang selalu kehidupannya ingat akhirat, bukan hanya cinta dunia.
8: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang memiliki tekad dan niat untuk meninggalkan kemaksiatan yang selama ini ia geluti, seperti zina, minuman keras, atau mungkin melakukan tindakan-tindakan asusila, lalu ternyata ia kembali dikalahkan oleh hawa nafsunya. Siapa di antara kita yang sudah memiliki tekad untuk bangun di pagi hari mengerjakan salat tahajud atau salat subuh, namun ia kembali dikalahkan dengan tidurnya? Siapa di antara kita yang sudah bertekad untuk melangkahkan kakinya ke masjid, namun ia kembali dialihkan oleh aktivitas dan pekerjaan-pekerjaannya? Siapa di antara kita yang kembali gagal untuk bangkit dari kubangan kemaksiatan dan kembali gagal untuk memulai atau beristiqomah di dalam kebaikan? Jika kita mengalami hal tersebut, ketahuilah saudaraku, bahwa salah satu yang harus kita evaluasi, salah satu yang harus kita renungkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah makanan-makanan yang halal dan yang baik, dan beramal salehlah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan, Allah memberikan dua perintah dalam ayat ini dan menggabungkannya, yaitu memakan makanan yang baik dan halal dan beramal saleh. Dan Allah gabungkan dengan huruf waw. Dan ini menunjukkan secara tersirat bahwa ada korelasi, ada hubungan antara makanan dan harta yang kita dapatkan dengan semangat kita beribadah. Apabila kita mendapatkan harta yang haram dan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang haram, maka itu akan menjatuhkan semangat kita dan menjatuhkan animo kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika yang kita makan adalah makanan yang halal, rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang halal, walaupun sedikit, namun Allah akan berkahi. Dan ini membuat kita mudah untuk bangkit, mudah untuk berjalan ke masjid, mudah untuk rukuk, mudah untuk sujud, mudah untuk menahan lapar dan dahaga dalam berpuasa wajib maupun puasa sunnah, mudah untuk berbagi, mudah untuk berzikir, mudah untuk bersalawat. Kenapa? Karena harta dan makanan yang halal itu mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang hartanya paling halal? Siapa manusia yang makanan yang paling baik? Ya, kita memiliki satu jawaban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Aki yang kita dapatkan adalah rezeki yang halal, walaupun sedikit, namun Allah akan berkahi. Dan ini membuat kita mudah untuk bangkit, mudah untuk berjalan ke masjid, mudah untuk rukuk, mudah untuk sujud, mudah untuk menahan lapar dan dahaga dalam berpuasa wajib maupun puasa sunnah, mudah untuk berbagi, mudah untuk berzikir, mudah untuk bersalawat. Kenapa? Karena harta dan makanan yang halal itu mempengaruhi

0: memakan makanan yang paling halal dan baik. Apa yang terjadi? Ibadah beliau tidak tertandingi. Ibadah beliau tidak terkalahkan. Nabi hidup bersahaja. Namun ketika beliau salat tahajud hatta tawarrama qadamah, sampai kaki beliau bengkak, saking lamanya beliau mengerjakan salat tahajud. Ketika beliau qiyamul lail, beliau bisa membaca Al-Baqarah, lalu surat An-Nisa, lalu Ali Imran dalam satu rakaat. Sedangkan kita, yang mungkin penghasilannya lebih dari penghasilan rutin Nabi SAW, pernahkah kita mengerjakan salat tahajud sampai kaki kita bengkak karena saking lamanya? Pernahkah kita membaca Al-Baqarah dalam salat tahajud kita? Salah satu yang harus kita evaluasi adalah makanan kita, minuman kita, dan harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, ketika kita akan menerima uang haram, ketika kita akan menerima uang suap, uang sogokan, atau makan riba, renungkanlah, karena makanan itu atau harta tersebut akan mempengaruhi semangat kita beribadah dan akan menentukan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Pertaruhan yang kita lakukan ketika makan harta yang haram sangat mahal, yaitu bagaimana kemampuan kita bangkit dan menghindari dosa dan mengerjakan ibadah. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang Amang nak undang kelak bulan depan.
2: Acara apa Amang? Nak kawin lagi ya?
1: Anak Amang yang nak kawin, bukan Amang.
2: Di mana resepsi Amang?
1: Rencana depan rumah Amang ialah yang pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
2: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadisnya.
1: Cemia uli jangok, Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
2: Sekarang nih dek payah lagi. Mana untuk resepsi ya? Sewa gedung baiklah, aman.
1: Oh lah jang, Amang madeh anak Amang lah. Oh.
2: Ya sepradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat. Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Jalan-jalan ke kampung dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lap.

0: Bakar
1: singgih kok kak ayam bakar dua putri
0: belajar pantun mang kok. Tapi ya sekode nyambung mang
1: penegeh hajang ya kan bukan pantun maksud amang ya menak makan jangan lupa di ayam bakar dua putri belum suwa kan kak ke situ
0: lo mang yo ajak ko
1: masakan mantep jang menu banyak kelak lah kapan-kapan nama ngajak ke Jang Wak lah Jang Wak amanak terus belajar buat pantun ya
2: awak lah mang. Ayam bakar dua putri menyediakan ayam bakar atau goreng penyet sambal babi geprek sambal ijo ayam kampung bakar atau goreng ayam bakar satu ekor bebek bakar atau goreng ikan lele bakar atau goreng ikan gurami bakar atau goreng ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri.
3: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
2: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan hubungi 0853 7822 3650 atau 0813 6726 5976. Ayam bakar dua putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalallahu wassalamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya berada di tempat duduk khas orang-orang Arab. Beginilah orang-orang Arab kalau lagi mereka menamakan namanya majlis, yaitu duduk-duduk bersama kawan, kerabat, ngobrol-ngobrol dan semisalnya. Di depan saya ada semacam nampan. Kita akan membicarakan yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah tatkala dalam keadaan berumur gulam. Gulam artinya adalah seorang anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Ya mungkin saat itu beliau berumur 6, 5, sekitar itu. Kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, ketika aku berumur gulam, aku duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. Rupanya waktu itu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an ketika makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau kesana kemari. Bayangkan ini nampan ya, salah satu adab di dalam makan secara bersama-sama. Maka apabila saya di depan sini, maka makanlah apa yang ada di depan dan tidak tangannya seliwuran kepada yang di depan sana, karena ini kurang beradab. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai ghulam, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan bismillah, dan makanlah makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Kemudian Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Fakanat tilka ti'mati ba'du." Maka begitulah selanjutnya tata cara makanku, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapannya. Pelajaran menarik dari hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yaitu salah satu metode yang paling bagus dalam mendidik anak adalah dengan contoh yang baik. Tidak usah terlalu banyak berbicara teori, tapi contohkan yang baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Beliau ketika dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan makan yang baik, maka contoh tersebut benar-benar melekat di hadapan atau di dalam kepalanya Umar bin Abi Salamah. Makanya beliau mengatakan, selanjutnya tata cara makanku begitulah. Lihat, ini sangat luar biasa. Maka Anda wahai para orang tua, contohkan kepada anak Anda, tentunya contoh yang baik. Niscaya itu adalah metode pendidikan yang sangat-sangat kuat terhadap anak Anda. Ini pelajaran pertama, memberikan contoh yang baik kepada anak. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa di dalam hadis ini terdapat adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan apa yang ada di hadapan. Dan pelajaran menarik di sini adalah pendapat yang lebih kuat ketika makan dengan bismillah, cukup dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya pendidikan anak tatkala masih dini itu sangat benar-benar mumpuni dan sangat benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Beda dengan pendidikan tatkala sudah dewasa. Maka tatkala anak Anda batita, bawah 3 tahun, balita, bawah 5 tahun, kemudian 10 tahun, itu adalah anak-anak kita mulai merekam semua yang apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Maka ada perkataan pepatah mengatakan al-ilmu fi shighar kanqsi 'ala al-hajar. Artinya menuntut ilmu tatkala kecil itu seperti memahat pada batu yang hasilnya akan sangat kokoh. Maka perhatikan anak-anak Anda tatkala kecil, tatkala masih dini, maka biasakan mereka untuk menimba ilmu sehingga ilmu tersebut nanti akan bermanfaat pada dirinya ketika dia sudah tua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
5: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
6: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
5: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
6: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
5: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
6: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
5: Siap.
7: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
8: Hafalkan, meski tidak hafal-hafal. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Menghafal namun tidak hafal-hafal berarti Anda berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama semakin baik. Satu huruf Al-Quran, satu kebaikan. Dan satu kebaikan, 10 pahala. Bagi yang kesulitan melafalkan, satu hurufnya 2 kebaikan. Berarti setiap hurufnya 20 pahala. Semakin sulit semakin banyak kebaikan. Menghafalkan Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Mestinya Anda betah, bukan ingin buru-buru keluar. Menghafal namun tidak hafal-hafal adalah cara Allah memuaskan Anda menikmati taman itu. Maka tersenyumlah. Ketika Anda menghafal Al-Quran, meski tidak hafal-hafal, maka dapat dipastikan. Paling tidak, selama menghafal, mata Anda, telinga Anda, dan lisan Anda tidak sedang melakukan maksiat. Semakin lama durasinya, semakin bersih. Tidak hafal-hafal, ada kalanya karena Allah sangat cinta kepada Anda. Allah tidak memberikan ayat-ayatnya sampai kita benar-benar layak dicintai olehnya. Inilah yang disebut dikangenin ayat. Menghafal namun tidak hafal-hafal tentu melelahkan. Inilah lelah yang memuaskan. Karena setiap lelahnya dicatat sebagai amal saleh. Semakin lelah, semakin saleh.

0: Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
1: Si dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Hukum berkorban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkorban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian.

hitam dan putih tertulis putih. Namun sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita tulis amal perbuatan kita sendiri tentang setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan.

batas intinya bagi kita hanya menuliskan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita, dan kebaikan demi kebaikan tentang kehidupan di sekitar kita. Dan semuanya, sebenar-benar kebaikan adalah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah di atas pemahaman para sahabat.

0: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
1: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
0: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
2: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
0: Apa yang buat Arisi Store beda?
1: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
0: Jenis kurma apa baik?
2: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
0: Harga ya?
1: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
0: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
1: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
0: Bisa ya disesuaikan?
1: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
2: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
0: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
1: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
0: Jenis apa baik?
1: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
2: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
0: Tenang rasanya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
1: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
3: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
4: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas, hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu, kakinya lengket dengan tanah, dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
5: Durasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
6: Solusi bagi yang terjebak utang online. Di antara berita yang sedang viral adalah masalah utang online. Beberapa korban yang terjebak dalam utang ini merasa tertekan dengan teror si pemberi utang dengan cara menagih melalui semua nomor penting penerima utang. Siapapun akan terganggu ketika disebarkan utangnya ke orang di sekitarnya. Yang mengejutkan, berita ini diviralkan berbagai macam media yang umumnya tidak paham masalah riba. Mengapa mereka memviralkan? Bukan masalah haramnya riba, namun lebih tepat karena masalah kemanusiaan. Kami tegaskan demikian, mengingat beberapa media ini tidak pernah menyinggung yang berhubungan dengan aturan syariat. Masalah utang riba, bagi kami bukanlah sesuatu yang baru. Tapi adanya media umum yang mengangkat utang riba, menurut kami itu sesuatu yang baru. Riba sejak dulu sangat berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Hanya saja, mengingat pelakunya bank-bank yang dilegalkan negara, media tutup mata untuk membahasnya. Terlepas dari kondisi di atas, apa yang perlu kita lakukan untuk menangani utang online itu? Ada catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, pemberi makan riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kita tidak hanya dilarang untuk mengambil bunga dari transaksi utang, namun kita juga dilarang untuk membayar bunga tersebut. Bahkan status laknat penerima dan pemberi riba dianggap sama, karena mereka sama-sama melakukan akad riba. Karena itu, berdasarkan hadis ini, siapapun muslim dilarang untuk memberi bunga atas transaksi utang piutang, sehingga kewajiban muslim hanya membayar nilai pokoknya saja. Bagaimana jika terus ditagih? Karena itu bukan kewajibannya, dia berhak untuk mengelak atau menolak untuk membayar. Mengingat modus mereka adalah menagih ke semua nomor penting yang dimiliki korban, lalu apa yang harus dilakukan korban? 1. Keterbukaan. Sebaiknya pihak korban terbuka dengan orang yang berada di sekitarnya, bahwa dirinya menjadi korban penagih utang online. Sebutkan nilai pokok utang, bunganya, dan cicilan yang sudah dibayarkan. Jika nilai cicilan yang sudah dibayarkan sudah memenuhi nilai pokok, maka kewajiban korban sudah selesai secara syariat. Memberi kelebihan dalam hal ini, hukumnya terlarang. 2. Kerjasama. Bagi anggota keluarga atau kawan kerja atau atasan yang akan menjadi sasaran penagih, dimohon kerjasamanya. Jika Anda ditagih, cukup sampaikan bahwa Anda tidak berkepentingan dengan itu, dan Anda bisa langsung blokir nomor tersebut. Jangan sampai gara-gara penagihan, Anda memphk korban atau mempermasalahkan korban. Semua keputusan yang merugikan korban akan mendolimi korban dua kali. Sekali lagi, kewajiban korban hanya membayar senilai pokok utang yang dia terima. Sementara bunganya bukan kewajibannya, sehingga tidak boleh dibebankan kepada korban. Sehingga sekali lagi, butuh kerjasama. Jangan sampai kita membantu orang lain mendolimi saudara kita. Demikian, Allahu A'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya pegang tali nih, tapi bukan mau main sulap deh. Ada satu hal yang mungkin kita bisa pelajari dari tali ini. Pada suatu hari, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang meminta nasihat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Rasulullah, kasih aku nasihat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu dan mengatakan kepada dia, "La taghdab." Jangan marah. Subhanallah. Akhirnya orang ini minta tambahan wasiat. "Ya Rasulullah, ausini, tambah tu wasiatmu kepadaku." Untuk kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "La taghdab." Jangan marah kau. Kemudian orang itu masih kurang, minta wasiat tambahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ketiga kalinya mengatakan kepada orang ini, "La taghdab." Jangan marah. Subhanallah. Wasiat jangan marah ini benar-benar suatu wasiat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang di rumahnya, di tempat kerjanya, biasanya akan menghadapi beberapa manusia yang membuat dia marah kadang-kadang, yang membuat dia beremosi, kemudian dia jadi marah. bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalau itu ada. Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab, ribut sama istrinya, ada satu kesalahan istrinya, ada satu hal yang tidak dia sukai dari istrinya, gak perlu marah. Karena marah itu seperti badai. Dan antum lihat tuh badai kalau datang, ada badai apa namanya, badai Katrina ya, gak lihat, kalau datang itu menghancurkan satu negeri. Rumah yang indah jadi hancur, taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga dengan beraneka warna pun hilang. Amarah itu seperti badai, dia menghancurkan dan dia tidak menyelesaikan masalah. Antum lihat tali ini, ana mau ikat nih tali ya. Ini masalah. Badai bagaimanapun besarnya tidak dapat membuka tali ini, ikatan tali ini, simpul tali ini, dia tidak dapat membukanya. Begitu pula amarah kita tidak akan menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan itu ya kita dengan kepala dingin ya, dengan hati yang lapang, kita buka nih. Walaupun kadang-kala bukanya ini butuh waktu, kadang-kala membukanya itu butuh alat. Saya buka juga susah nih. Perlu bentar, bisa dibuka. Antum sabar. Dan jangan marah. Ingat jangan marah, bentar. Bismillah. Kadangkala ada orang yang buka ini pakai giginya. Ada yang pakai bantuan alat. Ana cuma gak punya bantuan nih. Mudah-mudahan antum masih sabar lihat ana nih. Tapi insya Allah ana bisa buka. Pelan-pelan. Kita lihat nih, pelan-pelan kita buka, terbuka, selesai. Jadi permasalahan itu dengan kita marah, yang ada menghancurkan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sekali lagi, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua dari kita pernah mengucapkan ta'awudz, yaitu ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan saya yakin semuanya sudah hafal. Dan kalau ditanya tentang artinya sekilas mungkin

Banyak sudah tahu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan atau setan yang terkutuk. Tapi sudahkah kita menyelami makna dari kalimat yang mulia ini? Kemudian sudahkah kita mengetahui kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya? Apakah setan adalah makhluk yang kuat sehingga kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang setan makhluk yang lemah, kenapa kita perlu minta bantuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah insyaallah akan sedikit kita kupas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pertanyaan pertama tentunya adalah, kenapa kita minta perlindungan sama Allah? Apakah setan adalah sosok makhluk yang begitu kuat sehingga kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah? Kalau memang setan itu makhluk yang lemah, ya, terus kenapa kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita saja? Kalau misalnya Anda na'udzubillah min dzalik dirampok misalnya. Anda misalnya dirampok oleh 10 perampok. Yang mana 10 perampok itu adalah orang yang kuat-kuat. Saya yakin saat itu Anda perlu bantuan. Anda perlu meminta pertolongan kepada orang lain untuk menghadapi 10 perampok yang kuat-kuat tersebut. Namun sekarang kalau misalnya ada perampok datang kepada Anda, dia orangnya kurus, lemah, bahkan mungkin anak kecil lah katakanlah. Dia anak kecil, dia akan merampok Anda. Anda tidak perlu bantuan sama orang lain, karena Anda merasa bisa menangani perampok itu sendiri. Setan adalah makhluk yang lemah. Silakan Anda baca dalam Al-Quran surat An-Nisa. Di situ Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasy syaithani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi sejatinya setan adalah makhluk yang lemah. Setan adalah makhluk yang lemah. Terus kenapa kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi makhluk yang lemah tersebut? Apakah kita tidak cukup dengan kekuatan yang kita miliki sendiri? Mengapa kita perlu minta bantuan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia juga makhluk yang lemah. Makanya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa juga ini menarik ya. Surat An-Nisa juga di ayat yang berbeda yaitu ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Berarti setan lemah, manusia jadi lemah. Berarti sekarang lemah versus lemah. Ah, kalau lemah ketemu sama lemah, siapa yang menang? Yang jadi pertanyaan, siapa yang menang? Yang menang adalah yang minta pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lainnya, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billahi." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian sedang diganggu oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu Sami'un 'Alim"? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha kuat. Supaya kita menang melawan setan, kita harus minta perlindungan dan pertolongan serta bantuan dari Zat yang Maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita diperintahkan untuk beristiazah. Maka jangan sampai di antara kita terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mentang-mentang ana udah sholat 5 waktu dengan rajin,
Anda sudah berzikir, Anda sudah berpuasa, Anda sudah berhaji, tidak mungkin setan akan menang melawan saya. Ini semuanya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang sering beliau ucapkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, dan doa ini atau hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al Albani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu, wahai Allah. Aku mengharapkan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Kemudian kata Nabi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri. Tarfata'inin, walaupun cuma hanya sekedar sekejap mata. Sekejap mata itu berapa sih? Sekejap mata. Satu detik. Atau bahkan kurang dari itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan dirinya sendiri saja. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok makhluk yang paling bertakwa, keimanannya paling unggul, ketakwaannya paling tinggi di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, saja mengakui kelemahan dirinya. Kenapa kita tidak seperti itu, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati? Maka, mari kita berusaha untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan hanya sekedar di lisan kita, tapi kita masukkan ke dalam hati kita. Kita meyakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah insan yang fakir, yang membutuhkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita senantiasa menggantungkan nasib kita, urusan kita, kepentingan kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakkallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggantungkan diri kita, untuk menggantungkan nasib kita kepada yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Kata para ulama, di sini ada tiga jenis yang tidak boleh kita menggantungkan diri kepada mereka. Yang pertama benda mati. Yang pertama benda mati. Yang memang jelas-jelas dia itu mati. Batu, keris, jimat, kemudian berhala, ya, patung dan seterusnya. Benda mati. Ini yang pertama. Kita nggak boleh menggantungkan diri kepada benda mati. Atau misalnya, yang kedua selain benda mati adalah makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang akan mati. Ya. Jangan kita menggantungkan diri kepada makhluk hidup yang akan mati. Karena mereka suatu saat nanti akan hilang. Mereka suatu saat nanti akan tidak ada di muka bumi ini. Ini makhluk hidup yang mati. Yang akan mati siapa? Ya manusia. Ya. Jin, setan, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup yang sudah mati. Siapa itu? Ya mereka lah yang ada di kuburan. Ya, mereka lah yang ada di kuburan. Jangan kita gantungkan diri kita kepada mereka. Tapi gantungkanlah seluruh urusan kita. Mohonlah perlindungan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayy yang maha hidup. Alladzi la yamut. Yang tidak akan pernah mati. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ilmu, majlis yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya rahmat dan juga ketenangan. Majlis ilmu merupakan majlis yang dihadiri oleh para malaikat, dan majlis ilmu merupakan salah satu sebab orang yang berada di dalamnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat sebagai saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka setelah mereka bubar dari majlis yang mereka hadiri, dari majlis-majlis ilmu. Maka tidak bosan-bosannya untuk kita saling ingatkan untuk terus belajar, untuk talabul ilmi, untuk menambah ilmu kita sedikit demi sedikit, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Karena semua ibadah yang kita lakukan tanpa dasar ilmu, maka bisa menjadi sebab terbesar seseorang sesat, sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang Nasrani yang mereka memiliki semangat yang begitu besar untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diperintahkan oleh Allah untuk menyelisihi jalan-jalan mereka. Begitu juga dengan jalan-jalan orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ibu-ibu dan akhwat dirahmati oleh Allah, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mulai mengkaji thalathati usul wa adillatiha, yaitu tiga landasan pokok di dalam Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Dan ini salah satu kitab yang sangat besar manfaatnya, walaupun kitab ini begitu ringkas tetapi manfaatnya sangat besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, salah satu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu cucu dari penulis kitab ini. Beliau mengatakan, "Fama a'zamu naf'iha al-ikhtisariha li talibil ilmi." "Fama a'zamu naf'iha al-ikhtisariha li talibil huda." Sangat besar manfaatnya
sekalipun dia ringkas, ya, sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang mencari petunjuk, sekalipun sangat ringkas. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menceritakan dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah beliau menulis kitab ini, beliau senantiasa mengajarkannya kepada para penuntut ilmu, begitu juga kepada orang-orang awam. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, waqad kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yulaqqinu at-talabata wal-'amata hadhihi al-usul liyudarrisuha wa yahfazuha wa litastaqirra fi qulubihim likaunha qa'idatan fil aqidah. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau senantiasa mengajarkan salah satu usul ini kepada para penuntut ilmu, begitu juga kepada orang-orang awam, karena isi dari risalah ini adalah kaidah-kaidah di dalam berakidah. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari salah satu usul, karena ini adalah pondasi dari akidah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Dan ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, di dalam kitab ini tidak saja berisi thalathatul usul, tapi sebelum Syekh menyampaikan atau sebelum pembahasan tentang thalathatul usul, tiga landasan pokok dalam Islam atau di dalam agama Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tiga muqaddimah di dalam kitab ini. Beliau menyebutkan tiga muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, tentang wajibnya kita berilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Ini muqaddimah yang pertama. Nanti kita akan lihat di pembahasan yang akan beliau bahas. Kemudian muqaddimah yang kedua, berkaitan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan al-wala wal-bara. Kemudian muqaddimah yang ketiga, muqaddimah tentang atau penjelasan tentang tauhid dan juga lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi ini ada tiga muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika muqaddimah ini dimasukkan ke dalam salah satu di dalam kitab salah satu usul ini oleh murid-murid beliau. Ya. Adapun salah satu usul itu dimulai dari fa idza qila laka mal usulul thalathah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Ini awal dari salah satu usul. Adapun sebelumnya yang kita sebutkan tadi adalah muqaddimah. Jadi kitab ini terdiri dari tiga muqaddimah. Ada sebagian ulama yang menyebutkan ketika muqaddimah ini disatukan oleh murid-murid beliau. Adapun salah satu usul dimulai dengan pertanyaan tentang tiga masalah penting yang akan ditanyakan nanti kepada setiap orang di dalam kuburannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita mempelajari kitab ini kita memiliki dasar kuat di dalam berakidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa memahaminya. Ibu-ibu dan akhwat dirahmati oleh Allah, kita mulai membaca awal kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memulai tulisan, memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kebiasaan para ulama kita. Di dalam kitab-kitab mereka, mereka selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan, ya, di antara para ulama. Siapapun yang menulis ilmu atau kitab tentang ilmu agama, hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama kita memulai Bismillahirrahmanirrahim
atau memulainya dengan bismillah di dalam kitab-kitab mereka. Hikmahnya adalah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat dakwah kepada para raja, beliau selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama melakukan ini untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. I'lam, ketahuilah, artinya jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita jahil terhadap apa yang akan beliau sampaikan ini, karena ini wajib hukumnya. Karena beliau tegaskan dan mengatakan, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Dan ini adalah bentuk doa beliau kepada orang-orang yang belajar kepada beliau, baik secara langsung ataupun yang tidak langsung, dari rahimakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. I'lam, ketahuilah, artinya jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita jahil terhadap apa yang akan beliau sampaikan ini, karena ini wajib hukumnya. Karena beliau tegaskan dan mengatakan, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu.

dan beliau. Dan ini merupakan sikap yang sangat baik dari seorang guru kepada muridnya. Hendaknya seorang guru berusaha mendoakan murid-muridnya dengan doa-doa kebaikan. Di antaranya adalah doa ini, rahimakallah. Kita doakan mereka agar dimudahkan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan sebagai orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa di sini beliau memilih doa rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ada satu faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama, oleh sebagian masyayikh. Ini ada isyarat bahwasanya ilmu bisa dipahami dengan baik dan bisa disampaikan dengan baik, atau belajar itu bisa berlangsung baik apabila ada kasih sayang antara guru dengan muridnya. Ada rasa sayang seorang guru kepada muridnya, begitu juga murid kepada guru. Inilah yang akan menjadikan proses belajar mengajar itu baik. Karena seorang guru menyampaikan ilmunya dengan kasih sayang kepada muridnya. Begitu juga murid, mereka menyayangi gurunya, mencintai, menghormati gurunya. Dan ini salah satu modal yang baik di dalam kita mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita. Ya. Begitu juga sebaliknya, para thullabul ilmi, para penuntut ilmu, hendaknya mereka berusaha mencintai gurunya. Ya. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu dan akhwat dirahmati oleh Allah, dulu para sahabat punya kebiasaan ketika mereka pertama kali menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, mereka punya kebiasaan untuk menyampaikan satu hadis, yaitu hadis tentang kasih sayang. Hadis yang memerintahkan untuk menyayangi orang lain, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di langit. Ini hadis yang biasa disampaikan oleh para ulama kepada muridnya pertama kali, atau hadis yang pertama kali yang biasa disampaikan oleh para ulama terdahulu kepada murid-muridnya adalah hadis ini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang di langit. Sehingga hadis ini oleh sebagian ulama disebutkan sebagai salah satu contoh hadis yang disebutkan dengan al-musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang senantiasa diawali dengan awaluma sami'tu min syekhi, hadis yang pertama kali aku dengarkan dari guruku. Jadi setiap orang yang meriwayatkan hadis ini, dia menyampaikan hadis yang pertama kali saya dengarkan dari guruku adalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini menunjukkan bahwa sangat penting di dalam kita menyampaikan ilmu, kita sayangi orang-orang yang belajar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan salah satu sifat besar yang dimiliki oleh ahlu sunnah adalah penyayang. Beliau mengatakan, ahlu sunnati a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Dan ini ibu-ibu dan akhwat dirahmati oleh Allah, tidak hanya berlaku bagi para guru. Kita sebagai orang tua yang mengajarkan anak-anak kita mulai belajar membaca, belajar Al-Quran, atau mengajarkan tentang adab kepada mereka, maka ini juga harus kita terapkan kepada mereka. Hendaknya kita sampaikan kepada mereka ilmu dengan kasih sayang. Kita berikan mereka teguran, peringatan dengan penuh kasih sayang, agar ilmu yang disampaikan juga bisa diterima oleh mereka dengan baik. Tapi kalau ilmu, sekalipun ilmu itu bermanfaat, disampaikan dengan sikap yang kasar, ya, tidak memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang belajar kepada kita, maka ilmu itu kurang bermanfaat. Bahkan

kurang bisa diterima oleh murid-murid kita. Makanya biasanya ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, kalau ada orang yang menyampaikan ilmu dengan penuh kasih sayang, biasanya itu lebih cepat mengena. Ini diantara sebab kenapa beliau memilih doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita mempelajari empat masalah, empat perkara. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Ketika beliau menyebutkan wajib, beliau akan mempertanggungjawabkan ucapannya ini, ibu. Karena setiap muslim ketika mengatakan wajib, dia harus membawakan dalil. Maka beliau nanti setelah menyebutkan empat perkara ini, beliau akan bawakan dalil. Ya. Karena wajib itu adalah hukum, hukum syar'i. Tidak boleh ada orang yang mengatakan wajib atau haram atau sunnah atau makruh kecuali harus membawakan dalil. Maka nanti beliau akan menyebutkan dalil tentang wajibnya kita mempelajari empat perkara ini. Alula yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu. Ini wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tidak ada satu pun dari seorang muslim yang tidak wajib belajar. Mereka wajib belajar. Dan belajar itu tidak hanya terbatas dengan kita sekolah atau kuliah. Dengan kita membaca, dengan kita bertanya, dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Ini juga talabul ilmi. Bahkan talabul ilmi yang dilakukan di masjid itu lebih berkah. Karena belajar ilmu di masjid memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi orang-orang jahil. Fala takunanna minal jahilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang jahil. Jahil tentang agama. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, ibu-ibu. Jadi semua perintah untuk belajar yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu berkaitan dengan ilmu agama. Karena inilah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu apa yang kita pelajari? Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan ilmu apa yang harus kita pelajari, yang wajib kita pelajari. Beliau mengatakan, yajibu ayatruba minal ilmi ma yakumu bihi dinuh. Wajib bagi seorang untuk mempelajari ilmu yang bisa memperbaiki agamanya, yang bisa memperbaiki cara beragamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau ditanya, qila lahu mithlu ayyi syai'in? Ilmu seperti apa yang wajib dipelajari? Alladzi la yas'uhu jahluh, yaitu ilmu yang tidak boleh dia tidak tahu. Ilmu yang tidak boleh dia tidak tahu. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dhalik, seperti salat, ilmu tentang salat, kemudian puasa bagi orang haji, dia wajib belajar haji, zakat dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita, yang menjadi kewajiban kita, ini wajib kita pelajari. Jadi ini ilmu yang wajib kita pelajari. Begitu juga yang pertama masuk ke dalam ini adalah ilmu tentang aqidah. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menyebutkan bahwa ilmu yang wajib kita pelajari di sini adalah ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ini wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengenal
Allah Subhanahu wa taala, dan sangat banyak di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab wa annahu ghafurur rahim, dan seterusnya. Jadi sangat banyak di dalam Al-Qur'an kita dapatkan wa'lamu wa'lamu wa'lamu. Ketahuilah, ketahuilah. Kemudian disebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekh kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, maka pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencela orang-orang yang tidak mengenalnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa qad dhamma Allah taala man lam yu'azzimhu haqqa 'azamatihi wa lam ya'rif wa la 'arafahu haqqa ma'rifatihi wa la wasafahu haqqa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang tidak mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenarnya dan tidak mengenalnya dengan kenal yang sebenarnya dan tidak mensifatkannya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berhak dapatkan. Seorang hamba tidak akan bisa mengenal dirinya kalau dia tidak mengenal Allah tabarak wa taala. Manusia tidak akan mengetahui hakikat dirinya sebagai seorang hamba kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, Al-Qur'an itu penuh dengan nama-nama dan sifat Allah. Lihatlah dari awal Al-Qur'an sampai akhir. Kita lihat awalnya itu berkaitan tentang Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat surat terakhir dari Al-Qur'an, surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi ini salah satu ilmu yang masih banyak kita lalaikan untuk kita pelajari ibu-ibu, yaitu ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimaksudkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala di sini adalah mengenal Allah yang menjadikan kita takut kepada Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kenal. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, orang yang mengenal Allah itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang mengenal Allah tapi tidak menjadikannya semakin takut kepada Allah. Dan ini tidak ada bedanya antara orang-orang awam dengan para penuntut ilmu. Ya. Artinya ini, atau tidak ada bedanya dalam masalah ini antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik pun mengenal Allah. Kalau kita tanyakan sekarang kepada setiap muslim apakah dia mengenal Allah, pasti jawabannya iya. Hatta orang yang tidak salat pun kalau kita tanya apakah kamu mengenal Allah, dia akan mengatakan iya. Kalau kita tanya siapa yang memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah. Tapi nanti ketika urusan mencari rezeki, dia bergantung kepada selain Allah. Dia tidak yakin dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kenal yang seperti ini tidak memberikan manfaat yang besar bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah yang menjadikan orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendorong orang untuk taat kepada Allah, kemudian menjauhkan larangan-larangan Allah tabaraka ta'ala. Dan ini pengaruhnya sangat besar pada diri seorang muslim, ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ada seseorang pemuda yang menggoda seorang wanita, mengajaknya untuk berzina. Kemudian pemuda ini mengatakan la yarana ahad, tidak ada seorang pun yang melihat kita, semua orang sudah tertidur, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Kemudian wanita tersebut mengatakan, pemuda tersebut mengatakan ma yarawna illa al-kawakib, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang.
Lalu wanita ini mengatakan, fa'aina mukaukibuha. Kalau bintang-bintang melihat kita, lalu di mana pemilik bintang, pencipta bintang? Apakah dia melihat kita atau tidak? Maka pemuda itu langsung meninggalkan wanita tersebut. Dan kenal yang seperti ini yang dimaksudkan di sini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kebaikan, sehingga ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, al-ladzatu wal-farhatu was-surur wa tibu al-waqti wan-na'im alladhi la yumkin at-ta'bir anhu innama huwa fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhiduhu wal-iman bihi. Beliau mengatakan kenikmatan, kebahagiaan, keadaan yang baik dan nikmat yang tidak bisa diungkapkan hanya bisa didapatkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dan beriman kepadanya. Dan kita ibu-ibu, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, kebaikan-kebaikan kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kemudaratan kecuali Allah, maka kita sebagai seorang hamba yang fitrahnya masih baik akan berusaha mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah tabaraka taala. Jadi ini yang pertama, ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengenal rububiyah Allah, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu nabiyyih. Ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Mengenal apa yang beliau bawa? Dan ini juga sama, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengenal yang menjadikan kita taat kepada beliau, mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, mengenal Islam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil. Ya, mengenal agama kita, mengenal syariat Islam ini. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan tauhid, yang kedua tadi berkaitan dengan ittiba' kita kepada Nabi, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan Islam, syariat, ya, bil adillah. Dan wajib kita mengenal Islam ini dengan dalil, karena inilah yang namanya ilmu. Jadi kalau ada penjelasan tentang agama Islam yang tidak berdasarkan ilmu, itu bukan ilmu, itu kejahilan. Sehingga ulama membatasi ilmu itu adalah al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Inilah ilmu. Makanya ditekankan oleh Syekh di sini bil adillah. Kita ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam harus dengan dalil. Ya. Tidak boleh dengan cara yang lain. Harus melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Mereka bertanya tentang anfal, maka katakanlah. Datang ilmunya dari Allah. Nabi tidak ngarang-ngarang sendiri.
yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran. Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ilmu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan qul, katakan wahai Muhammad. Menunjukkan bahwa ilmu itu harus berdasarkan wahyu, tidak bisa berdasarkan mimpi. Ya. Ya, banyak orang sekarang mengambil cara beribadah, cara-cara berzikir dari mimpi. Ya, atau mencari ilmu dengan bertapa. Atau ilmu itu adalah warisan nenek moyang. Jadi ini adalah agama milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas aturannya. Jelas dari mana kita mengambilnya. Jadi wajib kita mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam dengan dalil. Dan inilah ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah yang akan memberikan kesempurnaan pada diri seorang. Salah satu yang menyebabkan orang sempurna adalah ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan ilmu dan juga dengan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, yaitu dengan ilmu, wa dinil haq, dengan amal, dengan ibadah. Maka seorang muslim tidak akan sempurna kecuali dengan dua ini. Pertama dengan ilmu, kemudian dengan mengikuti ilmu itu, dengan mengamalkannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kamalul insan madaruhu ala aslain. Sempurna manusia itu dengan dua dasar pokok. Pertama, ma'rifatul haqqi minal batil wa itharul haqqi ala al batil. Yang pertama, mengenal yang hak dari yang batil, kemudian mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Ini menyatukan antara ilmu dan amal. Dan kedudukan orang di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari dua ini, ilmu dan amalnya. Bil ilmi wal amal. Dan ketiga masalah ini ibu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul, ini adalah yang dikenal dengan fitnatul qabri. Tiga masalah ini nanti yang akan ditanyakan kepada setiap orang di dalam kuburnya. Dia akan ditanya tentang Allah, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Maka orang-orang beriman, mereka bisa mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mengatakan hah la adri, sami'tu nas yaqulu syai'an faqultu. Mereka mengatakan hah, jawaban orang yang kebingungan. Kemudian mereka mengatakan saya dengar orang menyampaikan sesuatu lalu aku ikuti. Jadi ini kewajiban kita yang pertama ibu-ibu adalah belajar. Dan kita sudah sering dengarkan tentang keutamaan belajar ini. Bahkan kebutuhan kita untuk belajar ini lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum dalam sehari berapa kali ibu? Ya paling banyak tiga kali. Ya, paling banyak tiga kali. Tapi kalau ilmu, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wahajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Kebutuhan orang kepada ilmu sebanyak nafasnya. Dan selama dia hidup. Kalau orang tidak makan, maka ujung-ujungnya adalah mati. Tapi orang kalau tidak berilmu, maka dia bisa sesat. Sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam neraka wal iyadzu billah. Maka hendaknya kita terus belajar. Ya. Kalau setiap ada kesempatan untuk belajar, hendaknya kita terus belajar. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga, ya, rusaknya manusia ini disebabkan karena hilangnya ilmu, karena kejahilan. Dan bisa kita saksikan nih ibu-ibu, di mana
orang punya perhatian terhadap ilmu dan mempelajari ilmu syar'i ini, maka kebaikan di antara mereka itu besar dan banyak dan nampak kebaikan. Tapi di mana ilmu itu tidak ada, orang tidak faham agama, maka kita lihat yang ada adalah maksiat, kezaliman, kejahilan. Hingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Fama kharabul alam illa bil jahli." Tidaklah hancurnya alam ini kecuali dengan jahil. "Wala imaratuhu illa bil ilm." Dan tidak ada yang bisa memakmurkan alam ini kecuali dengan ilmu. "Wa idza dhahara al ilmu fi baladin aw mahallatin qalla asy-syarr fi ahliha." Jika nampak ilmu di satu tempat, maka akan sedikit keburukan di tempat itu. "Wa idza khafiya al ilmu hunak dhahara asy-syarr wal fasad." Jika hilang ilmu di tempat itu, maka yang nampak adalah keburukan dan kerusakan. Maka hendaknya kita terus berusaha memperbaiki diri kita dengan terus belajar, ibu-ibu. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita pelajari adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, ini kewajiban kita yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Nanti kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita ditanya tentang ilmu kita ini. Ya. Di antara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan tentang ilmu, an ilmi. Ya. Tentang ilmu ini. Wan ilmihi fima fa'al, tentang ilmu apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Dan keberkahan ilmu kita tidak akan dapatkan kecuali dengan beramal, ibu-ibu dan akhwat dirahmati oleh Allah. Ya. Maka hendaknya kita berusaha, setiap kita mendapatkan ilmu kita berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana nasihat Abi Qilabah Abdullah bin Zaid kepada Abu Ayyub atau kepada Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, "Idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan wa la yakun hammuka an tuhaddith bihi." Abu Qilabah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Jika Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ilmu yang baru, ya, fa ahdith lahu ibadatan, maka buatlah ibadah yang baru juga." Artinya amalkan ilmu yang baru itu. Jangan sampai perhatianmu hanya menyampaikannya saja. "Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan." Ini bisa menjadi moto kita, ibu-ibu. Setiap kita belajar, maka niat kita adalah untuk mengetahui dan mengamalkan. Setiap kita datang di majlis, pastikan kita punya niat seperti ini. Nanti ketika kita belajar dapat ilmu di majlis ilmu, hendaknya perhatian terbesar kita adalah bagaimana saya amalkan ini. Karena ilmu ini juga, ibu-ibu, kalau kita tidak amalkan maka dia akan hilang. Sebagaimana kata Sufyan Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Yuhtaful ilmu bil amal." Ilmu itu dipanggil dengan amal. "Fa in ajabahu wa illa artahal." Kalau dia menjawab, yaitu dengan dia mengamalkannya. Kalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Jadi ilmu ini bisa kita jaga dengan kita mengamalkannya. Makanya dulu para salaf, tidaklah mereka mendengarkan satu hadis melainkan mereka mengamalkannya minimal sekali. Ya. Pernah dulu kita sampaikan di sini hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, ketika beliau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat 12 rakaat dari salat sunnah rawatib. Beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, beliau mendapatkan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Ya. "Wala nuzakki wallahu hasibuh." Dan begitu juga beliau sangat dicintai oleh manusia. Bukan saja karena ilmunya, bukan saja karena hafalan hadisnya,
Imam Ahmad itu menghafal 1000-1000 hadis, alfu alfi hadis. Alfu alfu hadis ini ibu-ibu ungkapan untuk menyebutkan 1 juta hadis. Itu yang beliau hafalkan. Jadi Imam Ahmad menghafalkan alfu alfi hadis. Hampir 1 juta atau lebih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ma katabtu haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bercerita tentang hadis-hadis yang ada di musnad beliau atau yang di selain itu juga. Beliau mengatakan ma katabtu haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad 'amiltu bihi. Tidak pernah aku menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku amalkan. Bayangkan berapa hadis yang beliau tulis, Ibu-ibu? Ya. Beliau mengatakan tidak pernah aku menulis hadis melainkan aku amalkan. Hatta marra bil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Thaibah al-Hujjam dinaran. Sampai-sampai aku pernah melewati sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, kemudian beliau memberikan Abu Thaibah yang menghijamah beliau, yang membekam beliau, 1 dinar. Jadi beliau dibekam, kemudian Nabi SAW memberikan orang yang membekamnya 1 dinar. Maka Imam Ahmad ingin mengamalkan ini. Lalu beliau berbekam, kemudian orang yang membekam beliau, beliau beri upah dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa emas, Ibu? Kalau sekarang ya 4,25 gram. Ya tidak mudah mengamalkan hadis itu, Ibu. Ya. Sekarang kita dibekam, kemudian kita kasih orang yang bekam kita itu 4 gram 0,25 emas. La ilaha illallah. Ya. Makanya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berharga. Imam Ahmad itu bukan orang yang kaya raya, Ibu. Tapi untuk mengamalkan hadis ini, beliau keluarkan 4,25 gram emas, 1 dinar, ya, untuk bisa mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita, setiap kita belajar, setiap kita membaca, setiap kita dapat kiriman faedah, hendaknya perhatian terbesar kita adalah bagaimana mengamalkannya. Jangan hanya berusaha untuk menyampaikannya. Sebagaimana nasihat Abu Qilabah tadi. Jangan jadikan perhatian terbesarmu adalah bagaimana menyampaikan ke orang. Apalagi sekarang ini. Dan ini sempat kita sampaikan zaman share sekarang ini. Terkadang kita belum baca sudah kita share. Ingat tingkatan belajar yang pernah kita sebutkan kemarin, Ibu-ibu. Ya. Jadi sebelum kita menyampaikan, kita berusaha untuk mengamalkannya terlebih dahulu, ya. Kalaupun kita sampaikan, tapi hendaknya kita punya niat kuat untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Jadi semua keutamaan dari ilmu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan kalau kita mengamalkan ilmu. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu-ilmu tersebut tidak akan kita dapatkan. Dan ilmu itu akan berkah, Ibu-ibu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ketika kita mengamalkannya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau memiliki ratusan guru. Ya. Ya. Kalaupun kita sampaikan, tapi hendaknya kita punya niat kuat untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Jadi semua keutamaan dari ilmu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan kalau kita mengamalkan ilmu. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu-ilmu tersebut tidak akan kita dapatkan. Dan ilmu itu akan berkah, Ibu-ibu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ketika kita mengamalkannya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau memiliki ratusan guru, ya. Dan beliau rasakan bahwa guru yang paling bermanfaat ilmunya
Yang beliau rasakan adalah guru yang mengamalkan ilmunya. Sekalipun ilmunya lebih sedikit dari yang

mengatakan yang paling saya rasakan manfaatnya adalah guru-guru yang mengamalkan ilmunya. Ini yang kedua, yang wajib kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu itu wasilah untuk kita beramal. Dahulu dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian yang ketiga, ratusan guru. Dan beliau rasakan bahwa guru yang paling bermanfaat ilmunya, yang beliau rasakan adalah guru yang mengamalkan ilmunya, sekalipun ilmunya lebih sedikit dari yang lain. Beliau mengatakan yang paling saya rasakan manfaatnya adalah guru-guru yang mengamalkan ilmunya. Ini yang kedua, yang wajib kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu itu wasilah untuk kita beramal. Dahulu dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, yang wajib kita pelajari ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu. Mendakwahkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Tidak harus berceramah, tidak harus menjadi guru, sampaikan kepada anak-anak kita. Dan ini juga yang penting untuk kita sampaikan kepada ibu-ibu, kepada akhwat, ya. Ilmu yang kita pelajari di majlis-majlis seperti ini, hendaknya yang pertama kali mendapatkan kebaikannya adalah orang-orang terdekat kita, anak-anak kita. Ya. Karena ada kecenderungan, dan ini disebutkan oleh para ulama, bahwa orang-orang terdekat dari ahlul ilmi itu orang yang paling jauh dari ilmu. Mereka mengatakan azhadun nasi bil ilmi ahluhu. Orang yang paling zuhud terhadap ilmu adalah keluarganya. Orang yang paling zuhud, ya, artinya yang paling jauh dari ilmu adalah keluarga-keluarganya. Maka hendaknya kita perhatikan keluarga-keluarga kita terlebih dahulu, sebelum kita dakwahkan orang lain. Ya, kita sampaikan kepada mereka apa yang kita dapatkan dari ilmu, apa yang kita ketahui. Dan dakwah ini, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, miliki keutamaan yang sangat besar. Kita sebutkan satu dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan juga pengikut-pengikutku atau orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwah ini merupakan jalannya yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai sebab orang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik daripada unta merah. Artinya lebih baik daripada harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang, menyebabkan satu orang yang mendapatkan petunjuk. Ini tentu keutamaan bagi orang-orang yang berdakwah. Tapi syarat berdakwah ini, ibu-ibu, harus ilmu. Boleh kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa yang kita ketahui sampaikan kepada orang. Jadi cukuplah ini yang menunjukkan tentang keutamaan kita berdakwah. Ya. Dan ilmu ini tidak akan bisa tersebar, ibu-ibu, kalau kita tidak berdakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka ilmu ini tidak akan tersebar. Tidak akan sampai kepada orang lain. Ya. Makanya kalau ada orang berdakwah, ibu-ibu, doakan mereka dan kebaikan. Para da'i kita yang berdakwah, ketika melihat saudara kita berdakwah, kita dukung. Jangan kita iri, jangan kita dengki karena banyak misalnya majelisnya lebih banyak dihadiri oleh orang. Justru kita senang bahwa banyak orang bisa mengambil faedah. Dan ini tanda orang yang ikhlas. Ketika dia tidak peduli orang itu mengambil ilmu dari mana saja, bahkan dia tidak mau dianggap berjasa karena ilmu-ilmunya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan,

saya berangan-angan seandainya ilmu ini tidak disandarkan kepadaku. Ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang berdakwah, maka kita doakan. Kalau ibu-ibu lihat ustaz-ustaz kita berdakwah, doakan mereka, dukung mereka, doakan agar mereka diberikan kesehatan, afiat, diberikan keikhlasan. Karena ujian orang berdakwah juga berat. Ya. Karena ini adalah tugasnya para orang-orang yang mulia, yaitu para nabi, para sahabat. Doakan mereka, jangan sampai kita tidak ya, menghormati orang-orang yang berdakwah, untuk orang-orang yang berdakwah di jalan yang benar, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tidak boleh sama sekali kita kurang ajar dengan mereka, apalagi mencela mereka, ya, menghina mereka dan seterusnya. Ya. Karena banyak juga terjadi ibu-ibu karena urusan dunia, akhirnya ya, ada orang yang mencela para ustadz dan seterusnya, ya, sehingga menyebabkan ustadz itu tidak bisa berdakwah lagi dan seterusnya. Maka hendaknya kita di dalam masalah ini harus berhati-hati, karena orang yang berdakwah ini memiliki tugas yang sangat besar, maka kita harus dukung minimal dengan doa. Kemudian yang keempat, ya, yang wajib kita pelajari adalah as-sabru 'alal adza fi, sabar di atas gangguan di dalamnya, baik itu di dalam belajar, mengamalkan, ataupun dalam berdakwah. Apalagi di dalam berdakwah, dalam belajar, ibu-ibu, kita butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa belajar. Ya. Maka syarat pertama orang harus belajar adalah sabar. Ibu-ibu tidak akan bisa datang ke sini kalau tidak sabar meninggalkan pekerjaan rumah, sabar meluangkan sedikit dari waktu untuk hadir di majlis ini. Ya. Begitu juga mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkannya. Karena ketika mendakwahkan ilmu, mendakwahkan kebaikan, ini sudah pasti merupakan sunnatullah, pasti orang mendapatkan ujian. Warqah bin Naufal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam ya'ti ahadun bima ji'ta bihi illa 'udi." Tidak ada orang yang datang membawa seperti yang kau bawa, yaitu agama Islam, melainkan dia dimusuhi, diganggu. Ya. Bahkan Warqah bin Naufal mengatakan, sekiranya aku masih kuat ketika engkau dikeluarkan oleh kaummu, Nabi heran. Amukhrijiyahum? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Warqah bin Naufal, apakah mereka akan mengusirku? Warqah bin Naufal mengatakan iya. Dan kita lihat bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah ini. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, la tubitu ahadan lam yusibhu fi hadzal amri bala'un. Jangan engkau banggakan seorang kalau dia belum mendapatkan ujian di jalan ini, yaitu di jalan dakwah ini. Ya. Orang yang membawa kebenaran ini pasti dia akan mendapatkan ujian-ujian. Dan sabar ini, ibu-ibu, salah satu yang menjadikan kita bisa istiqomah. Jadi ilmu itu memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar. Dan sabar akan menyebabkan kita istiqomah di atas jalan yang benar. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la yanalu al-huda illa bil-ilm, wala yanalu ar-rasyadu illa bis-sabri. Petunjuk itu tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu, dan istiqomah di atas petunjuk tidak akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Kita tidak bisa istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas dakwah kalau kita tidak sabar. Makanya orang-orang yang bersabar, ibu-ibu, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Fa bis-sabri wal yaqin tunalul imaratu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan, dengan ilmu dan kesabaran, kepemimpinan di dalam agama itu didapatkan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka, yaitu dari Bani Israel itu, sebagai imam, sebagai pemimpin.
ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin berdakwah, kemudian ya, kita ingin berdakwah dan kita ingin digelarkan karpet merah, maka ini tidak akan kita dapatkan, ibu-ibu. Dan kalau kita ingin berdakwah dan tidak bisa sabar, maka janganlah berdakwah. Kata Ustaz Mubarak Hafizahullah, beliau mengatakan kalau tidak bisa sabar, jadi pedagang roti Maryam saja, kata beliau. Kalau tidak bisa sabar dan berdakwah, karena memang berat, ibu-ibu, banyak gangguan, banyak rintangan. Ya. Tapi ketahuilah, di dalam bersabar itu terdapat ya, keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tanpa batas. Dan orang yang bersabar ini, ibu-ibu, adalah orang yang paling sulit dihadapi oleh musuh-musuhnya. Ya. Maka kalau kita ingin menghadapi musuh yang kuat, kalau kita ingin melewati sebuah rintangan besar, maka kita harus bersabar. Inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu bersamaan dengan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah, keempat perkara ini, ya, keempat perkara ini, atau mengamalkan, mewujudkan keempat perkara ini, termasuk jihadun nafsi yang paling besar. Ilmu, kemudian beramal, berdakwah dan sabar, ini merupakan tingkatan jihadun nafsi yang paling besar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba umaratib. Ya, jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang pertama, bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Ya. Ini berkaitan dengan ilmu. Bersungguh-sungguh untuk belajar. Yang kedua, ayu jahidaha ala al-amal bih. Bersungguh-sungguh mengamalkannya. Bukan hanya sekedar berilmu. Yang kedua, tingkatan yang ketiga, ayu jahidaha ala da'wati ilaih. Bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya, mengajarkannya. Yang keempat, ayu jahidaha ala sabri ala al-masyaq ad-da'wati ila Allah wa adal khalq. Bersungguh-sungguh untuk bersabar menghadapi gangguan manusia di dalam berdakwah dan menanggung resiko dari dakwah yang dia lakukan. Jadi ini termasuk tingkatan jihadun nafsi yang paling tinggi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan empat perkara ini, beliau menyebutkan dalilnya. Karena tadi beliau menyebutkan apa? Wajib. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Dan ketika orang menyebutkan wajib, maka harus dia mendatangkan dalil. Maka di sini beliau menyebutkan dalil. Wad dalil qawlu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasawu bilhaqti wa tawasawu bilsabr. Dan dalilnya adalah, dalil tentang wajibnya empat perkara tadi adalah surat al-asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia, kaya miskin, penguasa rakyat jelata, kecil dan besar, laki-laki wanita, semua mereka rugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Ini semuanya berkaitan dengan empat perkara tadi. Illal, kecuali orang-orang yang beriman. Ini adalah orang-orang berilmu, karena iman tidak bisa kecuali dengan ilmu. Syarat orang beriman adalah dia berilmu. Yang kedua, wa amilus salihat, ini amal.
wa tawasau bil haqq, ini adalah dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan ini adalah sabar. Ini wajib hukumnya ibu-ibu. Ya, karena tidak boleh seorang muslim menjatuhkan dirinya ke dalam kerugian, karena rugi yang disebutkan di sini adalah kerugian yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang tercela. Sehingga dia harus beriman, berilmu, kemudian beramal saleh, ya, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ibu-ibu. Setelah disebutkan ayat ini, Syekh menyebutkan perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'u rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, maka surat ini sudah cukup bagi mereka. Apa maksudnya ibu? Surat ini cukup bagi mereka sekalipun Allah tidak menurunkan surat-surat Al-Quran yang lain. Apa maksudnya? Apakah artinya ya, mereka tidak butuh ke surat-surat yang lain? Maksudnya ibu, surat ini sudah cukup menjadikan orang termotivasi untuk berilmu, beramal saleh, berdakwah dan bersabar. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Ini maksud perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan berarti kita hanya butuh dengan surat ini saja dan tidak butuh dengan surat-surat Al-Quran yang lain. Semuanya kita butuhkan karena diturunkan oleh Allah, karena Allah mengetahui kebutuhan kita. Tapi maksudnya adalah surat ini ya, sudah cukup menjadikan kita termotivasi untuk beribadah, untuk berilmu, beribadah, berdakwah dan bersabar. Dan beliau juga menyampaikan perkataan Imam Al-Bukhari, wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan amalan. Jadi sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, ilmu terlebih dahulu. Ini lebih wajib. Ini dalil tentang wajibnya ilmu. Kemudian Imam Bukhari membawakan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Mana ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini ibu? Sebelum amal, yaitu fa'lam. Ya. Jadi ilmu dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah, baru kita diperintahkan untuk istighfar. Yang mana istighfar itu adalah ucapan dan amalan. Wastaghfir li dzambik. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini lebih wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita beramal. Ya. Sebelum kita beramal, sebelum kita berucap, bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Mana ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ini, ibu? Sebelum amal, yaitu fa'lam. Ya. Jadi ilmu dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah, baru kita diperintahkan untuk istighfar. Yang mana istighfar itu adalah ucapan dan amalan. Wastaghfir li dzambik. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini lebih wajib untuk kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita beramal. Sebelum kita beramal, sebelum kita berucap, hendaknya kita memiliki ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini ibu-ibu, ya. Zaman sekarang ini semua kita tertarik untuk berkomentar, karena memang mudah. Karena kita berkomentar di rumah tidak ada yang lihat. Berkomentar, ada ustaz muncul kita komentar, ada nanti lagi komentar. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Ya. Coba sekarang lihat ibu-ibu, dunia ini penuh dengan komentar para penggiat medsos. Ya, makanya kalau nggak mau sibuk jangan buka internet sekarang ini. Ya. Baca berita-berita yang bagus saja. Ya. Kalau berita-berita yang ini pasti komentar-komentar
yang

mungkin kita tidak pernah membayangkan itu bisa keluar dari seorang muslim. Kita tutup dengan perkataan sebagian salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah. Beliau mengatakan, man 'abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Orang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Maka marilah ibu-ibu, pada zaman ini kita belajar lebih banyak mendengar daripada daripada berbicara. Dan ada orang yang mengatakan, kita diberikan telinga ini dua dan mulut satu, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kalau berbicara itu baik, maka silahkan. Ya, berbicara itu baik, maka silahkan. Ya. Apalagi ibu-ibu ini sulit diminta untuk sedikit berbicara. Dia harus keluarkan banyak kata dalam satu hari itu sehingga baru tenang. Maka gunakan kata-kata yang harus dikeluarkan itu ibu-ibu untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk menyampaikan kebaikan, bukan untuk ghibah, untuk ngerumpi, dan seterusnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah selesai membaca mukaddimah yang pertama dari salah satu usul. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang belum jelas dari apa yang kita sampaikan, maka bisa ditanyakan. Jadi kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tayyib, di sini ada pertanyaan. Apa hukumnya menghadiri kajian muslimah yang berada di hotel? Dan yang mengisi kajian adalah ustazah sunnah. Ya boleh, tidak ada yang melarang. Tapi jangan hanya menghadiri kajian di hotel saja. Ya. Walaupun asalnya kajian itu sebisa mungkin dilakukan di tempat yang umum, bisa dihadiri oleh semua orang. Ya, bisa dihadiri oleh semua orang. Dan jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan. Karena dakwah itu untuk semua orang. Kalau di hotel, ya apalagi nanti ada biaya pendaftarannya dan sebagainya. Sementara ada orang yang tidak punya biaya untuk itu, ya. Jadi kalau ditanya apakah boleh, ya boleh. Tapi sebaiknya kajian itu dilakukan di tempat umum, maksudnya di masjid atau di tempat yang bisa mudah didatangi oleh orang, ya. Dan sebisa mungkin memudahkan orang, kecuali memang kajian-kajian yang yang butuh biaya, sepertinya biaya untuk membeli bukunya, ya, atau modulnya, maka ini bisa. Jadi kita harapkan kajian-kajian seperti ini jangan dibiasakan agar semua orang bisa mengambil istifadah. Ya, kalaupun mau melakukan kajian yang sifatnya terbatas, maka bisa di tempat yang bisa terjangkau oleh orang lain juga. Ya. Apakah anak berdosa keluar rumah tanpa mahram suami karena kami selalu berbagi tugas dan anak keluar rumah ada unsur dan ada uzur dan ridho dari suami belum mengizinkan nak keluar. Ya kalau keluarnya ini tidak sampai safar, ya boleh. Ya, karena salah satu syarat seorang istri keluar rumah adalah dapat izin dari suami. Tapi kalau seorang suami mengizinkan istrinya safar, maka tidak boleh. Sekalipun diizinkan oleh suami, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita keluar atau safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Ya, tidak boleh seorang wanita safar melakukan perjalanan jauh, ya, kecuali bersama mahramnya. Semoga Allah menjaga dan melindungi ustaz serta keluarga dan kaum muslimin dari segala penyakit, musibah dan bencana. Amin. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut dan tidak
enakan ketika menasihati mendakwahkan keluarga? Pertama, kita harus berusaha menyampaikannya dengan cara yang baik. Kita melakukan nasihat ini dengan tahapan-tahapannya, ya. Ada orang yang tidak langsung bisa diingkari. Kalau dia bisa ingkari, dia menentang. Dan menentangannya ini bahaya. Maka bisa kita dengan taklif terlebih dahulu. Kita berusaha baik ke orang tersebut dengan memberikannya hadiah atau keluarga kita. Kita tampakkan asar dari apa yang kita sampaikan terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti baru kita sampaikan, ya. Jadi ini harus disampaikan. Cara yang paling kuat untuk menghilangkan rasa takut ini adalah dengan menyampaikan kepada mereka. Tapi harus dengan bertahap, ya, memulai dari sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu, baru yang penting, kemudian seterusnya. Jangan kita mengingkari sesuatu yang lebih ringan, tapi yang berat tidak kita sampaikan. Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hadithun nas, ya, bima yaqilun, sampaikan kepada orang apa yang bisa mereka pahami. Atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Maka perlu tahapan-tahapan di sini, ibu-ibu, ketika kita menyampaikan nasihat kepada keluarga kita. Kemudian juga perlu dengan cara-cara yang baik. Kalau sudah kita melakukan tahapan, kemudian dengan cara yang baik, ya, kemudian mereka menentang, maka itu sesuatu yang sangat wajar. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kurangnya beliau? Ya. Apa kurangnya beliau dari sisi akhlaknya, dari sisi yang lainnya? Makanya perhatikan, ibu-ibu, juga satu tip untuk bisa mendakwahi keluarga kita. Ketika kita sudah mengaji seperti ini, tampakkan kepada mereka bahwa kita ini berusaha menjadi lebih

mencari waktu-waktu yang tepat, dan tentu minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapati di tempat majelis? Ya, dengan kita amalkan, ibu-ibu. Misalnya kita tadi dapat ilmu tentang keutamaan ilmu, maka kita amalkan dengan semangat belajar. Kita tadi dapat ilmu tentang mengamalkan ilmu, maka kita semangat untuk mengamalkan ilmu. Apa ilmu-ilmu yang belum kita amalkan, kita amalkan. Ya. Kalau ada yang berkaitan dengan ibadah praktis yang amaliyah, maka kita amalkan. Ada yang berkaitan dengan hati, maka kita perbaiki hati kita dengan ilmu yang kita dapatkan tadi. Misalnya kita dinasihati tentang rasa takut kepada Allah, maka kita ingat itu agar kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila berkaitan dengan amaliyah, maka kita amalkan segera, jangan tunda-tunda. Kalau berkaitan dengan akidah, maka kita berusaha memahami dan tanamkan ya, kuat-kuat di dalam hati kita. Misalnya tentang sabar, maka kita harus berusaha untuk sabar. Sabar dari hal-hal yang kecil dengan menahan diri kita, ya, dan seterusnya. Bagaimana menghadapi penolakan dari anak? Bagaimana menghadapi penolakan dari anak sambung kita mengajak untuk kebaikan, dan dari ibu aslinya sudah mewanti-wanti tidak ikut campur dengan pendidikan agama anaknya? Iya, caranya sabar, ibu-ibu. Berdakwah itu konsekuensi terbesarnya adalah ditolak. Jangankan kita, para nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru wa udhu fasabaru, telah didustakan rasul-rasul sebelummu, mereka disakiti lalu mereka bersabar. Maka kita sabar, tetap kita terus mengajak kebaikan. Nanti kalau dia tahu ya, anaknya berubah menjadi baik, semoga ibunya juga ikut dengan kebaikan ya. Maka jangan abaikan perkataan ibunya ini. Kalau memang orang itu termasuk orang yang bisa kita dakwahi dengan sabar, kita sampaikan dengan lemah lembut ya. Kita hadapi juga ucapan ibu aslinya dengan sabar. Seperti tadi ibu-ibu ya, lawan kita itu paling sulit menghadapi orang yang sabar. Tapi kita harus sabar. Karena orang yang melawan, orang yang mendapatkan orang yang sabar, dia akan selalu merasa di dalam dirinya orang yang sabar itu jauh lebih baik. Sehingga dia ingin jadikan orang itu seperti dia yang cepat marah dan sebagainya. Itu kita dapatkan ibu-ibu. Kalau ada orang yang sabar ya, kita merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Kita sudah ganggu dan sebagainya, tapi dia tidak marah, kita sendiri yang sakit. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang yang sabar ketika dia disakiti, dicaci, dimaki, tapi dia sabar, maka orang yang menyakitinya itu akan sakit sendiri. Kok orang ini sabar? Dia tunggu reaksi yang menunjukkan dia tidak sabar, itu yang ditunggu. Kenapa? Karena di dalam diri orang itu secara otomatis merasa bahwa orang yang sabar ini lebih mulia. Dan itu salah satu kaidah kita bersabar. Maka hadapi ya, dengan sabar ya. Besok nasihati lagi anaknya dan seterusnya ya, semoga, dan doakan ya, anak tersebut dan ibunya juga agar bisa berubah. Bagaimana caranya untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, dan bagaimana caranya agar bisa menanamkan niat yang ikhlas? Karena jujur saya sulit dalam meluruskan niat. Jazakallahu khairan. Jadi cara istiqomah di dalam ilmu sudah disebutkan tadi. Pertama harus sabar ibu-ibu. Kemudian ya, sadari bahwa kita ini jahil, sementara ilmu agama ini sangat kita butuhkan ya. Maka kita harus sabar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya, barang siapa yang tidak sabar merasakannya pahit belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ya. Maka kita harus sabar. Jadi syarat pertama

bisa istiqomah dalam belajar adalah sabar. Kita harus sabar. Kemudian harus mujahadatun nafs, harus melawan kemalasan kita untuk tidak mau belajar ini. Kemudian berteman dengan orang-orang yang rajin. Cari teman-teman yang lajir. Bisa disampaikan ke teman kita. Tolong saya nantiasa diingatkan, kalau ada jadwal kajian diingatkan. Ini juga akan bisa memotivasi kita untuk untuk istiqomah. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan mengandalkan, oh sekarang ada internet, ada video, ada ini dan itu. Ya. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, ibu-ibu. Setiap ada kesempatan untuk hadir majelis ilmu, maka datang. Maka yang dibutuhkan sebenarnya, ibu-ibu, adalah melangkahkan kaki kita di tahapan yang pertama. Kita kalau sudah keluar dari rumah, hilang rasa malas itu. Iya apa tidak, ibu-ibu? Tadi sebelum asar berat rasanya, jangan hujan, kayaknya enaknya di rumah ini sambil ngopi. Ana punya pengalaman, ibu-ibu. Dulu ada kajian yang agak jauh. Kajian itu setelah asar. Jadi untuk datang ke kajian itu juga kita harus naik taksi. Sebelum keluar dari kamar itu berat sekali rasanya. Yang masih ingin nyambung tidur siang. Sementara kalau harus belajar, kalau mau hadir, harus terpotong tidur siangnya. Tapi begitu kita sudah mulai tinggalkan kasur dan mempersiapkan diri, hilang semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat langkah kita yang pertama ini yang harus kita lawan. Kalau sudah mulai bisa kita langkahkan kaki kita, insyaallah hilang. Ringan. Ya. Maka kita harus lawan diri kita. Jangan mau diatur oleh nafsu kita. Harus kita yang mengatur nafsu kita ini agar kita mudah mengaturnya untuk melakukan kebaikan. Kemudian berdoa, ibu-ibu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah dan perbanyak ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Ya. Kemudian jangan pernah putus belajar, karena belajar ini akan menjadikan kita istiqamah. Ya. Kalau putus sekali saja, ibu-ibu, sudah bisa beralasan sekali, nanti akan belajar untuk membuat alasan yang lain. Ya apa tidak? Ada banyak ikhwah kita mengatakan, Ustaz, dulu di awal-awal kami mengenal kajian ini, masya Allah, ya, guntur, teker, apalagi itu semuanya diterjang. Sekarang baru hujan gerimis, baru mendung, sudah berpikir kayaknya libur kajian. Jadi mulai sekali dua kali. Maka jangan ikuti untuk tidak mau belajar. Begitu ada kesempatan, ya, hadiri. Ambil kesempatan itu. Dan salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan taufik untuk beramal, untuk meraih kebaikan setelahnya adalah menggunakan kesempatan. Orang-orang munafik, kenapa mereka tidak diizinkan oleh Nabi untuk ikut berperang pada peperangan setelahnya? Karena sebelumnya mereka menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Kemudian sebab yang terbesar, ibu-ibu, adalah ikhlas. Ikhlas adalah sebab terbesar kita istiqomah. Ya. Kalau kita ikhlas, maka Allah akan mudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir?" Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an, apakah ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Kata para ulama, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaih?" Adakah seorang penuntut ilmu sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita butuh ikhlas dalam belajar sehingga kita dibantu oleh Allah, dibantu juga untuk istiqomah. Tapi yang terakhir, bagaimana hukumnya makan makanan yang dijual sedangkan modal jualannya dari uang riba, sedangkan kita mengetahui modal jualannya dari uang riba? Jualannya siapa ini? Jualannya sendiri. Kalau dia mangkal jualannya sendiri, ini termasuk memakan makanan hasil riba. Tapi kalau ada orang yang membeli barang dari riba, kemudian kita beli,
misalnya makanan itu, terus kita makan, maka halal bagi kita karena kita dapatkan makanan itu dengan cara yang halal. Nabi SAW dulu beliau bermuamalah dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu jelas mereka bermuamalah dengan riba, dengan cara-cara yang haram. Nabi bermuamalah dengan mereka, jual beli dengan mereka. Ya. Tapi kalau maksudnya di sini adalah dia jualan sendiri, kemudian jualannya itu dia makan, ya, maka ini termasuk makan hasil riba. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qadarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar

0: bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Kenapa ya Ustaz, saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca-baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat, gitu kan? Apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh waktu, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas kalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali, gitu kan? Kalau kita akhirnya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas, gitu kan? Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tantangan hidup pada waktu-waktu yang akan datang sangat berat. Menghadapi hidup ini perlu penanaman akidah. Maka hendaklah penanaman akidah kepada anak betul-betul kita tanamkan semenjak dini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah kepada anak semenjak dini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas, dia mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari aku berbonceng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Apa kata-kata yang diajarkan oleh Nabi? Ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Makna dari menjaga Allah adalah menjaga hukum-hukum Allah, menjaga batas-batas Allah. Setiap yang diperintahkannya dilaksanakan, setiap yang dilarangnya ditinggalkan. Maka Allah akan menjagamu. Al-jaza min jinsil amal, balasan yang akan diterima dari jenis amalan yang dikerjakan. Jaga Allah, yakni jaga hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Yani selama kita menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah selalu bersama kita, menolong kita, dan kapan kita membutuhkan, maka Allah akan menolong kita. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil hendaklah kita menanamkan kepada anak kita bagaimana hendaklah dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta ke kuburan, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal, bukan meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya dengan dia menyeru berdoa. Tidak meminta kepada jin, tidak minta kepada malaikat, akan tapi dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia minta tolong sesuatu yang harus dia lakukan dan dia tidak mampu, dia pengen pertolongan, maka hendaklah dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita menanamkan bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau sesungguhnya apabila umat mereka berkumpul, berupaya, bersatu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan untukmu. Artinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seandainya mereka berkumpul, semua orang berkumpul untuk memudaratkanmu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan terhadap dirimu. kita tanamkan pada anak kita. Keyakinan kepada Allah, keyakinan yang jazim, yang kuat. Bagaimana dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberinya manfaat kalau Allah tidak mentakdirkannya. Maka janganlah dia berharap kepada manusia, tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan satu kemudaratan kepadamu, maka hendaklah kita yakinkan kepadanya bahwa kemudaratan itu tidak akan menimpa dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Maka janganlah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf." Bahwa alat penulis terhadap takdir itu telah diangkat. Kalau kita lihat bagaimana kita menulis dengan pena, kalau pena itu sudah diangkat dari kertas yang ditulis, berarti tidak ada lagi penulisan. Lalu wajafatis suhuf, lembaran-lembaran menuliskan takdir itu sudah kering. Yang dimaksudnya, kalau kita menulis kemudian tintanya sudah kering, penanya sudah diangkat, berarti tidak ada lagi perubahan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang seperti ini hendaklah betul-betul ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan terutama ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Sebagaimana Luqman al-Hakim dalam surat Luqman mengajarkan kepadanya akidah, akhlak, adab, ibadah dan yang lainnya di dalam surat Luqman. Silahkan khususnya pada para orang tua dan terkhusus kepada para ayah untuk mencermati ayat tersebut atau surat tersebut, bagaimana kita menanamkan akidah kepada anak kita semenjak dini sehingga dia menjadi seorang pemuda yang tangguh yang menghadapi era modern sekarang ini, yang akan menghadapi bermacam-macam model kehidupan, bermacam-macam tantangan kehidupan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh, yang kuat akidahnya. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi
5: Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, tatkala engkau hidup membawa husnuzan kepada Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbahagia. Allah itu lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan, karena dia adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Allah lebih mengerti dengan kondisi dan keadaan kita, sehingga semua takdirnya adalah untuk kebaikan kita, walau terkadang yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Renungkan perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang hamba yang berharap suatu keuntungan duniawi atau kekuasaan agar dimudahkan baginya, lalu Allah memandang kepadanya dan berkata kepada para malaikatnya, palingkan dia dari keinginannya itu, karena jika aku kabulkan keinginannya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Allah pun menjauhkannya dari keinginannya itu. Tetapi hamba itu terus merasa hidupnya sial dengan berkata, fulan telah mengalahkan aku, fulan telah membuatku sial. Padahal sejatinya, itu adalah karunia dari Allah. Wahai saudaraku, apapun yang terjadi dan menimpamu, pasti ada hikmahnya. Bila kau menerima hal itu dengan hati yang penuh husnudzan, persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimislah menghadapi kehidupan ini. Lambat laun engkau akan dapat menggali hikmah dari semua itu. Allah itu lebih tahu daripada kita. Allah itu lebih pengasih dan lebih penyayang kepada kita daripada semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustaz-ustaz yang saleh di Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan Radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
7: Kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangi istrinya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anaknya jadi anak yang soleh, itu berdoa mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga generasi muda
8: manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan, beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, Ya Allah, aku sudah sangat tua, ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, Ya Allah. Dia mengatakan, Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan yakin bahwasanya Allah maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.

0: kepala kita sudah diusap, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka, mencium tangannya, dan seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda. Dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Tepat pukul 10. Waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Allahumma wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Taala. Tidak pernah berhenti kita mengucapkan kalimat mulia ini kepada Zat yang Maha Hidup, berdiri sendiri, Zat yang Maha Adil, Maha Bijaksana, pencipta segala sesuatunya, yang menciptakan semua yang di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan, Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan, penutup para nabi, manusia yang paling sempurna, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema kita dosa besar ke-9 malam ini, semoga Allah berkahi, dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, banyak orang di antara kita belum memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekedar kalau ditanya setiap muslim siapa nabi kamu, dia mengatakan Muhammad SAW. Tapi kalau lebih lanjut kita tanyakan, apa yang kamu tahu tentang nabimu itu, secara fisik misalnya, secara akhlak misalnya, atau bagaimana peran kamu dalam mengikuti panduanmu itu, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana pengorbananmu terhadap pimpinanmu itu, sebagaimana kita tahu dia pemimpin orang-orang yang beriman. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali, dan kalaupun dia mengatakan saya tahu, realita lapangannya berbeda. Kita temukan seseorang atau banyak di antara muslimin bernama Muhammad. Apakah ada diri Muhammad pada diri mereka? Apakah perilakunya, akhlaknya, ya, tuntunan-tuntunan hidupnya, semuanya sudah seperti apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kata kunci untuk keselamatan? Banyak firman Allah, Di antaranya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian, ciplak semua yang berhubungan dengan dia. Cara ngomongnya, cara jalannya, menyisir rambutnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, teman-temannya dan sahabatnya, menghormati istri-istri dan keturunannya. Juga yang paling penting adalah mengaplikasikan apa yang diajarkan. Setiap orang kalau mencintai orang lain, walaupun dia tidak pernah bertemu dengannya, misal seseorang mengidolakan seorang artis yang sudah meninggal tahun 60-an, 50-an misal, dia sangat suka dengan orang itu, apa yang kira-kira dia lakukan? Bukankah dia akan cari tahu hobinya artis itu? Warna apa yang dia suka? Mungkin cara sisir rambutnya, mungkin kalau ada posternya dipasang, mungkin kalau ada apa saja berhubungan dengan histori sejarahnya, semuanya diketahui. Sampai pada saat itu dia pakai sepatu apa, dia menggunakan mobil merek apa, semuanya diketahui. Tidak lepas juga lantunan-lantunan suaranya, semuanya diikuti. Ini sebenarnya orang yang cinta, gitu. Tetapi kita, setiap orang muslim yang syahadat dari suku manapun yang kita cintai hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini mengalahkan orang tua kita, mengalahkan diri kita sendiri. Di dalam ayat lain kata Allah SWT, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa ikfir lakum dunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah saya. Kata Nabi SAW, ikuti semua apa yang saya ajarkan, tinggalkan semua apa yang saya larang, maka pasti Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikenal atau dikenang seorang Nabi. Bayangkan dari pertama kita hidup disuruh ikutin suri tauladan, pada saat kita meninggal di kuburan ditanya tentang nama beliau, siapa Rasul, siapa panutanmu, pertanyaan dalam kuburan. Di hari kiamat beliau juga memiliki kedudukan, kedudukan yang sangat tinggi, karena kata beliau sendiri, apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Kalau aku ini adalah pimpinan anak cucu Adam, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan kepanasan di mahsyar, semuanya dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir meninggal. Kemudian mereka kepanasan dan mereka mendatangi Adam, memohon kepada Adam, engkau ayah kami, berikanlah kepada kami, mohonlah kepada Allah, engkau lah manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya, mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Maka Adam berkata alaihissalam, saya tidak berani, saya pernah berbuat salah walaupun saya sudah taubat dan Allah terima, tapi Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka mohonlah kepada Idris, coba minta, datang kepada Idris. Idris alaihissalam berkata yang sama. Nuh, pergilah ke Nuh. Nuh juga mengatakan yang sama. Pergilah ke Hud. Hud juga sama. Saleh, terus nabi demi nabi semuanya menolak kata Nabi SAW, sementara manusia semua menyaksikan kejadian tersebut, karena nabi-nabi diletakkan di depan-depan atau di depan manusia. Sampai mereka mendatangi Isa, lalu Isa pun menunjuk kepadaku. Lalu Isa mengatakan, cobalah datang kepada Muhammad. Lalu mereka berkata dengan suara yang didengarkan oleh semua orang di mahsyar, hai Muhammad, engkaulah manusia yang telah Allah pilih sebagai penutup para nabi. Engkaulah pemimpin anak Adam, pemimpin kami semua ini engkau. Nabi Adam pun alaihissalam yang merupakan bapak di bawah naungan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka dikatakan, engkaulah nabi terakhir, nabi penutup, ya. Engkaulah pemimpin anak Adam. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah datang mau mengadili kita ke surga atau ke neraka. Maka kata Nabi SAW, saya pun menjawab, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW pun datang, lalu beliau mengatakan, saya sujud di bawah arsy Allah, memuji-muji Allah, dan Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diberikan untuk orang sesudah atau sebelumku. Lalu terdengar, dan Allah wa'alam, kata Nabi SAW, berapa lama aku sujud. Lalu terdengar suara dari Allah mengatakan dari singa sananya, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, aku akan terima syafaatmu. Maka mulailah Nabi SAW memberikan dua syafaat, syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum, pertolongan umum adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala datang mengadili semua manusia ke surga atau ke neraka. Yang kedua khusus untuk para orang-orang beriman saja. Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ini kehidupan dari pertama kita di dunia disuruh jadikan suri tauladan, di kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang ya, kaum manusia sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua nabi-nabi mengatakan akan datang nanti Nabi terakhir, akan datang Nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma nabi-nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Urusan dunia kita, kita ikutin juga Nabi SAW. Tidak boleh ada yang tertinggal. Banyak orang di antara kita mengenal nabinya Muhammad SAW kalau di pengajian. Kalau kebetulan disebut namanya, itu pun banyak di antara mereka tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan. Kata Nabi SAW, ragama anfum bin, ragama anfum bin man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salam untukku sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya, sering mengulang-ulanginya, sampai salah satu orang pernah bertanya di majelis salah satu ulama di Saudi, berkata, Syekh, apakah setiap Anda isi pengajian dan Anda menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau cukup sekali saja? Kata beliau, kalau kau ya, membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut, selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Sampai para sahabat menceritakan kepada kita, teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW sedang jalan menggunakan baju tertentu, maka mereka menceritakan, hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan baju ini, menyisir rambut seperti ini, berjalan seperti ini, memegang apa di tangannya, diceritakan. Dan kalau Nabi SAW sedang jalan kemudian kepanasan, mereka menaunginya dengan pelapa-pelapa kurma. Kalau mereka minum, mereka haus, mereka mendahulukan Nabi SAW, sampai orang-orang Quraisy pun heran. Mereka sering mengunjungi raja-raja Persia, raja Romawi, tapi mereka pada saat melihat para sahabat selesai Nabi SAW berwudu, mereka memperebutkan air wudunya, kemudian mereka pun berlumba-lumba untuk menaunginya, memenuhi semua kebutuhannya. Maka mereka berkata, belum pernah kami menemukan ada raja di muka bumi yang kami temui seperti Muhammad SAW dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, pengikutnya luar biasa, gitu kan. Sampai Khubaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat beliau diutus oleh Nabi SAW menuju ke satu suku yang untuk diserang 10 orang, maka Khubaib termasuk tertawan. Ditawan lalu dijual oleh satu suku Arab kepada orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy ingin menghukum mati Khubaib ini. Setelah ringkas cerita adalah, terkenal Khubaib disalib di Mekah, ditaruh di tiang yang berbentuk spesial lalu digantung. Kemudian mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya. Ada yang mencuilnya sedikit dengan pisau, ada yang menempelkan minyak yang panas di kulitnya, ada yang mulai menamparnya, memukulnya. Khubaib sabar, sabar, tidak bicara apapun. Subhanallah, sampai ada satu orang Quraisy, ini badannya sudah berdarah-darah nih, ada satu orang Quraisy mengatakan, sungguh kau rugi mengikuti Muhammad. Waktu dia mendengar Nabi Muhammad SAW dihina, tiba-tiba Khubaib bergerak sampai tiang salib tersebut hampir rubuh, bergerak, mengamuk, lalu mengangkat suara dan mengatakan, apakah kalian berani menghina Rasulullah SAW? Demi Allah, lebih baik saya mati untuk membelahnya, gitu kan? Saya lebih mencintai mati membelahnya daripada saya mati dalam keadaan konyol. Maka Abu Sufyan pun waktu itu belum masuk Islam, heran melihat kejadian tersebut. Ini tadi dikorek, dilukai badannya, ditempelin minyak panas, enggak teriak, enggak marah, enggak apa-apa, sabar. Tapi begitu disebutkan nama Muhammad langsung dia ngamuk. dan hampir melawan. Kalau dia lepas dari ikatannya, mungkin dia lawan sendirian orang-orang Quraisy itu. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, saya belum pernah menemukan ada orang yang mencintai Muhammad sebagaimana sahabat-sahabatnya mencintainya. Artinya ini luar biasa, gitu kan? Luar biasa. Dan memang itu perintah dalam agama kita untuk kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataannya, perbuatannya, ya, persetujuannya itu dianjurkan untuk kita mempertahankan dan memurnikan sekali. Cinta yang sebenarnya, teman-teman sekalian, adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang ya, yang menukil dariku apa yang dia dapatkan dariku. Seperti itu, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, semuanya ada. Tentu sunnah-sunnah Nabi SAW ada macam-macam. Ada perkataan Nabi SAW, ada perbuatan Nabi SAW, dan ada persetujuannya, namanya takrir. Kalau perkataan seperti Nabi SAW mengatakan misalnya, memerintahkan sesuatu, jangan kalian minum sambil berdiri misalnya, perkataan Nabi SAW, maka secara letter lead kita harus menukil seperti itu, dan kita tidak tambahin, tidak kurangin, gitu ya. Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW pada saat beliau sedang berjihad, pada saat beliau sedang haji. Ada juga kadang-kadang perkataan yang digabungkan dengan perbuatan, seperti beliau mengatakan, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Perkataan beliau suruh perintah melihat beliau sholat, lalu para sahabat memperhatikan gerakan-gerakan Nabi SAW, lalu menukil kepada kita bagaimana sholatnya. Ada persetujuan Nabi SAW, perilaku-perilaku sahabat yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup. Garis bawahnya kata-kata ini, di zaman Nabi SAW masih hidup, wahyu masih turun, gitu kan? Maka pada saat itulah ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang melakukan satu perbuatan dan Nabi SAW setujui. Tidak mengucapkan statement memerintahkan, tidak juga mencontohkan untuk melakukan, tetapi beliau menyetujui perbuatan sahabat itu. Seperti misalnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang pernah membawa biawak di hadapan Nabi SAW yang sudah dipanggang. Lalu beliau mengatakannya, Rasulullah silakan, saya suka sekali biawak ini, tapi saya tidak mau sentuh sampai Anda duluan yang menyentuhnya. Kena cintanya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat hewan tersebut, tahu bentuknya, karena dalam kondisi masih utuh, cuma dikeluarin isi perutnya, kemudian dibersihkan, dibakar, jadi masih kelihatan bentuk biawak, gitu kan? Biawak ini di Timur Tengah, di padang pasir, ada miripnya sering dengan gambar-gambar dinosaurus ya, kalau biasa digambarkan dinosaurus, tapi kecil, gitu kan? Seperti itulah. Maka kemudian Nabi SAW lalu beliau bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, hadza laisa bi ardi kaumina, kami nggak kenal di wilayah kami, di Mekah dulu saya nggak pernah makan ini nih. Maka saya tidak mau menyentuhnya. Nabi SAW cuma bilang, saya tidak sentuh. Lalu Khalid bin Walid pun memakan biawak tersebut di hadapan Nabi SAW. Nabi enggak menyentuh, Nabi enggak memotivasi. Jadi perilaku Nabi SAW tidak ada, Nabi tidak lakukan, tidak juga memerintahkan untuk memakannya, tapi beliau membiarkan Khalid bin Walid memakannya. Berarti persetujuan. Makanya ulama sepakat mengatakan ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Para sahabat sangat memperjuangkan masalah ini. Sayangnya banyak orang tidak memahami bahwasanya proses perkataan Nabi SAW, proses perbuatan Nabi SAW, dan proses persetujuan Nabi hanya sebatas waktu Nabi SAW hidup dan wahyu masih turun. Saya pernah dengarkan seseorang khatib Jumat, semoga Allah berikan hidayah, di salah satu masjid dekat rumah saya dulu. Kemudian dia berkata, banyak sekarang orang-orang mengatakan ini bid'ah, ini gak boleh, karena Nabi gak pernah contohin, gitu kan. Ada banyak contoh-contoh di zaman Nabi SAW yang Nabi sendiri tidak kerjakan, sahabat kerjakan dan dibiarkan. Contohnya itu Nabi para sahabat buat, tapi tidak dikatakan bid'ah itu. Ini keluar dari pemahaman tadi saya bilang. Dia lupa kalau wahyu pada saat itu sedang turun, gitu kan? Jadi proses perbuatan, ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi SAW setujui, ada yang Nabi SAW tegur, nggak boleh. Seperti sahabat yang minta diizinkan berzina, Nabi SAW larang kan? Ada sahabat yang minta wasiat, Nabi SAW wasiatkan untuk jangan marah. Ada sahabat yang berzina lalu minta dirajam, Nabi SAW rajam. Ada yang Nabi SAW ya tidak setuju dengan perbuatan sahabat, ada yang Nabi SAW setujui, gitu kan? Lalu kemudian diangkatlah sama dia hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, hadis ini hadis sahih, tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan sami Allahu liman hamida, gitu kan? Ada sahabat di belakang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali. Ini statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata, siapa tadi yang ucapin kalimat itu? hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Salah seorang yang antara mereka angkat tangan mengatakan saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut, saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan itu. Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu Allah setujui, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat masih masa proses turunnya wahyu menyampaikan kepada Nabi SAW, ini dimasukkan dalam syariat. Maka disamasukkan dalam syariat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi perilaku Khalid bin Walid pada saat makan biawak. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Tetapi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, enggak ada lagi, enggak ada lagi tambahan, enggak ada lagi ijtihad untuk mengarang-arang ini kan. Karena memang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, turun Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum Islam, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sudah selesai. Kata Ibnu Katsir, ini berarti Nabi SAW

oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya, karena Allah mengatakan di dalam kalau tidak salah surah Hijr, Allah SWT berfirman, syaitan rajim, inna nahu nadzanna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-zikr, Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT. Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dipelajarilah ilmu-ilmu hadis, bagaimana bisa membedakan antara hadis yang baik, yang benar, hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang paling benar, hadis yang sedang, hadis yang lemah, dan hadis yang dusta tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menaruhlah kaidah-kaidah. Kaidahnya misalnya semua sanad, sanad orang-orang yang si A, B, C, D. Misalnya si A mendengarkan dari B, B dengarkan dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad ini, jalur ini harus semuanya orang terpercaya, hafalannya kuat, orangnya bertakwa kepada Allah, tidak tercoreng muruanya, tidak pernah melanggar walaupun yang makruh, gitu kan? Kemudian matan, isi hadisnya sanad dan matan, sanadnya bagus, matannya bagus, maka hadisnya sahih, gitu kan? Kemudian kalau ada sedikit kurang dari sanad tadi, ada di antara orang itu yang hafalannya kurang kuat, gitu kan? Atau mungkin ya ibadahnya mungkin pernah ada muruannya tercoreng sedikit, turun jadi hasan. Kalau ada di antara mereka yang pendusta, walaupun cuma sekali dalam hidupnya, turun jadi lemah hadisnya. Kalau ada hadis-hadis yang dikarang, Nabi SAW tidak pernah bilang, dikatakan maudhu, hadis dusta. Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu. Banyak sekali. Gitu kan, banyak sekali disusun dengan masalah ini. Nah, banyak sekali orang di antara kaum muslimin yang menukil, ya, karena ingin, awalnya biasanya niatnya baik, karena ingin orang lain rajin mengerjakan sebuah ibadah. Mau rajin beribadah. Lalu dia mengarang, Rasulullah SAW bersabda begini. Padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu. Dia pikir, ah niat saya kan baik, gak apa-apa. Karena ini berbahaya sekali nih. Ini gak boleh. Karena ini berdusta atas nama Nabi SAW. Gak boleh sama sekali ini. Haram. Karena satu kali Anda mengarang ini, maka akan tersebar di tengah-tengah umat. Dan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini kalau satu kali menyebar, kata-kata ini gimana cara memperbaikinya nih? Kira-kira, coba. Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan atau membawahnya, maka di belakang 10 orang akan ada 100 orang, ada 1000 orang. Ini susah untuk membendungnya kalau kata-kata. Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya? Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian, Nabi SAW kedudukannya memang harus diikutin dan memang harus dipelajari semua apa yang beliau ajarkan, dan kita harus mengenal semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Sedikit saya reviewkan, mungkin teman-teman yang sudah sering hadir kalian sudah tahu, Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang juga harus diketahui oleh kaum muslimin, selain perkataan-perkataan beliau, selain perbuatan beliau, selain persetujuan beliau, gitu kan. Kita juga harus mengetahui tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu diketahui, warna kulitnya, rambutnya, alisnya. Karena memang beliau berkata, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka pasti dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Maka disimpulkan dari beberapa riwayat, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang ridwanullahi alaihi menyampaikan kepada kita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alis beliau tebal berwarna hitam seperti busur panah. Hidungnya mancung, ya. Kemudian lancip, ya. Kemudian diikuti dengan pipi, bibir, dan dahi yang sepadan dengan wajahnya. Wajahnya tidak bulat, tidak oval. Kemudian beliau memiliki rambut yang lebat, yang beliau berwarna hitam, tidak lurus sekali, tidak keriting. Berombak yang beliau biarkan sampai ujung kuping atau ujung pundaknya. Nabi SAW memiliki badan kulit yang putih sekali, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, badan yang kekar. Sampai sahabat menggambarkan perut Nabi SAW tersusun seperti batu yang kuat, yang keras. Dilebati oleh bulu-bulu lebat di dada, di bagian perut, dan di petis beliau SAW. Intinya Nabi SAW memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Bagi seorang laki-laki, kata para ulama, siapapun yang memiliki ciri dari tiga orang manusia, Adam, Yusuf, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam, berarti orang ini sempurna. Nabi Adam, manusia yang pertama Allah ciptakan yang paling sempurna, yang sempurna. Datang Yusuf yang kata Nabi SAW berikan kegagahan sepertiga dunia. Dan Nabi Muhammad SAW manusia penutup. Kalau kita tahu ciri-ciri mereka ini secara fisik dan ada pada diri seorang laki-laki, berarti memang dia memiliki kesempurnaan. Karena ini Allah SWT memilih mereka, gitu kan? Dan diantara tiga ini Nabi Muhammad SAW

adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling sempurna. Jadi beliau memiliki luar biasa fisik yang lebih. Dan kita kalau tahu kelebihan fisik ini, maka kita kalau melihat dalam mimpi berarti dia sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Kalau ada orang mimpi misalnya melihat dalam suara mimpinya ini adalah Nabi Muhammad tapi kulitnya warnanya hitam, berarti enggak benar cirinya, putih kemerah-merahan, alisnya tipis misalnya, atau tidak beralis misalnya, ini berarti tidak ada mungkin, gitu kan. Jadi harus mempertemukan antara mimpi dia dengan ciri fisik Nabi SAW, baru itu adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik juga dilengkapi dengan kelebihan akhlak mulia, tata krama. Beliau sangat pemalu, beliau santun kalau berkata, selalu membantu orang yang susah, menjenguk orang yang sakit, mencari tahu tentang berita sahabat-sahabatnya. Sampai Nabi SAW rutin setiap habis sholat, 5 waktu habis sholat balik pasti tanya, kalau tidak ada, mana si fulan, sakit ya Rasulullah, rame-rame ke rumahnya. Sampai ada tukang sapu masjid dulu, wanita ini sudah tua, dia setiap hari datang sapuin masjid, habis sholat atau sebelum sholat dia selalu sapuin masjid. Satu waktu Nabi SAW keluar, gak ada ibu itu, karena biasanya sesudah sholat ibu itu berdiri dan menyapu. Lalu kata Nabi SAW, mana ibu yang biasa nyapu masjid? Kata mereka, meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian memberitahukan aku sehingga aku pun ikut ya mengurus jenazahnya, maksudnya hadir takziah di rumahnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, tunjukkan mana kuburannya. Nabi kesan, lalu Nabi SAW mendoakan. Tukang sapu ditanya kabarnya, para sahabatnya ditanya kabarnya, orang-orang muslim, anak-anak, orang tua semua diberikan salam. Akhlak yang luar biasa gitu kan. Sampai Allah sendiri mengekalkan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya aku memiliki perilaku akhlak yang mulia. Siapa orang-orang kira-kira yang kita diidolakan, teman-teman sekalian? Kalau kita pertemukan secara fisik, walaupun kita tidak melihat Nabi SAW, kita akan sulit mempertemukan ada orang seperti fisik Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun dia punya fisik yang punya kelebihan, maka kita sulit untuk mempertemukan antara pilihan Nabi, ya, dipilihnya Nabi SAW oleh Allah menjadi Nabi dengan manusia biasa, tidak akan mungkin ketemu ini konsep kenabiannya. Belum lagi perilaku Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, pembantu Nabi, saya bekerja 10 tahun di rumah Nabi SAW, tidak pernah saya temukan Nabi satu kali pun selama 10 tahun berkata-kata kasar, membentak-bentak baik istri-istri ataupun pembantunya. Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, selalu kalau haknya tanazul, selalu beliau maafkan, toleransi, udahlah kalau haknya beliau. Dan beliau hanya marah kalau sampai haknya Allah dilanggar. Kalau sudah sampai hukumnya Allah dilanggar, maka wajah beliau memerah, kemudian beliau meluruskan, gitu kan. Itu pun beliau punya adab yang luar biasa. Sudah tahu orang ini yang salah, enggak pernah disebut namanya, gitu kan. Cuma beliau mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Kenapa ya ada orang yang seperti ini? Pernah ada satu suku tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian di hari Jumat mereka saling mengirim informasi satu sama yang lain, kayaknya kita enggak usah datang sholat Jumat deh, kan jauh masjid Nabi, gitu kan. Enggak ada masjid dekat-dekat sini, kita ganti aja dengan duhur, gitu kan, sholat. Lalu mereka tinggalkanlah Jumat sampai 2 atau 3 kali. Waktu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan di atas mimbar, kenapa ya ada kaum, Nabi sudah tahu siapa itu, tapi Nabi cuma mengatakan, kenapa ada kaum yang meninggalkan Jumat? Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatan itu, maka Allah akan membuat hati mereka lalai. Ada orang yang pernah diutus untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia mengumpulkan zakat, lalu dia datang menyerahkan kepada Nabi SAW sambil berkata, ini zakat yang telah saya kumpulkan dan ini bagian saya dikasih juga, gitu kan. Lalu Nabi SAW di atas mimbar, orang itu ada di depan Nabi SAW dan sahabat disuruh kumpul. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus untuk mengumpulkan zakat, dia masih bisa mengatakan ini adalah zakat kalian dan ini adalah bagian saya. Kalau memang dia berhak menerima zakat, dia tunggu di rumahnya, maka dia akan dapat, gitu kan. Jadi di sini Nabi SAW menegur dengan adab dan baik, tata kerama yang baik, di rumah tangganya baik, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Hasan dan Husain pernah naik di pundaknya sementara sholat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengira waktu itu sholat asar, Nabi SAW sudah meninggal karena lamanya sujud. Gak lama kemudian terdengar suara bangkit, lalu sahabat pun pada salam. Begitu salam, mereka lihat ternyata di pundak Nabi SAW ada Hasan dan Husain. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu lemah lembut dengan mereka, baik, selalu memaafkan, selalu ringan tangan, baik kepada orang Islam atau orang kafir. Datang seseorang badui dari belakang gunung Uhud, tidak punya apa-apa sama sekali, tapi dia punya suara di kaumnya, dikenal. Dia orang pemberani,
dia juga punya kedudukan, tapi kaum ini terkenal miskin. Masuk ke Madinah lalu melihat Nabi SAW lagi hitung-hitung domba yang ada milik beliau. Kata orang itu, wahai Muhammad, saya dengar kau ajarkan pengikutmu untuk berbagi yang mampu membantu yang susah, sehingga mungkin tidak ada pengikutmu yang akan susah hidupnya. Saya orang susah di kaum saya, bisa enggak saya minta satu ekor kambing? Orang kafir, kata Nabi SAW, kau lihat ini domba semua? Dia bilang, ya, ambil saja, bawa semuanya. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok, saya minta satu. Kata Nabi SAW, tidak, buat kau semua. Dibawa sama dia kambing tersebut semuanya, puluhan ekor. Begitu tiba di gerbang kaumnya, dia berteriak, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena dia mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Semua satu suku hanya masuk Islam. Orang kafir aja bisa diberikan begini, bagaimana dengan kaum muslimin? Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW tidak pernah nolak kalau ada yang datang minta bantuan, tidak pernah menolak, selalu dikasih. Sampai beliau pernah duduk memiliki beberapa ribu dirham disimpan oleh Nabi SAW di hadapan beliau. Habis sholat datanglah orang-orang miskin dari Ansar dan Muhajirin minta, Rasulullah kasih SAW. Jadi ini dikasih sesuai dengan hajatnya, ya, berapa hajatnya, sekian ribu dirham, sekian ratus dirham dikasih sampai habis. Ternyata masih ada yang datang minta lagi. Lalu Nabi SAW kelihatan sedih. Umar bin Khattab di sebelahnya, mertuanya juga sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhu, berkata, ya Rasulullah, tidak ada kewajiban bagi anda, sudah selesai, enggak ada harta, bagaimana anda merasa sedih karena orang ini masih minta? Tinggal sampaikan tidak ada, nanti kalau ada harta baru kita kasih. Nabi SAW tidak tanggapin Umar, diam saja. Ali bin Abi Thalib di sebelahnya lagi, ya, anak mantunya, lalu berkata, ya Rasulullah, ada sedikit lagi dirham dari saya, tidak banyak, mungkin cuma 7-8 dirham ini yang saya punya, silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW tersenyum, gitu kan, lalu memberikan semua ke orang itu, 7 dirham semua dikasih, ambil semua. Begitu selesai, kata beliau SAW dalam hadis yang mulia, bihaza umirtu, beginilah saya diperintahkan, tidak boleh sama sekali menolak orang yang meminta, berikan walaupun berapa. Nabi SAW menjaga hubungannya dengan makhluk, selalu baik dengan orang-orang, dan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kalau sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, sallallahu alaihi wasallam, malam semalam suntuk berdiri. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kaki anda pecah, nanti perlu istirahat lama kalau berdiri. Nabi SAW baca berjus-jus Al-Quran, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidak bisakah saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bagus, hubungannya dengan manusia bagus, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, luar biasa. Di dunia sudah sangat pantas jadikan sebagai contoh, di akhirat juga pemimpin anak Adam yang bisa menyelamatkan manusia, kaum muslimin, seluruh manusia kena syafaat umumnya Nabi SAW untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hal ini, teman-teman sekalian, dari perkataan, perbuatan, dan juga ya persetujuan Nabi SAW, ini satu poin. Poin yang lain adalah fisik Nabi SAW dan akhlaknya. Ini harusnya kita sebagai pengikutnya menjaga kemurnian penyampaian Nabi SAW, dan tidak boleh sama sekali berdusta atas nama beliau. Misal contoh masalah fisik tadi, banyak orang yang berdusta nih. Saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, lalu wasiatnya begini, dan banyak orang yang menipu, subhanallah. Kalau saya ceritakan satu persatu mungkin anda kaget mendengar, gitu kan. Bagaimana ada orang mengaku mimpi Nabi SAW lalu dia mengatakan kepada pengikutnya, dalam pemahaman mengaku Islam, lalu mereka mengatakan, dia mengatakan, dan kalian diperintahkan untuk memberikan kepada saya zakat kalian, harta kalian, karena saya pemimpin kalian yang akan menyelamatkan kalian ke surga. Dusta atas nama Nabi SAW, membawa nama Nabi, bohong ini. Gimana caranya? Ini enggak mungkin terjadi, gitu kan? Banyak juga orang yang dusta melihat Nabi SAW lalu mengatakan, diwasiatkan kepada saya untuk begini dan untuk begitu. Tapi wasiat-wasiatnya ini semuanya wasiatnya tidak benar, gitu kan? Karena diikuti, kalau tidak disebarkan maka akan kena bala, kena musibah. Nabi SAW sendiri pada saat menyampaikan hukum agama kepada sahabat-sahabatnya tidak pernah mengikutkan kepada mereka, kalau kalian tidak sebarkan kalian akan diadab nih, seketika harus sekarang sebarkan. Nabi SAW dengan baik menyampaikannya, gitu kan. Ini semua adalah hal-hal yang dusta. Sampai saya pernah menemukan ada SMS waktu itu, ya, belum ada WhatsApp, beberapa tahun yang lalu, kemudian masuk dari penjaga kuburan Nabi SAW yang katanya mimpi, kemudian harus begini, harus begitu, harus begini, tanda-tanda kiamat sudah dekat, macam-macam, gitu kan. Dipaparkan kepada para ulama-ulama di Saudi, ditelusuri, ternyata ini kedustaan, tidak pernah ada informasi itu, dibuat oleh sebagian orang, bahkan tidak ada orang itu, ya. Orang yang dikatakan ini adalah penjaga kuburannya Nabi SAW segala.
lalu dibantah oleh para ulama. Ini tidak benar, ini bahaya sekali, berdusta. Untuk apa? Untuk tenar gara-gara itu? Begitu pula dengan perkataan, perbuatan dan pernyataan dan persetujuan. Seperti perkataan banyak orang dusta nih. Rasulullah SAW bersabda dan omongannya itu seperti betul Nabi sedang ngucapin. Ini bahaya nih. Enggak boleh. Saya pernah dengar ada seorang khatib dari atas mimbar, lalu dia mengatakan di bulan Syaban Rasulullah SAW menyuruh kita menaikkan nafkah buat istri. Subhanallah. Hadis ini tidak ada sama sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini ulama masukkan dalam kitab maudu'at tentang hadis-hadis palsu. Dan ini bukan sekarang ya dibuat bukunya. Ini buku-buku ditulis dari zaman-zaman tabi'in, tabi'in sudah terkenal. Banyak orang mendustakan hadis Nabi SAW. Banyak. Dan karena di zaman dulu sudah diucapin, lalu sekarang orang nukil-nukil, masih ada orang yang baca buku, tidak kembali kepada referensi yang benar. Akhirnya mereka juga menghidupkan kembali dusta-dusta itu. Makanya saya sarankan teman-teman yang mau terjun ke dakwah, maka cobalah baca buku. Selain buku-buku fadilah, amal fadilah ya, untuk berbuat amal-amal saleh ya. Ini fadilah amal, maksud saya bukan nama buku ya. Fadilah itu adalah kelebihan amal, amal-amal saleh gitu kan, bukan nama buku tapi istilah dalam agama gitu kan. Jadi kalau kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau haji, kan kita baca fadilahnya. Jadi fadilah amal itu kita baca. Ini satu sisi. Sisi yang lain teman-teman sekalian, hadis-hadis ini kan bagus memotivasi orang-orang. Sisi yang lain, kita juga harus membaca, kalau kita sedang membaca bab tertentu, baca juga tentang maudu'at. Ada banyak buku-buku banyak tentang hadis-hadis dhaif dan hadis maudu', banyak karangan para ulama, bukan sekarang ya, zaman dulu, zaman tabi'in, generasi awal Islam, yang kata Nabi SAW ya, yang terbaik adalah abadku, qarni, summa ladzina yalunhum, summa ladzina yalunhum. Kemudian yang datang setelahnya, yang datang setelahnya. Jadi Nabi SAW dan para sahabat yang terbaik, kemudian datang tabi'in, kemudian tabi'in. Dan kebanyakan buku-buku ini memang ditulis pada zaman itu. Sudah ada. Sayangnya sekarang dinukil banyak sekali. Itu kan diantaranya hadis yang dinukil-nukil bahwasanya bulan Syaban disuruh menaikkan nafkah. Ibu-ibu sih mau saja dengar hadis ini naik nafkahnya, gitu kan? Tapi ini dusta, nggak boleh. Itu kan? Ini maudhu nggak benar. Dinukil banyak dalam buku-buku maudhu'at. Kalau antum baca, kaget melihat ini banyaknya orang yang mengatasnamakan nama Nabi SAW tapi ngawur. Pernah di Irak diceritakan ada orang jual jarjir. Jarjir ini kalau kita di Indonesia mungkin saladnya ya, daun ya, mungkin kadang-kadang daun apa yang mewangikan makanan, atau mungkin dimakan bersama dengan nasi. Di Timur Tengah itu, di daerah Arab, ada di wilayah Arab itu ada namanya jarjir. Jadi ini memang sering dihidangkan dengan makanan, kalau orang makan nasi, makan daging gitu. Dia sedikit agak pahit ya, untuk mengimbangi apa namanya, makanan-makanan yang ada. Ada satu orang dinukil, dia mau makan dan dia mau jual, habis sholat Jumat dijual sama. Ini zaman dulu nih, zaman tabi'in, generasi-generasi masih awal. Lalu kemudian tidak ada yang beli jarjirnya. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya. Hanya untuk melakukan barangnya, gitu kan? Ini berbahaya sekali ini. Ya, ini berbahaya karena mereka tidak paham, tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Itu perkataan, perbuatan juga sama. Ini tentu banyak contohnya ya. Perbuatan juga sama, tidak boleh sama sekali kita mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan, pernah begini, pernah begitu, padahal tidak ada. Makanya dalam Islam untuk menyampaikan sebuah statement teman-teman harus punya rujukan yang benar, harus tahu benar. Dan kalau misal pun antum sempat menyampaikan, manusia kadang-kadang salah dan ternyata itu keliru, kita harus kembali, oh iya, ini berarti salah nih, ada teman yang ingatkan, ada si fulan ingatkan, muslim yang ingatkan, sampai kepada kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin sampai kepada kita, maka kita luruskan. Jangan fanatik dengan kesalahan, gitu kan? Begitu pula dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Jangan dibuat-buat sekarang. Ini enggak boleh sama sekali ditambah-tambah, teman. Bayangkan hadis Nabi yang diperintahkan. Banyaknya hadis Nabi yang berbunyi perintah, banyak sekali. Itu aja masih terbengkalai kita lakukan. Bagaimana Anda membuat ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan? Ini enggak boleh. Termasuk orang-orang yang menghidupkan bid'ah-bid'ah lawan daripada sunnah Nabi SAW, mereka sebenarnya tanpa sadar mereka sedang ya, kalau mereka hidupkan, apalagi ini memang tidak ada sama sekali dasarnya, seperti mereka sedang mendustakan atas nama Nabi SAW. Nabi tidak pernah lakukan, enggak apa-apa. Rasulullah tidak pernah contohkan, enggak masalah. Yang penting baik. Jadi akhirnya
seakan-akan mendustakan Nabi SAW. Nabi sudah bilang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat-buat ibadah yang tidak kami contohkan maka akan ditolak atau tertolak. Nabi SAW sudah ucapkan, kiai dan gurumu sudah ucapkan, sudah selesai. Berhenti sampai di situ. Jadi jangan hanya kena malu dengan orang mengarang-ngarang sembarangan, ini enggak boleh. Saya pernah lihat cuplikan ada satu, Allahu alam, ini gelar ustaz didapat dari mana saya enggak tahu. Tapi muncul di layar TV yang dianggap TV Islam. Kemudian ditanya oleh pembawa acaranya, masalah akikah, boleh akikah? Akikah itu dengan apa ustaz? Dengan hewan apa saja? Dia bilang, loh, bukannya harus dengan kambing? Lah iya, kambing boleh. Terus ada hewan lain? Loh, makin besar hewannya makin besar pahalanya. Jadi boleh sapi, boleh unta, boleh jerapah, boleh gajah, mungkin juga boleh. Dia enggak bilang gajah, tapi mungkin saya pikir nih kalau dibilang gajah mungkin dia bilang juga boleh gitu kan. Padahal gajah itu bertaring gitu kan. Ini dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin kamu tuh sapi bisa untuk akikah? Nabi SAW tentuin, sebutin dua ekor kambing atau domba kalau laki-laki, anak laki-laki, dan satu ekor kalau anak perempuan. Penyebutan lafadznya jelas. Teman-teman, nas itu adalah lafadz ayat atau lafadz hadis. Kalau sudah sharih, sudah jelas, enggak ada samar di situ, udah enggak perlu antum tambah-tambahin lagi, udah dijelasin. Yang mungkin butuh interpretasi adalah sesuatu yang belum jelas. Mungkin masih samar, kita enggak tahu, dicarilah pendapat para ulama dalam pemahaman masalah itu. Tapi kalau sudah jelas enggak boleh sama sekali ini. Dari mana Anda mengarang-arang ini? Islam ini ada sabda Nabi SAW berbunyi al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu akan selalu tinggi dan tidak akan pernah terkalahkan. Kata ulama yang dimaksud adalah Islam tidak akan pernah berubah, Islam tidak akan pernah terkalahkan, akan selalu cocok hukum-hukumnya relevan dengan semua zaman dan waktu juga tempat. Asal murni, diberikan kemurnian, tapi murni betul-betul ayat hadis. Tapi kalau enggak jadi kacau semua ini. Saya temukan banyak keluhan para mu'allaf, bagaimana mereka pada saat masuk Islam lalu mereka masuk ke masjid kaum muslimin, mereka temukan sholat yang berbeda, mereka temukan baca Al-Quran yang berbeda, zikir yang berbeda, ya kan gitu. Kemudian ada acara-acara yang berbeda, ziarah kuburnya berbeda, dan seterusnya, banyak hal. Lalu mereka banyak bertanya, dan saya sempat salah satu orang yang ya mendengarkan itu, dan mereka mengatakan, bagaimana caranya memahami masalah ini? Saya bilang, Islam tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Asal memang Anda belajar murni, kembali kepada rujukannya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ada ayatnya, ada hadisnya, kerjakan. Tidak ada, jangan dibumbu-bumbuin. Udah, itu murni. Karena memang Allah SWT sudah menyempurnakan Al-Quran, sudah menyempurnakan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan masuk ke surga, selamat dari neraka, kecuali sudah saya jelaskan. Buyina lakum, sudah jelaskan, maka selesai. Gak perlu ditambah-tambah lagi, gak perlu dikurang-kurangin lagi. Kenapa Anda terus masih mau ngotot gitu kan? Hati-hati teman-teman, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara sengaja tadi, dengan masalah fisik melihat Nabi, mimpi, dusta, atau perkataan beliau dikarang-karang, perbuatan beliau dikarang-karang, atau persetujuan Nabi SAW dikarang-karang, maka ini berbahaya. Kita dengarkan apa Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dosa besar ke-9, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau sengaja, jelas-jelas Nabi enggak bilang, dia juga enggak ada ilmunya, ya. Kemudian dia katakan, Rasulullah bersabda, berdusta, Nabi Muhammad berkata, ini berarti sudah luar biasa. Bahaya sekali. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah sama Yahya bin Ma'in, dua ulama hadis yang terkenal, mereka bersahabat di masa mudanya sampai akhir-akhir hidup. Akhirnya tentu ada perselisihan terjadi, tapi yang jelas dua orang ini pernah satu kali datang ke Masjid Jami' di Baghdad, masjid agungnya ya, masjid agungnya Baghdad. Mereka masuk berdoa, lalu mereka temukan ada satu orang habis sholat duhur, lalu kemudian menyampaikan, saya telah mendengar dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, dari sahabat, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda begini, saya mendengar dari Yahya bin Ma'in, dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW bersabda begini. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in tiap hari punya pengajian, dan dia tahu wajah-wajah orang yang biasa hadir. Saya kadang-kadang kalau di pengajian, mungkin di antara ikhwah-ikhwah saya banyak yang sudah saya tahu wajahnya karena sering kita lihat, gitu. Maka dia tahu ini orang enggak pernah kelihatan di pengajiannya.
kok bisa dia mengaku murid? Karena ini menukil sanad, harus orang yang hafal benar-benar nih, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada Yahya bin Ma'in, kok kenal enggak orang ini? Enggak, kata Yahya bin Ma'in, saya enggak kenal. Kok bisa dia bawa nama kita nih? Enggak tahu, ayo kita tanya deh. Tanya, dekatin. Kata Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Iya, saya kenal, guru saya. Baik, kata Yahya bin Ma'in, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, saya kenal, guru saya. Kata Ahmad bin Hanbal, saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in, kami enggak kenal kamu. Betul-betul gitu. Terus dia pucat dalam riwayat ini, dalam kisah ini dikatakan, kemudian dia untuk membela dirinya, ini kebanyakan orang begini nih, hanya urusannya kena urusan dunia nih, masalah duit, masalah nama, dan seterusnya. Maka dia mengatakan, apakah cuma Ahmad bin Hanbal dan Yahya, apakah cuma kalian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Artinya masih ada yang lain. Belum tentu. Lihat kebodohan. Ini sama orang bilang, apakah cuma Anda Khalid Basalamah? Masih ada yang lain. Mana yang lain, saya mau tahu tuh. Ini gimana? Kacau balau. Tapi sampai seperti itu, mereka memperjualkan. Ini bahaya sekali, teman-teman sekalian. Maka cukupkan dengan hadis yang ada. Kan pelajari baik-baik. Sudah jelas buku-buku hadis ya. Sampai ulama menunjuk buku-buku hadis rujukan. Gitu kan? Ada 6 buku yang dijadikan induk, kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama jadi ya 9, dan ada yang melengkapkannya sampai 15 buku. Kalau 6 buku hadis dipegang oleh para ulama adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian datang setelahnya ada Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Kemudian datang setelahnya, ya ini 6 buku, 4 Sunan dan 2 Sahih. Kemudian ditambah 3 lagi, kalau 9 ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Imam Ahmad, ada Sunan Ad-Darimi. Ini 9 buku hadis. Kemudian ada ulama menambahnya sampai ke 15 dengan menambah beberapa seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim, gitu kan. Ini buku-buku yang dijadikan tambahan yang menguatkan nanti hadis-hadis yang disampaikan oleh hadis-hadis yang sudah ada ini. Dan mereka memang bukan sembarangan nyusun bukunya. Seperti Imam Bukhari, kenapa bukunya dikatakan sahih? Karena beliau memang pada saat menukil hadis-hadis Nabi SAW, beliau dengar misalnya ini, si fulan meriwayatkan dari fulan, dari sahabat Nabi, karena masih generasi tabi'in, masih dekat dengan sahabat. Maka Imam Bukhari memberikan syarat harus bertemu sama orangnya. Ini misalnya di daerah sana ada orang yang mengucapkan nih, di Baghdad misalnya atau di Kufa, didatangi sama Imam Bukhari ke sana, walaupun sebulan jalan. Sampai ke sana ditemuin orangnya. Lalu Imam Bukhari cari, sebelum tanya dicari tentang kehidupannya sekitar situ. Orang-orang sekitar tahu enggak siapa orang ini? Oh iya, ternyata dia seorang alim, ulama, terkenal. Orang-orang sekitar pasti tahu lah, gitu kan? Sekitar rumahnya, sekitarnya orang tahu. Kemudian baru dia tanya, apakah Anda benar mendengarkan hadis dari Nabi SAW dari Fulan bin Fulan? Dia bilang, iya, saya mendengarkan dari Fulan bin Fulan, dari Fulan. Setelah itu Imam Bukhari sudah pastikan kedudukan orang ini di masyarakat, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana tanggapan ulama tentang dia dari ulama setempat. Baru kemudian beliau sebelum menulis pun di bukunya, beliau sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian beliau, ya, sambil sholat, sambil meminta petunjuk kepada Allah agar hadis ini benar atau tidak, baru kemudian beliau menekankan dalam buku hadisnya. Jadi mereka punya hal yang luar biasa dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Begitu perjuangan yang luar biasa. Pernah terjadi di salah satu zaman Khalifah Umawi pada saat itu, di Abbasiyah, di zaman Abbasiyah, ada satu Yahudi pura-pura masuk Islam. Tapi saya tidak temukan namanya dalam buku-buku. Cuma dikatakan Yahudi ini pura-pura masuk Islam, lalu dia mengarang-arang hadis Nabi. Dia belajar nih dari para ulama-ulama tabi'in, kemudian tabi'in maksud saya, dia belajar, hadiri pengajian, kemudian dia mulai hafal hadis-hadis. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia buka halaqah. Di zaman dulu teman-teman sekalian, tidak gampang orang buat pengajian. Di zaman dulu tabi'in ini enggak mungkin. Harus betul-betul gurunya mati mungkin baru dia buka pengajian. Dia ambil semua ilmunya baru dia buka. Ataupun betul-betul dia sudah dikasih rekomendasi sama gurunya untuk bisa mengajar, baru dia ngajar. Kalau belum disuruh ngajar, hadir terus. Jadi tidak gampang itu. Tiba-tiba orang ini yang tadi Yahudi mu'allaf masuk Islam ini, tiba-tiba sudah buka halaqah di masjid. Para ulama-ulama tabi'in tanya, siapa si fulan? Oh, si fulan murid yang pernah hadir di sini. Kemudian ditanya lah, gitu kan. Ada beberapa diutus oleh para ulama-ulama yang datang ke sana, coba dengarin apa yang dia sampaikan. Ternyata ada yang disampaikan ngawur nih, banyak hadis-hadis tidak benar, tidak pernah ada gitu. Lalu mereka tanya kepada imam-imam, Imam Ahmad, Imam Ibnu Yahya bin Ma'in, tadi ulama-ulama hadis, tanya, benar gak ini? Dia dusta, gak benar. Lapor kepada khalifah, lapor khalifah, ditangkap dia. Begitu
Jibril tangkap, kata Khalifah, kenapa kau berani ngarang-ngarang hadis Rasulullah SAW? Apa kau ini benar masuk Islam atau enggak? Dia bilang, sebenarnya memang saya sengaja masuk Islam untuk ini, untuk mengacaukan kalian. Dia sudah tahu nih, Khalifah tanya, tangkap untuk membunuh dia sudah. Ini harus dihukum kalau dia tidak benar, karena sudah tersebar hadis palsunya. Kalau diminta pertanggungjawaban, dia enggak bakal bisa. Sanadnya sudah ngawur, ya, matanya juga ngawur, gitu. Enggak mungkin. Lalu dia bilang, memang saya sengaja masuk Islam, saya pura-pura untuk menyebarkan, untuk mengacaukan agama kalian. Kata Khalifah ini, baik, kalau begitu saya akan penggal lehermu, karena kau akan dihukum. Dia bilang, kalaupun anda penggal kepala saya, enggak apa-apa, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Dia bilang, saya sudah membuat 1000 hadis palsu. Lalu kata Khalifah tersebut, kami tidak ada masalah, karena Allah menyiapkan buat kami, ya, untuk kami, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in akan menyaring hadis palsumu sebagaimana mutiara disaring dari pasir yang ada di sungai. Sudahlah penyampaian. Baik, kita dengarkan kembali. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan tidak ada keraguan bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Ini misalnya dia mau betulkan, karena dalam agama-agama lain selain Islam, mereka bisa nego dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, ya. Kita punya histori sejarah beberapa, ya, orang-orang yang di zaman-zaman dulu pada saat revisi-revisi Injil terjadi, Al-Quran menceritakan mereka menjual belikan, memperjual belikan ayat-ayat Injil itu dengan hajat-hajat mereka. Jadi mereka bisa datang negosiasi, menyampaikan pimpinan misalnya, lalu kemudian bisa dimasukkan dalam ayat-ayat Kitabullah. Allah mengatakan yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila dalam Al-Quran. Mereka memperjualbelikan dengan sangat murah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Kitabullah, ya, dari Injil, dari Taurat dan seterusnya. Maka Allah SWT menyebutkan kepada kita itu, ya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau ini pun terjadi dari kaum muslimin, mau coba-coba membuat seperti mereka, maka ini termasuk kufur. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Kalau misalnya orang cuma sengaja iseng, ini kalau sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, maka ini sudah kufur. Tapi kalau ada orang, misal dia tidak tahu Nabi ucapin atau tidak, ya, kemudian dia sengaja nukil, maka ini termasuk dalam ancaman dosa besar. Tapi kalau dia sengaja membuat-buat, ya, supaya mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, maka ini kufur. Kata Nabi SAW di dalam hadis, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, cukup panjang, ya. Di sini beberapa orang yang meriwayatkan hadis ini, tapi saya langsung sebutkan sabda Nabi SAW, inna kadiban alayya laysa ka kadibi ala ghairi man kadaba alayya amidan falyatabu maqadu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selain aku, karena Nabi SAW penutup para nabi, agama yang dibawa paling benar, dan sekarang panduan seluruh manusia, bukan lagi kaum tertentu. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Dia sudah pasti masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, tentu hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang, maaf, tadi hadis yang pertama itu hadis riwayat Bukhari. Saya tadi tidak lihat di sini, dalam Kitabul Janaiz, dan juga hadis ini riwayatkan Imam Muslim dalam Al-Muqaddimahnya, pembukaan bukunya. Kalau hadis yang riwayat Imam Ahmad adalah sabda Nabi SAW, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illal khiyanata wal kadib. Orang mukmin itu diciptakan dalam segala tabiatnya kecuali tabiat berkhianat dan berdusta. Tapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hanya saja sebagian ulama mengambil maknanya, mengatakan jadi orang mukmin semestinya tidak boleh dusta, karena ada hadis lain yang berbunyi, kalau seseorang itu sengaja berdusta, maka akan keluar iman dari dirinya seperti gumpalan asap hitam di kepalanya, kemudian nanti kalau dia taubat baru kembali lagi, gitu kan. Ini termasuk berarti bohong, itu tidak dalam Islam, tidak boleh. Kalau dia sengaja bohong, ini berarti sama dengan mencoreng agamanya. Hadis terakhir adalah kata Nabi SAW di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dalam mukaddimah beliau, kata Nabi SAW, man rawa anni hadithan wa huwa yura annahu kadibun fahuwa ahdul kadibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwa itu adalah dusta, artinya lebih cenderung dia bilang ini mungkin palsu nih, ini enggak benar,
Tetap saja dia nukil, maka dia termasuk salah satu pendusta karena sengaja meriwayatkannya, karena sengaja meriwayatkannya. Allahu a'lam. Jadi kesimpulan yang kita sampaikan adalah nukillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumber yang benar, kembali kepada rujukan-rujukan yang benar, dan jangan sampai menyalahgunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama hanya karena masalah wibawa, kedudukan, apalagi hanya untuk harta, karena ini berat diancam dengan api neraka. Allahu a'lam. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat agar tidak masuk dalam bid'ah? Misal dalam pernikahan ada adat Jawa, Sunda, dan lain-lain. Apakah boleh? Tentu, saya pernah diberatkan teman-teman sekalian. Dalam Islam ada dua pilar dasar. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat, semua sama, nggak ada bedanya. Haji di padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia, haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, alhamdulillah, tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya, tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah, nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global, tidak boleh yang haram misalnya, tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya, ada kaidah-kaidah umum, maka ini yang dipegang kaidahnya, yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, yang kita buat tradisi kita biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja, asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu, bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi, tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya, gitu kan? Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan, adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, ya. Ini jelas. Masalah sholat ya, diperingatkan, bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar, datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh enggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus, Islam datang menjelaskan secara global, kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, enggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan, selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus, nah ini baru, gitu kan? Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai ikhra, tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh sahih Bukhari dalam, Bukhari dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis.
Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna. Setelah Al-Quran turun sempurna, para ulama mulai menulisnya. Karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafa rasyidin, gitu kan? Fa inna kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa na bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dalam fitnah, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah. Yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah. Karena memang sudah begitu dia. Ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh, sholat on time di awal waktu jaga tuh, zikir yang kita dianjurkan tuh baca tiap hari istighfar 100 kali adalah hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya ada sudah dalil-dalil jelas, kerjakan sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagukan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bid'ah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, gak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib gak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas sampai bintangnya gak disemangatin, malah gak apa-apa buat ini aja. Loh gimana ini? Kalau setiap orang buat bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah, apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba apa yang tertinggal? Orang kan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kok kenapa suka cengkal nih? Gitu. Bersih kuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku. Gitu. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa? Dari semua buku hadis, di awal-awal buku biasanya mereka menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Umumnya buku-buku hadis ada menulis
Syamail Muhammadiyah, maksudnya kehidupan Nabi SAW, cirinya. Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tentang wajah, tentang kulit, tentang postur tubuh itu semua di buku hadis. Hadis-hadis tentang ciri Nabi SAW, semua buku hadis menyebutkan masalah itu. Ciri fisik Nabi SAW. Kalau lebih lengkap sejarah Nabi, ya, dalam buku-buku sirah ada, buku-buku sejarah Nabi. Dalam buku-buku hadis juga ada tentunya. Ada khusus di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang ada khusus tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dipelajari. Dari situ insya Allah Anda bisa tahu. Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab ngikutin Nabi. Tapi ketika menjawab sambil tertawa, tidak serius menjawabnya ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Jazakumullah. Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memvonis orang. Kenapa kamu dagang sambil senyum? Iya, karena saya mengikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah, kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan, mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato lalu taubat, tidak ada masalah. Itu kan? At-taubah kata Nabi SAW, tajubba maqablah, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis sahih, iltamisu li akhika udhra, berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain, lalu temannya terlambat, dia gelisah nih, sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya, kata Nabi SAW, cari alasan yang tepat yang baik buat saudaramu, jangan sampai kamu mengatakan dia ya hal-hal yang tidak benar, mungkin begini, mungkin begitu, cari hal-hal yang baik. Jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim. Kalau dia ikuti sunnah Rasul, dukung. Masya Allah bagus ya. Mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala gitu kan. Ya, sudah seperti itulah.

sini katakan semoga Allah SWT senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Dikatakan pada saya, jazakallah khair, terima kasih doanya, sama-sama insyaAllah. Saya pernah mendapat kabar bahwasanya Ustaz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustaz ketahui, dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah mengalami pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami, banyak sekali. Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi, gitu kan. Kemudian ada teman saya yang masya Allah sampai selesai S3 di Madinah, dia menceritakan kalau dia pernah mimpi. Masya Allah. Udah cukup, jangan tulis lagi ya. Ini cukup sampai sini. Bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru. Ya, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami. Waktu kenapa dia pertama dia ke Madinah, dia bilang saya mimpi, saya ke depan kuburan Nabi SAW, mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, baru terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW dan seperti apa yang dicirikan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kalau saya pernah ceritakan, dan ini bukan tidak hubungannya sama riya sebenarnya, karena memang ini pernah terjadi, gitu kan? Dan terjadi ini memang bukan, saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya, enggak. Waktu saya pertama sekali membuka kelas hadis di Jakarta, jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis, pengajian-pengajian yang saya ingin membina ikhwa-ikhwa dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah. Jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar, kayaknya bobotnya masih kurang. Jadi kan akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis itu, lalu kita bedah, lalu kita bahas. Waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya, dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah, dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak. Pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube, sekarang sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda, beliau lagi berdiri, kemudian lagi seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah-sebelah beliau cukup banyak, yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Khalid, sekarang kau bergabung ya. Bergabung dengan kami." Lalu saya pun mengatakan, "Baik Rasulullah." Lalu saya ditunjuk ke belakang. Saya ke belakang lah. Terus saya ke belakang, saya enggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang. Di belakang itu kayak ada kelas-kelas, dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya. Mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi. Dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya masalah sirah itu. Itu yang saya alamin, Allahu'alam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi, yang saya tahu, coba Anda komitmen menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insyaallah mimpi. Jadi enggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu. Itu yang kita amalkan. Bolehkah mengutip isi arti Al-Qur'an untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya. Karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC, jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu, gitu kan,
misal cuma nama surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ, mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik, walaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana, maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang Muslim, gitu kan? Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam, saya mencintai Sunnah, misalnya, gitu kan? Saya mencintai Al-Quran dan Sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran, maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti, oh kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya, cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan. Mungkin dari gajinya. Ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya. Diambil enggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu. Maaf, silakan ke toko lain. Saya enggak bisa terima ini. Kenapa kau enggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Jadi dokter bisa berdakwah. Ya jadi apapun bisa berdakwah. Ini. Masa kita kalah dengan orang non-muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non-muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat, sambil didakwain agama Nasrani. Kenapa dokter kita sambil ngobatin gak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah wahai bapak ibu sekalian, ini cuma sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu. Gak ada salahnya di toko Anda titipkan, beli buku-buku tentang hijab, ada pembeli masuk gak pakai jilbab, dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu, belanja ini ada buku ya, hadiah dari toko, gak apa-apa. Nanti dia tersinggung, enggak akan tersinggung kok, gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami, gak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini enggak boleh loh. Maaf saya enggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya enggak bisa karena uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya enggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang enggak boleh, emang haram. Ya, iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik, baca, ini loh dalilnya. Mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya, baiklah. Ada orang mempunyai anak kembar 3 laki-laki semua. Kalau maul akikah seharusnya 6 ekor kambing, tapi mampunya hanya membeli 3 ekor kambing. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap akikah dengan 3 ekor kambing atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli 6 ekor kambing? Akikah saja semampunya. Mampu satu-satu ekor. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan paksakan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tahu niat kita. Kecuali kalau antum mampu, antum sengaja, nah itu bahaya, enggak boleh. Enggak melanggar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, semua yang lahir tergade jiwanya dengan akikahnya. Mesti memang diakikahin, gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini, bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya. Karena itu tergantung, ya, tergade jiwanya si anak itu dengan akikahnya.
Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang. Misal antum tahu nih ada tetangga tidak mampu dan anaknya lahir. Kita sumbang. Nanti anak kamu saya akikahin aja enggak apa-apa. Sumbangin 2 ekor kambing atas nama anaknya dia. Itu sama. Enggak ada masalah. Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya. Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang. Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin yang menyerupai laki-laki, misalnya seperti wajah suaminya. Bukankah alam jin dan manusia berbeda? Gak benar ini, dari mana ini? Dari mana ini? Karang-karang. Mana dalilnya? Wanita terlentang bisa dizinai sama jin. Parah sekali ini. Gak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pemberian barang secara kredit atau angsuran, di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga, tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta, tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri, akadnya jelas, dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Jangan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang ditahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik, baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sering mereka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliannya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai, tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini enggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas enggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalatu fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta enggak boleh diterima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalatu fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan.

itu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya. Ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya, tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Gitu kan? Jadi kalau dua hal ini insyaallah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadhail amal saja. Dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insyaallah. Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si fulan ingin berbaikan dengan Anda dan meminta maaf. Enggak boleh, enggak boleh. Anda boleh mengatakan yang dibolehkan islah dhatu bayyin, memperbaiki dua hubungan orang yang rusak. Misalnya Anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar, Anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama Anda, tapi karena dia lebih tua, dia enggak mau memulainya. Padahal si B enggak mengatakan itu. Gitu kan? Jadi ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita pakai sumpah itu enggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Enggak boleh dikatakan di sini misalnya demi Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah? Bukankah semua bid'ah itu buruk dan sesat? Ini ijtihad sebagian ulama, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ada bid'ah mahmudah dan mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang ya tercela. Ya, itu ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Jadi yang beliau anggap, yang saya faham ya, kalau yang dianggap dengan bid'ah mahmuda yang terpuji itu seperti fasilitas, maksud di fasilitas beliau membahasakan itu. Seperti misalnya di zaman Nabi SAW orang belajar di masjid, gitu kan? Sekarang sudah ada kuliah, kelas-kelas, gitu kan? Maka kelas-kelas ini dianggap baru fasilitas yang digunakan untuk ibadah, maka dianggap bid'ah tapi dia mahmuda. Dia tidak bertolak belakang, dia tidak mengubah jumlah, tidak mengubah metode, ini, tapi dia hanya fasilitas. Maka diistilahkan dengan bid'ah baru tapi boleh diterima, seperti itulah. Tapi ini ijtihad, ini upaya. Umumnya kalau ulama ahli hadis menolak ada istilah bid'ah hasanah, menolak istilah ini karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW ada bid'ah hasanah. Yang Nabi sebutkan malah bid'ah itu membawa pada kesesatan, kan tadi hadis irbat yang jelas saya sebutkan gitu. Allahu a'lam. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati sajalah, lebih hati-hati dan lebih baik memang dia seperti saya katakan tadi kesimpulannya mengerjakan yang ada sunnahnya saja untuk lebih aman, gitu kan? Insya Allah sudah pasti-pasti ada panduannya, gitu kan? Anda kerja di satu perusahaan ada peraturan-peraturan perusahaan yang jelas. Lalu Anda ikutin sudah dapat gaji, ya dapat fasilitas. Tapi kalau kita terka-terka, kayaknya pimpinan saya ini maunya begini nih. Pimpinannya tidak ngomong, tidak apa, diterka sama dia. Bisa benar, bisa salah. Kalau pimpinannya tidak suka, mana gitu? Hanya dikeluarkan, hanya ditegur. Ini kan tidak boleh, gitu kan? Jadi seperti itulah supaya mudah untuk difahami. Tadi Ustaz menyatakan bahwa banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat. Bukan banyak, memang semuanya jadi syariat. Nah, kalau perkataan Nabi SAW, perbuatan dan persetujuan, bagaimana dengan cadar? Apakah ini juga apa ini? Ijtihad. Karena banyak perdebatan atau hujah tentang memakai cadar. Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar, kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mengambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab, bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam-Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi, enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab, ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam.

0: dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan? Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama, antara beberapa ulama hadis ya, memang ulama hadis mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya, dia menggunakan cadar. Tapi orang kalau belum mau pakai cadar, dia hanya menggunakan jilbab tertutup, wajahnya terbuka, juga tidak salah. Gak boleh kita salahin, karena dua-duanya memiliki dalil ya, tentang masalah tinggal ini apa, wajib atau sunnah saja. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah, ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw, waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan nama Allah SWT dalam sebuah, dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Dan gitu, tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah, dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu ya, dengan tiga lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Baik, apa itu kebahagiaan bagi seorang muslim? Kebahagiaan seorang muslim kalau dia ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya itu, Anda bisa rasakan kalau Anda praktekin dalam agama Islam. Kalau kita betul-betul hidup kita dari bangun tidur sampai tidur semua menjalankan perintah agama, yang halal ditinggal, yang dinikmatin, yang diperintahkan dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa, hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri. Maka itu kebahagiaan yang sebenarnya, sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal, itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa, apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihatin satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kancah-kancah peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini ini benar, menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti akan kita bahas insyaAllah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah ya, bin Jarrah radhiyallahu anhu, serial sahabat. Sekaligus saya ajak teman-teman untuk datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai insyaAllah pagi. Itu kita akan bahas sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah, waktu di Palestine setelah menang menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya ya, bagus arsitekturnya luar biasa. Itu termasuk pusat ya, pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu. Bangunannya megah-megah, bagus-bagus gitu. Itu subhanallah, waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luar biasa. Orang Islam berhasil masuk, jadi ghanimah itu. Kenapa perangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke mana? Ke Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan? Lalu Abu Ubaidah waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali, gitu kan? Keledai yang dipakai, keledainya itu juga yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, udah menang. Dia bisa pakai kuda, bisa pakai baju, bisa tempatin istana yang mewah. Lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? Kata mereka, siapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, mana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun datang dengan pakaian tadi. Begitu jalan sama-sama, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, saya ingin ke rumahmu. Saya ingin lihat rumahmu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, percuma. Kalau kau ke rumahku, kau hanya menguras air matamu. Percuma. Karena ini sahabat dekat dari dulu kan. Kebetulan Umar dinobatkan jadi khalifah. Tahu betul siapa Abu Ubaidah. Julukannya Amin umat ini, orang yang paling terpercaya. Kata Umar, gak apa-apa, saya mau ke rumahmu. Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat. Sementara istana-istana yang tadinya raja-raja Romawi itu ada, tinggal dia tempatin, duduk di singgasananya, gak masalah, memimpin gitu kan. Terapin Islam enggak, dia buat rumah dari tanah liat. Dia masuk rumahnya, pintunya pun didorong dengan susah dari kayu. Begitu dibuka, Umar masuk. Umar melihat tidak ada apa-apa. Rumah seperti itu di Madinah, biasa, sederhana sekali. Langsung Umar netesin air mata. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu? Gitu kan? Lalu Umar mengatakan, apa kau tidak punya makanan? Saya lapar. Abu Ubaidah datang, mengambil kantong di atas. atas lemak, di atas rak, ya, di ujung pen, itu dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti kering berapa potong, ini makanan saya. Umar tambah nangis, kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa, ya Abu Ubaidah. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ke tujuannya di sana. Itu ada surga di sana. Orang beriman lain, tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang. Kebahagiaan sudah dia dapatkan, bukan dari kemewah-mewahan, tapi dia dapatkan dari ketenangannya. Dia tahu akhirat targetnya. Di dunia jalanin tugas, nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah, itu kebahagiaan yang sebenarnya, teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita, sudah ada kan 9 sahabat yang kita tabligh akbar kembali, dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya, ada 80 lebih sahabat ini. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam? Kalau dia tidak ngajak, gak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum gak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu enggak. Ya boleh, enggak ada udzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini, walaupun antum tepuk pundaknya, dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian, seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersodok kebut saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi makmum, boleh jadi imam, gak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundak, ini gak boleh. Nah, ini tidak ada. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balkis? Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Apa pertanyaannya? Apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir perpindahan mungkin ya? Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balkis ke sini? Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabi Allah, saya bisa pindahkan. Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata Anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan? Saya. Dan ini Asif ini, kalau yang lebih kuat pendapat, bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan? Zabur, Taurat, gitu kan? Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah, kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan perebutan antara jin ifrit dengan si Asif. Ya, ini. Kalau masalah namanya Kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan. Kalau saya pribadi, nama si jin ifrit, cuma dikatakan ifrit minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia, karena dia pendampingnya Sulaiman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan? Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman dan keluarganya Sulaiman alaihissalam ini, dia menggunakan doa. Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur? Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang sebagaimana Taurat dan Injil? Tentu saja ya, kitab Zabur yang digunakan pada saat itu, karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam cuma mengembangkan Zabur. Tapi pada saat itu lebih kuat pendapat ulama mengatakan Zabur dan Taurat digunakan keduanya. Ya, keduanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Dalam riwayat Bukhari, Daud alaihissalam telah diberikan kemudahan, salah satu mujizat Allah berikan kepada dia, dia bisa membaca Taurat dan Zabur dua-duanya sebelum pelana ya tunggangannya dipasang. Mujizat. Jadi dia misalnya selengkap Taurat, lengkap ya, Zabur, bisa dibaca oleh Daud alaihissalam sebelum pelana kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini jadikan pegangan. Allahu a'lam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, itu seperti semacam singgasana, gitu kan? Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf diantara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan, gitu kan? Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Dari tadi saya baca nih, maaf pertanyaan di luar tema. Perasaan sudah dari tadi terus gitu. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan memelihara jenggot karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memeliharanya, gitu kan? Kalau Anda kerja di satu tempat dan Anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah. Tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian. Semoga Allah jaga. Masya Allah, saya tahu orangnya. Masya Allah, sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut. Dan saya tidak tahu, yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan, dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50 ribu pegawai kalau nggak salah, di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya gak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, gak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya gak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih, 50 ribu pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, gak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang, sering biasa lah, orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum-minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah gak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini, karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan pimpinan Anda siapa, kebetulan orang Chinese dan Muslim, sampaikan kepada pimpinan Anda kalau emang ditahu ini bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab, nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi, Anda Muslim kan, semua orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang, Anda kan Muslim semuanya, sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian, sunnah Nabi SAW, perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu kalau setelah menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima, biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performa? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan, Islam melarang, Anda juga Muslim harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju, karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan? Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah tuh hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah. Mereka sampai tahu tuh ceramah Ustaz Halid judul ini, saling diskusi itu. Jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin, ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang berarti kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus, kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot enggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu juga, ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, enggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Enggak ada bebannya kok di sini loh, gitu kan? Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Setiap hari Senin dan Kamis saya mengaji dengan guru ngaji saya. Tapi setiap hari Kamisnya, selain belajar tajwid, guru ngaji saya selalu rutin wajib membaca surah Yasin. Padahal saya tahu itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh tetap hadir setiap Kamis untuk rutin membaca surah Yasin, atau saya hanya datang di hari Senin saja? Terima kasih. Enggak ada masalah membaca surah Yasin, surah Al-Quran, betul kan? Kalau saran saya, enggak usah ditinggalkan, tetap aja mengaji, enggak ada masalah. Tapi bisa diberikan masukan. Saya sudah sering masukan teman-teman yang seperti ini. Saya bilang, ada grup pengajian saya bina, mungkin sudah 15 tahun, setiap ketemu baca surah Yasin. Benar, dapat pahala, surah Al-Quran, gitu kan? Terus saya kasih masukan, saya bilang, ibu-ibu, kenapa enggak coba setiap ketemu, mulai dari awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah, lanjutin 10 ayat, 20 ayat. Insya Allah kalau 15 tahun itu bisa berulang-ulang khatam Al-Quran. Surah Yasin kan masuk di dalamnya. Kita cuma tinggal berikan masukan, gitu kan? Maka itu sangat bagus. Seperti surah Yasin ada berapa ayat? Baik, kita ambil jumlah surah Yasin, dia baca dari Al-Baqarah. Terus dilanjutkan Al Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Imran, Surah Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus dibaca berurut-urut, kan nanti juga kena juga surah Yasin tuh, kan gitu. Alhamdulillah mereka amalin, tidak ada masalah, gitu kan. Kalau saran saya tidak usah ditinggalkan, ini bukan pelanggaran baca surah Yasin, ya. Hal yang positif saja. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya. Ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asabiyah? Kita sudah bilang teman-teman sekalian, tidak ada lagi tradisi, kebiasaan kecuali Islam. Udah enggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik nasionalisme ini pada keislaman, oke, okay, gak ada masalah. Wilayah Islam, kita mesti pertahankan wilayah Islam, ya. Kan begitu, itu yang mesti kita pertahankan, Allah alam yang saya tahu. Karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bela Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya. Jadi kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita gak usah ikut-ikutan selama gak lewat perbatasan Indonesia. Nah ini akhirnya hilang Islam, gitu kan? Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam, gitu kan? Pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah. menyanyi, mengamen, ini kan tidak, bukan, tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah di, lebih cenderung dilarang, gitu kan? Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam. Sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam. Orang minta tanpa nyanyi, gitu kan? Maka itu ada dalam Islam. Kita bantu orang-orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun, kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan, saya pernah memberi sesuatu kepada pengamen, saya bilang, "Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya, bukan karena menyanyinya, karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi segala itu, bisa dijadikan sebagai ajang dakwah." Bisa, gitu kan? Bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ, apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur, tapi tetap saja tidak dijalankan. Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, gak boleh ditinggalkan. Tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwahi berapa hari coba? Sudah berapa hari didakwain? Sabar, sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya. Tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah itu, gitu kan? Cuma kalau sholat, maaf ya bu, saya mau sholat dulu sebentar, saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doain ya, mudah-mudahan saya muda, selamat, pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Enggak mungkin ibu bilang, jangan, enggak usah sholat. Sholat lah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih, belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan, bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah, jalankan yang sunnah Nabi SAW, insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib yang katanya turunan Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya, dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya? Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, Habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW, ya sudah. Saya tahu memang ada jalur, ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW dan itu benar. Itu tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak. Makanya kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara Habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para Habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya teman ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah ilmunya luar biasa, gitu kan, dari turunan Nabi SAW dan luar biasa. Memang saya hormatin, karena memang mereka turunan dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW kan. Dalam salawat kita baca, gitu kan. Dan itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku yang salah bertolak belakang dengan agama maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW waktu turun, wa andir ashiratakal akrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu, ayat ini. Lalu Nabi SAW langsung naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, wahai keturunan Hashim, Hashim ini keturunan Nabi SAW, wahai keturunan Abdul Muttalib, ya, wahai ya fulan, dipanggil pamannya, lalu dipanggil wahai Fatima, anaknya beliau radhiyallahu anha yang terkenal, ya salah satu tuannya bidadari di surga, beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah, tetap salah di mata Allah, enggak bisa. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya hari kiamat adalah Abu Talib, gitu kan? Karena dia diberikan sendal dari api, dari bara api yang hanya membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat yang dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka karena dia pernah membantuku, gitu kan? Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai, tapi bukan di tangannya Nabi SAW. Ada 4 orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau, dan ada 2 orang yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, 2 ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma, gitu kan. Ada Abu Talib dan ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan. Itu hal yang biasa. Kalau masalah ada pengikut-pengikutnya yang salah atau habibnya pun salah, memang wajar untuk dinasihatin, ya, diingatkan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Baik, mohon maaf, ini yang lainnya saya tidak bisa bacakan karena sudah menjelang jam 9 malam dan ada ayah saya baru tiba di Jakarta dan saya harus menemui beliau malam ini sebelum beliau istirahat. Insyaallah pertemuan akan datang kalau memang Allah masih mudahkan waktunya, bisa kita buka sesi tanya jawab, saya akan buka lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, seluruh muslimin yang berbuat dosa, berbuat kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua juga yang sudah mendapatkan ilmu maka dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, terutama di Palestina, di Syria, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
4: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Yang sampai media-media ini kosong dari kebaikan dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
3: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah.
6: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan, salat zuhur untuk daerah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu shufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin?" Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mislukum. Ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi, falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hai!
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha di masajid ma ikhwanika fi bulwatillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.

muda, Anda menyangka bahwa Anda tidak butuh dengan ibadah, tidak butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesenangan-kesenangan dunia yang selama ini Anda lakukan sudah mencukupi, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu, memberikan, menyempurnakan penciptaan, memberikan rezeki padamu dari kecil, yang kemudian Dia menurunkan petunjuknya untuk membahagiakan, menyempurnakan kebahagiaan hidupmu. Anda kemudian mengatakan tidak butuh kepada semua itu. Siapakah Anda sampai berani berpandangan seperti itu? Siapa kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang sangat butuh, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anda mengakui atau tidak, Anda adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Bahkan Anda tidak akan mungkin, kamu tidak akan mungkin ada di dunia kalau Allah tidak menciptakan. Tidak akan mungkin bertahan hidup ketika keluar di dunia ini kalau Allah tidak menyempurnakan nikmat kepada kita, kepada kamu. Ketika Anda lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa fasawwa, menciptakan kamu dan menyempurnakan. Kemudian asbagha 'alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin. Anda sekarang menjadi besar, kemudian Anda mengatakan tidak butuh kepada ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Anda keliru. Kamu keliru, termakan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Dia lebih tahu tentang kebutuhan kita. Ketika kamu dalam kesenangan yang semu dan palsu tadi, memang syaitan akan membisikkan, inilah puncak kebahagiaanmu, inilah puncak kesenanganmu. Tetapi hatimu menjerit, hatimu merintih, jiwamu saat itu akan tersiksa, karena tidak mungkin manusia yang hidup di dunia ini akan bisa bahagia kalau dia tidak dekat dengan pencipta dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub?" Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati Anda siapa yang ciptakan? Hatimu siapa yang ciptakan? Kamu ciptakan sendiri atau robot yang menciptakannya, teknologi yang membuatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya. Banyak orang-orang yang mengaku dengan pengakuan seperti pengakuanmu. Pada kenyataannya, di saat-saat tertentu dan saat-saat ini tidak sedikit, dia merasa galau dan gundah. Apa yang terjadi? Dengan stres, akhirnya dia bahkan melakukan bunuh diri. Dia lari ke tempat-tempat pencarian yang dia akan kira menemukan kebahagiaan yang lain, padahal dia semakin menderita hidupnya. Ketahuilah, wahai anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah lebih menyayang kepadamu dibandingkan sayangnya ibumu kepada dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadza bi man hadzi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Anda atau kamu, setelah kamu menjadi anak muda saat ini, menjadi orang yang sebentar lagi tumbuh dewasa, apakah Anda berpikiran bahwa ibumu akan menyakitimu, menelantarkanmu? Padahal dari kecil kita juga menyaksikan ibu kadang-kadang melarang kita melakukan ini, melakukan itu. Ibu melarang kita untuk misalnya melakukan, main di tempat-tempat yang kotor, makan makanan tertentu. Apakah kita berpikir saat ini ibu tega untuk menyakiti kita, melarang kesenangan kita? Jawabannya, kalau ini tidak mungkin kita persangkakan demikian kepada ibu yang sangat menyayangi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan kita dan lebih menginginkan kebaikan untuk kita. Untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agamanya. Maka wahai anak muda, kamu harus sadar dan meyakini, kamu masuk dalam perangkap syaitan untuk dibawa kepada penderitaan yang berkepanjangan. Itu di dunia, belum di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk untuk melepaskan kamu dari kecelakaan, dari kesengsaraan hidup yang sesungguhnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan jika turun kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Maka ketika Anda dekat dengan petunjuk Allah, kesengsaraan jauh dari hidup Anda, kegalauan pikiran jauh dari hidupmu. Orang-orang yang bersaksi akan hal ini, bersaksi dengan jujur, dan Anda bisa bertanya jujur dengan hati dan jiwa Anda, dengan jiwamu sendiri. Coba Anda tanyakan, ketika Anda merasakan kesenangan yang sesaat tersebut, dengan hura-hura, nonton film, atau dengan hal-hal yang mubah yang melalaikan, main game dan yang lainnya, apakah setelah selesai Anda akan merasakan terus ketenangan? Apakah setelah selesai melakukannya atau bangun di pagi hari, Anda terus masih dalam kedamaian? Demi Allah, kalau Anda jujur, kamu jujur dengan dirimu sendiri, kamu akan rasakan ternyata kesenangan itu palsu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan keterangan, ketenangan dengan kita menjalankan agamanya, menjadikan ketenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan jujur dengan hati dan jiwa Anda, dengan jiwamu sendiri. Coba Anda tanyakan, ketika Anda merasakan kesenangan yang sesaat tersebut, dengan hura-hura, nonton film, atau dengan hal-hal yang mubah yang melalaikan, main game dan yang lainnya, apakah setelah selesai Anda akan merasakan terus ketenangan? Apakah setelah selesai melakukannya atau bangun di pagi hari, Anda terus masih dalam kedamaian?

0: ketenangan dengan kita menjalankan agamanya, menjadikan ketenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan berkelanjutan terus, menyertai hidup kita terus. Inilah yang akan menjadikan pikiran kita tenang, aktivitas kita akan laksanakan dengan baik. Inilah yang akan menjadikan kita produktif, bisa menghasilkan karya-karya yang baik, menjadikan senang kedua orang tua kita, bahagia orang-orang yang di sekitar kita. Coba perhatikan orang-orang yang punya prinsip seperti hidupmu. Apakah ada di antara mereka yang bisa membahagiakan orang tuanya? Bisa menjadi sebab kebaikan di lingkungannya? Sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho menjadikan manusia itu tenang kalau dia jauh dari kedekatan kepadanya. Dan Allah tidak akan menjadikan manusia itu bisa dekat dengan orang-orang di sekitarnya kalau dia sendiri tidak punya hubungan yang baik, tidak punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang hubungannya baik dengan Allah, maka hubungannya dengan sesama manusia di sekitarnya akan baik. Itu berlaku sampai kepada orang-orang yang terdekat dengannya, orang-orang yang dicintainya. Maka bertakwalah kepada Allah, jujurlah kepada dirimu sendiri, bahwa di dalam apa yang kamu sangka tadi, ketika kamu dengan hura-huramu nonton filmmu, sibuk dengan permainan-permainanmu, sibuk dengan minuman kerasmu, sibuk dengan nongkrong di pinggir jalanmu, kau merasakan itu adalah ketenangan dan kedamaian, ketahuilah itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah fata morgana yang sebentar lagi akan hilang, berganti dengan penderitaan yang tiada ujungnya, yang nanti di akhirat nanti, dalam kehidupan yang kekal abadi, orang-orang yang seperti inilah yang akan celaka, orang-orang seperti inilah yang mengatakan dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya dulu aku mengusahakan kebaikan untuk kehidupanku yang kekal abadi di akhirat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu dan mudahkan hidayahnya kepadamu. Kembalilah kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mempersulit orang-orang yang bertobat dengannya, yang bertobat dan kembali kepadanya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengajaknya untuk kembali dan bertobat kepadanya. Fafirru ilallah, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu, membimbing saya dan membimbing kita semua dalam kebaikan, dan menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan sampai di akhir hayat kita.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan amruhu wa rasuluh wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah, mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan apa namanya kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian?

0: ataupun yang lainnya, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa ayakum, setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita wah sudah paling hebat sudah. Kita jangan merasa wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba itu di antara rasa khawatir yaitu khauf, deras dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang tak takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena salat itu ya dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam salat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang salat, barangkali sedang salat ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Udah.
2: Nanti kita edit aja.
1: Enggak ada action, enggak ada.
3: Saya ingat soalnya action.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tatkala kita berjalan di muka bumi ini, terkadang kita melihat berbagai kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian perbuatan mungkar yang kita lihat itu tambah tahun, tambah banyak. Bahkan seakan-akan dia seperti cendawan di musim hujan. Tumbuh di sana, tumbuh di sini. Kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah kita nih. Kita orang-orang Islam, orang-orang yang mengenal agama Allah, yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Padahal umat Islam menjadi umat terbaik di muka bumi ini dikarenakan mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Mereka tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi. Mereka tidak pernah membiarkan ma'ruf itu berhenti di diri dia saja. Allah berfirman, Jalla Jalaluh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa kriteria menjadi umat yang terbaik? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian beramar ma'ruf. Tatkala melihat seseorang tidak melakukan sholat, tidak mengetahui kebenaran, kita diperintahkan untuk menyampaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan tatkala terjadi kemungkaran, perbuatan dosa terjadi, tidak didiamkan, tapi kita diperintahkan untuk melarangnya. Dan sifat yang ketiga, wa tu'minuna billah, karena kalian beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku, bila kau melihat kemungkaran, jangan pernah engkau mendiamkan, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran nih, kita melihat budak-budak enggak sholat, jangan didiamkan, kita datang ke dia. Waktunya sholat nih. Kita melihat mereka mungkin melakukan kemungkaran, kita datang kepada mereka. Kalau kita bisa merubah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kita. Tak mampu, fa in lam yastati fa bi lisanihi, dengan lisannya. Kalau enggak bisa kita ngomong, karena kita enggak punya ilmu, fa bi qalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling rendah, tetap mengingkari walaupun dengan hati. Karena terkadang sudah banyak muncul generasi baru yang membiarkan kemungkaran terjadi, bahkan hatinya tidak tergerak untuk mengingkarinya. Kalau itu kita biarkan, hati-hati dengan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menimpa orang yang berbuat dosa aja. Tatkala kita melihat kemungkaran dan kita diamkan, kita yang diam ini pada hakikatnya syaitanun akhras, syaitan bisu, sama-sama syaitan. Kita tidak berbuat, tapi kita diam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian, kata Allah, kepada azab, kepada sanksi, kepada ukubah yang tidak menimpa orang-orang zalim khusus, tidak, tapi menimpa semuanya. Kita pun akan tertimpa. Maka ingat, berusahalah untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak mampu dengan tangan, gunakan lisan. Tidak mampu dengan lisan, hati kita mengingkarinya dan meninggalkan kemungkaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuban. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
4: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
4: Nasi kotak apa, Bang?
5: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita akikah.
4: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
5: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
4: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
5: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
4: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra akikah.
5: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra akikah. Mitra akikah terpercaya.
6: Bangunlah atau tidur di siang hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, koilulahlah, karena sungguh setan itu tidak koilulah. Dinilai hasan oleh Al Albani. Koilulah juga tersebut dalam Al Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat koilulahnya. Quran surat Al Furqan ayat 24. Kapan waktu koilulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum duhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah. Beliau menyatakan, disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berkoilulah, yaitu tidur sebelum duhur. Koilulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa, dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. Kedua, setelah duhur. Ulama yang memegang pendapat ini di antaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumallah. Al-Munawi menyatakan, koilulah adalah tidur di tengah siang ketika matahari condong ke barat atau waktu zuhur atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Al-Aini juga menyatakan, koilulah maknanya tidur di rentang waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari condong ke barat atau zawal sampai asar. Pendapat yang tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat kedua ini, yaitu waktu koilulah adalah setelah masuk waktu duhur atau setelah melaksanakan sholat duhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dahulu, kami di zaman Nabi SAW tidaklah berkoilulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Konsultasi Syariah.
8: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
9: Belajar pantun, Mang. Tapi ya si kode nyambung, Mang.
8: Penegeh hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
9: Lo mang, yo ajak ko.
8: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan ama ngajak kak jang wak. Lah jang wak, ama nak terus belajar buat pantun ya.
9: Awak lah mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
7: Gak apa-apa, Pak, Bu, salah. Untuk benar itu bagus. Semua orang yang benar, secara umum ya, kecuali para nabi dan para rasul, semua orang yang benar, dia mulai dari hidupnya dari salah. Semua orang yang pintar, dia mulai hidupnya dari bodoh. Antum kira ana lancar ngomong ini? Langsung lancar ngomongnya. Dimulai dari tertawakan orang, tertawakan kawan-kawan. Antum yang mahir nyetir mobil, pelajari saja hidup antum. Antum yang mahir naik sepeda, pelajari saja hidup antum. Jadi kalau kita sudah takut salah, insya Allah gak pinter-pinter. Ya kan? Karena harus dilalui dulu masa bodoh itu untuk masuk ke dalam pinter. Dilalui dulu salah dulu untuk masuk ke dalam benar. Tapi kalau gak mau bicara takut salah, insya Allah gak benar-benar. Takut ditertawakan karena salah, insya Allah gak pinter-pinter. Maka jangan takut salah. Dulu kita sebelum pandai berjalan, coba lihat kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Cuman satu langkah orang tua kita bahagia, dua langkah tambah bahagia. Setelah kita berlari, orang tua kita gak bahagia lagi. Ya. Ketika kita beralih dari tidak bisa kepada bisa, itulah masa yang hebat. Maka jangan takut salah. Sahabat saja, sahabat Nabi saja melakukan hal yang salah. Karena salah, beliau sampai kepada titik yang hebat. Setelah itu tidak salah-salah lagi. Contoh, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardahu. Salah dia ketika perang dengan orang kafir, duel dengan orang kafir di medan jihad. Dia ingin membunuh orang kafir itu, orang kafir itu membunuh dia. Semua saling bersemangat untuk membunuh lawannya. Dan Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan orang kafir itu. Dan Usamah bin Zaid ini anak muda belia. Muda belia dalam takaran umur. Rasul meninggal saja umurnya baru 20 tahun. Berarti di perang ini berapa umurnya ini? Ya bisa 18, bisa 17. Muda. Namun muda yang berani bacok-bacokan. Gitu. Bukan muda yang berani ke warnet. Iya. Muda yang sudah gagah berani. Anak muda umur 17 tahun maju ke depan untuk bacok-bacokan itu, tahulah kita bagaimana kepahlawanan dan keberanian yang tertanam di dalam jiwanya tanpa takut. Anak muda sekarang aja lihat kecoa lari. Lihat kalajengking teriak-teriak. Ketika Usamah bin Zaid telah berhasil mengalahkan lawannya dengan izin Allah, tinggal lagi menghunuskan pedang, menusukkannya, tiba-tiba lawannya itu mengatakan La ilaha illallah. Semua orang yang melihat keadaan itu dan berada pada keadaan seperti itu pasti akan merasa ini orang pura-pura, gak serius. Dan itu yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Ini orang gak serius mengucapkan La ilaha illallah hanya untuk menjaga dirinya supaya pedang itu tidak diayunkan. Dan itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Maklum kita, kita sedang bunuh-bunuhan ini di medan jihad. Dia ingin membunuh kita, kita ingin membunuh dia. Ketika dia kalah, hanya tinggal mengayunkan pedang, diucapkan La ilaha illallah. Siapa yang tidak mengira bahwa dia hanya bermain-main dengan La ilaha illallah, tidak serius. Itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid, dan beliau tebaskan pedangnya, matilah lawannya itu. Namun hatinya berkata-kata, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Setelah perang selesai, diadukan kepada Nabi, dimarahi habis-habisan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dimarahi dengan marah yang benar-benar marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Terdiam Usamah bin Zaid. Begitu mulianya la ilaha illallah diucapkan. Sehingga orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Tahan dulu dia, jangan bunuh dulu. Lihat keseriusannya mengucapkan la ilaha illallah itu. Usamah bin Zaid berusaha untuk membela diri. Ya Rasulullah, innama qala taqiyya. Wahai Rasulullah, innama qala tiqa'a. Dia mengatakan itu hanya untuk membentengi dirinya. Buktinya dia ingin membunuh saya juga dalam beberapa detik sebelum itu. Ingin mengucapkan alasan. Tambah marah Nabi. Asyaqaqta qalbah. Apakah telah kamu belah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Dia Usamah ditambah lagi oleh Nabi, bagaimana engkau nanti di akhirat kalau la ilaha illallah datang dan berhujah kepadamu? Hancur rasanya hidup Zaid bin Usamah bin Zaid, melakukan kesalahan yang dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahan tanpa sengaja, tidak dosa. Namun ini pelajaran berharga yang harus diberikan oleh seorang Rasul ahli Tauhid akan mulianya la ilaha illallah. Sayyidul Muwahhidin, Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi kita tercinta SAW, perang itu bukan untuk bunuh-membunuh, perang itu untuk mengikiskan syirik dan agar orang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya luka ini dalam di hati Usamah bin Zaid. Kesalahan ini lama terngiang-ngiang. Namun kesalahan itu yang menyelamatkan dengan izin Allah. Setelah izin Allah, kesalahan itu yang telah menyelamatkan Usamah bin Zaid di zaman terjadinya khilaf di kalangan para sahabat, dia tidak berani pegang senjata untuk saudaranya yang Muslim. Banyak para sahabat yang tidak mau di kelompok Ali, tidak mau di kelompok Muawiyah, karena mereka melihat kedua-duanya benar, bukan seperti orang Syiah yang mengatakan ini benar itu salah. Para sahabat, dan mereka orang-orang alim ulama, orang-orang mujtahidin, dan mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa berpihak, berpihak ke Ali. Muawiyah juga benar, berpihak ke Muawiyah. Ali juga benar radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya diam diri di rumah, diam diri. Ditanya enggak mau jawab. Dan mereka itulah senikmat-nikmat ketika itu. Walaupun ada bahasan-bahasan lain dalam hal ini, tidak perlu kita bicarakan. Akan tetapi yang jadi bahasan kita adalah Usamah bin Zaid dapat pelajaran berharga, sehingga tangannya setelah itu tidak berani untuk melakukan kesalahan yang serupa. Jadi jangan takut salah, jangan takut salah. Kalau kita tidak melewati masa salah, kita tidak akan bisa pintar. Iyalah orang yang tidak berani belajar mobil karena takut tabrakan, sampai sekarang gak pandai-pandai bawa mobil, tinggal menghayal-menghayal saja, dan dalam mimpi dia bawa mobilnya karena takut salah, takut tabrakan. Iya kan?
10: Orang yang mati di kota lain dan orang ini memberi manfaat kepada umat, mungkin ulama besar, mungkin pengusaha kaya yang dermawan, dia bangun masjid, dia nyumbang ke pesantren, dia membantu seluruh aktivitas dakwah, apapun bentuk dakwah itu, bikin radio, bikin TV, bukan untuk nyetel dangdut, tapi untuk menyebarkan dakwah. Isi dari TV, isi dari acara radionya hanya kajian tilawah Quran, kajian tilawah Quran. Ada pengumuman-pengumuman tentang kegiatan dakwah. Enggak ada lagu, enggak ada nyanyian, enggak ada musik. Kalau enggak ada yang membantu, dari mana biayanya? Berlomba ke sana. Dan itu jadi amal jariah. Karena pemanfaatan dari dakwah tersebut bersifat permanen. Nah, umpah sekarang kita ngaji, apa-apa juga bubar ngaji, udah pemanfaatan dari ngaji ini selesai sampai di sini? Tidak. Ada berapa orang yang tanya nggak tahu jadi tahu lalu diamalkan. Ininya juga direkam, di shoot, disebar, di share ke banyak orang. Jutaan orang di seluruh dunia dengar dan mengambil manfaat. Di-share oleh sekian ribu orang, sekian juta orang. Yang nyumbang seluruh peralatan sehingga tersebarnya ini, itu terus dapat kebagian. Setiap orang yang terlibat dalam penyebaran dakwah ini, sebagai apanya pun, kameramennya, ya, yang nyiapin meja, ngangkat kesininya, yang apalagi ya, nyeting softwarenya, yang nyumbang pulsanya, karena perlu kuota kan ya. Jadi orang tersebut memiliki peran yang banyak, memiliki distribusi yang banyak terhadap penyebaran dakwah, sehingga tersebarnya ini itu terus dapat kebagian.
11: Kesempatan beramal jariah, yuk bertahun dalam membantu dakwah Radio Amuba, walau hanya Rp20.000 dengan berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 708-7547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi transfer di nomor 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.

0: Bandit.
1: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Sepradik.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak ke mana, Sepradik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
2: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
1: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Sepradik.
2: Dimanapun, kanti ko.
1: Ya pun, ko kanti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
2: Sepradik, jangan ganti ge, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
1: Weh, ngeri ko. Allah pun. Enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Pakman ku nganti ya.
3: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
1: Nah, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
3: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asma'ul husna. Wa kana Allahu azizan hakima, wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Allah aziz dan hakim, dan adalah Allah, ya, misalnya alimun hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum, ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Tabarok. Ya, huwallazi khalaqal maut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mahuwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu Allah mengatakan wahuwal aziz. Allah menutup dengan dua nama. Wahuwal azizul ghafur. Dan dia Allah maha aziz dan maha ghafur. Aziz itu maha perkasa, yang mempunyai izzah, kemuliaan. Ghafur itu artinya yang maha pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa? Bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan ia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan ia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu, ya akhi, a'azzakallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut, namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, ya kekuatan, itu aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Dia saja. Adapun manusia, dia tidak punya izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam nikmat dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah Al-Aziz, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkinkah Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian, kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tepat padanya nama-namanya, selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Ya bahkan sering kali dan bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah ya redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW apa? Mas-samawatu sab wal arduna sab. Ya binisbatil kursi illa kahalqah. Ya. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa, kata Rasulullah SAW? Seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi yang sangat besar begitu dibandingkan dengan arasy kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir lagi. Kemudian ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum, di situ ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arasy makhluk yang paling besar meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arasy sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, ya, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan ya redaksi daripada dan makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Memang betapa indah Al-Qur'an ya akhul Islam, azakumullah, bagi mereka yang mau memikirkannya. Maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum akhi. Apa kabar?
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat akhi.
0: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
5: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
0: Oh iya ah, jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
5: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
0: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
5: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
0: Siap.
6: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
3: Tepat pukul 13. Waktu Amuba. Lancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
7: Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri.
8: Takutlah kepada Allah
7: pada saat tidak ada yang melihat.
8: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
8: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
8: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
9: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
8: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungi?
9: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
8: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
9: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
9: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
10: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
9: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
10: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
8: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
10: Hidup di dunia hanya sebentar,
8: dan kematian tidak akan menghampiriku.
10: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
8: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
9: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
10: Hai jiwa yang keluar,
9: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?

0: saat saya seorang bujangan dan saya sering merasa sendiri kalau di dalam rumah. Tolong nasihatnya Ustaz, biar hati ini tidak lagi merasa sendiri. Anda tidak sendiri. Kalau Anda membuka mata hati. Tapi kalau mata hati Anda tertutup, mata hati Anda tertutup, Anda hanya melihat dengan mata yang ada di kepala, betul, Anda sendiri. Yang sedang berada di rumah sendiri, yang sedang berada di kos sendiri, lalu dia merasa sendiri, hatinya sedang tertutup. Namun hati orang yang sedang terbuka, dia melihat di kiri dan kanannya ada malaikat. Di atas aras ada Allah yang melihatnya. Di depan dan belakangnya ada malaikat-malaikat hafazah. Maka dia tidak pernah merasa dia sendiri. Ada mata yang selalu mengawasinya. Anda tidak pernah sendiri, wahai saudara, dimanapun Anda berada. Hadirkan kehadiran malaikat yang tidak pernah absen. Maka Anda akan berhasil membawa diri Anda kepada kebahagiaan dan kebaikan luar biasa ketika Anda membuka pintu hati untuk melihat keadaan dan kehadiran malaikat. Anda bukan orang kafir kan? Yang tidak beriman kepada malaikat kan? Anda orang mukmin kan? Yang mengimani adanya malaikat di kiri dan kanan. Adanya malaikat-malaikat hafazah. Adanya Allah yang melihat seluruh gerak-gerik Anda. Kalau Anda beriman, Anda pasti tidak pernah merasakan.
1: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok penting milih makanan yang baik kayak bermanfaat untuk keluarga.
2: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
1: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
3: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
1: Apa yang buat Arisi Store beda?
2: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
1: Jenis kurma apa baik?
3: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
1: Harga ya?
2: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
1: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
2: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
1: Bisa ya disesuaikan?
2: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
3: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
1: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
2: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
1: Jenis apa baik?
2: Ada madu Rimba RR1669, madu Pelawan RR1669, madu Royal Jelly, dan madu Propolis.
3: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
1: Tenang rasanya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
2: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
4: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
5: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bacakan atensi-atensi yang sudah masuk ke Radio Amuba. Sekarang atensi ini berasal dari Maya di Giri Maya. Ya, salam untuk Dul di Kampung Dul, untuk Ani di Bukit Tani, untuk Alai di Jalan Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kami sedang berada di studio Radio Dakwah Amuba FM. Amuba ini, kalau saya boleh cerita, singkatannya dulu adalah Anak Muda Bangka. Ini adalah radio tempat para pemuda Bangka menyampaikan ya ekspresi mereka sebagai pemuda. Di sana dahulu ya mereka saling berkirim salam biasa, radio gaul ya, kemudian merequest lagu dan seperti radio-radio lainnya lah, bagaimana layaknya radio gaul yang ada di tempat yang lain. Namun dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Amuba kini berhijrah. Amuba sekarang berubah. Bukan lagi radio gaul yang banyak menyuarakan lagu-lagu yang melenakkan para pemuda, namun justru Amuba sekarang menjadi radio dakwah, terutama untuk Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang tentunya patut kita syukuri. Sekarang di antara program-program Amuba adalah menyiarkan ceramah-ceramah dakwah dari para asatidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga Amuba menjadi saluran tilawah di mana disetel bacaan-bacaan Al-Qur'an dari qori-qori yang sudah kita kenal bersama. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita dukung radio ini untuk tetap mengudara, menyuarakan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Maka bagi antum yang memiliki kelebihan harta, silakan antum infakkan harta antum untuk biaya operasional Radio Amuba yang memang perlu kita dukung ini. Mudah-mudahan itu menjadi amalan jariah bagi antum semua. Bagi siapa yang ingin ikut berpartisipasi mendukung program-program Radio Amuba, silakan antum transfer ke rekening berikut ya, insyaallah dananya akan dipakai dengan begitu amanah untuk operasional radio dakwah Amuba FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
7: Di antara amal yang keutamaannya sangat besar dalam Islam, yang ini merupakan tugasnya para nabi alaihimu salatu wassalam dan tugas orang-orang yang mewarisi jalan atau mengikuti jalan mereka, adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah kepada manusia, yang ini sungguh merupakan keutamaan yang besar, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah taala dalam ucapan beliau, "Ma alimtu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu sunnah kepada manusia. Yang bisa melakukannya tentu bukan cuma orang yang bisa dikatakan sebagai ustadz saja. Siapapun kita bisa ikut serta dalam kebaikan tersebut. Kenapa dalam urusan-urusan dunia kita berlomba-lomba meraih keutamaan? Untuk urusan agama kita mengalah untuk sebagian orang saja. Siapa yang tidak ingin menjadi pewarisnya para nabi? Siapa yang tidak ingin menjadi orang-orang yang ikut serta dalam menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara menjadi belajar agama, kemudian berusaha semaksimal mungkin dengan sarana yang kita miliki untuk menyebarkan kebaikan ini kepada manusia. Demi Allah, tidak ada yang lebih utama daripada amal kebaikan tersebut bagi orang-orang yang mengharapkan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tentu kita perlu mengikhlaskan diri. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau diterangkan tentang kitab-kitabnya, buku-buku yang ditulisnya demikian tersebar, maka beliau mengatakan waditu ayya'rifahun nasu duna an yunsab ilayya harfun minhu. Aku sangat mengharapkan manusia mengenal kebenaran dalam kitab-kitabku tersebut meskipun tidak dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Inilah puncak dari keikhlasan, inilah keutamaan yang besar, menjadi sebab tersebarnya kebenaran disertai dengan tidak mengharapkan balasan, pujian dan sanjungan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufiknya kepada kita dalam segala kebaikan.
8: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang ingin bertaawun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
9: La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada ilah yang berhak disembah, engkaulah yang menciptakan. Ana abdu, wabnu abdi, wabnu anadi, nasiyati biyadi. Di dalam ayat yang di dalam tafsir apa? Cara berdoa yang lain, aku adalah hambamu, budakmu. Kemudian budak dari budak, anak dari budakmu yang perempuan, dari anak budakmu yang laki-laki. Nasibku di tanganmu, itu Allah paling suka. Merendahkan diri, sama seperti orang ini mengatakan ya Rabbillah akun asfakhata. Pakai itu Pak ketika berdoa, karena itu salah satu cara dikabulkan doa kita. Allah sangat senang kita merendahkan diri di hadapan. Kemudian tidak ada ilah yang berhak disembah, engkaulah yang menciptakan. Ana abdu, wabnu abdi, wabnu anadi, nasiyati biyadi. Di dalam ayat yang di dalam tafsir apa? Cara berdoa yang lain, aku adalah hambamu, budakmu. Kemudian budak dari budak, anak dari budakmu yang perempuan, dari anak budakmu yang laki-laki. Nasibku di tanganmu,

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. Ayo Spradik, dengarkan radio Amoeba 105,1 FM Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Siapa yang ke kota Pangkal Pinang pasti bisa mendengarkan radio Amoeba. Dade musik yang ada cuma ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan ceramah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Di sekitar kita banyak pepohonan. Namun tentu kita ingin mengambil pelajaran dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Di sana terdapat ibrah li ulil albab, yaitu pelajaran buat orang-orang yang berpikir. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pohon. Apa itu? Yang pertama, pohon selalu bertasbih. Yang disebutkan dalam hadis, dalam ayat, di mana Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah, termasuk padanya pepohonan. Ini menunjukkan bahwa kita seorang mukmin pun hendaknya seperti pepohonan itu. Kita banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah, sebagaimana itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam juga dia bersabda, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Senantiasa lisanmu, lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Pelajaran yang agung dari pepohonan, mereka selalu bertasbih memuji Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pepohonan, bahwa pepohonan mengikuti peraturan penciptanya, di mana pepohonan dia tumbuh berkembang memerlukan ya kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tanah, kemudian ia terus menjadi besar dan besar mengikuti peraturan penciptanya, dan tak pernah sekalipun pepohonan itu memaksiati penciptanya. Sebab apabila pepohonan itu tidak mengikuti peraturan penciptanya, dia akan mati. Dia akan layu. Demikian pula akhi, sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang mukmin pun berusaha untuk senantiasa mengikuti peraturan pencipta kita. Syariat-syariat yang Allah turunkan untuk manusia, sungguh itu adalah syariat yang sangat indah, yang paling tepat sebagai sebuah solusi yang terbaik untuk kehidupan manusia. Apabila kita sebagai seorang hamba, ya, tidak mengikuti peraturan penciptanya, yang ada adalah kerusakan demi kerusakan. Yang ada adalah merupakan, ya, perkara yang bisa memberikan bahaya dan mudarat untuk kehidupan. Oleh karena itu, ya akhi a'azzakallah, pohon itu tak pernah menyelisihi peraturan penciptanya. Ia mengikuti apa yang telah Allah tentukan kepada dirinya. Ikhwatul Islam azakumullah, pelajaran yang ketiga dari pepohonan yang kita lihat, manusia sangat butuh pohon. Bayangkan kita berada di sebuah tempat yang tidak berpohon, padang pasir yang hanya padang pasir, begitu panasnya. Tapi ketika di sana ada pepohonan yang rindang, memberikan udara yang sejuk, yang segar, karena pepohonan itu menghasilkan oksigen untuk manusia, sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin ya hendaknya berusaha menjadi orang yang dibutuhkan oleh manusia.

Rusia dibutuhkan dari sisi apa, akhi? Ya, dari manfaat-manfaat yang diharapkan darinya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis yang dikutip Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Man ahabbun nasi ilallah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Akhi a'azakallah, ketika kita berada di sebuah tempat yang terik, kemudian kita melihat sebuah pohon, kita ingin selalu berada di bawah pohon itu, kita merasa betah. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin itu dekat. Ketika ada orang melihatnya, dia merasa senang untuk dekat dengannya. Makanya kata Rasulullah ketika menyebutkan orang-orang yang akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, ya, bahkan Allah haramkan dia di api neraka. Hurima 'alan nar 'ala kulli hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin, kata Rasulullah. Diharamkan atas api neraka siapa? Setiap orang hayyin yang tawadhu, ya, layyin yang lemah lembut, sahlin yang mudah, qaribin yang dekat kepada manusia. Kita pun terkadang ketika kita di sebuah tempat yang panas, kita ingin merasa nikmat ketika kita berada di sebuah rindangnya pepohonan. Kita merasa segar, merasakan udaranya yang segar. Demikian pula ya akhul Islam, kita sebagai seorang mukmin pun juga selain memberikan manfaat kepada manusia, orang-orang pun merasa senang dengan kita. Karena apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang qarib, dekat kepada manusia, lembut kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, tawadhu dan tidak bersombong diri. Ikhwatul iman a'azakumullah. Pelajaran selanjutnya dari pepohonan yang kita perhatikan akhal Islam a'azakumullah. Pepohonan itu sejuk dipandang mata. Setiap mata yang memandang, dia akan merasa senang melihatnya. Terkadang sebuah panorama tanpa pepohonan menjadi sesuatu yang gersang. Demikianlah seorang mukmin. Ia menjadi hiasan dalam kehidupan. Bila pohon itu menjadi hiasan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, seorang mukmin pun menjadi hiasan, ya, di dalam kehidupan manusia dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, dengan ketakwaannya. Inilah ya akhul Islam. Ambillah manfaat-manfaat dan pelajaran-pelajaran yang banyak tersebut dari pepohonan yang ada di sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran di mana saja kita berada dan selalu berpikir tentang penciptaan ya alam semesta. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin jarang kita syukuri, jarang kita sadari, nikmat waktu luang. Waktu luang ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Ingin tahu betapa berharganya waktu luang, walaupun hanya sedetik, ya. Renungkanlah orang-orang yang terlambat naik pesawat, ya, gara-gara dia terlambat misalkan, walaupun hanya satu menit. Lihat betapa penyesalan yang ada pada diri mereka. Terlambat hanya satu menit naik pesawat, betapa menyesalnya mereka. Di sini memberikan gambaran kepada kita betapa berharganya satu menit tersebut. Ini dalam urusan duniawi, maka bagaimana pula dengan urusan ukhrawi kita yang menyangkut keselamatan kita di dunia maupun di akhirat, yang menyangkut dengan agama kita. Maka jika kita tidak memanfaatkan waktu luang kita walaupun hanya satu menit dengan sesuatu yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi penyesalan yang sangat bagi kita kelak di akhirat. Saya ingin memberikan sebuah analogi sederhana. Jika kita membaca sirah, biografi sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita dapati bahwasanya beliau lahir 47 tahun sebelum hijrah dan beliau wafat 3 tahun 35 Hijriah. Artinya, kurang lebih beliau memiliki usia sekitar 83 tahun. Ya. Sekarang sudah tahun 1440 Hijriah. Ada selisih 1405 Hijriah semenjak Utsman bin Affan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1405 tahun tersebut kurang lebih 17 kali lipat lamanya dibandingkan dengan usia Utsman bin Affan ketika hidup di dunia. Utsman bin Affan tidak tahu bahwasanya beliau akan hidup di alam kubur, hidup di alam barzah sampai saat ini 17 kali lipat lamanya daripada usia beliau di dunia. Ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari kita semenjak kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, itu adalah hari-hari yang sangat panjang. Hidup kita di dunia selama apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panjangnya kehidupan di alam barzah dan panjangnya kehidupan di akhirat kelak. Maka jika kita tidak memiliki bekal, ya, untuk menghadapi hari yang panjang tersebut, tidak ada yang bisa kita harapkan, ya, melainkan hanya penyesalan, penyesalan dan penyesalan. Semoga ini bisa memberikan spirit bagi kita untuk lebih memanfaatkan setiap waktu luang yang kita miliki di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
3: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
2: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Pukul 13.30, saat ini waktu Amuba.
5: Pancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. جماعة sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahlus Sunnati Wal Jamaah, atau Intisari Aqidah Ahlus Sunnati Wal Jamaah, karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Dan masih pada pembahasan Alamatus Sa'atil Kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sedikit dari bahasan tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yang terakhir. Disebutkan oleh sebagian para ulama juga ia adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang awal-awal, yaitu Imam Mahdi. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lebih fokus kepada tanda yang lain, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Disebutkan pada broadcastnya adalah kupas tuntas, tapi saya kira mungkin tidak cukup satu pertemuan, karena ada 15 poin berkaitan dengan Dajjal yang harus kita pelajari. Mungkin separohnya diantaranya kita akan sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan bahasan tentang Dajjal pada kesempatan pagi hari ini, maka kita rekap apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Silakan, ada yang ingin membaca? Kalau ada yang ingin nikah, saya tahu banyak. Ada yang ingin membaca? Oke, siapa itu? Siap. Ini siapa ini? Nova kah?
1: Yang
0: oke.
1: Apa yang tanda kiamat besar ya Ustaz?
0: Tanda-tanda besar hari kiamat 120, halaman 120. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, dua pertemuan yang lalu atau dua pekan yang lalu, karena pekan lalu kita libur, ulun ada menyebutkan ingin membagi buku dari MUI tentang mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Tapi karena tatanan dus di rumah masih semrawut, istri saya lupa naruhnya di mana, itu cuma ada 14 buku. Yang belum punya silakan ambil ya. Tapi baru cuma ada 14, tapi saya yakin masih banyak sebenarnya. Cuma lupa naruh. Silakan nanti diambil yakni ke istri saya. Oke, silakan baca.
1: Bismillah. Tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda ini yang menunjukkan dekatnya kejadian hari kiamat. Jika sudah tampak, hari kiamat tidak lama lagi akan terjadi. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani hal itu seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya, 1. Munculnya Imam Mahdi. Ia adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ia keluar dari arah timur dan berkuasa selama 7 tahun. Bumi akan diliputi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kejahatan. Di saat itu, umat akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan kekayaan berlimpah ruah. 2. Keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal termasuk fitnah yang paling besar, karena Dajjal itulah sumber kekafiran, kesesatan, dan fitnah. Oleh karena itu, para nabi sudah memperingatkan umatnya dari hal itu. Adapun Nabi SAW beristiadzah meminta perlindungan dari fitnah Dajjal setiap kali di akhir sholat sebelum salam. Beliau pun sudah memperingatkan umatnya dari fitnah tersebut. Lalu turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pada menara putih di bagian timur Damaskus Syams. Beliau turun sebagai hakim yang memutuskan dan menjalankan syariat Muhammad SAW. Dia akan membunuh Dajjal dan berkuasa di muka bumi dengan syariat Islam. Turunnya Nabi Isa di tengah kelompok yang didukung Allah yang berperang di jalan kebenaran. Mereka yang berkumpul untuk memerangi Dajjal. Nabi Isa akan turun pada saat iqamah salat subuh dikumandangkan dan beliau salat di belakang pemimpin kelompok tersebut.
0: Oke, okay, lanjut.
1: 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, selain itu terjadi 3 peristiwa, terbenamnya salah satu bagian bumi yaitu di timur, di barat dan di jazirah Arab. Keluarnya asap tebal, terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang melata dari bumi dan berbicara dengan manusia, serta keluarnya api yang mengumpulkan manusia.
0: Oh, terima kasih. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu juga kita menyebutkan satu fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sebuah pertanyaan yang dilayangkan kepada beliau tentang apakah hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang besar itu datangnya berurutan. Maka jawaban beliau yang kita sebutkan kala itu bahwasanya sebagian di antaranya berurutan, sebagian kalau boleh kita katakan dengan istilah acak. Sebagian di antaranya berurutan, sebagiannya acak. Kita tidak tahu mana yang lebih dulu dibandingkan yang lain. Tapi kata beliau, yang menjadi perhatian kita adalah bukan tertibnya atau tidak, urutannya atau tidak, yang ini dulu dibandingkan yang lain. Bukan itu, kata beliau, fokus kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada hari kiamat dan diantaranya adalah tanda-tandanya. Tapi perhatian kita adalah bahwasanya jika salah satu di antara tanda ini sudah ada, sudah keluar, berarti kiamat betul-betul sudah dekat. Itulah yang menjadi yakni fokus kita. Dan kala itu kita juga sebutkan di pertanyaan yang sama oleh penanya kala itu, apakah yakni binatang mereka juga akan merasakan yakni huru-hara hari kiamat. Kata beliau, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kata beliau, disebutkan di banyak riwayat bahwasanya binatang pun akan dibangkitkan seperti manusia dan betul-betul akan ditegakkan kepada mereka keadilan. Maka kambing-kambing yang di dunia dia tidak memiliki tanduk, dia mungkin bahasa anak muda sekarang dibuli oleh kambing-kambing yang bertanduk dan dizalimi oleh kambing-kambing yang bertanduk, dia akan minta haknya. Cara memahaminya adalah bahwasanya jika antara binatang saja Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan hukum antara binatang, bagaimana kemudian antara umat manusia? Pastilah Allah akan tegakkan. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati fid dima'." Hal pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat adalah perkara darah, perkara kezaliman. Apakah Anda pernah menzalimi orang lain? Na'udzubillah, sampai level menumpahkan darah. Maka ini akan ditegakkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis ini kemudian bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang lain ketika beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah atau shalatuhu in atammaha." Hal pertama kali yang akan Allah hisab di hari kiamat adalah salat atau salatnya jika dia menyempurnakannya. Maka tidak ada pertentangan berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Amal pertama kali yang akan Allah hisab perkara salat. Tapi berkaitan dengan hubungan kita dengan semua anak Adam, maka itu yang pertama kali yang akan Allah hisab. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, bangkrut di hari kiamat. Apa itu maknanya bangkrut? Kita datang di hari kiamat membawa banyak pahala, tapi tak taunya semua pahala tersebut habis tergerus, diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, orang yang kita caci maki, orang yang kita tuduh dengan hal yang bukan-bukan, orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah hartanya kita curi, orang yang darahnya pernah kita tumpahkan, dan kezaliman-kezaliman yang lainnya. Ketika kebaikan kita berikan kepada orang-orang yang kita zalimi, dan kebaikan kita habis padahal kezaliman kita belum terbayar semua, maka kezaliman orang-orang tersebut, dosa-dosa orang tersebut akan dikembalikan kepada kita. Penuhlah kemudian keburukan pada kita, dan kemudian na'udzubillah Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kala itu kita juga menyebutkan satu sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar. Hadis dikeluarkan hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ia menuturkan, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam," hadis ini riwayat Imam Muslim ya, "Ittala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar. Fa qala ma tadhakarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Fa dhakara ad-dukhana wad-dajjal wad-dab wa tulu' ash-shamsi min maghribiha wa nuzul 'Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin khasfun fil masyriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim." Dari sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melongok ke arah kami sedang kami telah berbincang-bincang. Nabi Muhammad pengen tahu kalian lagi ngomong apa, bukan kepo ya. Beliau lalu bertanya, "Apa yang kalian sedang perbincangkan?" Kemudian beliau menjawab, "Kami sedang membicarakan perihal kiamat, perihal hari kiamat." Jawab para sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Sungguh kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. 1. Kabut tebal yang akan menutupi dan menyelimuti seluruh bumi." Ini pun akan kita bahas mungkin satu pengajian khusus ya, ulun pending memang, karena banyak khilaf di dalamnya, ulun harus sarikan dulu baru kemudian disampaikan. Kabut yang menyelimuti bumi, karena disebutkan bahwasanya ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Bagaimana kita akan menggabungnya? Padahal ia di antara tanda-tanda hari kiamat. Pertama, kabut yang menyelimuti bumi. Kemudian ini asap tebal gitu ya. Kemudian Dajjal, kita akan bahas hari ini. Mudah-mudahan separuh di antara 15 atau 16 poin berkaitan dengan Dajjal kita akan bahas. Binatang melata yang keluar dari kerak bumi, yang namanya melata ya berarti dia minimal memiliki 4 kaki, keluar dari kerak bumi. Tidak tahu kita bentuknya seperti apa tentunya, tidak seperti bayangan sebagian orang yang mendetail hal tersebut padahal mereka tidak punya jali. Disebutkan bodinya seperti kuda tapi berkepala manusia. Tidak ada dalil yang menyebutkan akan hal tersebut. Matahari terbit dari tempat terbenamnya, matahari terbit dari barat. Turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin ini tiga bahasan besar yang kita akan sebutkan. Setelah Dajjal, kita akan bahas Nabi Isa alaihissalam dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Isa. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, tiga bahasan besar di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang 10. Tiga ini mungkin kita akan lebih fokus. Kemudian tiga kali penenggelaman. Ini bumi, ini bahasa Jawa tuh kayak apa ya, ndresep ya, masuk. Tapi besar, bukan cuma, kan banyak ya di beberapa negeri di dunia ini sejak dulu sampai sekarang itu ada yang tiba-tiba masuk ke dalam. Tapi kan ya cuma areal situ saja. Sebesar-besar kamu mungkin paling ukuran 10 sampai 15 meter saja diameternya. Tapi ini enggak, besar. Penenggelaman, yaitu penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Ini belum terjadi tentunya. Kemudian yang terakhir adalah api yang menggiring manusia dari Yaman ke tempat mereka berkumpul, ke tempat mereka berkumpul, disebutkan ke arah negeri Syam. Dan juga di hadis yang lain, angin yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, alyan min al-harir, Allah akan hembuskan nanti angin di akhir zaman. Lembutnya angin tersebut lebih lembut dibandingkan sutra. Tidak ada seorang pun yang menghirup angin yang Allah hembuskan itu dan dia memiliki iman dalam hatinya walaupun cuma sebiji sawi, kecil sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghirupnya dia pasti mati. Dan itu di antara tanda atau itu di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Di antara keutamaan orang yang mengesakan Allah, mereka orang-orang yang beriman, kita semua insyaallah amin, tidak akan mengalami kengerian hari kiamat. Tidak akan mengalami huru-hara hari kiamat. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 72, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah mencampur adukkan iman dengan kesyirikan. Apa itu syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang berdoa kepada Nabi, seseorang berdoa kepada malaikat. Di antara keistimewaan Allah menjawab doa. Maka ketika ada orang yang berdoa kepada Nabi, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah cuma keistimewaan Allah menjawab doa. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, bertauhid dia walaupun penuh dosa, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Nah, di sinilah Imam Ibnu Katsir menafsirkan al-amnu minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Keamanan dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang tidak dia sukai, dari kengerian huru-hara hari kiamat. Kenapa? Kenapa mereka aman? Karena mereka sebelum hari itu datang, mereka sudah meninggal duluan. Ketika mereka menghirup angin yang Allah hembuskan dari arah Yaman, disebutkan di hadis yang lain, dari arah Syam, menyelimuti bumi, semua yang beriman bahkan yang ada di dalam goa sekalipun, menghirupnya, punya iman dia sedikit saja, mati. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna min syiralil khalqi man tudrikuhumus sa'ah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mengalami kengerian huru-hara hari kiamat. Mengalami terbelahnya matahari, mengalami digulungnya terbelahnya langit, mengalami digulungnya matahari, mengalami gunung-gunung berterbangan bagaikan angai-angai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dari kengerian-kengerian hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Itu rekap yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut kita fokus kepada 15 poin berkaitan yang harus kita imani berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Faedah ulun ambil dari kitab Al-Qiyamah As-Sughra karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Ada 7 jilid ya, seperti ini. Ada 7 jilid tentang rukun iman lengkap, dan ini bagian tentang hari kiamatnya atau tentang tanda-tanda hari kiamatnya. Murah, gak sampai 600 ribu kayaknya, 7 jilid. Mudah-mudahan pian mendapatkan rizki. Di antara buku yang harus pian punya sebenarnya, karena detail sekali beliau menerangkan dari iman kepada Allah sampai qada dan qadar. Oke.

Poin yang pertama, di antara rencana 15 atau 16 poin yang akan kita pelajari berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kenapa dinamakan Al-Masih? Poin pertama tentang fitnatul Dajjal. Fitnatuhu a'zamu fitnatin fi tarikhil bashar. Poin yang pertama, Dajjal adalah fitnah terbesar, ujian, cobaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada cobaan dan ujian yang lebih besar dibandingkan nanti keluarnya Dajjal ini. Sangat mengerikan. Beliau menyebutkan fitnatud Dajjal taqa'u fi akhir zaman wa hiya ihda ashratis sa'atil kubra wa fitnatuhu min a'zamil fitanil lati tamurru 'alal bashariyyati 'ibra tarikhiha. Munculnya Dajjal pada akhir zaman merupakan salah satu tanda hari kiamat yang besar. Inilah fitnah terbesar yang akan dialami umat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru min ad-dajjal." Di antara penciptaan Adam dan hari kiamat, tidak ada makhluk yang paling besar fitnahnya, cobaannya untuk segenap umat manusia dibandingkan keluarnya, munculnya Dajjal. Nabi Muhammad yang menyebutkan, sejak diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada makhluk yang ketika dia keluar, tentunya dari sekarang sudah ada, sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada, ketika dia keluar, cobaannya itu lebih besar dibandingkan fitnah Ad-Dajjal. Tidak ada. Masalah-masalah yang kita hadapi, fitnah yang kita hadapi sekarang, tidak ada apa-apanya ketika nanti dia muncul. Kemudian disebutkan oleh beliau dalam hadis yang lain disebutkan sebelumnya lu menyebutkan perkataan Syekh, oleh karena itu semua nabi memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Semua nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW, dan yang paling getol menerangkan tentang Dajjal Nabi Muhammad, bahkan setiap doa beliau di at-tahiyat atau tasyahud akhir kita mesti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Ad-Dajjal. Di antara bentuk perlindungannya, enggak ketemu dia. Di antara bentuk perlindungan yang kita mohonkan, satu, tidak bertemu dengan zaman dia. Dua, ketika bertemu iman kita kuat. Karena ada nanti disebutkan dalam sebuah sabda, seseorang yang meyakini dia mantap, merasa mantap dengan imannya, nantang Dajjal, tak taunya malah jadi pengikut Dajjal. Kita akan sebutkan beberapa sifatnya nanti yang sangat berbahaya kalau kita kemudian ketemu. Bukan berarti kita takut, tidak ya. Takut yang wajar ketika bertemu dengan makhluk memiliki kemampuan-kemampuan yang dahsyat seperti Tuhan. Makanya setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari dia. Di antara bentuk perlindungan yang kita mohonkan, meninggal sebelum dia datang, atau ketika dia datang kita mampu menghadapinya. Karena semua bumi ini akan dia lewati, akan dia masuki. Itu di antara kelebihan yang dia miliki. Dia punya speed yang luar biasa. Dia masuk ke seluruh dunia. Ada dua tempat yang tidak bisa dia masuki, Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al." Barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, lakukanlah. Artinya tinggal di sana, menetap di sana. Bapak di sana tetap, jadi TKW. Oleh karena itu,
Semua nabi memperingatkan kaumnya terkait fitnah Dajjal ini. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang lebih sering memperingatkan akan kemunculan Dajjal daripada nabi-nabi yang lain, total 124,000 nabi. Wallahu alam bissawab. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innaha lan takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dara Allah subhanahu wa ta'ala dhurriyata Adam a'zam min fitnatid dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyan illa hadhar ummatahu min ad-dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la muhala." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap manusia, sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keturunan Adam alaihi salam, tidak ada fitnah cobaan yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun melainkan ia memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir, kalian adalah umat terakhir, dan Dajjal pasti muncul pada kalian, dan ini tidak bisa terelakkan. Saya nabi terakhir, kalian umat terakhir, dan dia akan muncul pada kalian. Dajjal antullahi alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin yang pertama, bahwasanya Dajjal adalah fitnah yang terbesar yang ada di muka bumi atau selama sejarah adanya manusia atau anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Poin yang kedua, asirru fi tasmiyatihi bil masih ad-dajjal. Rahasia di balik penamaan dia, kenapa dia dinamakan al-masih, sama juga gelar dengan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, Isa al-masih, dan juga al-masih ad-dajjal. Berikut keterangannya. Atau ada yang bisa jawab apa yang dimaksudkan dengan al-masih pada Dajjal dan juga al-masih pada Isa alaihi salam? Tote bag ya, sama stiker lah, plus gantungan kunci, plus umroh ya, tapi pian bayar kalau yang umrohnya. Ada yang bisa jawab? Perbedaannya banyak, tapi salah satu di antaranya. Ada yang baca, tahu? Yang baca bukan Nova deh kayaknya. Bukannya? Iya. Nova enggak selantang itu. Nova lembut ya. Oke. Lembut tapi mencocok mata. Ada yang bisa? Silakan ibu-ibu. Gong kah? Gong, oke, kita bahas. Gongnya sekali aja, jangan diulang. Bahaya artinya mun diulang. Gong, gong. Asirru fi tasmiyati bil masih ad-dajjal. Rahasia dibalik penamaan Dajjal dengan al-masih. Yaqulu Ibn al-Athir, summiya ad-dajjalu masihan di anna aynahu al-wahidah mamsuha. والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجبة فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى ابن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله عز وجل. Dalam kitab Jami'ul Usul milik Imam Ibn al-Athir, beliau menyebutkan Dajjal disebut dengan Al-Masih karena sebelah matanya terhapus. Dajjal disebut dengan Al-Masih karena sebelah matanya terhapus. Masaha yamsahu itu artinya menghapus.
Al-Masih dengan wazan fa'il ini untuk Masih Ad-Dajjal itu artinya dia yang terhapus. Ini lebih kepada kaidah bahasa Arab sebenarnya. Al-Masih wazannya fa'il bimakna al-mamsuh, yang dihapuskan, yang terhapus. Apa? Sebelah matanya. Sebelah matanya Dajjal itu picak. Disebutkan punya mata dia, tapi picak. Dan disebutkan tidak ada alisnya. Kita akan sebutkan nanti pada sifatnya. Dan di antara sifat yang paling menonjol yang ada pada Dajjal, yang sangat mudah kemudian kita kenali, matanya, tulisan kafir pada jidatnya. Itu di antara sifat yang menonjol yang ada pada Dajjal, kita akan sebutkan. Kata beliau, Ibnu Al-Athir menyebutkan, Dajjal disebut Al-Masih karena sebelah matanya terhapus. Dan Al-Masih dalam bahasa Arab artinya orang yang sebelah matanya terhapus sehingga tidak bermata dan juga tidak beralis. Matanya ada, tapi dihapuskan. Dan alisnya pun tidak ada. Jadi ketika ada sebagian orang yang menggambarkan Dajjal dengan makhluk yang bermata satu di tengah, ini bohong. Matanya dua, tapi salah satunya terhapus. Disebutkan matanya ada, ada yang menyebutkan picak tertutup, tapi yang lebih kuat adalah pendapat matanya ada tapi berwarna putih, terhapus. Cuman gak perlu juga kita gambar-gambar. Yang jelas itulah sifat yang kita ketahui, yang paling menonjol, yang bisa kita kenal dari Dajjal. Jangan sampai misalnya seseorang pengen ngaku-ngaku gitu ya, pakai softlens warna putih, wah, biar menyeramkan. Tapi bulu matanya ada, alisnya ada, dilarapnya jual lah. Tapi bagaimana dengan tulisan kafaro atau kafir di jidatnya, di tatonya, mah kehendakan jadi Dajjal. Aduh, manusia. Kalau pengen punya tato yang lain-lain lah, gambar gerobak kayak gambar kafir. Dan yang pernah punya tato ya, dan sudah berusaha dihapus kemudian tidak bisa karena saya tahu sangat menyakitkan, cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan orang-orang yang kemudian mencibir Anda karena tato Anda. Sudah, Anda sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah berusaha menghapusnya dan luar biasa sakit. Disebutkan dengan laser itu memang terlihat mudah ya, ada di TV, yang ada di media sosial tuh, sakitnya minta ampun kata yang pernah menghapusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, cukup kan, Anda sudah berusaha, yakni bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang jadi risih, yang pernah ada pertanyaan ke ulun, dan mungkin pian juga baca kala itu, ulun pernah posting di Instagram, tato dia ketika dia non muslim, tato dia tato salib, mungkin bikin risih. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Anda bertobat kepada Allah, Anda sudah mendapatkan hidayah, istiqomahlah, toh Anda sudah berusaha untuk menghapusnya. Yang belum, jangan coba-coba, enggak perlu, enggak keren. Karena memang basicnya yang bertato itu perempuan ya. Hadis-hadis berkaitan dengan tato itu untuk perempuan. Jadi laki-laki yang sok-sokan bertato itu pengen menyerupai perempuan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang juga warnanya enggak matching, kulit hitam, tintanya hitam, wah tatonya enggak kelihatan. Kulit hitam, ya syukuri aja lah, enggak usah ditato juga. Mau tintanya warna merah kayak warna biru kayak, kulit Anda hitam enggak kelihatan. Paling kelihatan itu tinta warna putih panau. Enggak usah pakai tato-tato. Sekalipun sudah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tato ndak abstrak ya, abstrak ya, padahal panau sana sini purici orangnya. Kemudian kata beliau, masih perkataan Imam Ibnu Al-Athir, jadi kata Al-Masih untuk Dajjal sepola atau sepola wazan dalam bahasa Arab dengan kata fa'il. Jadi bahasa Arab dengan semua lafadznya mesti ada wazannya, timbangannya, polanya. Fa'il, maf'ul, fa'il,
fu'al, fa'al, pelajaran sharaf. Bukan di sini pelajarannya. Namun bermakna ism maf'ul yang terhapus, yang dihapuskan. Itulah makna al-Masih. Itulah makna al-Masih. Yang dihapuskan matanya, yang terhapus matanya, punya dia, tapi Allah hapus, picak. Kemudian sedangkan kata al-Masih, berbeda dengan kata al-Masih untuk Isa ibnu Maryam. Karena kata al-Masih untuk Isa ibnu Maryam sepola atau sewazan, setimbangan dengan kata fa'il, tapi bimakna ism fa'il, pelaku. Kalau tadi kan objek, maf'ul itu artinya objek, terhapus. Tapi kalau untuk Masih, wazannya sama, timbangannya sama, fa'il, Masih. Untuk Dajjal maknanya al-mamsuh, yang dihapuskan. Untuk Nabi Isa alaihissalam maknanya adalah fa'il, pelaku, subjek, penghapus. Untuk Nabi Isa al-Masih bimakna al-Masih, yang menghapus, pelaku. Kenapa? Karena beliau disebutkan menghapus atau menghilangkan penyakit orang ketika orang tersebut beliau usap. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, dengan usapan beliau kemudian penyakit orang ini sembuh ketika berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Itulah di antara makna al-Masih, salah satu di antara makna al-Masih. Untuk Dajjal dia maknanya mamsuh, yang dihapuskan matanya, penglihatannya. Sedangkan al-Masih untuk Isa artinya yang menghapus penyakit orang ketika beliau menyentuhnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di antara keterangan Imam An-Nawawi yang pernah saya baca, Nabi Isa juga yani bisa bermakna al-mamsuh. Al-Masih bermakna al-mamsuh. Al-Masih dengan makna yang dihapuskan. Tapi yang dihapuskan dari Nabi Isa adalah kotoran. Disebutkan setiap kali beliau menginjakkan kakinya ke tanah dan beliau angkat kakinya, mesti semua kotoran tanah itu berguguran. Tidak ada yang nempel ke tubuh beliau alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam. Allah alam. Itu diantara pendapat para ulama. Dia juga bisa bermakna al-mamsuh, bisa bermakna objek yang terhapuskan. Yang dihapuskan apa? Kotoran dari tubuhnya. Setiap kali dia mengangkat kakinya, ini keterangan Imam Nawawi, setiap kali dia mengangkat kakinya dari berjalan di tanah atau pasir, mesti semuanya berguguran, tidak ada sedikit pun yang menempel. Wallahu alam bisaw. Itu poin yang kedua berkaitan dengan rahasia di balik kenapa Dajjal dinamakan al-Masih, yaitu bimakna al-mamsuh, yang dihapuskan penglihatannya, bahkan tidak ada alisnya. Wallahu alam bisaw. Kemudian poin yang ketiga, halatul muslimina fil asri alladhi yakhruju fihi ad-dajjal, keadaan kaum muslimin pada masa keluarnya Dajjal. Poin ketiga, ulun izin ini kita pending karena bahasanya rada panjang berkaitan dengan yaumul malhamah, kita pending. Langsung poin yang keempat. Poin yang keempat, al-qahtu wal-malja'atu qabla khurujid dajjal, paceklik dan kelaparan sebelum keluarnya Dajjal. Akan ada paceklik yang sangat seluruh dunia, akan ada kelaparan yang sangat seluruh dunia, disebutkan beberapa tahun sebelum keluarnya Dajjal, menyeluruh, bukan di negeri tertentu saja, menyeluruh. Semuanya paceklik. Tidak Allah turunkan hujan. Sama sekali tidak Allah turunkan hujan. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Paceklik pokoknya. Dan semua orang kelaparan. Dan disebutkan bertahun-tahun. Kita akan sebutkan bahasannya. Kata beliau, yubtalan nasu qabla khurujid dajjal bala'an syadida, fatamna'u sama'u al-qatra wa tahbasul ardu an-nabata. Fa fi sunan Ibn Majah wa sahih Ibn Khuzaimah wa mustadrak al-Hakim an Abi Umamah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, menjelang kemunculan Dajjal,
Manusia diuji dengan cobaan yang sangat berat. Karena pada waktu itu langit tidak lagi menurunkan hujan. Dan bumi pun enggan menumbuhkan tetumbuhan atau tanaman. Jelaskan dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Imam Tahbasul Ardu An-Nabata. Fafi Sunan Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Mustadrak Al-Hakim an Abi Umamah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, menjelang kemunculan Dajjal, manusia diuji dengan cobaan yang sangat berat. Karena pada waktu

Al-Qaran Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Mustadrak Imam Al-Hakim, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qabla khuruj ad-dajjal thalatha sanawatin shidad yusibu an-nasu fiha ju'un shadid. Ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala as-sama' fi as-sanati al-ula an tahbasa thulutha matariha wa ya'muru al-ardha fatahbasu thulutha nabatiha. ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثالثة في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله." Sungguh, tiga tahun sebelum keluarnya Dajjal merupakan masa-masa yang sangat berat. Pada masa itu manusia ditimpa kelaparan yang hebat, karena pada tahun pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar menahan 2/3 hujannya, dan Dia memerintahkan kepada bumi agar menahan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar menahan seluruh hujannya, sehingga tidak ada hujan setetes pun. Dan Allah memerintahkan bumi agar menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak ada satupun tanaman hijau yang tumbuh. Akibatnya, tidak ada satupun makhluk berkuku yang bertahan hidup, melainkan semuanya mati kecuali yang dikehendaki Allah. Ditanya kepada beliau, "Lalu apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup waktu itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "At-tahlil wa-t-takbir wa-t-tahmin wa yajzi'u dhalika 'alaihim majza'at at-ta'am." Para sahabat bertanya, "Tidak ada makhluk yang berkuku pun kala itu kecuali dia pasti akan merasakan kelaparan yang sangat, dia yakni mati kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki." Ini di tiga tahun pertama sebelum Dajjal keluar. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Lalu apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup waktu itu?" Karena rata-rata mati. Beliau menjawab, "Tahlil, perkataan La ilaha illallah. Takbir, perkataan Allahu Akbar. Tahmid, perkataan Alhamdulillah." Seperti kita takbiran itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Ingat ya, perkataannya seperti itu, walillahil hamd. Jangan walillah ilham. Apaan ilham? Arifin ilham ustad. Orang banyak gitu ya, udah kenceng keras pakai mikrofon salah pula. Walillahil hamd, dan bagi Allah lah pujian. Tapi kalau salah bacanya, walillah ilham, dan untuk Allah ilham, wangsit. Anda pengen kasih Allah wangsit, mie wangsit. Itu pangsit ya. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Lalu apa yang membuat manusia bisa bertahan hidup kala itu?" Kata beliau, "Tahlil, takbir, tahmid." Perkataan yakni Allahu Akbar, perkataan La ilaha illallah, perkataan Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad SAW, semua itu bisa mencukupi mereka sebagaimana halnya makanan. Jadi pengganti makanan, zikir kala itu 3 tahun. Subhanallah, ini orang-orang yang dahsyat ya. Wallahu alam bissawab. Itu diantara yakni kondisi yakni manusia sebelum keluarnya Dajjal, yaitu paceklik dan juga kelaparan yang merata ke seluruh bumi, tidak ada

kuku pun kecuali mati, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena tahun pertama sepertiga mata hujan tidak turun, tumbuhan tidak tumbuh. Tahun kedua 2/3, tahun ketiga tidak setetes pun air turun dari langit, tidak satu tumbuhan pun keluar dari bumi. Wallahu a'lam bissawab. Oke. 5. Nah, berikut kita akan masuk pada bahasan sifatud dajjal wa alamatuhu. Sifat-sifat dan ciri-ciri fisik dajjal. Sifat-sifat dan fisik dajjal. Karena kita harus kenali, kita harus mengenali dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW biar tahu bahwasanya inilah dajjal. Disebutkan oleh beliau di sini, yad'i dajjal ar-rububiyyah wa ya'ti min al-a'mal al-khariqati ma yurawiju bihi ma batilahu hatta anna ar-rajul ya'tihi dhannan anna amrahu lan yakhfa 'alayhi wa anna batilahu lan yurawwaj 'alayhi fa indama yara ma 'indahu min makhariq yattabi'uhu. ففي سنن ابي داود باسناد صحيح ان عمران بن حسين رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من minasyubhat aw lima yab'ats bihi minasyubhat. Kata Syekh, dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ia juga mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang menjadikan kebatilannya sangat laris dan disukai oleh banyak orang, karena dia bisa menampakkan hal-hal yang luar biasa layaknya mukjizat seorang nabi. Dia bisa turunkan hujan, dia bisa hidupkan orang yang mati, dia bisa dan lain sebagainya. Nah, semua binatang tunduh dan patuh sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kan kita bahas pada sifat yang lain. Sampai-sampai ia didatangi seseorang yang menduga keimanannya kuat dan tidak akan tergoda oleh kebatilannya. Namun ketika melihat kehebatannya, orang itu pun langsung mengikuti dajjal. Dia mengira iman dia kuat, tapi ketika melihat kehebatan yang dimiliki dajjal, luntur imannya dan kemudian dia menjadi pengikut dajjal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar perihal keluarnya dajjal, maka hendaklah dia menjauh darinya, bukan malah mendatangi. Tersebar info dajjal sudah keluar di negeri fulani, kita kesana yuk ketemu. Ngapain kita malah harus menghindar? Kata Nabi Muhammad SAW, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan perihal keluarnya dajjal, maka hendaklah ia menjauh dari dajjal. Demi Allah, akan ada seorang laki-laki yang mendatangi dajjal sedang ia menyangka akan tetap beriman, kuat imannya, mantap. Wani unda kada goyah iman pokoknya, mana gerang dajjalnya ya. Pina musti pang lah sejuh orang Banjar tuh. Dia menyangka akan tetap beriman, namun ternyata dia menjadi pengikut dajjal karena dahsyatnya syubhat yang dibawa oleh dajjal. Bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati. Ada seorang dibelah sama dia jadi dua, dia hidupkan kembali. Gimana seorang tidak goyah imannya? Tidak ada yang bisa begini kecuali Tuhan. Maka barang siapa yang mendengar akan fitnah dajjal atau dajjal sudah keluar, hendaknya dia malah menyingkir. Berikut ciri-ciri dajjal. Berikut ciri-ciri dajjal dijelaskan dalam Musnad Ahmad dan juga Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Inni
haddatsukum 'anil dajjal hatta khashitu alla taqilu. Inna masihad dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'warun matmusul 'ain laisa binati'atin wala jajra fa in albasa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar wa annakum lan tarawna rabbakum. Rasulullah, kata Syekh, menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri dajjal atau sifat dajjal, fisik dajjal, agar kita tahu dan kemudian kita berhati-hati. Disebutkan di banyak riwayat, di antaranya ini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh aku telah menceritakan perihal dajjal kepada kalian hingga aku merasa khawatir jika kalian tidak memahaminya. Saya sudah terangkan banyak, tapi saya takut kalian tidak faham. Nah, berikut Nabi Muhammad ingin terangkan bagaimana yakni ciri-ciri fisiknya, sifat dajjal secara fisik. Sesungguhnya dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek posturnya, mengangkang gaya jalannya kayak orang polio, keriting rambutnya, makanya dicatok, buta sebelah matanya, terhapus sebelah matanya, tidak menonjol keluar dan tidak pula cekung ke dalam, tapi besar seperti anggur disebutkan matanya. Jika kalian masih merasa samar, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian tidak buta sebelah matanya, dan sungguh kalian tidak akan melihat Tuhan kalian di dunia. Jadi ini di antara ciri-ciri yang Nabi Muhammad sebutkan secara fisik, dan ini di antara ciri-ciri yang paling menonjol dari dajjal berkaitan dengan matanya. Ulang-ulang, sesungguhnya dajjal adalah seorang laki-laki, dan di antara sifatnya dia mandul, dia tidak memiliki anak. Sesungguhnya, tapi dia bagian dari anak Adam, dia terlahir dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Dia terbelenggu di yakni pulau tertentu yang Allah sembunyikan masih. Anda cari di Google Map enggak bakal dapat. Sesungguhnya dajjal, dia Anda ketik itu di Google Map dajjal. Wah, bingung, unknown, tidak diketahui. Jangankan dajjal, lu tatah belayung jaka dajjal di Google Map, apalagi dajjal. Sian mana alamat rumah ulun tuh? Kada masuk Google. Mun pesan-pesan makanan lo lawan Gojek, Gojeknya berteleponan tarus, kada ngerti kada di Google. Di mana rumah pian ni ya, Uma? Menyedihkan ya. Sesungguhnya dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek posturnya, mengangkang gaya berjalannya, letter O, seperti orang kena polio. Bukan kena HPS ya, itu kertas ya. Keriting rambutnya, keritingnya ya, tentunya tidak ada pelecehan untuk orang yang rambutnya keriting, dan juga jarang dimiliki oleh perempuan ya. Keriting biasanya laki-laki, perempuan ada keriting bulu keteknya ya. Keriting rambutnya. Jamaah sekalian, ini uruf ya, ini kebiasaannya, bahwasanya ketika seorang memandang orang yang rambutnya keriting itu sepertinya kurang. Dan ini terjadi kepada yani Atha bin Abi Rabah. Atha seorang tabi'in, disebutkan dia budak, dia yani hitam, dia pesek, dia pendek, dia rambutnya keriting. Disebutkan sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh seorang laki-laki, tapi subhanallah dia mufti. Ibunya yang menasihati kepada dia, secara fisik apa yang kamu akan secara fisik ya, tidak ada yang bisa kamu banggakan. Maka tuntutlah ilmu. Nasihat ibunya ya, dalil bahwasanya memang ibu itu luar biasa dahsyat. Secara fisik tidak ada yang bisa kamu banggakan, tapi jika kamu berilmu, Allah akan memuliakan kamu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik. Dan kemudian dia menjadi mufti di zamannya.
khalifah kala itu pun ngantri nunggu di belakang dia, nunggu dia selesai sholat dulu, baru kemudian berani bertanya. Khalifah loh, istilah zaman sekarang presiden, ingin bertanya sesuatu tapi yang ditanya sedang sholat, nunggu, nggak punya kuasa. Mufti, nanti dulu sholatnya, saya main. Enggak, ente tunggu dulu. Dan ibadahnya lama dan rela seorang yakni menunggu beliau untuk jawab, karena ilmunya, karena Allah angkat derajatnya begitu tinggi karena ilmu yang dia miliki. Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang menuntut ilmu di kalangan kalian, seperti pian sekarang insyaallah, amin, beberapa derajat mulia. Penuntut ilmu itu mulia. Bahkan para malaikat pun mengepakkan sayapnya bukti ridho, hormat kepada anda karena anda pernah penuntut ilmu. Dan nama anda disebutkan di majelis Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu populer, tidak perlu menjadi populer. Enggak usah jadi orang populer di dunia. Apalagi cuma di dunia maya. Apalagi kemudian punya follower cuma 5. Kenapa anda populer follower cuma 5? Anda punya follower ribuan pun, ratusan ribuan pun, jutaan pun, saya yakin pian gak ada yang seperti itu. Apa gunanya? Betul ketika posting, wah yang like ratusan ribu, yang komen banyak, tapi komennya apa? Wah masya Allah, apabila kita makanannya, wah komennya boy makan bareng. Pian nuntut ilmu seperti sekarang ini, nama pian disebutkan di majelis Allah subhanahu wa ta'ala. Pian terkenal di langit. Langit yang luar biasa luas itu, bahkan yang kita lihat ini bahkan bukan semuanya, cuma galaksi Bima Sakti saja. 7 lapis langit penuh dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hormat pada anda karena anda penuntut ilmu. Terkenal anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan majlis Allah subhanahu wa ta'ala, majlis malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kembali kepada rambut. Jadi hilangkan anggapan itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita kesempurnaan. Hanya manusialah kemudian yang memandangnya itu adalah kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek posturnya, mengangkang gaya berjalannya, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, terhapus sebelah matanya, tidak menonjol keluar dan tidak pula cekung ke dalam, tapi disebutkan besar seperti anggur. Jika kalian masih merasa samar, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Rabb kalian Allah tidak buta sebelah matanya. Allah Maha melihat. Dan betul-betul ada sifat mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat yang cocok dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak pernah akan sama dengan mata makhluk. Dan sungguh kalian tidak akan melihat Rabb kalian kecuali nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Itu ciri-ciri Dajjal secara umum. Nah, yang paling menonjol di antara ciri-ciri tersebut tentunya adalah buta sebelah matanya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, mata yang sebelah kanan buta seperti buah anggur. Sabda Nabi Muhammad, mata sebelah kanannya buta. Jadi matanya ada dan besar seperti buah anggur, cuman tidak blow keluar, juga tidak cekung ke dalam, tidak seperti, tapi besar. La'natullah alaih, matanya Dajjal. Wallahu alam bisawab. Itu diantara yakni ciri Dajjal yang paling menonjol, matanya buta. Kemudian di antara ciri yang menonjol yang dimiliki oleh Dajjal, di antara sifat dan ciri-ciri fisik dia adalah tertulis di antara kedua matanya kaf fa ra atau kafir. Ciri-cirinya banyak tadi ya, tapi kita fokus kepada yang paling menonjol, matanya, dan kedua yakni tulisan kafar. Disebutkan dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Imam Al-Hakim, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, maktubun baina ainai kaf fa ra,
yaqra'uhu kullu mu'minin katibun aw ghairu katibin. Dan sungguh tertulis di antara kedua matanya, di jidat, kedua matanya, jidat maksudnya, kata-kata kafar atau kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik dia bisa menulis atau tidak bisa menulis. Orang buta huruf pun tahu maksudnya, itu adalah tulisan kafir. Ini adalah ciri-ciri menonjol dajjal yang ada di antara kedua matanya. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu maktubun baina aynaihi kafirun yaqra'uhu man kariya amalahu aw yaqra'uhu kullu mu'minin. Sungguh tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya, atau yakni orang yang buta huruf sebenarnya, atau bisa dibaca oleh orang yang mukmin. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Tiga, di antara ciri-ciri yang menonjol yang dimiliki oleh Dajjal. Dajjal tidak memiliki keturunan. Dajjal tidak memiliki keturunan. Jadi ada orang ngaku-ngaku gitu ya, dia bikin-bikin face-nya kayak Dajjal gitu ya, rambutnya dikeriting sama dia, kulit dia, ya pokoknya postur dia udah pendek nih. Wah, ini mirip-mirip Dajjal sudah. Jalan di ngangkang-ngangkangin jalannya. Wah, alisnya dia larap. Nah, kebetulan matanya juga gede gitu ya. Wah, pakai soft lens warna putih gitu ya, disebutkan matanya putih. Kemudian dibikin tato sini kafir. Kemudian dia ngaku, saya Dajjal. Kalinya di belakang, bah minta duit. Nah, ketahuan mbak anak kan. Dajjal gak punya anak ya. Sorry, bahasan serius, bercanda juga ya. C, Dajjal tidak memiliki keturunan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Dajjal itu mandul. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, aqimun la yuladu lahu, Dajjal itu mandul, tidak memiliki keturunan. Wallahu a'lam bisa. Itu di antara sifat yang menonjol dari Dajjal, matanya tulisan kafir pada jidatnya, dan dia tidak memiliki keturunan. Sudah sejam ya, kita lanjutkan sedikit lagi, mungkin 3 poin singkat. Yang keenam, yang keenam, butlanu da'wahur rububiyah. Butlanu da'wahur rububiyah, batilnya pengakuan Dajjal sebagai Tuhan. Batilnya pengakuan Dajjal sebagai Tuhan. Kata beliau, idza kanat tilka sifatud dajjal wa hiya sifatun bima wa hiya sifatun biha naqsun kabir fa kayfa yasihu li hadzal makhluq adh-dha'if da'wa ar-rububiyyah. Kita tahu Dajjal ngaku sebagai Tuhan karena dia punya kelebihan, oke? Belum kita bahas sebenarnya. Tapi ketika kita sebutkan tadi sifatnya saja, sifatnya itu sifat yang menunjukkan sifat kelemahan, sifat kurang, sifat aib. Bagaimana seseorang memiliki sifat yang kurang seperti ini, aib seperti ini, bisa jadi Tuhan? Gak mungkin. Kata beliau, telah jelas bahwasanya Dajjal memiliki sifat dan ciri yang mengindikasikan adanya banyak cacat dan kekurangan. Jalannya cacat, posturnya pendek. Soal rambut relatif ya, oke ya. Kemudian matanya picak, enggak punya anak. Sifat-sifat yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesempurnaan. Dia punya kelebihan, oke, tapi sifat yang dia miliki bukan sifat rububiyah yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna nama dan sifatnya. Telah jelas bahwasanya Dajjal memiliki sifat dan ciri-ciri yang mengindikasikan adanya banyak cacat dan kekurangan. Maka bagaimana mungkin makhluk yang lemah itu mengaku sebagai Tuhan? Mengaku sebagai Tuhannya manusia, enggak mungkin. Padahal Tuhan manusia itu tidak bisa terlihat di alam dunia. Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa lihat sekarang, nanti.
dan itu di antara pahala yang paling besar yang diterima oleh semua yang masuk surga. Pian semua insyaallah amin. Nikmat paling besar di antara semua kenikmatan orang yang masuk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang enggak bisa terlihat. Tau-taunya tiba-tiba dia datang, saya Tuhan. Enggak, Tuhan enggak kelihatan sekarang. Nanti, dan itu nikmat paling tinggi yang diterima oleh semua orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi Muhammad dan Nabi Imam Ahmad, Ahlul Jannah 120 saffan wa ummati 80 minha. Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad ketika beliau menerangkan akan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. 110 kalau enggak salah ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Spesifik maknanya para sahabat, secara umum semua orang yang memiliki paham seperti para sahabat dan melakukan yang dilakukan oleh para sahabat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Di situ Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak riwayat akan keutamaan umat ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad dari riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya orang-orang yang masuk surga itu berjumlah 120 saf, wa ummati 80 minha, dan umatku 80 saf di antaranya. Jadi separuh lebih penghuni surga Allah kita insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Meninggal dulu, ditegak alam barzakh berjalan dulu, ditegakkan hari kiamat dulu, ada perhitungan dan pembalasan dulu, surga dan neraka ditegakkan. Yang masuk surga kala itulah orang bisa melihat Tuhannya. Kita semua bisa melihat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kata beliau, Dajjal bukan merupakan makhluk sempurna. Dia memiliki banyak cacat yang sangat jelas, antara lain yakni kebutaan sebelah matanya yang kita sebutkan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha la yakhfa alaikum innallaha laisa bi'awar wa ashara bi yadihi ila ainihi wa innal masih ad-dajjal a'warul ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah tidak samar bagi kalian. Allah tidak buta sebelah matanya. Beliau mengisyaratkan kepada mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memiliki sifat mata dan mata Allah tidak buta. Sedangkan Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya bagaikan buah anggur. Matanya bagaikan buah anggur yang menonjol, belum, tapi tidak terlalu keluar. Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, poin 7 sampai 16 mungkin kita akan pending di pertemuan yang lain karena masih banyak hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan Dajjal. Minimal 2 pertemuan lah ya, baru kemudian kita akan bahas Nabi Isa alaihissalam. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sementara berkaitan dengan Dajjal la'natullah alaih, yang bisa kita pelajari, dan dia di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan fatwa kala itu yang kita sebutkan oleh Syaikhul Utsaimin bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat yang berurutan itu adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan membunuh Dajjal, baru keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tiga itu saja yang disebutkan berurutan. Dajjal, turunnya Nabi Isa dan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi, dan kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bissawab. Banyak poin yang kita akan sebutkan pada pertemuan yang lain karena disebutkan di sini dalam kitab ini ada 16 hal yang harus minimal kita ketahui berkaitan dengan Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal la'natullahi alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Silakan Ibu jamaah sekalian, ada yang ingin diperjelas berkaitan yang ulun sampaikan?

sebutkan pertanyaan di sini dari pendengar dakwahsunnah.com. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallahu. Ini enak nih pertanyaan, tapi tulisan Ustaznya jelas. Kemarin ya waktu di waktu di Tanah Bumbu, dia menyingkat kata-kata Ustaz. Ya biasalah, UST ya. Jadi saya bacanya Ust. Jadi kan Ust. Ini kan enak, barakallahu fikum Ustaz, kan enak. Coba barakallahu fikum Ust. Apaan tuh Ust? Atau assalamualaikum warbab. Apaan tuh warbab ya? WRWB. Tulis sempurna atau enggak usah tulis sama sekali. Bolehkah kita memberikan gelar Dajjal kepada teman kita dikarenakan dia suka berdusta? Ya, di antara makna secara lafaz Dajjalah adalah al-kadzibah, yani Dajjalah atau Dajjal itu artinya adalah kedustaan. Dajjal bisa diartikan secara bahasa pendusta, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah akan terjadi hari kiamat sampai datang kepada kalian 30 orang dajjalun, para pendusta. Dan juga diantara makna secara lafaz dajjala itu adalah menutupi, menutupi. Tapi kalau memberikan teman kita gelar dajjal, saya kurang setuju ya. Ketika dia suka berdusta, dia suka berbohong, harusnya dinasihati. Anda ketika satu kali berdusta, kenapa dia menjadi pendusta? Karena diawali dengan satu dusta, dan dia harus tutupi itu dengan dusta-dusta yang lain. Maka jujurlah, jujurlah padaku. Jujur aja, walaupun terkadang pahit ya, walaupun terkadang pahit ya. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Gak usah dusta, gak usah bohong. Belum lagi ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an nar. Jauhilah kalian semua dari berdusta, karena dusta akan menggiring kalian kepada perbuatan keji. Anda akan tutupi dengan dusta-dusta yang lain. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan kekejian, dosa yang numpuk akan menggiring kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jujurlah saja. Nasihati, bukan malah diberikan gelar, tapi dinasihati. Wallahu a'lam bishawab. Nyaman ya, bisa dua asistennya Dayang berdua. Bismillah. Apakah semua tanda hari kiamat bermakna negatif? Apakah semua tanda hari kiamat bermakna negatif? Bukan negatif ya, tapi lebih kepada ancaman yang mengerikan. Kalau Anda artikan negatif silahkan. Yang jelas tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu kalau Anda pukul rata negatif enggak bisa, karena ada Imam Mahdi, ada positifnya di sana, bahkan bumi akan dipimpin selama 7 tahun dalam kemakmuran. Ada Nabi Isa juga di sana. Nabi tidak bisa kita katakan buruk atau negatif. Tapi ingat, yang banyak di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yang mengerikan, ancaman untuk kita. Kita pelajari, kita mempelajarinya agar kita siap-siap. Dan Nabi Muhammad ketika selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah dajjal, dan beliau yang paling getol mendakwahkan itu karena memang mengerikan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yakni tidak semuanya negatif, tidak. Apalagi misalnya tanda-tanda hari kiamat yang sudah kita bahas akan melimpah ruahnya harta, kan bukan negatif. Apakah orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal saat itu hanya mereka yang tinggal di Mekah dan Madinah? Iya, kita akan bahas ini pada waktunya. Mereka jelas selamat karena Dajjal gak bisa masuk. Tapi bukan berarti kemudian yang di luar Mekah Madinah hancur semua, enggak.
Ada yang betul-betul diuji oleh Dajjal dan iman dia kuat. Iman dia kuat. Diperlihatkan kelebihan Dajjal pun dia tahu ini bukan Tuhan. Dan dia mati di tangan Dajjal. Dia masukkan, disebutkan dalam hadis, dia masukkan ke nerakanya Dajjal, tapi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan di poin yang lain nanti insyaallah tentang tempat yang akan dimasuki Dajjal. Mekah Madinah umum pasti aman mereka di sana. Karena tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena tempat tersebut dijaga malaikat di semua pintu masuknya. Tapi bukan berarti kemudian di tempat-tempat yang lain semuanya akan hancur dan tunduk patuh jadi pengikut Dajjal, enggak. Ada orang-orang yang beriman yang bisa menghadapi Dajjal. Dan di antara tips supaya tahan akan fitnah tersebut, hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Takdir seorang sudah ditentukan sejak ditiupkan ruh. Mohon penjelasan takdir apa saja yang sudah ditentukan, mohon penjelasannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita beriman kepada takdir, ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk semua makhluknya. Pahami empat hal berkaitan dengan tahapan takdir sebelum masuk ke sini. Satu, al-ilmu. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua takdir makhluknya atau hambanya. Dua, al-kitabatu, penulisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Dalam surah Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, "Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fis samawati wal ard? Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Dua tahapan takdir yang kita sebutkan tadi, al-ilmu, pengetahuan, al-kitabatu, penulisan. Bahwasanya Allah Maha mengetahui semua takdir makhluknya yang global dan detail. Dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdirnya di Lauhil Mahfuz, ada dalam surah ini. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi? Allah Maha tahu. Bahkan sesuatu yang Anda berdoa untuk Allah, Allah tahu. Anda mau memanjatkan apa, hasil dari doa itu apa, Allah tahu. Inna dzalika fi kitabin, sesungguhnya semua itu ada dalam satu kitab, Lauhil Mahfuz. Lembaran-lembaran yang terjaga, tidak bisa dirubah isinya, tidak bisa dilihat isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan penambahan, tidak juga dengan pengurangan. Sudah ditulis semuanya. Tiga, al-masyi'atu, kehendak. Bahwasanya segala sesuatu berkaitan dengan takdir Allah berdasarkan kehendak Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian, bahkan paras kita, wajah kita sudah Allah bentuk sejak di dalam rahim ibu kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian, wajah kalian, paras kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semirip-miripnya orang kembar, ada perbedaan. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semirip-miripnya anak kembar, kembar tiga kah, kembar empat kah, mesti ada perbedaan sedikit. Karena itulah kekuasaan Allah, beda dengan para makhluk. Yani animator misalnya, ketika dia membuat karakter, sehebat-hebat karakter yang dia bisa bikin, 100 mungkin udah susah dia. Setelah 101 udah, ketika dia bikin mesti sama dengan karakter nomor 5, sama dengan Anun, gak bisa. Jutaan manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan berbeda. Teringat, semua berdasarkan kehendak Allah. Tahapan terakhir, keempat, al-khalqu, penciptaan. Bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai perbuatan Anda.

0: dan cuma lagi sifat kita, perbuatan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Tapi ingat jemaah, empat tahapan takdir ini, al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu, bukan berarti kemudian menjadikan ini dalil bahwasanya kita sebagai seorang hamba tidak punya keinginan. Kita punya keinginan, kita punya kemampuan, Allah yang berikan, Allah yang firmankan. Faman syaa'at takhadha ila rabbihi ma'aba, kata Allah, barang siapa yang mau, barang siapa yang memiliki keinginan, dia akan mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Kita punya keinginan dan kita juga punya kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan empat tahapan takdir ini, al-ilmu wal-kitabatu wal-masyiatu wal-khalku, juga bukan dalil seseorang boleh berdalih dengan takdir ketika bermaksiat. Ketika kita tertimpa musibah kemudian kita berdalih dengan takdir, boleh. Takdir pang sudah berkaitan dengan musibah, boleh. Tapi berkaitan dengan ketika seorang meninggalkan ketaatan melakukan kemaksiatan, takdir pang sudah, ini enggak boleh. Karena Anda punya pilihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir ini macam-macam. Ada takdir azali. Takdir semuanya dari awal sampai akhir alam semesta ini itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kedua, takdir al-umri, inilah yang piantanya. Takdir umur itu dituliskan ketika janin berumur 120 hari. Bukan berarti penulisan baru, penetapan ulang. Ketika ruh ditiupkan, janin berumur 120 hari, ruh ditiupkan, kata Nabi Muhammad, kutiba rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskanlah empat hal, takdir umur. Dituliskanlah rizkinya bagaimana, banyak sedikit. Dituliskanlah yakni amalnya baik buruk. Dituliskanlah ajalnya, kapan, di mana meninggal. Dan dituliskanlah surga dan nerakanya. Ada lagi takdir yang yaumi, harian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah memiliki sebuah urusan. Inilah takdir yang Allah akan sebutkan kepada para malaikatnya di langit sana. Fulan bin Fulan besok begini, Fulan bin Fulan besok begitu. Akhirnya kemudian malaikat-malaikat Allah membicarakan tentang Fulan, apa yang akan terjadi besok. Itulah yang kemudian diusahakan oleh syaitan untuk dicuri. Dan kemudian disampaikan kepada dukun dan paranormal dan orang-orang pintar. Besok Anda begini, besok Anda begitu. Tapi kemungkinan berita itu sampai kepada dukun dan paranormal dan orang pintar, nol. Satu kebenaran dibarengi dengan 99 dusta. Kata para ulama, di antaranya imam atau syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, mencuri wahyu Allah yang di langit ini rada susah untuk para syaitan. Tapi mencuri wahyu Allah dari hasil pembicaraan malaikat Allah yang di langit, lebih tepatnya langit yang pertama, lebih tepatnya lagi yang di awan, ini jauh lebih mudah. Itulah yang mereka juga curi dan mereka sampaikan kepada dukun dan juga para normal. Wallahu a'lam bissawab. Jadi takdir yang pian tanyakan, takdir umur ketika janin berumur 120 hari. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ingat jemaah, jangan sampai misalnya ketika kita berdoa kemudian Anda meyakini bahwasanya Anda berdoa dengan sesuatu yang belum Allah takdirkan, ini salah. Kapan Anda berdoa, apa yang Anda panjatkan, hasil dari doa tersebut Allah sudah tuliskan semua. Kataballah maqadir al-khalaiqi qabla ay yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya sudah dituliskan. Rizki kita, amal kita, pasangan kita, jodoh kita, semua sudah Allah tuliskan. Betul, kitalah yang memohon kepada Allah. Betul, kitalah yang mencari untuk kasus pernikahan, kami yang mencari. Atau sebagian perempuan menawarkan diri, mereka yang mencari. Tapi ingat, semuanya sudah Allah tuliskan dengan sebab-sebabnya, dengan cara-caranya. Sama juga dengan rizki, kita yang kais, kita yang mencari. Dan Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad hanya berikan tips. Rizki Allah sudah Allah tentukan untuk semua kita. Tapi kita diberikan jalannya dan caranya dan sebab untuk mendapatkannya. Di antaranya, beramal saleh. Di antaranya, sambung tali silaturahim. Di antaranya, dagang, kerja, jualan, beramal. Hingga kita bisa mengisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita berkaitan dengan rizki, carilah rizki yang halal. Dengan cara yang halal. Karena akan kita makan. Untuk kami, ini para suami misalnya, nasihat untuk para suami di luar sana juga, tugas kita cuman mencari rizki Allah yang halal dengan cara yang halal. Karena akan kita makan, kita makankan kepada anak, kita makankan kepada istri, kepada anak-anak dan juga istri. Kada dijamak istrinya lah. Ya. Dan ini sangat berimbas kepada doa. Ketika Anda berada di tempat yang mustajab, Mekah Madinah, Anda berada di tempat yang mustajab, Raudhah Madinah, Anda berada di tempat yang mustajab, di Multazam Ka'bah Mekah, dan juga di waktu yang mustajab, Anda lakukan doanya di tempat yang mustajab dan di waktu yang mustajab, tengah malam atau ketika sujud atau ketika tahiyat atau ketika antara Jumat sampai matahari tenggelam. Tempatnya mustajab, waktunya mustajab, harusnya Allah jawab doa itu. Dan Anda melakukan adabnya. Anda khusyuk dalam berdoa, Anda mengangkat tangan dalam berdoa, Anda bertawassul ketika berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tapi asupan makanan Anda haram. Yang Anda makankan ke istri haram. Yang Anda makankan kepada anak haram. Nabi Muhammad SAW menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya berdebu wawut-wawutan, musafir dia, seharusnya doa dia mustajab karena dia musafir. Mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Tuhanku, tapi pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, gizi yang masuk dalam tubuh dia kemudian menjadikan dia manusia, memberikan kepada dia tenaga, dihasilkan dari yang haram. Kata Nabi Muhammad, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya mau diterima? Enggak bakal. Tapi Ustaz, ada kawan ulun maksiat gaweannya, nang haram disabetnya juga, riba dimakannya juga, halal haram kada jelas sudah. Tapi lancar jadi rezekinya, itu namanya istidraj. Anda melanggar banyak perintah Allah, bermaksiat kepada Allah dengan semua cabangnya, diantaranya misalnya memakan harta yang haram, entah itu dihasilkan dari kezaliman, entah itu dihasilkan dari ketidakjelasan, entah itu dihasilkan dari transaksi riba, tapi rizkinya lancar. Ini istidraj, penguluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Anda selalu lupa akan Allah yang maha memberikan rizki. Ya, banyak orang yang tetap bermaksiat rizkinya lancar. Na'udzubillah, wallahu alam bissawab. Dulu ya, bukan segenggam emas, dulu dari tahun kalau enggak 2006-2007, sampai karena asupan yang haram itu ulun tidak layak menginjakkan kaki di kota Madinah sampai 2014. Kenapa tat? Kada tulak, kada bisi duit kah? Kalau kada bisi duit jelas, kada danang membawai. Lulus 2014, tapi setelah itu masih pergi saja ulun. Kalau tidak salah 2 kali, masih pergi. Ada yang ngajak, ada jamaah yang dibawa. 2007 main riba. 2007 istri ulun hamil anak kedua Dihya. Sampai sekarang saya merasakan imbas buruknya karena asupan kala itu. Aib ini memang, tapi mudahan bukan yang keji. Untuk semua kita mengambil ibrahnya, jangan main-main sama yang haram. Jangan pengen instan, tapi kemudian haram. Dari 2003 sampai 2007 mungkin tidak adalah percekcokan yang berarti antara ulun dan istri, kurang lebih 5 tahun itu. Begitu main riba, ribut. Ada aja percekcokan, panas sini. Dihasilkan dari yang haram yang masuk ke tubuh ini. Karena ngambil pinjaman dari bank tanpa anggunan. Sebelum minjem dari bank bisa nabung, bisa beli sepeda motor. Ketika minjem memang secara zahir ada fulusnya, tapi begitu dihitung-hitung-hitung, kok gak ada yang bisa ditabung, kok bahkan sepeda motor yang ada juga terjual, berkahnya sudah Allah cabut. Sampai 2014 baru menjadi yang layak lagi menginjakkan kaki ke Madinah. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Innal Madinata tanfi khabathaha," sesungguhnya kota Madinah akan menghilangkan, menghalau, menjauhkan, mengeluarkan keburukan-keburukan. Enggak layak sampai menginjakkan kaki ke Madinah. Wallahu alam bissawab. Bahaya, bahaya. Tinggalkan yang haram. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Apakah orang-orang yang bertemu dengan Dajjal pada saat itu adalah kaum yang buruk atau dipastikan orang-orang yang binasa pada saat hari kiamat? Tidak. Yang buruk yang baik ada, karena dia bukan yang akhir-akhir dari tanda-tanda hari kiamat. Karena disebutkan ada yang tetap beriman, ditawari ini surganya Dajjal, dia menolak karena dia tahu itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ya. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Mana yang lebih utama bagi seorang wanita yang memiliki anak kecil-kecil? Apakah lebih baik dia di rumah saja mengajari anak-anaknya atau mengikuti kajian rutin kitab setiap malam? Karena banyak faedah yang didapat dari kajian kitab. Lakukan dua-duanya. Ya jemaah. Anda bertanya yang lebih utama, tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu. Anda menjadikan saya, yakni bingung menjawabnya, karena tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu. Orang yang berilmu bahkan lebih utama dibandingkan orang peribadat. Tapi ingat, PIN juga punya tugas untuk mencetak mereka menjadi orang yang soleh dengan ilmu. Jadi lakukan dua-duanya. Nuntut ilmu juga, didik anak juga. Lakukan ini sekali waktu, itu sekali waktu. Jangan kemudian nuntut ilmu, anak gak ada yang jaga, anak gak ada yang didik, anak tidak, enggak. Lakukan dua-duanya. Karena mereka juga aset Anda, tangga Anda mencapai surga Allah. Tapi Anda mendidik mereka juga harus dengan ilmu. Jadi dua-duanya harus berjalan. Dan teknisnya tinggal Anda atur. Kapan ngaji, kapan qida, kapan streaming. Ya, dua-duanya harus terus dituntut. Wallahu alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafah ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ulun tutup dengan doa kawaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com.

Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: للمجيد. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda,

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam hafalannya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam hafalan? Ketika dia melafalkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang berkuasa dari dirinya, yang mana langit dan tutup langit yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.
2: Wa ma qadarullah haqqa qadrihi.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Ya, dulu ada sahabat, kalau tidak salah sahabat Hudzaifah, melihat seseorang yang sholat dengan tergesa-gesa, cepat-cepat, tidak tumakninah. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya, "Sudah berapa lama antum sholat seperti ini?" Kata dia, "Sudah 40 tahun. Sholatnya cepat-cepat kayak apa? Ayam matuk beras." Kata sahabat Hudzaifah, "Ketahuilah, sesungguhnya selama ini kau belum sholat." Bayangkan, selama ini kau belum sholat. Tumakninah itu rukun sholat. Kalau ditinggalkan, batal sholatnya. Dan kalau kau mati dengan sholat seperti ini, maka kau mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Jadi, ya ada orang yang sholat masuk neraka, ada juga orang yang wudu masuk neraka. Tadi, wailul lil aqabi minan nar. Orang yang sholat masuk neraka, ya tadi. Kemudian juga orang yang lalai dari sholatnya. Siapa mereka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ingat para jemaah, orang yang lalai dari sholat itu bukan orang gak sholat. Dia sholat. Cuman di luar waktunya. Sholat subuh jam 7. Ustaz, kan ana jamak Ustaz, jamak dengan duha. Ya enggak bisa. Sholat subuh kok dijamak dengan duha? Dia tidak mengerjakan sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Tidak mengerjakan sholat asar kecuali setelah azan maghrib dan seterusnya. Ini orang yang lalai dari sholatnya. Wail, wail bagi mereka. Kemudian juga orang-orang yang riya dalam sholatnya. Ini celaka. Fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun alladzinahum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Jadi ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau gitu kita enggak usah sholat Ustaz. Ya kalau enggak sholat ya di neraka. Kita enggak bahas orang yang enggak sholat. Orang yang enggak sholat sudah selesai urusan. Mereka di neraka. Mana dalilnya? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Jadi kalau enggak sholat selesai urusan neraka. Sekarang kita bahas kita ini, kita yang sholat, kita yang wudu, udah benar enggak wudu kita? Sudah benar enggak sholat kita? Jangan-jangan selama ini kita wudu tapi wudu kita salah. Sholat kita salah. Itulah pentingnya belajar para jamaah. Dengan belajar kita akan tahu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billaili wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, "Alidhu bi dzil jalali wal ikram." lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, empat kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, tujuh zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kelima, istighfar mencegah seorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bagaimana menyikapi kelompok yang menganggap musik itu seperti pisau bermata dua tergantung isi lagunya? Ya kalau begini Pak, zina itu juga ibarat pisau bermata dua. Kalau dengan zina jadi tentram, anteng, pikiran jadi fresh, ya nggak apa-apa. Ya toh? Ya, tapi kalau dengan zina itu menciptakan fitnah, keonaran dengan di masyarakat, yaitu baru haram. Dan juga khamr itu juga ibarat pisau bermata dua. Kalau dengan khamr jadi sembuh, habis minum khamr dikir jadi anteng, dan masya Allah dikir jadi tumaknina khusyuk, maka khamr boleh. Ya akhi, kalau sekarang Nas mengatakan haram ya sudah, gak ada tafsirannya pisau-pisauan. Ya? Kalau kita sekarang membaca Nas, jelas kok Pak. Saya khruju min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azib. Akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Menghalalkan artinya asalnya apa Pak? Haram. Bahkan di dalam nas jelas, inna Allah harrama 'alal buq, Allah itu mengharamkan alat-alat musik, gendang dan yang lainnya. Dengan demikian tidak perlu tafsiran. Dan Mas, saya ingin tanya buka-bukaan aja deh. Ada enggak pernah orang antum temui dapat hidayah setelah konser? Sampai hari ini anak ingin tahu buktinya di antum. Ada enggak orang habis dengar musik, masya Allah sholatnya khusyuk, baca Qurannya masya Allah rajin? Ada? Tolong sebutin. Bahkan kemaksiatan Pak, namanya tauhid dengan syirik gak bisa nyampur, sunnah sama bid'ah gak bisa nyampur, taat sama maksiat gak bisa nyampur. Saya tanya sama antum, pernah gak ada orang yang judi sambil pikir subhanallah, alhamdulillah, habis selesai judi baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Gak bisa campur-campur, ya. Masya Allah, ya. Ada orang habis zina, ya. Kemudian mengucapkan jazakumullah khair, ya. Ini sodakohnya. Kemudian tausiah, ya. Ukti, lain kali yang istiqomah ya sholatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik dan semoga tetap tegar sabar dalam perzinaannya. Ada ya. Gak mungkin Pak, ada tauhid nyampur sama syirik. Pelakunya juga begitu. Ahli tauhid tidak akan bisa nyampur sama ahli syirik. Ahli sunnah tidak pernah bisa nyampur sama ahli bid'ah. Ahli maksiat tidak akan pernah bisa akur sama ahli ketaatan. Itu ya.
5: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai, zikir petang.
6: Azkar.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Kalau orang Islam dikalahkan kafir yang dihancurkan muslimnya, tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah yang hancur agamanya, inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh, mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibn Atiyah mengatakan, bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibn Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan, syaitan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi, "Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan gak bagus." Dia masih sadar, "Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi gak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau gak judi pusing." Itu masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan, "Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat." Oh, sandal kamu terbang sandal. Oh, itu sesat, dikit-dikit bid'ah sesat, lo aja yang masuk surga, sekampung neraka, lo dindiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah, muka lo juga gak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel gak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh gak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin itu Imam Syafi'i itu, debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, enggak ada, muka lu juga enggak ada zaman Rasul, kitab mana yang untuk bantahin deh? Ente baca be itu buleken enggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simpel-simpel tapi bikin aduh ngesel, ya Allah. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya. Tapi enggak banyak menyadari, apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Ceramah aja belum, Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Nah, ini nih Wahabi. Kok tahu, Pak? Tuh khutbahnya, terus sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tutup Wahabi, taunya dari mana tuh? Akhirnya lihat, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar." Ah, itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah haja, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditema sampai aneh, ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu masya Allah habis sudah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sebagian orang dan mengurangi sebagian yang lain. Artinya, kadang-kadang seseorang diberi kelebihan dan orang lain tidak seperti dia dalam kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apabila kita salah mensikapinya, maka akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan keangkuhan. Tahukah kita kenapa orang itu bisa sombong? Orang itu bisa sombong karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Ada yang sombong karena memiliki ilmu. Dia merasa punya ilmu yang lebih dari orang lain, maka meremehkan kepada orang-orang yang dianggap ilmunya di bawahnya. Ada juga orang yang sombong karena merasa diberi kekayaan. Dia merasa lebih kaya dari orang lain, sehingga dia meremehkan, menganggap kecil orang-orang yang di bawah dia dalam kekayaan. Demikian pula orang-orang yang diberi kelebihan berupa kedudukan tinggi, merasa jadi pejabat, merasa jadi orang hebat, dia semena-mena tindakannya kepada rakyat. Itulah kesombongan-kesombongan muncul karena karunia Allah yang diberikan kepadanya berupa kelebihan dan dia tidak pandai mensikapinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami senang kalau memiliki baju yang bagus, senang kalau memiliki sendal yang bagus." Yakni, apakah dia termasuk sombong, baju yang bagus, sendal yang bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa humtun nas." Sesungguhnya Allah taala Maha Indah dan Allah taala menyukai keindahan-keindahan. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, dan melecehkan manusia. Lihatlah orang-orang yang nampaknya tawadu, nampaknya rendah hati, tetapi kalau disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, mereka menolaknya. Kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh sunnah Rasul, cukup bagi kami adalah apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Itulah sebenar-benar kesombongan. Orang-orang yang diajak kepada tauhid tapi dia tetap dalam kesyirikan, itulah sombong yang sebenarnya. Orang-orang yang diajak kepada sunnah tapi dia tetap dalam bid'ah, itulah orang yang sombong yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, orang yang rendah hati itu bukan berarti mereka yang berpenampilan sederhana, akan tetapi dalam hatinya ada kesombongan yang besar. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Oleh karenanya, perhatikanlah diri kita. Apabila kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa terima al-haq, terima qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul, maka kita termasuk orang yang rendah hati, maka kita termasuk orang yang dicintai. Akan tetapi kalau kita suka menolak kebenaran, maka itulah kesombongan yang sebenarnya. Kadang-kadang mendengar nasihat dari Ustadz Fulan, kemudian kita melihat, siapa sih dia? Dari mana sih dia? Tapi kalau mendengar dari Ustadz Alan, oh dia Masya Allah titelnya begini dan begini, dia mau menerima karena melihat titel yang ada di belakangnya. Maka ini diantara bentuk-bentuk kesombongan. Harusnya seorang muslim menerima kebenaran dari manapun datangnya, sekalipun datang dari dubur ayam, tapi kalau itu telur kita bisa makan. Walaupun datang dari dubur bangsawan, kalau itu kuning tentu kita tinggalkan. Seorang muslim hanya akan menerima kebenaran selama itu adalah kebenaran. Seorang muslim melihat kebenaran dengan kebenarannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Mungkin dianggapnya orang itu orang yang memiliki kebenaran. Akan tetapi kalau keluar dari lisannya apa-apa yang menyimpang dari kebenaran, tidak boleh kita menganggapnya sebagai satu kebenaran. Kita harus tinggalkan. Apabila nampaknya orang itu tidak seberapa atau bukan siapa-siapa, tetapi apa yang disampaikan dari lisannya adalah qala Allah, qala Rasul, ini dia kebenaran yang tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menjauhinya, bahkan kita harus mendekatnya dan kita antusias untuk menerimanya. Inilah orang yang tidak sombong. Akan tapi subhanallah, memang keadaan sudah demikian. Manusia itu akan dilihat, manusia itu akan dinilai dengan titelnya, manusia itu akan dinilai dengan kekayaannya, manusia itu akan dinilai dengan penampilannya. Padahal ada kalanya orang itu berdebu kepalanya, compang-camping bajunya, orang miskin. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikianlah agama kita yang mulia mengajarkan melihat manusia itu bukan dengan hanya penampilannya saja, akan tetapi adalah kebenaran yang ada padanya, ilmu yang ada padanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba lewat ada orang yang tampangnya keren, orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya mewah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bagaimana pendapat tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang ini itu. Ini orang kaya. Orang seperti ini hendaknya kalau dia meminang diterima pinangannya. Kalau orang seperti ini minta syafaat diterima syafaatnya. Kalau orang seperti ini berbicara hendaknya kita mendengarkan pembicaraannya. Itulah anggapan para sahabat ketika melihat ada orang kaya dan orang yang berpenampilan mewah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan diam. Lewat ada orang yang miskin, orang yang tidak terpandang di tengah masyarakatnya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Wahai sahabatku, bagaimana dengan orang yang ini? Ini orang yang miskin ini." Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang miskin. Pantasnya orang seperti ini kalau ngomong jangan dengerin. Orang seperti ini pantasnya kalau mengkhitbah, melamar jangan diterima. Kalau memberikan syafaat, maka jangan diterima syafaatnya." Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya orang ini, yang miskin ini bisa jadi lebih baik daripada orang yang tadi sepenuh bumi. Orang ini, orang yang miskin ini bisa jadi lebih baik daripada orang tadi sepenuh bumi." Yang dilihat dalam Islam itu bukan penampilannya, bukan kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Ada kalanya orangnya miskin, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin dia salat malam, rajin dia saum Senin dan Kamis dan seterusnya. Maka di hadapan manusia tidak dipandang, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi takwa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kamu, tidak akan melihat jisim kamu, tidak akan melihat juga harta kamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ibadah kita, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lainnya. Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kamu, tidak akan melihat jisim kamu, tidak akan melihat juga harta kamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Bagaimana keikhlasan kita,

0: menerima kebaikan kita dan juga masukkannya kita ke dalam surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati seorang mukmin senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya. Hatinya akan selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh gerak-geriknya. Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara?" Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama dari surat An-Nisa, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya gerak-gerik kita, bahkan apa yang tersembunyi di hati kita pun Allah mengetahuinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-235 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh." Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kalian kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya seseorang merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Malu apabila dia melanggar syariat-syariat Allah, karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi gerak-geriknya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa ada seseorang mendatangi Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Lalu dia mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Mubarak, "Ausini, berwasiatlah kepadaku." Maka kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, "Raqibillahi ta'ala." Hendaknya engkau memiliki muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kemudian bertanya, "Wa ma muraqabatullah?" Apa itu muraqabatullah? Maka Imam Ibnu Mubarak menjawab, "Antastahi minallah wa kun abadan ka'annaka tarallah." Muraqabah adalah engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seolah-olah dirimu melihat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Saudaraku kaum muslimin, ketika kita sedang berada di kesendirian, kemudian ada orang yang bertamu dan masuk menemui kita, maka tentunya kita akan memperbaiki sikap kita. Kita tidak akan berani melakukan perkara yang akan mempermalukan diri dan kehormatan kita. Apalagi ketika tamu yang masuk adalah figur yang sangat kita hormati dan kita muliakan, maka tidak mungkin kemudian kita berbuat sesuatu yang tidak senonoh, berbuat tidak sopan di hadapannya. Maka bagaimana kalau yang di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta yang telah menciptakan diri kita dan memberikan kita rezeki? Maka tidakkah kita malu untuk berbuat tidak sopan kepadanya? Tidakkah kita malu berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan di hadapannya? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu hendaknya kita senantiasa sadar bahwa semua perilaku kita diawasi oleh Allah. Hendaknya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan gerak-gerik kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-51, Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima." Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita senantiasa

0: rasa sadar bahwa kita diawasi oleh Allah. Dan semoga dengannya Allah beri taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepadanya kapanpun dan dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad.
1: Islam menjaga lima hal ini. Pertama, menjaga agama. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang syirik. Allah berfirman, beribadalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Di antara buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pembunuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hancurnya dunia dan isinya jauh lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Di antara buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali di dalam Al-Quran mengajak kita untuk menggunakan akal dalam merenungi keajaiban-keajaiban dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, kenapa mereka tidak merenungi dan menghayati Al-Quran? Yang keempat, Islam menjaga nasab. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menikah dan mengharamkan kita dari perbuatan zina. Allah berfirman, jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang nista dan hina. Yang terakhir, Islam menjaga harta. Oleh karenanya, Islam menganjurkan kepada kita untuk hemat di dalam mengeluarkan harta. Allah berfirman mengharamkan pencurian. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berjumpa kita kembali dalam pembahasan panggilan-panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita tahu dengan kebutuhan jiwa kita, fisik kita, sehingga Allah memberikan arahan-arahan buat umat manusia, khususnya buat orang-orang yang beriman. Kita telah sampai kepada panggilan Allah yang kelima dalam Al-Quran Al-Karim buat orang-orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah. Ini panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan. Tatkala seorang dipanggil dengan atasan dia yang banyak memberikan masukan kepada dia, bahkan mendorong dia untuk sukses dalam kehidupan ini, bahkan membantu dia untuk meraih cita-citanya, ana rasa yang akan kita lakukan adalah mendengarkan, menyimak, berusaha untuk memahami, karena dia ingin kebaikan buat kita. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah ingin mengangkat kita dari bawah nih, menuju ke anak tangga yang terus mengantarkan kita kepada puncak dari keagungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam panggilan ini Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan kita tahu puasa adalah pekerjaan yang memberatkan. Antum bisa rasakan ketika seorang berpuasa, dia harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Setelah itu dia menahan diri dari makan, minum, mendatangi istrinya sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Sekarang ini kita di Indonesia agak panjang siangnya. Di Jember ini sholat subuh atau azan subuh kira-kira jam 4. Azan maghrib jam 6. Kira-kira tuh. Jadi kita puasa 14 jam kira-kira. Subhanallah, insyaAllah. Sesuatu yang memberatkan. Naam. Sehingga ketika Allah mewajibkan ini, Allah hibur orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu dari pengikut-pengikut para Rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi ketika orang mendengar, oh ternyata kewajiban ini bukan untuk kita. Kewajiban ini untuk semua yang beriman. Dan orang-orang terdahulu telah bisa, mampu melaksanakan kewajiban ini, sehingga orang merasa terhibur. Oh, mampu insyaAllah. Oh, fulan mampu. Seperti seorang dosennya, seorang ustadz ketika memberikan kewajiban kepada muridnya, tolong tulis ini. Kewajiban ini kakak kelasmu semua menggarapnya. Apa kata mereka? Oh, insyaAllah mampu. Dalam batasan kemampuan manusia. Kemudian Allah sebutkan, ternyata kewajiban ini bukan sepanjang tahun. Seperti sholat 5 waktu dalam hitungan 355 tahun atau 54 tahun. Enggak. Makanya Allah sebutkan, ayyaman ma'dudat. Dalam ketentuan hari-hari yang terhitung, bisa dihitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghitung dengan jarinya. Beliau mengatakan asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha, 30 hari. Atau asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa hari? 29 hari. Berarti enggak puasanya lebih banyak daripada puasanya. Dan bukan 24 jam juga. Dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Di bulan apa? Allah sebutkan syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Quran. Masya Allah. Di bulan Ramadan yang di situ Allah turunkan Al-Quran Karim. Hudan linnas. Quran yang kita baca, yang panggilan Allah kita dengarkan baru saja, itu hudan linnas. Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebuah kemuliaan untuk bulan Ramadan. Qurannya sebagai petunjuk buat siapa? Linnas. Buat seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dengan yang batil, antara yang kafir dengan yang mukmin. Lalu Allah katakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang hadir di negerinya melihat bulan Ramadan, bukan musafir, maka dia wajib berpuasa. Dan dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, puasa ini rukun Islam. Tolong nih buat sebagian umat Islam. Ada yang mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana tidak berzina, ana tidak minum, ana tidak melakukan kemaksiatan. Cuma satu yang ana belum bisa lakukan, ana tidak puasa. Antum tuh meninggalkan rukun Islam. Di sini para ulama berbicara, lebih bahaya mana dosanya orang yang melakukan kemaksiatan seperti berzina atau orang yang meninggalkan rukun Islam seperti sholat atau puasa. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Tapi ketika engkau meninggalkan rukun Islam, yang rukun Islam ini sebenarnya salah satu alat kontrol yang menahan dirimu dari melakukan kemaksiatan yang lainnya. Kalau ini engkau enggak lakukan, berarti engkau tidak melakukan dosa-dosa yang lain itu mungkin karena enggak suka aja, bukan karena Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena lillahi ta'ala. Allah sebutkan puasa, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini, agama kita ini dibangun di atas 5 pondasi. Ana kadang kala ketawa ketika ibunya anak-anak di rumah ngajarin anak-anak yang namanya Yusuf. Apa biasa dia katakan? Rukun Islam yang pertama syahadat. Kata Yusuf, rukun Islam yang kedua sholat, rukun Islam yang ketiga zakat, rukun Islam yang keempat puasa dan berhaji. Tuh orang tua kita ngajarin, sejak kecil kita diajarin rukun Islam. Besar tidak mengamalkan rukun Islam itu, lalu mengaku muslim. Maka Allah panggil di sini, yang sakit nggak usah puasa, kurang apa lagi? Kalau ada yang mengatakan, aduh berat banget jadi seorang muslim, aku ini Ustaz nggak kuat puasa, sakit Ustaz, nggak usah puasa. Terus gimana? Tetap muslim. Tapi engkau harus ganti diat. Musafir Ustaz, bayar fidyah. Musafir, ya sudah, kalau lagi nggak safar, kau berpuasa. Yang hamil dan menyusui gak mampu, ya udah gak puasa. Nanti ketika udah gak hamil, udah gak nyusuin, engkau berpuasa. Atau bayar fidyah. Dan jamaah, ingat, di akhir ayat 183, Allah menyebutkan, disyariatkan puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya, Allah itu ingin membentuk kepribadian seorang muslim, kejiwaan seorang muslim, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang bertakwa itu bermanfaat buat orang lain. Orang yang masuk surga itu hanya yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah ingin menjadikan kita layak, pantas mendapatkan karunia dari Allah, rahmatnya, dan masuk surga. Kalau bicara keutamaan orang yang berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khalufu famis sha'im athyabu 'indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang puasa, kita tahu aroma mulut orang berpuasa itu bukan dari rongga mulutnya, tapi dari perutnya. Karena kosong dari makanan sehingga menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Itu di sisi Allah lebih harum daripada misik, daripada minyak kasturi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman. Kan panggilannya buat yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wa ihtisaban, dan dia berharap kepada Allah. Jadi bukan ikut-ikutan puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa dia masa lalunya diampuni sama Allah jalla jalaluhu. Itu Ramadan. Dan masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena puasa ini termasuk syariat yang paling dicintai Allah, ibadah yang paling mulia. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai 8 bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah berikan anugerah yang besar di puasa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu Asyura yukaffiru dzunubasana." Puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa satu tahun. Awal tahun Islam itu Muharram. Bukan bulan Januari, jemaah. Muharram. Itu tuh ada kemuliaan di awal tahun Islam itu. Syahrullah Muharram. Puasa yang paling mulia setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10-nya. Khususnya di tanggal 10-nya di mana Allah ampuni dosa satu tahun. Wasiyamu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanatain al-madhiyah wal atiyah. Dan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu menghapuskan dosa satu tahun. Tahun lalu dan tahun depan. Satu tahun yang lalu, satu tahun yang ke depan. Terus kita masih enggak mau puasa. Ada puasa Ayyamul Bidh tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Bulan Islam, bukan bulan Nasrani. Kita umat Islam bulannya ya bulan Muharram. Safar, Rabiul Awal itu ada puasa tanggal 13, 14, 15. Apa keutamaannya? Innaha kasiyamid dahr. Itu seperti puasa satu tahun. Kalau kita mendawamkan puasa 3 hari dalam sebulan. Lalu Nabi SAW berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa puasa di hari Senin dan Kamis? Subhanallah, itu hari diangkatnya amal. Tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan diampuni itu dosa semua orang pada hari Senin dan Kamis kecuali dua orang yang bertikai, yang menyimpan dendam, tidak diampuni. Orang musyrik juga tidak diampuni. Maka Nabi ingin amalannya sallallahu alaihi wasallam diangkat dalam kondisi puasa. Karena orang puasa alhamdulillah dia bisa banyak melakukan aktivitas ibadah. Paling tidak menahan emosinya, menahan dirinya, menahan syahwatnya. Kemudian jemaah perlu diingat bagi seorang yang berpuasa. Puasa kita bisa rusak luar dalam. Luarnya bisa rusak kalau kita makan, minum. Batal puasa kita. Dalamnya bisa rusak kalau kita mencaci maki orang lain, melakukan tindakan-tindakan bodoh, berdusta. Jadi kemaksiatan itu ternyata bisa merusak pahala puasa kita walaupun tidak membatalkan. Kemudian kalau bicara faedah puasa, ya insya Allah semua udah pada tahu. Kalau bicara faedah sosial, kita lihat bagaimana kita merasakan lapar, merasakan orang-orang bagaimana makan hanya sekali sehari, yang mungkin besok gak tahu apa yang dia makan, sehingga itu menumbuhkan rasa empati dan simpati kita kepada saudara-saudara kita. Kalau bicara kebahagiaan buat orang yang puasa, itu akan merasakan nikmatnya puasa ketika berbuka, bahagia banget, yang tidak dirasakan kebahagiaan itu oleh orang-orang lain. Dan itu bisa melihat orang ketika mau berbuka itu wajahnya semua berseri-seri, gak kayak waktu pagi dan siang hari. Berubah wajah dia, penuh dengan kebahagiaan. Padahal cuma urusan makan, makan satu piring udah selesai. Tapi kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada orang-orang yang puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau faedah kesehatan, ya lambung kita tuh perlu istirahat. Sehingga dokter pun membicarakan faedah fasting ya, dia sebut apa fasting bahasa Inggrisnya. Ketika mereka berbincang tentang bagaimana anjuran untuk tiap pekan berpuasa 2 hari. Islam udah ngajarin. Tapi kita seorang muslim ketika berpuasa bukan untuk sehat, tapi lillahi ta'ala, sehat tuh akan ikut. Adapun hadis sumu tasihu, puasalah kalian agar kalian sehat, maka hadis ini adalah hadis yang, maka jamaah, berusaha kita walaupun kita enggak di bulan Ramadan, di bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini kita sekarang bulan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadan. Tinggal 4 bulan lagi kira-kira kita masuk. Enggak sampai 4 bulan kita masuk bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab, sampai berjumpa kembali. Dan semoga bisa terus mengikuti panggilan-panggilan Allah agar kita sebagai seorang muslim tahu Allah tuh ingin apa dari kita. Ingin kebaikan kita. Tapi kalau kita enggak mau dengerin, kita enggak akan pernah tahu. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini umur 40 tahun, masih lebih banyak dibandingkan amal soleh. Tapi kita jangan frustasi, kita jangan putus asa. Meskipun memang kita akui kita dosanya lebih banyak dibandingkan amal soleh, tapi kan kita punya Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Tetap bermanfaat amal soleh kita itu, meskipun dosa kita lebih banyak. Siapa manusia yang bisa terlepas dari dosa? Tidak ada. Allah berfirman di surah Az-Zumar, di surah ke-39 ayat ke-53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, mereka berbuat dosa begitu banyak sekali. Katakan pada mereka, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah menzalimi diri mereka sendiri selama sekian tahun mereka berbuat dosa. Kata Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Masih ada peluang. Meskipun punya dosa, tapi ketika sudah Allah ampuni, hilang seketika. Hilang seketika. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat suatu keburukan, kejahatan, menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, taubat kepada Allah, maka niscaya dia akan dapatkan, kata Allah, Allah itu maha pengampun, maha penyayang.
4: Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Dengan tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah, kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam, malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa? Lihat macam-macam sambil nunggu isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa, maka Kalau kita lagi di mobil, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lagi nyetir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astaghfirullah nggak enak. Kayak soalin, model kayak begini nanti. Cuek aja, kerasin suara, astaghfirullah, astaghfirullah. Tumben bu, astaghfirullah, astaghfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja, cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz saya takut ria. Kenapa anti takut ria? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut ria. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya, cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut ria. Tapi kalau dia biasa cuek, dia nggak peduli dengan manusia, gelar saja deh Allahu Akbar, tamu-tamunya ngobrol biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut ria. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana enggak ada takut ria. Insyaallah maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang isi dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Dan sini saya sampaikan. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, "Yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. "Wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara." Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya. "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, "Maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf." Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau, dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun.

0: memasukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun.
1: إذ خلا أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Apabila kalian masuk, lakukanlah solat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika salat. Di antaranya dengan mematikan bunyi HP. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam salat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang salat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan salat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam salat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf salat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf salat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap salat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan salat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan
2: sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: للمجيد. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang ia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang ia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan dengan tujuh langit yang telah terbentuk di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauh Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat

0: Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi.

0: agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih.

Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
1: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Sesungguhnya, kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka, sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Taif?

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

0: Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ.
2: Timak dan ikuti Kopdar, kajian on air penyejuk jiwa robani di Radio Amuba 105,1 FM dengan jadwal sebagai berikut. Pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, pada Kamis, ba'da maghrib.
3: Dan pada hari ini kita akan membahas kajian tentang Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Mempelajari mana jenis dosa-dosa besar itu sangat bermanfaat untuk kita.
2: Bersama Ustaz Ali Agustian Bahri, SPTLC, Hafizullah Muta'ala. Untuk pertanyaan dapat menghubungi WA atau interaktif langsung di nomor 0811-717-544 atau di nomor 0811-712-1051. Acara ini turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung. Yuk dukung dakwah Radio Amuba dengan berdonasi melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI, kode bank 451, nomor rekening 708-7547-897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bertemu dalam program kita Kopdar, kajian on air penyejuk jiwa robani, seperti biasa setiap malam Jumat ba'da maghrib bersama Ustadz Ali Agustian Bahri, SPTLC, Hafizahullah Ta'ala. Baik, pendengar dan sahabat muslim, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di studio dan coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, gimana Ustadz kabarnya Ustadz?
5: Alhamdulillah, lama ya, enggak
4: ya, ketemu. Hampir berapa bulan Ustadz ya? Dari sebelum puasa dan qadarullah kemarin kena petir Ustadz.
5: Iya, baru bisa sekarang ya.
4: Ya, alhamdulillah ya. Baik ya, pendengar dan sahabat muslim, untuk pembahasan kita diambil dari kitab Al-Kabair. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita sudah memasuki dosa ke-10 tadi ya. Lanjutan dari dosa ke-10 yaitu tentang zina.
5: Ya, benar.
4: Ya, baik ya. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811-717-544. Dan kita simak dulu untuk materi dan kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz.
5: Taib. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Amuba dimanapun Anda berada, jumpa kembali untuk membahas kajian kita tentang Al-Kabair. Ya, sambil menunggu Isya, kita akan membahas dosa yang belum selesai, yang ke-10 yang dibahas oleh mu'alif, yaitu berzina. Tapi kita masuk kepada dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'alif. Idza zanal abdu kharaja minhul iman fakana kadzulah ala ra'sihi fa idza inqala aminha raja'a ilaihil iman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, apabila seorang hamba berzina maka imannya keluar dari dirinya. Maka iman itu seperti azillah, auzullah, seperti payung ala roksi di atas kepalanya. Jadi dia ngambang di atasnya kalau orang berzina itu. Yeah. Karena tidaklah orang berzina melainkan imannya sedang down, sedang turun. Makanya orang yang suka berzina biasanya orang yang memang orang yang lalai, yang memang dia malas sholat, ya, kemudian dia malas ibadah, suka bermaksiat, karena imannya turun. Karena orang yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan benar dan jujur, ketika imannya tinggi, dia akan berlindung dari zina. Tidak akan mungkin dia melakukan perbuatan itu, karena adalah perbuatan fahisyah. Jangankan melakukannya, ya, membayangkannya aja nggak mau kalau seandainya iman itu sedang kuat. Tapi kalau orang imannya sedang turun, makanya kata Rasulullah SAW, imannya itu seperti payung di atas kepalanya, benar-benar sedang ngedrop. Ya, sedang ngedrop. Fa'idan qala al-minha roja'a ilaihil iman. Kemudian apabila dia sudah selesai zina, maka kadang baru otaknya jadi waras. Baru dia mungkin menyesal, menangis. Roja'a ilaihil iman. Baru imannya kembali. Maka kita saksikan orang yang melakukan zina, itu memang imannya sedang ngedrop. Maka jangan main-main dengan iman. Ketika iman sedang turun, mudah orang itu bermaksiat. Nah, makanya kalau kita misalnya mendidik anak-anak kita, ya, agar dia tidak berzina, bukan berarti kita membatasi dirinya sehingga dia mungkin, wah, nanti gimana ya kalau dia nanti keluar, dia bisa ketemu orang berzina dan semisalnya, sehingga akhirnya ada orang paranoid, benar-benar ketakutan anaknya berzina sehingga anaknya nggak boleh bergaul dengan orang, disimpan, kemudian mungkin aksesnya dibatasi, nggak mau diajak misalnya keluar, janganlah nanti ketemu cowok, nanti imannya, nanti dia bisa mikir yang macam-macam. Ini pikiran orang tua yang salah, karena nggak mungkin kita bisa menghindari di dunia ini wanita-wanita yang membuka aurat, nggak bisa, karena udah zamannya fitnah. Kita mau kemana aja pasti ketemu, mau ke pasar ketemu, ke bandara ketemu, bahkan ke baru keluar sedikit dari pintu rumah ketemu cewek-cewek yang menggoda. Begitu juga perempuan. Gak mungkin dia bisa menghindari dirinya dari laki-laki. Pasti dia akan melihat laki-laki yang mungkin dia tertarik. Maka kita gak bisa menghindari itu. Maka syariat Islam tidaklah mencegah kita untuk bergaul dengan yang lain, tapi tetap dengan batasan, ya. Maksudnya kita menutup diri sepenuhnya, enggak. Tapi yang paling penting bagi anak-anak kita, atau yang paling penting bagi diri kita agar terhindar dari zina, adalah imannya yang harus dikuatkan. Imannya, ya. Bagaimana kita ingatkan selalu agar dia menjaga sholatnya, kemudian kita ingatkan dia selalu agar senantiasa membaca Al-Quran, kita ingatkan dia senantiasa ikut kajian Islam. Nah, dengan ini, kita ingatkan dia untuk puasa, sholat tahajud. Nah, dengan inilah yang bisa meninggikan imannya. Nah, kalau imannya kuat, dia tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Nah, tetapi kalau imannya lemah, jangankan keluar, di rumah aja dia bisa melakukan kemaksiatan kalau iman itu sedang turun. Nah, makanya para wasikan subhanahu wa ta'ala, tidaklah orang yang berzina, ya, ketika dia berzina, dia beriman, kata Rasulullah SAW. Karena memang orang yang imannya lemah, dia mudah sekali untuk berzina. Dan juga kita jangan kepedean, kita merasa aman, anak kita misalnya, atau diri kita pacaran misalnya. Karena nanti kita nggak tahu, ya, ketika imannya sedang lemah, dia tidak akan sanggup untuk menghindari zina. Ya, nggak sanggup. Ya, sudah banyak terjadi orang-orang jatuh dalam perbuatan zina dan tidak bisa menghindarinya. Nah, ini hati-hati. Punya kata Rasulullah SAW, man zana aw syaribal khamr naza'allahu minhul iman kama yakhla'al insan al-qamis min ra'sih. Nah, ini juga dalil yang jelas, hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Barang siapa yang berzina atau dia minum khamr, maka Allah akan mengangkat imannya dari dirinya. Jadi benar-benar ngedrop imannya orang melakukan ini, sebagaimana ya seseorang melepaskan bajunya ya dari kepalanya. Nah ini permisalan yang diberikan dalam hadis ini tentang bagaimana zina itu membuat iman itu turun drastis. Ya, seperti baju yang dilepaskan dari badan. Nah, jadi jangan main-main dengan perbuatan satu ini. Ya, jangan main-main karena pangkal dari segala macam kerusakan itu ada pada zina dan juga minum khamr. Ya, karena khamr itu adalah umul khaba'is, induknya segala macam kejahatan. Dengan khamr orang bisa berzina, dengan khamr orang bisa membunuh. Nah, dua ini disebutkan dalam hadis ini karena memang dua ini adalah satu paket. Orang yang suka minum khamr pasti dia akan mudah untuk berzina, sehingga imannya sangat sangat turun dan ngedrop. Nah, hati-hati ya dengan zina, khamr, waliyadzubillah, ini semua membuat orang hanya tenggelam dalam syahwat. Orang tidak minum khamar aja bisa berzina, apalagi minum khamar. Karena dalam hadis Nabawi, Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tiga macam golongan yang Allah tidak akan berbicara padanya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum azabun alim. Kemudian Allah tidak akan melihat dirinya, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Siapa saja itu? Tiga golongan itu adalah syaikhun zan, yaitu sudah tua tapi berzina. Disebut sudah tua tapi berzina, dan ini wakil dan realita. Berzina itu mungkin dilakukan oleh anak muda, tapi ini sudah tua tapi masih pingin berzina. Yang ini banyak terjadi nih zaman sekarang, yang tua-tua malah makin aneh-aneh ya. Maka ini dosanya sangat besar. Allah tidak mau bicara dengannya, gak mau melihat mereka, dan juga tidak akan mensucikannya nanti di akhirat. Dan azabnya pedih, syaikhun zani. Kemudian malikun kadzab, kemudian raja atau penguasa yang suka bohong, suka ngumbar-ngumbar janji. Kemudian wa'ail mustakbir atau mustakmir. Kemudian orang miskin tapi sombong. Ya, orang miskin tapi sombong. Ini aneh. Kalau kaya sombong salah. Tapi itu mungkin, tapi ini sudah miskin tapi sombong. Tidak cocok, ya. Kemudian berikutnya dalam riwayat yang lain ada tambahan ad-dayus. Dayuth artinya suami yang membiarkan istrinya bermaksiat, membiarkan keluarganya melanggar perintah Allah, tidak menegurnya, itu dayuth. Tidak ada cemburu istrinya misalnya, tidak pakai jilbab, anaknya tidak pakai jilbab, tidak cemburu, dibiarin aja. Keluarganya tidak sholat, dibiarin aja, itu dayuth. Ini nanti sebelum anak-anaknya mendapatkan siksa mungkin, atau istrinya mendapatkan siksa, suaminya yang dulu ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan kepada istri dan anakmu sebagai pemimpin, sudahkah kamu menegurnya ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak pakai hijab, sudah ditegur belum? Nah ini suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap ya anggota keluarganya, dia adalah pemimpin sebagai nakhoda kapal. Ya. Jadi yang ditanya adalah nakhodanya. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan betapa jeleknya dosa zina dimasukkan dalam tiga golongan ini, yaitu syaikhun zanin, yaitu udah tua tapi berzina. Kemudian berikutnya dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'dzam indallahi ta'ala. Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Kemudian kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan, menyeru atau memanggil atau berdoa kepada selain Allah padahal dia telah menciptakan kamu, yaitu berbuat syirik. Ini dosa yang paling besar. Kemudian fakultu inna dzalika la'azim suma'ai, kemudian aku berkata, ya sungguh berbuat syirik itu, berdoa pada selain Allah adalah dosa yang sangat besar. Kemudian apalagi? Kemudian kata Rasulullah SAW, antaktula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka, engkau membunuh anakmu. Membunuh anak dosanya besar, tetapi ditambah lagi karena kamu khawatir dengan adanya anak itu bisa membuat kamu miskin karena menambah beban untuk ngasih dia makan. Nah, ini pemikiran anak-anak zaman modern nih. Yeah. Zaman sekarang, kata dia, kalau memang kita masih miskin, gak usah punya anak, kata dia. Entah siapa yang ngajarin seperti itu. Mm-hmm. Ya, kita miskin ini karena banyak anak. Bahkan ada gubernur di Jawa Barat menyalahkan kemiskinan itu akibat anak. Mm. Bukan anak. Miskin itu karena mindset dia yang malas bekerja. Ya, yang memang tidak punya kreativitas. Bukan banyak anaknya. Tak banyak orang punya banyak anak, tapi dia punya kesungguhan dalam bekerja, miliki kreativitas, dia bisa kaya. Bahkan anaknya bisa ngikut jejak orang tuanya. Ya, dan dia bisa berkecukupan, karena masalah kaya itu rezeki dari Allah. Yang penting cukup untuk menafkahi anak istri. Jadi bukan anaknya, dan ini masih saja jadi pemahaman orang-orang zaman sekarang. Sehingga mereka ya membunuh anaknya karena takut miskin. Kalau misalnya membunuh ini besar dosanya. Nah, sama juga ketika seorang tidak mau punya anak karena takut miskin atau suuzon kepada Allah ketika dia hamil, kemudian dia sedih, nanti gimana rezeki ke saya, ya, atau dia justru enggak mau punya anak. Atau dia gak mau punya anak, cukup satu aja lah, kata dia. Dua aja, takut miskin. Kalau dia misalnya dua saja karena pertimbangan, bukan karena takut miskin, maka itu lebih baik daripada dia membatasi dua karena khawatir nambah beban untuk dikasih makan. Ini cara berpikir yang aneh, yang seperti itu. Ya. Kemudian kultusumma'ai. Kemudian aku berkata apa lagi? Nah, ini salah satu, ya, salah satu hal yang menjadi wajhudilalah atau sisi pendalilannya, yaitu antazni bihalilati jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini paling ngeri nih, zina dengan istri tetangga. Ini dosa yang besar, ya. Kalau seandainya berzina dosa besar, apalagi zinanya sama istri tetangga. Apalagi zinanya sama ipar, lebih lagi. Ya, ini lebih-lebih lagi. Ya Allah sebut tetangga, karena tetangga seharusnya kita menjaga, ya, tidak mau melakukannya karena tetangga, orang terdekat dalam lingkungan kita, tapi justru dia berzina dengannya. Maka disebut dalam hadis ini secara khusus tetangga, karena semakin dekat hubungan dan dia berzina, maka semakin besar dosanya. Tapi berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah, berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada ilah, Tuhan selain Allah, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan juga dia tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan itu semua, entah dia berbuat syirik, membunuh dan berzina, maka sungguh kata Allah Subhanahu dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Akan dilipat gandakan azab bagi pelaku dosa ini di hari kiamat. Kemudian dia akan yakhlud. Yakhlud ini maknanya bisa kekal selama-lamanya, bisa juga maknanya lama. Ya, lama di neraka, muhana dalam keadaan hina dina. Nah, jadi tiga dosa ini ketika berbuat syirik otomatis kekal di neraka selama-lamanya. Membunuh dan berzina ini juga disebut yakhlud karena memang menunjukkan lamanya dia disiksa di neraka. Ya, ini termasuk al-kabair, dosa yang sangat besar. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Nah, kalau dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sebesar apapun. Nah, jadi kalau kita misalnya pernah berzina, wala'adzubillah, maka bertaubat, ya, jangan menunda-nunda. Nanti kalau ditunda-tunda, enggak sembuh penyakitnya. Ya, harus dia bertaubat, menyesal, kenapa dulu saya berzina? Harus menyesal. Ya. Hati-hati dari perbuatan ini, apalagi di zaman sekarang anak-anak muda sudah banyak yang berzina. Anak SMP, SMA, wa'alaikumsalam ya. Secara psikologis kata para ahli, kalau misalnya ada orang goncengan naik motor berpeluk-peluk itu pasti sudah berzina. Ya, karena dia udah tak malu lagi. Biasanya udah berzina, dia naik motor peluk-pelukan. Kalau dia sudah berani cium-cium di depan orang, biasanya udah berzina. Ya, karena memang sudah tidak ada rasa malunya lagi. Ya, orang-orang seperti itu biasanya sudah berzina. Ya, walaupun kita enggak bisa menuduh, tapi secara umum, secara psikologisnya sudah melakukan. Ya, termasuk orang-orang yang pacarannya sudah tingkat tinggi, ya itu biasanya sudah berzina. Walaupun kita enggak bisa menuduh karena enggak ada bukti. Tapi memang demikian kenyataannya. Taib. Fanzur rahimakallah. Maka lihat, semoga Allah merahmatimu. Kaifa qarana zina bizaujatil jar bisyirki billah wa qatlin nafsil lati haramallah azza wa jalla illa bilhaq. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara dosa zina dengan istri tetangga, syirik dan membunuh dalam satu ayat. Ya, ini menunjukkan dosa yang sangat mengerikan, tiga dosa ini. Ya, jadi jangan sekali-kali melakukannya. Ya, wal'iyadzubillah, berlindung dari dosa ini dan berlindung supaya anak keturunan kita tidak melakukannya. Dan saya sarankan di zaman sekarang orang tua jangan nunda-nunda anaknya untuk menikah. Kalau memang dia sudah ada calon, ya, suami yang soleh, ya, kita anggap dia bisa bertanggung jawab, maka nikahkan segera, enggak usah tunda-tunda. Karena bahaya zaman sekarang, akses untuk berzina itu sangat gampang, ada HP setiap orang. Ya, sehingga kalau kita enggak memberikan solusi, maka sulit. Ya. Dan bagi orang tua, kalau misalnya anak kita melakukan, ya dia sudah cinta, ya bantu dia untuk menikah, ya bantu dia sambil diajari tanggung jawab, ya sambil dinasihati. Kalau memang dia bisa bertanggung jawab, ya nggak apa-apa, ya mudah-mudahan dia nanti terhindar dari zina. Itu nasihat orang tua. Sedangkan bagi anak-anak, bagi kita yang remaja, Gen Z atau Gen Alpha, kalau memang belum sanggup, punya kemampuan, ya jangan coba-coba pacaran. Ya jangan coba-coba cari-cari cewek, ya. Yang cewek jangan coba-coba cari cowok. Karena nanti kita enggak bisa menjamin kita untuk terhindar dari zina ketika hati kita sudah terikat, sudah jatuh cinta, sudah sayang. Susah. Ya, susah banget untuk menghindar. Lebih baik fokus untuk belajar, nuntut ilmu. Kalau memang belum siap nikah, kalau seandainya lulus school SMA, fokus kuliah, ya fokus untuk meraih sarjana meraih pekerjaan. Tidak usah dulu mikir-mikir lawan jenis. Jangan takut nggak dapat jodoh, ya, karena orang yang dekat kepada Allah, yang senantiasa mendahulukan Allah, mudah jodohnya. Ya, antum antuna lihatlah orang-orang yang dia dekat sama Allah, mudah jodohnya, walaupun dia tidak begitu cantik. Ya, tetapi orang yang suka pacaran, ya, susah jodohnya malah. Yang di, walaupun dia cantik, tidak dapat jodoh. Ya, bahkan sudah dipakai-pakai orang, sudah sisa-sisa. Waliyadzubillah. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi praktisi, ya. Ini hati-hati dari perbuatan zina. Jadi nasihat orang tua untuk kalau memang sudah darurat, nikahkan. Nasihat untuk anak, jangan coba-coba pacaran. Jangan maksa orang tua nikah kalau nggak ada uang. Lebih baik hindari perbuatan zina, pacaran, dan semisalnya. Karena sadar diri juga, kadang orang tua juga, gimana mau nikahin kamu? Ya ini semua tergantung, nanti dilihat maslahat dan madorotnya. Ya, itu semua tergantung kebijakan dan kesepakatan. Tapi berikutnya, dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW fimana min Nabi SAW alladhi rawahu Samirah ibnu Jundab, ya, kalau nggak salah namanya ini adalah Samirah ibnu Jundab, ya, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW, ya, fafi annahu SAW ja'ahu Jibril wa Mikail, bahwasanya datang malaikat Jibril dan Mikail, ya, Mikail dan Jibril datang. Kemudian beliau mengatakan fantalakna. Kemudian ya pada saat beliau datang, ya, kata Rasulullah SAW, kami berangkat, ya. Berangkat sampai kami mendatangi sebuah tempat yang disebut dengan At-Tanur. At-Tanur a'lahu daik wa asfalahu wasi'. Tanur itu seperti untuk masak itu periuk, ya, apa? Bukan periuk. Apa namanya?
6: Atasnya sempit, bawahnya luas.
5: Ya, atasnya sempit, bawahnya luas. Yeah. Ya, intinya kayak itulah untuk menaruh panci, naruh masak apa gitu, ya. Nah, di sini seperti tanur. Ya, seperti itu. Di mana Rasulullah SAW ngeliat, melirik ada sebuah tempat yang atasnya sempit, bawahnya sangat luas. Ya. Kemudian fihi lagat wa aswat. Ternyata di dalamnya Rasulullah SAW melihat di dalamnya suara orang-orang menjerit, ya, suara ribut, ya, menjerit. Maka fantalakna fihi. Maka Rasulullah SAW pun, ya, melihat ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada fihi rijalun manisa orah. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan sedang telanjang. Fa'idahum ya'tihim lahab min asfal minhum. Yang mereka dalam keadaan terpanggang di atas api, menyambar di bawah-bawah mereka. Ya, fa'idha atahum dhalikal lahab daw-daw aisahu min syiddati khur. Ketika api itu membakar mereka yang sedang telanjang, kayak ikan asin
6: dipanggang.
5: Ya, dipanggang. Mereka menjerit-jerit, teriak-teriak, ya, suara penghuni neraka yang berzina itu. Kemudian fakultu lahuma, maka aku berkata, kata Rasulullah SAW, kepada Jibril dan Mikail, man haula ya Jibril, siapa itu mereka ini yang dipanggang dalam keadaan telanjang bulat? Qala haula'i az-zinah waz-zawani, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nah, ini hukuman yang berat bagi pezina. Dan kita lihat, para pelaku zina, sebelum dia disiksa di akhirat, dia sudah tersiksa dulu di dunia. Yeah. Gak ada pelaku zina itu yang bahagia. Wajahnya surem, kadang dia ngerokok, mabok, sholatnya gak nikmat, baca Quran gak bisa. Orang pezina, karena hatinya dipenuhi dengan syahwat. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana nasib kita di akhirat, kita bisa melihat keadaan jiwa kita sendiri. Kalau kita merasa jiwa kita tenang, kemudian kita merasa ibadah nikmat, sholat nikmat, dekat dengan Allah, ini alamat, begitulah nasib kita di akhirat. Kita merasa nikmat, tenang, lah sudah dapat surga dulu di dunia. Tetapi kalau kita di dunia gelisah, banyak syahwat, murung, ya, gak bisa senang kecuali berzina. Orang pezina kayak gitu. Yeah. Kalau dia sudah ibaratnya kecanduan, sakau, pokoknya mau zina saja. Ya, mau zina saja, maka akhirnya hidupnya tersiksa. Pas zina, enak, enak sebentar, habis itu sedih lagi. Murung, duka wajahnya gelap. Pezina itu efeknya sangat ngeri. Ya, tidak membuat orang bahagia. Beda kalau nikah. Nikah itu membuat orang bahagia. Ya, tapi mungkin sampai sini dulu. Kita lanjutkan insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Masih berapa menit lagi ya?
4: 5 menit lagi, Ustaz.
5: Ya, mungkin kita masuk rubrik tanya jawab.
4: Baik, ya. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz, untuk materinya. Dan mungkin ada satu pertanyaan saja, Ustaz, untuk malam hari ini. Ustaz, kita lihat banyak kejadian-kejadian tentang masalah zina. Nah, apakah sebaiknya hukuman yang pantas bagi orang-orang yang seperti ini di dunia, Ustaz? Supaya ada efek jeranya, Ustaz.
5: Ya, tentu benar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada hukum had bagi pelaku zina, yaitu dicambuk, ya, kemudian diasingkan. Ini salah satu efeknya untuk menggugurkan dosanya, sehingga kalau sudah dicambuk, dia tidak perlu taubat, sudah otomatis dosanya bersih. Dan kalau sudah dicambuk itu, dia traumatik dan dia bisa jadi berhenti berzina. Karena dia sudah mikir sakitnya yang amat sangat, mungkin dia gak akan lagi mengulangnya. Nah, itu salah satunya. Nah, tetapi ketika kita tidak menerapkan hukum Islam dalam hal pelaku zina, nah, maka tentu sulit ya untuk memberikan hukuman, ya, memberikan sanksi ya untuk pelaku zina. Ya, paling kita sebagai da'i cuma mengingatkan, ya, gak boleh seperti itu. Dan kalau misalnya dia adalah memiliki kekuasaan ingkarul mungkar, ya, kalau misalnya dia pemerintah, maka dia harus menutup segala akses yang bisa menuju ke perzinahan. Kalau memiliki kekuasaan, seperti gak boleh membuat tempat-tempat hiburan, kemudian minum khamar, dilarang jualan khamar. Kemudian tentu seperti dibatasi akses untuk media sosial. Saya nggak tahu, mungkin bisa diblokir. Diblokir situs-situs yang nggak ini, nggak itu usaha. Ya. Sehingga tidak bisa sembarang orang bisa membuka, ya, membuka akses-akses yang membuat dia untuk memicu kepada zina. Nah, sedangkan bagi da'i, ya, cuma memperingatkan saja, jangan melakukan itu. Nah, sedangkan bagi orang tua, mereka harus, ya, mengingatkan terus anaknya, jangan pacaran, jangan nonton yang tidak benar, diingatkan terus. Ya, jangan ingat terus, kemudian jangan dikasih akses ngelihat HP, ya, karena nanti kalau dia buka HP, dia akan melihat-lihat yang memicu syahwatnya. Ya, media sosial, hati-hati, jangan dikasih dulu sampai dia sudah usia dewasa, lulus SMA, baru kita kasih HP dengan kepercayaan sambil kita ingatkan. Ya, usia mereka dari SD sampai SMA itu usia untuk menguatkan iman mereka, banyak suruh mereka belajar agama, hafalan. Nah, ketika dia sudah punya bekal dan ketika dia sudah lulus SMA, tak mungkin kita enggak lagi ngasih HP. Karena kan dia sudah dewasa, sebagaimana kita, kita butuh HP. Ya, baru kita nasihati, hati-hati nak, jangan nonton yang ini. Dan kita sudah bisa menjelaskan tuh, media sosial, hati-hati. Kalau dia punya Instagram, kita masuk dalam pertemanannya. Masuk, ya, jangan dia, kita bisa ngawasi, Jadi harus itu syaratnya. Yeah. Jangan dia kucing-kucingan main Instagram, main TikTok. Jangan. Ya, terus media sosialnya ingatin tidak usah banyak-banyak, si kok bayi. Kalau misalnya antum punya WhatsApp, WhatsApp sama Instagram sudah cukup. Janganlah TikTok. Ya, intinya sebisa mungkin kita untuk menasihati dan memperketat sambil mengingatkan jangan melakukan zina. Ya, itu yang paling efektif daripada kita, ya. Dan dalam hukum Islam juga tidak sembarang orang itu dicambuk. Ya. Rasulullah SAW lebih mengutamakan dia nyuruh bertaubat daripada dicambuk. Ketika ada orang yang mengaku berzina, Rasulullah SAW, jangan-jangan kamu enggak ini, jangan-jangan ini, pulanglah dulu, pulanglah dulu. Rasulullah SAW ngulur-ngulur. Karena Rasulullah SAW pinginnya dia itu taubat aja. Yeah. Nah, tapi ketika dia sudah ngotot, saya pingin dicambuk, baru Rasulullah SAW mencambuknya.
6: Yeah. Baik, Ustaz. Ini satu pertanyaan lagi, Ustaz, yang masuk, Ustaz. Mungkin ada sedikit waktu. Ustaz, bagaimana kalau pezina itu taubat dan menyesali dan suaminya tidak tahu?
2: Sesaat lagi akan kita dengarkan.
5: Gimana?
6: Bagaimana kalau pezina itu taubat dan menyesali sementara suaminya tidak tahu?
5: Suaminya tidak?
6: Tidak tahu. Maksudnya kalau gimana? Dia itu berzina gitu kayaknya.
5: Oh, dulu dia berzina. Mm-hmm. Ya. Kalau kita dulu pernah berzina, enggak usah ceritakan siapa-siapa. Asalkan kita bertaubat. Kata Rasulullah, azania lizani, azani lizania, azani at-tayyiba lit-tayyibin, at-tayyibina lit-tayyibat, azani la yankihuha illa, azani la yankihuhu illa zania, azaniyah la yankihuha illa zani. Kata Rasulullah, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Kemudian wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki pezina. Laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita itu pezina. Kecuali bertaubat. Nah, jadi kalau misalnya hukum asalnya, kalau kita pernah berzina, jangan kita nikah sama orang yang suci. Yeah. Kalau kita belum bertaubat, tidak boleh. Makanya kita kalau misalnya ada anak kita yang suci, kita tahu ada yang ngelamar dia misalnya pezina. Jangan. Jangan, tidak boleh. Ya. Pasti dia kumat nanti. Kecuali dia bertaubat. Nah, kalau dia bertaubat, itu seperti nggak ada dosa. Nah, kalau nasihat kami bagi yang sudah berzina, kalau dia memang sudah bertaubat dan dia ingin mencari pasangan yang halal, yang soleh, dia nggak usah ceritain dia dulu pernah berzina. Yang penting sungguh-sungguh bertaubat. Ya, misalnya dia nggak perawan lagi, nggak usah diceritain. Ya, atau dia nggak perjaka lagi, nggak usah diceritain. Ya, yang penting dia sudah bertaubat.
6: Baik, sekarang jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Nasihat sedikit Ustaz sebelum kita berpisah ke darurat karena sudah azan.
5: Taib, ini masih banyak pembahasan zina ini. Dosa zina itulah dosa yang paling banyak dilakukan zaman sekarang. Yeah. Bahkan lebih menakutkan daripada kesyirikan. Ya, syirik juga banyak, zina juga banyak. Dan perlu diketahui banyaknya musibah seperti munculnya penyakit-penyakit mematikan zaman sekarang. Habis virus corona, mulus ke virus apa sekarang ini? Yang dari tikus ini? Genta apa namanya? Ada sekarang lagi baru-baru. Entah, tapi virus apa enggak tahu. Banyaknya nanti ada wabah-wabah itu karena banyak zina. Ya, kalau semakin banyak perzinahan akan makin banyak kematian. Hati-hati, zina ini memang bawa wabah, penyakit. Sekarang HIV AIDS sudah ada obatnya. Makanya orang sekarang kena HIV, dia aman-aman saja. Karena sudah ada obat, apa namanya itu, saya gak tahu. Kalau dia makan itu, dia virusnya bisa tidur. Jadi dia bisa normal seperti yang lain, ODA. Namanya orang dengan HIV AIDS. Jadi kalau misalnya dia ada HIV, dia makan obat itu, dia bisa normal. Dan kita nggak tahu dia itu HIV. Dan saya tahu ini dari, ada saya pernah ngeliat ada orang yang kena. Nah, jadi, sehingga kata orang, ya nggak masalah. Nggak takut lagi orang HIV sekarang. Dan juga puskesmas mengobati obat, memberikan obat gratis bagi yang kena HIV. Tapi ingat, ya, ditemukan obat HIV bukan berarti Allah tidak menurunkan penyakit-penyakit kematian yang lain. Ya, karena ini adalah musibah terbesar di zaman sekarang. Antum lihat media sosial, cewek-ceweknya tidak malu lagi joget-joget, telanjang-telanjang, pakai ngabok ini, ngabok itu, bejilbab, sudah enggak malu-malu lagi. Karena memang sudah tergerus rasa malu itu, sehingga syahwat itu semuanya numpuk di kepala anak muda, laki-laki dan perempuan. Ini bahaya sekali, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ya terjadi bagi anak keturunan kita. Dan kalau seandainya sudah mengarah ke sana, tolong di stop, disebutkan bahayanya, jangan nak, ini itu, nanti kamu begini ya. Bukan berarti saya nggak sayang sama bapak, kamu kurang apa, kalau kamu kurang perhatian, bapak bisa ngasih perhatian, jangan ke dia. Ya mungkin dia kurang perhatian, atau dia ada orang jahat yang ingin masuk, kita yang lebih pro ya, agar mereka tidak melakukannya. Wallah alam, itu saja.
6: Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Pendengar dan sahabat muslim, kami cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita bertemu kembali di pekan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan, salat isya untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: Resepsi ya, Mang?
1: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
0: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis, tenda pun nak tinggi. Pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus, kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadis.
1: Cem ya uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman lah, Jang.
0: Sekarang nih, Dek Payah Hagi, malah untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
1: Oh lah, Jang. Amang madeh anak Amang lah, oh.
0: Ya, Spradi, hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik, bahaya, dan yang pasti ya ganggu orang liwat. Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera, dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum akhi. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
2: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama, ah, di sana?
3: Iya, akhi. Alhamdulillah, kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
2: Oh, iya, ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
3: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
2: Toko Shifa. Komplit, ah, di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
3: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
2: Siap.
4: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
5: Alhamdulillah. Bahan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, yang baru, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Untuk yang ingin bertaun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
6: Nasi kotak apa, Bang?
7: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita Akikah.
6: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
7: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
6: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
7: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
6: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
7: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya banyak pilihan.
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikak lah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
0: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekode nyambung, Mang.
1: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kah ke situ?
0: Lo, Mang. Yo ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan ama ngajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Ama nak terus belajar buat pantun, ya.
0: Awak lah, Mang.
8: Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal hijau, ayam kampung, bakar atau goreng, ayam bakar 1 ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
9: Stop. Assalamualaikum, Supradi.
1: Waalaikumsalam.
9: Nak ke mana, Supradi? Muter kenu, muter keni. Asekulah nua kulang kalik. Apa hal?
1: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
9: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
1: Dimana pun, kanti ko.
9: Ya pun, ko kanti ya. Tapi jangan lupa, bagiku.
1: Supradi, jangan gak tiga minta. Dek tahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
9: Eh, ngeri ku. Walaupun gak agi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
8: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
6: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
8: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
10: Masya Allah, sekarang ini kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
11: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
10: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
12: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
10: Apa yang buat Arisi Store beda?
11: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
10: Jenis kurma apa baik?
11: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
12: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
10: Harga ya?
11: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
10: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
11: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
10: Bisa ya disesuaikan?
11: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
12: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
10: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
11: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
10: Jenis apa baik?
11: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
12: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
10: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutu.
11: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
13: Parisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ika lah lapar, singgih ho ke Ayam Bakar Dwi Putri.
0: Belajar pantun, Mango. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
1: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suakan kah ke situ?
0: Loh, Mang. Yo ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ke Jangok. Lah Jangok, Amang nak terus belajar buat pantun ya.
0: Aok lah Mang.
8: Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri.
14: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
15: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
16: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821 7633 7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
17: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan. Pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Harga 1,5 miliar rupiah. Nego. Untuk informasi bisa menghubungi WhatsApp 0811-717-544 atau 0811-712-1051.
16: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
18: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
16: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
19: Tepat pukul 20 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
20: Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela." Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia harus meminta-minta kepada manusia. Mereka memberinya atau tidak memberinya.
3: Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
21: Kuda, salah satu di antara kendaraan kebanggaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Idh urida alaihi safinatul jiyad." Ketika ditampakkan kepada Sulaiman as-safinatul jiyad, kuda safinat, yaitu kuda yang dia bisa berdiri dengan tiga kaki, sementara satu kakinya menggaruk-garuk ke arah tanah. Al-jiyad, yang berlari kencang. Dan itu salah satu di antara kudanya Sulaiman alaihi salatu wassalam yang sampai membuat beliau sangat suka dengan kuda. Kemudian kudanya Sulaiman yang seperti ini sangat disukai oleh Sulaiman sampai menyebabkan Sulaiman lupa untuk berzikir di waktu sore. Allah Subhanahu wa taala katakan di lanjutan ayat, qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha. Allah mengatakan, Sulaiman berkata, inni ahbabtu hubbal khair. Saya sangat mencintai kebaikan, yaitu mencintai kuda. Yang kuda itu merupakan kendaraan kesukaan Sulaiman. Hatta tawarat bil hijab an dzikri rabbi, sampai melupakanku untuk berzikir. Hatta tawarat bil hijab, sehingga matahari itu terbenam. Artinya Sulaiman lupa untuk berzikir sore karena bermain kuda. Faqala rudduha. Kemudian Sulaiman mengatakan, kembalikan kuda itu. Fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Kemudian Sulaiman menyembelih kuda itu dan beliau potong-potong kuda itu sebagai bentuk bagian dari penyesalan Sulaiman ketika bermain kuda sampai menyebabkan beliau lari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sore. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kudanya Sulaiman alaihi salatu wasalam adalah kuda yang punya sayap. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha pernah memiliki sebuah boneka yang bentuknya kuda bersayap. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al khairu lahu janahan?" Apakah kuda punya sayap? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ala tara anna khayla Sulaiman lahu janahan? Bukankah kudanya Sulaiman punya dua sayap?" Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi beliau. Yang ini menunjukkan bahwa salah satu di antara tunggangan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang nabi dan sekaligus seorang raja, Sulaiman alaihi salatu wasallam, adalah kuda.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: pancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
2: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
1: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
2: Di mana?

Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat, riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Umama bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini, disebutkan innal aini haq tawadda lahu fatawadda lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain, kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasud atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu. Maka tiba-tiba orang itu pingsan kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan waktu itu, beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil dia, disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi, selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu, al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadar lasabakathul ain fa'idas tuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata, kalau ada seseorang sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan, ya, kemungkinan kena ain saya misalnya, maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wudhulah, berikan kepada saya airnya. Kita enggak boleh tersinggung, teman-teman sekalian, karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wudhu, maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, innal aini la tudkhilul rajulul qabra wal jamal al kidra. Sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali, ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Dan ini sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman kita di Timur Tengah, kalau di mobilnya dipasangin stiker masya Allah tabarakallah, kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi, ya, itu ditulis masya Allah tabarakallah. Dan memang sudah biasa melatih diri anak-anak atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya, setiap muji sesuatu dia mengatakan masya Allah tabarakallah. Dan memang itu harus dilakukan, harus dilakukan, ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman, kadang-kadang subhanallah, kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa, ya, dengan mendoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali, ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya, ya, besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasud, bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi, ya, atau membayangkan hal-hal yang tidak ada, membayangkan syaitan, membayangkan apalah, gambar-gambar abstrak, ya, yang tidak ada. Mungkin Allahu a'lam, saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang, ya, banyak menggambarkan apalah, ya, manusia ini, manusia itu, atau robot ini, robot itu, ya mungkin tidak ada, ya. Maka ini juga menjadi penyebab sehingga membuat hatinya lemah
dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama, dan itu menjadi penyebab dari masalah munculnya ain tersebut, ya. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasud dan hatinya buruk. Kalau satu dua kali, kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang, tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi, ya, ini ain dari orang-orang yang belajar hipnotis, ya. Karena memang sengaja mereka menanamkan itu supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya. Dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat, bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasud kepada kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyyakadul ladina kafaru liyuzlikuka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran, ya, dan mereka berkata sungguhnya orang ini adalah orang gila, ya, maksudnya mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ajarkan tentang doa-doa rukyanya seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya, a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamam min kulli ainin lamah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dahsyat, ya. Dan cukup banyak hadis-hadis atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang ruqyah dibolehkan di sini termasuk dari masalah ain. Kemudian ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang berhubungan dengan masalah ruqyah, ya. Masalah ain ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rakhas Rasulullah SAW fir ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Rasulullah SAW mengizinkan untuk ruqyah terhadap penyakit ain, gigitan binatang berbisa dan penyakit semut, ya. Ini maksud penyakit semut bukan sengatan semut, ya, tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut. Ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara dua alis atau dua mata seseorang belang-belang, ya, atau di kulitnya muncul belang-belang, entah seperti apa, tapi begitu keterangannya belang-belang, semoga Allah menjaga kita, maka itu juga dibolehkan untuk ruqyah.

Nabi Yunus AS adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kalau beliau pernah lari dari tugas, tanda kutip ya di sini. Nabi Yunus AS sebenarnya orangnya sangat soleh. Beliau termasuk nabi yang diutus bukan kepada kaumnya. Karena ada nabi-nabi kayak Nabi Muhammad SAW dari suku Arab diutus di Mekah, di suku Arab juga kan. Walaupun seluruh untuk alam semesta, tapi awal diutus ke situ. Kalau Nabi Yunus bukan, Nabi Yunus diutus ke negeri Nainawah di wilayah Irak, dan beliau bukan dari wilayah itu. Setelah beliau berdakwah, ternyata ditolak dakwanya oleh kaumnya. Beliau berdoa sama Allah, minta ya Allah, berikan saya kaum yang lain. Tapi Allah belum jawab. Allah mau dia berdakwah di situ. Lalu dia berijtihad keluar dari Nainawah, belum ada izin dari Allah. Dia niatnya baik, ingin cari lokasi dakwah baru. Tapi dia melanggar di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukumnya. Waktu Yunus alaihissalam pergi ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah lain, kapalnya dihantam dengan ombak di tengah jalan, di tengah lautan. Kemudian mereka harus mengurangi muatan pada saat itu, mengurangi muatan. Pada saat mereka ngurangin muatan ini, teman-teman sekalian, sudah dikurangin barang-barang tetapi masih kurang, harus lempar manusia. Maka diundilah nama-nama, setiap diundi nama Nabi Yunus keluar. Dan orang-orang di kapal ada yang tahu, jangan dia Nabi Allah, kita coba undi lagi. Kedua kali namanya Nabi Yunus, tiga kali nama Nabi Yunus, sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini hukuman dari Allah. Begitu dia mau loncatkan dirinya, ikan paus datang, membuka mulut dan menelannya, gitu kan. Dan akhirnya dia tinggal berapa hari sambil bertobat kepada Allah di perut ikan paus, sampai Allah keluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Kemudian kaumnya, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Allah datangkan badai besar, menghancurkan patung-patung mereka. Maka mereka juga ketakutan. Mereka berdoa sama Allah, ya Allah, kami tobat kepadamu dan datangkanlah Yunus. Maka Yunus pun kembali ke sana dan sampai kaumnya sudah beriman. Kita bacakan dengan cepat ayatnya ya. Diceritakan dalam Al-Quran, surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. As-Saffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika ia lari, maksudnya lari dari lokasi dakwahnya tadi ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhanin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Tercelahnya sini karena Nabi Yunus AS meninggalkan lokasi dakwah tadi ya. Kemudian Allah mengatakan فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Niscaya ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kata sebagian ulama tafsir, ikan yang menelan Nabi Yunus sampai hari kiamat dihidupkan oleh Allah. Hari kiamat baru mati. Karena ayat ini menjelaskan masalah itu. Lalu ayat selanjutnya, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Lalu kami melemparkannya, yang mengeluarkan dari mulut ikan itu setelah dia bertaubat, ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينٍ. Ya. Dan kami berikan kepada dia atau kami tumbuhkan untuk dia pohon labu. Dan ini teman-teman sekalian, juga ulama tafsir sebagian mengatakan orang yang merasa lemah, lemas, maka dia boleh memakan labu. Baik itu kalau kita sekarang dibuat sup atau tidak, karena labu disebutkan dalam Al-Quran ini. Dalam ayat 146-nya, wa ambatna alaihi syajaratan miyaktin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus dia kembali kepada 100,000 atau lebih. Maksudnya kaumnya jadi beriman, jumlahnya Nainawa 100,000 orang. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Maka mereka pun beriman dan kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka sampai waktu tertentu.

0: Di awal surat, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau ya memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara bergajah?
1: Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah di awal tafsir surat ini menjelaskan tentang kisah penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha kepada yang ingin menghancurkan Ka'bah. Disebutkan bahwa Dhunuwas adalah raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di Yaman, yang dia seorang musyrik. Dia ini, kata Ibn Katsir, dialah yang membuat, yang membunuh, ya, membunuh Ashabul Ukhdud. Dia yang membunuh orang-orang kaum mukminin sekitar 20 ribu orang kaum mukminin, kaum mukminat, yang dibakar, digali parit, kemudian dibakar hidup-hidup, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ukhdud, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Yang membunuh rajanya dia namanya Dhunuwas, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Dan yang terbunuh adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbunuhlah mereka semuanya, tinggal satu yang lolos, namanya Daus Dzu Tsa'laban. Daus Dzu Tsa'laban ini dia pun kabur selamat, dan dia pergi mengadu ke Raja Syam, Kaisar di negeri Syam, dan Kaisar beragama Nasrani. Maka Kaisar pun memerintahkan Raja Najasyi, ya, karena Najasyi apa namanya Ethiopia dekat dengan Mekah, maka dia perintahkan agar Raja Najasyi atau dekat dengan Yaman menyerang Dhunuwas. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan dua orang anak buahnya, satu namanya Abraha, satu namanya Aryab. Maka dua orang ini sama-sama amir, dua-dua punya pasukan masing-masing, berjalan menuju ke Dhunuwas. Akhirnya Dhunuwas pun diserang, dan akhirnya dia pun lari, tenggelam, tewas. Setelah itu Yaman dipegang oleh dua orang ini, Abraha dan siapa? Aryab. Tidak lama kemudian terjadi pertikaian antara keduanya. Akhirnya mereka bersepakat, daripada masing-masing kita, pasukan kita masing-masing bertempur, kita saja yang bertempur, saya dan kau wahai Abraha. Siapa yang menang maka dia jadi pemimpin. Akhirnya bertempurlah mereka berdua. Walhasil akhirnya Aryad pun meninggal. Jadilah Abraha yang menjadi pemimpin. Semua pasukan bergabung sama dia. Akhirnya dilaporkan hal ini kepada Kaisar di negeri Syam, bahwasanya Abraha telah melakukan pembunuhan terhadap Aryad. Akhirnya Kaisar pun marah dan murka. Akhirnya Abraha dalam rangka, dan dia mengatakan, saya akan menginjak negeri Yaman dan saya akan mencabut rambutnya Abraha. Akhirnya untuk mencari keridhaan sang raja, maka Abraha pun mengirim hadiah yang begitu banyak. Di antaranya dia bawa jirob seperti gentong yang isinya tanah Yaman, dan dia mencukur rambutnya. Kemudian dia sampaikan bahwasanya, hadhihi nasiyati, inilah apa namanya ubun-ubunku, saya berikan kepada engkau, dan inilah tanah Yaman, silakan kau injak. Artinya, dan saya ingin mencari keridhaanmu. Perbuatan Abraha ini membuat Kaisar pun senang. Kemudian Abraha pun berjanjikan kepada Kaisar, saya akan bangunkan sebuah gereja yang sangat besar, ya, yang akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju ke gereja tersebut. Gereja tersebut namanya Kullais. Kata para ulama diambil dari kalimat Kolansuah, yang artinya apa? Songkok. Artinya apa? Saking tingginya gereja tersebut, kalau ada orang yang lihat puncak gereja, songkoknya akan jatuh. Songkoknya akan jatuh. Dan ini menunjukkan tingginya gereja, gereja tersebut. Maka Abraha pun membangun gereja yang besar tersebut. Akhirnya terbangunlah gereja tersebut, gereja yang sangat tinggi. Berita bahwasanya Abraha ingin memalingkan orang-orang Arab ke negeri Yaman agar tidak ke Ka'bah tapi ke gereja tersebut diketahui oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Hijaz. Maka mereka pun jengkel, ini kurang ajar Abraha. Akhirnya di malam hari masuklah salah seorang dari orang-orang Arab, kemudian dia beol di gereja tersebut. Dia beol gereja tersebut, dia kotori gereja dengan beolnya, kemudian dia kabur. Di pagi hari Abraha pun dikagetkan dengan kotoran yang ada dalam gereja, maka dia pun ngamuk dan dia murka, maka dia bertekad untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Maka dia pun mendatangkan pasukan yang sangat banyak, di antara pasukan tersebut adalah pasukan bergajah. Disebutkan dia membawa 8 ekor gajah atau 12 ekor gajah. Dan orang-orang Hijaz, orang-orang Jaziratul Arab tidak tahu gajah. Mereka kaget tatkala melihat ada binatang apa? Besar seperti gajah ini. Dan tatkala itu Abraha membawa 8 ekor atau 12 ekor gajah, yang gajah pimpinan gajah namanya Mahmud. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya pimpinan gajah namanya siapa? Mahmud. Kenapa dia bawa 12 ekor gajah? Dia punya niat buruk. Dia membawa rantai yang banyak. Jadi dia ingin gajah tersebut nanti mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bahnya dicungkil, bukan dipecahin satu-satu, tapi gajah-gajah tersebut bersatu padu untuk mencungkil apa? Ka'bah. Itu niat buruknya siapa? Abraha. Maka berjalanlah dia dengan 12 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Mahmud, kemudian melewati jazirah Arab, dan ada sebagian kabilah-kabilah kecil ingin menghalangi, namun semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghalangi pasukan bergajahnya Abraha. Sampai akhirnya Abraha di tengah perjalanan, kalau tidak salah namanya Mughammas kalau tidak salah ya, bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, 200 ekor ontanya diambil oleh Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib seorang yang gagah, tampan, bersahaja, berwibawa. Oleh karena tatkala Abraha melihat Abdul Muttalib datang, dia pun tadinya duduk di singgasana, dia duduk di bawah dalam rangka menghormati Abdul Muttalib. Dan dia menyangka Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib waktu datang dia mengatakan, saya ingin onta-onta saya dikembalikan. Maka Abraha mengatakan, tadi saya menyangka kau demikian-demikian, bagaimana kau datang untuk mengurus ontamu sementara kau biarkan Ka'bah ya tidak kau bela? Maka Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbun yahmiha. Saya adalah pemilik onta, kembalikan onta saya, adapun Ka'bah ada pemilik yang akan membelanya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa membelanya. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nak, itu urusanmu. Ya, urusanmu. Akhirnya Abraha pun semakin ngamuk, Abdul Muttalib pun pergi, maka dia pun bawa pasukannya, pasukan bergajahnya menuju ke Ka'bah. Tatkala mulai berjalanlah Mahmud dan teman-temannya, tiba-tiba si Mahmud diam, tidak bergerak. Tatkala Mahmudnya diam, semua anak buah juga apa? Diam. Gajah-gajah yang lain pun diam. Maka jika Mahmud diarahkan ke sebelah kiri, dia berjalan. Jika diarahkan sebelah kanan, dia berjalan. Kalau suruh mundur, malah cepat mundurnya. Tapi kalau ke arah Ka'bah, dia berhenti, tidak mau. Bingung nih Abraha ini, bagaimana disuruh ke depan, gak mau. Suruh ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke belakang, lebih cepat untuk pulang. Gak mau, tatkala dia lagi sibuk mengurus gajah yang kebingungan tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Tayran ababil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, tidak ada manfaatnya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Saya ingatkan, burung itu namanya bukan burung ababil. Seperti ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi jangan bilang itu burung dara, ini burung ababil namanya. Bukan. Ababil itu bukan nama burung, tapi artinya burung yang berbondong-bondong. Tiba-tiba muncul burung tersebut. Sebagian salaf ya menafsirkan bahwasanya burung tersebut, mereka mengatakan burungnya berwarna hijau. Tiba-tiba muncul. Tapi banyak perkataan salaf yang mengatakan itu tuyur bahriyah. Burung yang tiba-tiba muncul dari laut. Tiba-tiba datang. Ya. Allah mudah menciptakan burung yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada. Dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan yang menakjubkan, burung tersebut membawa masing-masing burung membawa tiga butir batu. Dua di kakinya dan satu di paruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi berbondong-bondong jalan. Kelompok-kelompok burung begitu banyak, berturut-turut tidak berhenti-berhentinya membawa tiga butir batu, kemudian termihim bihajaratin min sijil. Maka burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, burung-burung mereka disebutkan tatkala dilemparkan batu-batu tersebut, tidak semuanya mati. Ada yang langsung tewas seketika ya. Ada yang dijadikan buta. Oleh karenanya Aisyah menyebutkan dalam hadisnya, masih ada dua orang buta bekas tentaranya Abraha yang meminta-minta, mengemis di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada yang selamat namun cacat. Ada yang mati seketika, Abraha tidak mati. Dia terkena lemparan batu namun dia selamat. Maka dia pun berjalan menuju ke Sana'a ya, pulang ke negeri Yaman. Namun apa yang terjadi? Allah siksa dia. Di tengah perjalanan tubuhnya memprotoli, apa namanya? Lepas sedikit-sedikit. Rontok sedikit-sedikit, jarinya lepas. Tatkala sampai di Sana'a baru dadanya terbelah, kemudian mati dalam keadaan mengenaskan. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari surat Al-Fil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Allah bisa membela Ka'bahnya tanpa ada bantuan satu manusia pun. Bahkan tatkala orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Ka'bah, tidak ada yang bela Ka'bah, tidak ada yang berhadapan dengan Abraha dan bala tentaranya, Allah mampu menghancurkan Abraha dengan hanya mengirim ya burung-burung yang membawa batu-batu kecil, akan tapi membinasakan mereka. Demikian saja mungkin saya bisa sampaikan tentang kisah surat Al-Fil ya.

istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah?

sana. Baik, sub bahasa Indonesia. Nah, artinya terus menerus. Oh, terus menerus. Nah, terus menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqamah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqamah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah. Tapi sebagian gak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam. Artinya Allah Rabbku. Nah. Tapi Allah katakan, summa istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian gak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau gak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga gak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa. Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh tuh anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma saliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adu. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan, ada kabar gembira buat kalian. Surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian gak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi gak perlu takut kalian. Jamal. Kalau Allah mengatakan, Dia melindungi seorang hamba. Apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadangkala merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres. Kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres. Ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati bapak Kapolresnya. Gak bisa bantuin dia. Di dunia. Ini Allah yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin.

0: itu kepingin, tapi kita tahan. Nanti itu semua yang diinginkan oleh nafsu Allah akan kasih. Walakum fiha matadaun, apa aja yang kalian hayalkan. Kadangkala anak kecil, masya Allah, anak kecil itu sering tanya, abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ, dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap, kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah, utita bi farasin min yaqutatin hamra." Fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya, kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Ya kuda, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatqaw." Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wa la tatqaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang telah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisi.

dimasukkanlah olehmu berdua ke dalam neraka. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tempat?

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apakah kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: Hari kiamat itu, tahukah kamu, apakah hari kiamat?
0: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya,

0: tidurmu. Setelah terlelap dengan kenyinyakan yang begitu hangat dalam tidurmu, dan kau bangun, jangan kau sentuh peralatan-peralatan elektronik sebelum itu. HP-mu jangan kau sentuh, laptopmu, tabletmu. Tapi hal pertama yang harus kau lakukan adalah bersyukur kepada penciptamu. Katakanlah, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Kita mati ketika tidur. Kita gak tahu berapa banyak orang yang tidak bangun lagi dari tidurnya. Dan tatkala Allah memberikan kepadamu nyawa, mengembalikan ruhmu kepadamu, maka ucapkan Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Sehingga semua aktivitas kita, semuanya pada hari itu adalah aktivitas untuk menuju kembali kepada Allah. Karena kita tahu kita bakal mati. Usaha kita, pekerjaan kita, pada hakikatnya akan kita tinggalkan. Dan tatkala kau tidur kembali, jangan lupa untuk mengingat mati, karena kita bakal mati. Dan berdoalah sebelum tidur. Bismillahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati, dan dengan namamu pula aku akan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbu al-haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. رسول الله صلى الله عليه وسلم menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar apa yang

menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, kana idza awa ila firasyhi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku

Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafazkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun

0: همزات الشياطين وأن يحضرون. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhaddisu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma 'an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstalnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar sahabat muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la
2: Islam telah meletakkan kepada kita tips-tips bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan agar cobaan tersebut membuahkan pahala dan kebahagiaan serta ketentraman bagi kita. Yang pertama, yakinlah bahwasanya ujian dan cobaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakinlah bahwasanya musibah tersebut memberikan kepada kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka. Yang ketiga, hendaknya kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, jiwa, pangan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka mengatakan, kami adalah milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka jika mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah penduduk desa tersebut merasa aman apabila datang kepada mereka siksaan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ketika mereka sedang lelap tidur? Apakah penduduk desa tersebut merasa aman jika datang siksaan Allah kepada mereka di waktu siang tatkala mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang berukih.

0: صام يوما في سبيل الله أبعده الله من النار 70 خريفا. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, satu hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Satu hari. Kalau Ramadan kemarin kita puasa 30 hari atau 29 hari, 70 tahun kali 3 gitu. Berapa ribu tahun kita dijauhkan dari api neraka tuh. Puasa yang pertama, puasa 6 hari bulan Syawal. Hari ini kita di tanggal 16 Syawal. Masih ada kesempatan 13 atau 14 hari ke depan. Perhatikan hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana tasuma ad-dahr." Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari, garis bawahi kalimat saya, 6 hari saja, kata-kata saja di garis bawahi baik-baik, dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh non-stop. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita puasa 365 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, berat itu. Berat puasa satu tahun itu nggak gampang puasa. Sebulan Ramadan kita rasakan bobotnya luar biasa, bagaimana setahun gitu kan. Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala setahun itu hanya dengan puasa Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Begini rasionalnya. Kadang-kadang manusia itu kalau dikasih hitungan-hitungan duit bisa cepat paham. Kalau bapak-bapak ibu kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya bilang begini, siapa pegawai saya kerja Januari full, satu bulan, on time, kerjaan semua dikerjakan dengan bagus satu bulan, tambah 6 hari saja bulan Februari, tambah seminggu lagi lembur, gajinya setahun cash. Bagaimana pegawainya? Gak perlu kerja setahun ya, gak usah remote-remote 12 bulan, 5 minggu, saya yakin lembur. 5 juta gajinya 60 juta didapat. Tadi 12 bulan, ini dalam 5 minggu dapat 60 juta. Faham langsung ya? Alhamdulillah. Kalau hitungan duit langsung faham. Tapi gak apa-apa, yang penting faham. Jadi sama kurang lebih seperti itu kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, 6 hari tambah saja dari bulan Syawal, pahalanya puasa setahun non-stop. Yang luar biasanya, puasa hari 6 Syawal ini boleh dicicil. Boleh hari ini, boleh minggu depan, pokoknya selama Syawal. Dari hari ini sekarang, besok, mulai besok itu masih ada sekitar 13-14 hari. Pilih 6 hari. Itu luar biasa, cicil. Boleh puasa sunnah, ibadah sunnah digabung dengan sunnah lain, boleh. Dengan puasa Senin Kamis misalnya. Setiap puasa Senin sekalian puasa Syawal, boleh. Asal sunnah dengan sunnah. Jangan digabung sunnah dengan wajib. Jangan lagi ada yang nanya, Ustaz boleh gak saya bayar qadha puasa saya dengan puasa Syawal? Gak boleh. Sebagaimana gak boleh puasa qobliyah duhur digabung dengan duhur, gak boleh. Wajib sama sunnah gak boleh. Sunnah sama sunnah boleh. Ustaz boleh gak saya punya utang Ramadan? Mungkin ibu-ibu terutama sering punya utang karena kadang-kadang berhalangan. Saya punya utang Ramadan 5 hari. Saya mau puasa Syawal dulu. Boleh. Gak apa-apa. Mau Syawal dulu boleh. Afdalnya bayar utang dulu. Afdalnya. Tapi kalau mau puasa Syawal dulu boleh. Hanya kalau belum sudah puasa Syawal 6 hari tapi utangnya 5 hari belum dibayar, selama belum dibayar pahala setahun belum dicatat di buku amal. Karena syaratnya harus full 1 bulan. Boleh tapi hukumnya. Jadi garis bawah ini pahala yang luar biasa. 6 hari saja puasa yang pertama.
1: Seorang pria meminang seorang gadis. Seluruh keluarga kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan acara pernikahannya beberapa bulan yang akan datang. Tapi sebelum waktu tiba, kedua calon pengantin seakan-akan mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Mohon pandangan Ustaz apakah 2 bulan, 3 bulan. Tapi itu kalau belum diikat dengan akad, kesepakatannya nanti 2 bulan ke depan diadakan acara pernikahannya, akadnya, maka keduanya jika menganggap diri mereka sudah seperti suami istri, pergi berdua berdua mana-mana, kemudian juga saling bersentuhan kulit, maka itu adalah maksiat, bahkan termasuk zina, walaupun belum sampai kepada zina yang sebenarnya. Dan dengan perbuatan kedua pasangan tersebut, dia telah menodai niat suci mereka. Menikah itu adalah sunnah, ibadah, dan dia menodai tersebut dengan perbuatan maksiat-maksiat. Rumah tangga wahai saudara-saudari itu, jika tidak dibina di awal ini dengan perbuatan, maka sulit bertahan yang baik. Kalau bertahan sampai lama, banyak orang yang bertahan rumah tangganya sampai tua, tapi selasa hidup di neraka. Jadi mulai rumah tangga dengan fondasi takwa, jangan mulai dengan

0: Prinsip yang ketiga, yaitu menguasai pembacaan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Yang pertama, menguasai pembacaan huruf-huruf muqatta'ah, atau sering disebut pula sebagai mafatihus suar, karena fungsinya sebagai pembuka dari setiap surat. Seperti misalkan pembacaan awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, surat Thaha, surat Yasin, surat Maryam, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis di dalam metode QRQ untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah berikut ini. Langkah yang pertama, sebutkan huruf demi huruf tanpa menggunakan harokat, seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, huruf-huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau sering disingkat menjadi sebuah kalimat naqussu asalukum, yang memiliki bunyi akhiran, suara kita panjangkan. Contoh, nun, qaf, sad, ain, sin, dan lain sebagainya. Sementara huruf-huruf ha, ya, to, ha, ro yang tidak memiliki bunyi akhiran, suara kita cukup diayun. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Kemudian langkah yang ketiga, huruf-huruf yang terakhir pada nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, kita ucapkan sesuai dengan karakter huruf yang dimilikinya, seperti qalqalah, gunnah, dan lain sebagainya. Mari kita latih bersama contoh-contoh berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

Demikian pembacaan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, hamzah wasal, yaitu hamzah yang harus dibaca ketika berada di awal kalimat. Perhatikan langkah praktis berikut ini bagaimana membaca hamzah wasal di awal kalimat. Yang pertama, hamzah wasal dibaca dengan harokat A manakala diikuti oleh huruf lam. Contohnya, Alhamdulillah Ar-Rahman At-Taghabun. Kemudian yang kedua, hamzah wasal dibaca U kalau tidak diikuti lam. Kemudian kita mendapatkan harokat hidup yang pertama pun bunyinya U. Contoh, Ud'u ila sabili rabbik usluk. Dan yang ketiga, hamzah wasal dibaca dengan harokat kasrah manakala tidak ada unsur pertama yaitu lam dan unsur yang kedua yaitu huruf yang pertamanya bukanlah u. Maka kemudian hamzah wasal dibaca dengan harokat i. Contoh, ihdinas siratal mustaqim irji'i ila rabbik ittakhadhu aymanahum. Kecuali pembacaan pada surat Al-Ahqaf ayat 4 yang semestinya u'tuni dibaca ituni. Tetapi hal ini hanya berlaku kalau hamzah wasal berada di awal kalimat. Akan tetapi, kalau di tengah-tengah kalimat, maka hamzah wasal tidak dibaca. Perhatikan contoh surat Al-Ahqaf ayat 4 berikut ini.

Muslimin. Yang ketiga, nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan harokat kasrah manakala kita menemukan huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Contoh, yauma idzin bertemu dengan al-masaq, dibaca bukan yauma idzil akan tetapi yauma idzinil masaq. Atau kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad diakhiri dengan harokat tanwin, ahadun, bertemu dengan lafaz Allah yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika ahadun digabungkan dengan lafaz Allah, maka kita harus mengucapkan ahadun menjadi ahaduni. Perhatikan contoh berikut ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Demikian bagian yang ketiga di dalam prinsip yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat sajadah, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkannya atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Adapun doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud tilawah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian ayat sajadah. Selanjutnya, yang kelima, pembacaan ayat-ayat saktah dalam Al-Quran. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama dua harokat ketika kita membaca Al-Quran. Saktah terdapat di dalam empat surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama ketika memasuki ayat kedua. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir, surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan contoh saktah berikut ini. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Surat Yasin ayat 52.

Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Dan terakhir surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Demikian 4 surat di dalam Al-Qur'an yang di dalamnya perlu kita saktah. Sekali lagi, saktah, berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa bernafas selama 2 harakat. Selanjutnya, yang ke-6 adalah imalah. Imalah adalah membaca huruf yang berharokat fathah dimiringkan ke kasrah. Hal ini terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Pada kalimat bismillahimajroha dibaca miring menjadi bismillahimajreha. Perhatikan contoh berikut ini. Al-Quran yang di dalamnya perlu kita saktah. Sekali lagi, saktah, berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 harakat. Selanjutnya, yang ke-6 adalah imalah. Imalah adalah membaca huruf yang berharokat fathah dimiringkan ke kasrah. Hal ini terdapat di dalam

Demikian contoh imalah yang terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu Ishmam pada surat Yusuf ayat ke-11. Ishmam adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir ketika kita mengucapkan la ta'manna ala Yusuf. Perhatikan contoh ishmam berikut ini.

Yusuf. Demikian contoh isymam ketika kita mengucapkan surat Yusuf ayat ke-11. Selanjutnya, kita akan membahas tashil yang berada di dalam surat Fussilat ayat ke-44. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Perhatikan pembacaan tashil di dalam surat Fussilat ayat ke-44 berikut ini.

أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. Perhatikan kalimat a'ajamiyun dalam Al-Quran tidak dibaca a'ajamiyun melainkan a'ajamiyu wa'arobi. Sekali lagi, perhatikan contoh tashil di dalam surat Fussilat ayat 44 berikut ini.

أعجمي وعربي. Selanjutnya kita beralih kepada nakal yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Nakal adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kalimat bi'salismul fusuqu berasal dari kata bi'sal ismu. Akan tetapi, harokat hamzah pada kata al-ismu dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya sehingga kalimat tersebut berubah menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kaum muslimin yang berbahagia, bagian yang terakhir dari prinsip yang ketiga adalah waqaf wal ibtida. Waqaf adalah berhenti ketika kita membaca Al-Quran, sementara ibtida adalah memulai kembali setelah kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Berikut kami sampaikan bagaimana langkah-langkah praktis kita berwaqaf dan beribtida ketika kita membaca Al-Quran. Langkah pertama, senantiasa berwaqaf di akhir ayat dan melanjutkan ayat berikutnya tanpa mengulang terlebih dahulu. Contoh, wal asr, innal insana lafi khusr.

Seluruh tanda waqaf dalam Al-Quran diperbolehkan berhenti tanpa harus mengulang terlebih dahulu, kecuali satu tanda, yaitu lam alif, yang berarti mamnu'u lil waqfi, yaitu dilarang berhenti. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kita menemukan ayat yang panjang, kemudian kita juga tidak menemukan ada tanda-tanda waqaf di dalamnya, maka kita berhenti di akhir nafas yang kita miliki. Contoh,

saubil somir. Itu langkah pertama di dalam berwakaf. Langkah kedua, kalau kita menemukan ayat yang panjang, maka ikuti saja tanda-tanda wakaf yang telah dituliskan oleh para ulama qiraah.

الْأَبْصَارُ. Kita berhenti di sini, bukan akhir ayat. Dan tidak ada juga terdapat di dalamnya tanda waqaf. Kita berhenti dengan satu alasan, nafas kita habis. Oleh karena itu, berhentilah di akhir nafas yang terakhir yang kita miliki. Untuk kemudian, kalau kita tidak yakin akan kesempurnaan makna yang dimiliki, maka ulanglah terlebih dahulu satu atau dua kata sebelumnya. Contoh tadi,

افضل لما ادي لاين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.

Demikian, kalau kita berhenti di akhir nafas, maka kita lanjutkan sampai kita menemukan tanah wakaf atau kita berhenti di akhir ayat. Demikianlah kaidah-kaidah praktis di dalam berwakaf ketika kita membaca Al-Quran. Memang Al-Quran ketika kita baca dengan baik dan benar, disertai dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan ketenangan, memberikan ketentraman tersendiri dan keasyikan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, berharaplah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang istiqamah bersama Al-Quran, baik membacanya, mengkajinya, menghafalkannya, ataupun mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Debu-debu pasir, debu-debu dunia. Selamat menikmati hari-hari indah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka Allah katakan di sini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Suami pun harus tahu perempuan itu bengkok, sehingga dia tidak menuntut lebih. Kalau dia melihat sesuatu di istri yang perlu diluruskan, luruskan dengan cinta dan kasih sayang. Tidak dengan tangan besi, enggak. Dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW itu mendapati istrinya Allah. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, baca tuh tafsir Ibnu Katsir. Indah banget. Dia ceritakan bagaimana Nabi SAW menggauli istri. Kadangkala istrinya pernah mendiamkan Nabi sehari semalam. Ya. Bayangkan. Dan Nabi sabar aja. Coba kalau kita, istri kita gak mau ngomong sama kita. Iya. Nanti malam kau duduk sini, aku mau ceramah sama kau. Didudukkan istrinya, dibukakan kitab. Suf. Enggak, ini perempuan lagi ada sakit hati sama kau. Nggak perlu dibacain kitab dia. Perlu di, ya, digodain, diapain ya. Pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala mengangkat suaranya di atas Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu enggak boleh. Tapi Nabi tahu ini perempuan. Dan perempuan itu bengkok. Dan Nabi yang menjelaskan hal itu. Sehingga contohlah Nabi SAW, mu'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada lelaki-lelaki yang anti masuk dapur. Oh, rijal, lelaki, kata, gak mungkin masuk dapur, kata dia. Kenapa? Rasul SAW bantuin istrinya. Kana, ditanya, kalau Nabi SAW masuk rumah ngapain? Kana fi mihnati ahli. Beliau itu dalam urusan rumah tangganya. Membantu urusannya. Beliau timbanya rusak. Beliau tembel sendiri, dijahit sendiri mungkin ya. Sandalnya, bajunya beliau lakukan itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu disebutkan oleh Ibnu Katsir duduk ngobrol sama istrinya. Malam hari beliau masih sempatkan ngobrol sama istrinya. Sebagian suami itu kaku gitu ya. Istrinya, "Bang, aku mau cerita, Bang." Iya. Aku baca di berita, Bang, ada kejadian. Oh, udah tahu aku itu. Jadi belum apa-apa. Udah tahu. Iyalah, suami mungkin udah baca berita itu. Tapi suami ini paling gak pura-pura gak tahu gitu. Iya, Masya Allah. Kejadian di mana? Kejadiannya ini, Bang, anak baca di berita. Masya Allah, jazakillah khair ya. Seakan-akan gak tahu. Nabi SAW itu ingat ketika Aisyah cerita tentang hadis Ummu Zara. Cerita tentang 11 wanita. Yang wanita pertama cerita tentang suaminya, kedua. Nabi itu dengerin jemaah. Padahal Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Ya kan, insya Allah Nabi itu tahu gitu loh cerita itu. Tapi beliau dengerin. Sampai akhir, beliau kasih komentar. Ketika cerita terakhir tentang Ummu Zara ya. Yang dia cinta sama suaminya, tapi diceraikan sama suaminya. Karena suaminya mendapatkan pilihan lain dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku buat engkau seperti Abu Zara untuk Abu Zara dan aku tidak menceraikan engkau, kata Nabi SAW. Artinya Nabi ini ikut dalam ceritanya. Sebagian kita ikut dalam cerita istri sampai tidur. Jadi istri cerita, kata dia, tahu-tahu, oh sudah berangkat suami. Jadi ceritanya istri sebagai dongeng pengantar tidur. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam kondisi benci, bayangkan Allah mengatakan fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Artinya kadangkala suami ini enggak suka sama sikap istri. Ada sesuatu yang dia benci. Di sini Allah perintahkan suami untuk bersabar, tidak menceraikan. Berbeda dengan kalau istri yang enggak sabar sama suaminya. Kalau suami tidak sama sabar sama istrinya, dia kan bisa menikah lagi. Ada pilihan, okelah aku mau nikah lagi. Nikah yang kedua, nikah yang ketiga, nikah yang keempat. Ada peluang dari suami untuk bersabar dan menggantikannya dengan menikah lagi. Umpamanya itu dilakukan. Dia bersabar menghadapi istrinya yang ini. Kalau wanita tidak bersabar menghadapi suaminya, apakah ada pilihan untuk menikah lagi? Gak ada. Makanya kalau wanita minta cerai, ketika seorang sahabat wanita minta cerai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung mengatakan, udah dapat cerita curhatan, ya udah kayaknya nggak bisa dilanjutkan.
Nabi bertanya kepada perempuan itu, ataruddina ilaihi hadiqatahu, kau kembalikan maharnya, kebun maharnya jemaah, kebun kurma, bayangkan. Kau kembalikan, aku kembalikan ya Rasulullah SAW. Maka hanya dipanggil suaminya. Tapi kalau suami, maka diperintahkan untuk bersabar. Tidak mudah-mudah menceraikan. Dan wanita juga seharusnya tidak mudah-mudah minta cerai, kecuali dengan alasan yang syar'i. Kadangkala perempuan suaminya kawin lagi, tahu-tahu sudah kabur. Semua bajunya sama anaknya yang dibawa. Kata dia, nah itu bukan alasan yang syar'i. Kecuali alasanmu nanti suamimu zalim. Dia mengatakan suamiku zalim. Dia dengan istri mudanya terus. Bayangkan Ana yang sudah ngurusin anak-anak dia. Dia datang ke sini cuma tanya, udah belanja udah ada belum? Nih, assalamualaikum. Balik lagi ke tempat istri mudanya. Karena dia lihat, aduh sudah tua Ustaz, mau diapain? Anak mau ceraikan kesian ya. Paling enggak anak kasih nafkah lah. Ya tidak juga, dia punya kewajiban untuk berbuat adil di sini. Maka ingat, Allah mengatakan kepada para suami, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci terhadap istri kalian, benci jemaah. Ya sudah antum bayangkan, oh, suami benci sama istrinya. Apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi itu asa, taraji. Sejadi itu dan asa dari Allah insyaallah benar jemaah. Yang kalian benci itu Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para suami dan istri juga sebenarnya, la yafraq mu'minun mu'mina. Janganlah seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Membenci istrinya beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia benci, bukankah ada perilaku laki yang dia sukai? Karena perempuan ini enggak mungkin dinikahi sama dia kecuali punya kebaikan. Kau sekarang melamar dia, datang ke rumahnya, pasti kau melihat kebaikannya, tidak melihat keburukannya. Dan dalam kehidupan ini, yang dilihat itu seharusnya adalah kebaikan bukan keburukannya. Dalam rumah tangga aja. Anda mau tanya sekarang sama itu. Kalau seorang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, apa yang ditanya oleh perusahaan itu? Yang ditanya, kamu bisa apa? Gitu kan? Kamu punya keahlian apa? Dia sebutkan, saya bisa ini, bisa ini. Oh iya. Apa ada perusahaan yang tanya, kamu tidak bisa apa? Banyak kalau yang tidak bisa, saya Pak. Kalau yang ditanya yang tidak bisa itu banyak sekali gitu. Maka yang ditanya yang bisa. Maka Allah perintahkan para suami untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Maka jangan tanya apa kekurangannya, tapi tanyakan kelebihannya. Jadi seorang suami ketika benci sama istrinya, maka dia tanya, apa sih kelebihan istriku? Oh, istriku itu Masya Allah, walaupun dia tidak pandai mengaji, tapi dia pandai bersolek. Oh, ada kelebihannya. Walaupun dia itu tidak cantik, tapi dia pintar mengaji. Subhanallah. Mudah-mudahan aku bisa numpang di surganya istriku. Ya kan dia juga berpikir, kalau istrinya baik, istrinya masuk surga terlebih dahulu karena amalannya. Mungkin istrinya memberikan syafaat kepada suaminya. Ada banyak yang perlu dilihat kebaikan-kebaikan dari istri kita itu.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang ma'ruf yang sering dibaca tatkala akad nikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bayi kalian dari jiwa-jiwa kalian, istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami tenteram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang pada demikian tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ayat ini Allah buka dengan firman-Nya, wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kata ahli tafsir, ai wa min ayati rububiyyatihi wa wahdaniyyatihi. Dan di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, rububiyah Allah, di antara tanda-tanda keesaannya, Allah menjadikan istri-istri dari kalian agar kalian condong kepada istri-istri kalian tersebut. Dan Allah menjadikan rasa cinta kasih di antara kalian. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ulangi di akhir ayat. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian tersebut, kalian merasa tenteram dengan istri, timbul cinta kasih di antara kalian, adalah tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda ketuhanan Allah, keesaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini benar ya, akhi. Ya ikhwan. Antum bayangkan. Kita kata Allah, khalaqalakum min anfusikum. Istri kita diciptakan dari jenis kalian. Dari jenis kita. Ya, sehingga kita pun condong kepada istri kita. Dan tanda bukti ada Tuhan, kita diciptakan, tahu-tahu Allah ciptakan kita beserta dengan hasrat kita. Hasrat kita diciptakan bersama kita. Kita lihat perempuan, kita tertarik. Ya akhi, istri antum meskipun cantik jelita, kalau antum pajang di hadapan sapi, sapi tidak akan tertarik. Kenapa? Karena dia Allah tidak ciptakan hasrat pada sapi tersebut. Meskipun istri antum cantik jelita. Benar atau tidak? Benar. Tidak tertarik. Tapi sapi tertarik sama model sapi yang mungkin bentuknya enggak karu-karuan, ya. Tapi sapi suka sama. Kenapa? Hasratnya Allah pasangkan pada sapi tersebut. Saya kadang mikir, saya bertanya apa Ustaz Mizan yang pernah sekolah di Madinah. Kita sekolah di sana sama mancanegara, ada 110 atau 100 sekian lebih negara. Banyak teman-teman kita dari orang-orang Afrika. Saya mikir, subhanallah, orang Afrika suka sama orang Afrika. Ente jangan heran. Selera tidak boleh diperdebatkan. Saya ulangi, selera tidak boleh diperdebatkan. Mata dia Allah jadikan dia berhasrat lihat wanita yang hitam seperti dia. Menurut anda tidak berhasrat, ya sudah, itu urusan anda. Dia tertarik. Bahkan sebagian mereka berkata, semakin hitam, semakin legam, semakin cantik. Susah masuk di logika saya, tapi demikianlah. Hasrat. Ya. Hasrat Allah ciptakan. Ini bukti bahwasanya kita punya Tuhan. Kalau kita diciptakan cuma badan begini, dari mana hasrat datang? Kok lihat perempuan kemudian kita tertarik? Karena memang Allah berikan hasrat. Pencipta berikan hasrat. Kalau enggak ada pencipta, kita mungkin robot, enggak ada apa-apanya, tapi ada hasrat. Hasrat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menjadikan suami, kata Allah, litaskunu ilaiha. Ingat, wanita sebab utama kebahagiaan suami. Makanya Allah tidak mengatakan agar kalian para istri tentram dengan suami kalian, tapi Allah balik perkaranya. Litaskunu ilaiha ai, maksudnya wahai para suami, agar kalian diciptakan istri sebaik kalian, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Jadi istri sumber ketentraman. Istri sumber apa? Kebahagiaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan bayi kalian, istri kalian. Ya. Kemudian telah menciptakan kalian satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut istri kalian, liyaskuna ilaiha, agar sang suami tenteram dengan istrinya.

0: Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sibuk ibadah, gak pernah perhatikan istrinya, sampai istrinya berantakan, rambutnya kotor, bajunya berantakan. Salman Al-Farisi, sahabatnya Abu Darda, lewat depan pintu lagi ngetuk-ngetuk, terbuka pintu sedikit, lewat Ummu Darda terlintas. Dia lihat sepintas gitu kan, loh kok kenapa berantakan begini? Kata Salman dari belakang pintu, wahai Ummu Darda, kenapa kau begini? Maksudnya kenapa kamu tidak urus dirimu? Kenapa kamu berantakan seperti orang yang tidak ngerawat sama sekali gitu? Kata Ummu Darda dari belakang pintu, dari dalam, tidak ketemu ya. Dia mengatakan, temanmu, sahabatmu Abu Darda sudah enggak butuh sama saya. Setiap hari puasa. Setiap hari, waktu itu belum ada syariat dilarangan puasa setiap hari. Sekarang kan maksimal puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Waktu itu masih boleh orang puasa setiap hari. Abu Darda ini setiap hari puasa. Dan kalau malam, masuk rumah ganti baju, sholat sampai subuh. Begitu terus. Gitu kan. Jadi untuk apa saya dandan? Dia kayak enggak butuh sama saya. Maka kata Salman, mana suamimu? Di masjid, kata Abu Darda. Lagi sama Nabi. Waktu itu menjelang maghrib. Salman pun ke masjid lalu berkata kepada Abu Darda, habis isya, saya mau jadi tamu di rumahmu. Dia bilang, baiklah, silahkan. Maka jadi tamu di rumahnya dan nginep. Gitu kan. Salman ini mau menasehatin Abu Darda, tapi dengan praktek lapangan. Begitu tiba di rumah, sudah makan malam sama-sama. Kemudian awal malam, setelah selesai ngobrol-ngobrol, Abu Darda bilang, sebentar saya mau ganti baju. Dia masuk dalam, diganti baju, Salman tunggu di ruang tamu. Habis ganti baju, betul keluar. Mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat malam. Kata Salman, tidak boleh. Kau harus kasih hak istrimu dulu. Masuk. Dia masuk ke dalam kamarnya karena malu sama temannya. Itu kurang lebih habis isya ya. Kalau kita sekarang jam 9, jam 10 malam, itu udah keluar mau sholat malam sampai subuh. Disuruh masuk ke dalam kamar. Awal malam, pertengahan malam, kurang lebih jam 12 malam, jam 1, dia udah keluar lagi. Kata Salman, kamu mau ngapain? Ditunggu sama Salman. Dia bilang, saya mau ibadah, kata Abu Darda. Kata Salman, belum bisa. Kasih hak istrimu. Disuruh masuk ke dalam kamar. Dia masuk lagi. Pada saat tertinggal sepertiga malam, 2 jam sebelum subuh, yang Allah memang turun ke langit bumi di waktu itu, sebagaimana dalam hadis Bukhari kan, kalau tinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, bertanya pada malaikat, siapa yang beristighfar, saya ampuni, siapa yang bertobat, siapa yang memohon, siapa yang punya hajat, saya penuhi, siapa yang minta tolong, saya berikan, gitu kan. Maka sepertiga malam Abu Darda keluar mau sholat, kata Salman, sekarang sholat sekukamu, sampai pagi silahkan. Sholat dah, habis itu azan subuh mereka sama-sama ke masjid. Keesokan pagi, Abu Darda ini puasa. Salman masih jadi tamu, habis sholat subuh, habis terbit matahari duha, mereka pulang ke rumah sama-sama. Abu Darda masakin nih, sarapan. Begitu mau makan, Salman disuruh makan sama Abu Darda, silakan. Kata Salman, kenapa kau gak makan? Dia bilang, enggak, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormatin. Gitu kan? Maka kamu puasa sunnah, kamu harus batalin puasa kamu. Saya tidak mau makan kalau kau tidak makan. Maka Abu Darda pun akhirnya batalin puasanya. Setelah batalin puasanya, dia bilang, wahai Salman, kau ini udah kacauin hidup saya. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang lagi kau kacauin puasa saya. Gitu kan? Saya akan lapor kepada Nabi SAW nih. Kata Salman, silahkan. Tapi, hai Abu Darda, sebelum kau ke Nabi, saya sarankan, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Nggak boleh kamu ulang dari itu. Harus berikan haknya. Lalu Abu Darda pun ke Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, waktu diceritakan, wahai Abu Darda, betul yang Salman katakan, berikanlah segala itu haknya. Istrimu punya hak, dirimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak. Maka berikanlah segala itu haknya. Jadi di sini ada hak istri yang harus dipenuhi.
1: Bagaimana kalau kita telah memaafkan, tapi masih sering teringat kesalahan orang tersebut terhadap kita? Kalau sudah memaafkan, alhamdulillah. Kalau sudah memaafkan, alhamdulillah. Yang tidak boleh itu adalah menjadi orang pendendam, tidak mau memaafkan. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyuruh kita memaafkan orang lain mengatakan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan oleh Allah? Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan oleh Allah? Maka orang yang rajin memaafkan orang lain, dia akan juga sering dimaafkan dosa dan kesalahannya oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang akan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sebagaimana orang pernah bersalah kepada kita, bukankah kita juga pernah bersalah ke orang lain? Dan hidup menjadi orang yang selalu mengingat kesalahan orang lain, insya Allah yang paling sering menderita, dia yang selalu mengingat. maka tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati kita. Tak perlu menyimpan kesalahan orang dalam memori kita. Itu hanya sebuah sampah di dalam memori, sampah di dalam hati, keluarkan. Tapi kita sudah nyatakan maaf, alhamdulillah. Bukan seperti orang pendendam yang mengatakan tidak akan aku maafkan sampai kapanpun, sampai dunia kiamat. Antum pun tidak pernah bertemu dengan kiamat insyaallah. Tak boleh seperti itu. Tidak merupakan bagian daripada agama Islam. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita justru membalas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan kita berbuat baik kepadanya. Dan itu sifat Nabi SAW. Yajzi as-sayyi'ata bil hasanah, membalas keburukan dengan berbuat baik kepada orang itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk, lawan perbuatan buruk orang itu dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka antara engkau dan orang-orang yang biasa memusuhimu akan terjadi persahabatan yang sangat dekat. Wama yulaqaha illa alladzina sabaru. Namun yang seperti itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang benar-benar sabar. Dan orang sabar dicintai Allah. Wama yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang benar-benar bagus agamanya. Maka mari kita sempurnakan agama kita dengan kita maafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Menjadi orang pemaaf itu, berlapang dada itu, nyaman hidup di permukaan bumi. Begitu kita ada orang bersalah, maafkan dan cabut dari hati 100%. Begitu cara memaafkan. Sekarang sudah kita maafkan, masih teringat-ingat. Tinggal sekarang melatih bagaimana melupakan ingatan itu dengan cara benar-benar mencabut sisa-sisanya dari hati kita. Semoga hati kita adalah hati yang selalu lapang dengan menjadi orang yang pemaaf. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu.
2: Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu pahlawan dari cerita Perang Tabuk. Seorang Ansar, seorang Ali Suffah, seorang anak muda yang bernama Ka'ab bin Malik. Kita akan melihat apa kesalahannya, apa kunci kegagalannya. Ka'ab sedang mengajarkan kita arti sebuah kejujuran. Hari ini saya yakin kalau saya berbicara dengan engkau dengan alasan palsu, saya bohongi engkau sampai engkau ridho, sampai engkau ngangguk-ngangguk, saya yakin Allah tuh gak ridho. Allah akan membuat engkau membenci saya karena sebuah sebab. Ada dua orang yang seperti anda, wahai Ka'ab. Maka spontanitas hati saya tenang, dan saya putuskan untuk melanjutkan langkah saya menuju rumah dan tidak jadi merevisi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Mirarah dan hilal itu gak mau ketemu siapapun. Malu, menangisi kebodohannya. Khawatir dirinya munafik. Dua orang ini itu ikut perang Badar. Antum pernah dengar apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Nabi mengatakan, Allah berfirman kepada orang yang mengikuti perang Badar, wahai orang yang mengikuti perang Badar, lakukan sesuka hati kalian. Allah telah ampuni dosa-dosa kalian.
2: Ada hadis untuk kita, ada ayat turun bagi kita. Kalau kita tenang-tenang aja, kita ketawa, lupa berpikir. Ini Ahlul Badar. Allah mengatakan, silakan kerjakan sesuka hati anda. Seakan-akan anda mau zina, mau judi, mau mabuk, terserah. Karena kalian Ahlul Badar, Allah telah ampuni dosa-dosa kalian. Lalu nangis gara-gara satu dosa. Sedangkan kita gak ada satupun ayat dan hadis turun untuk kita mensucikan diri terus. Menganggap diri bersih, menganggap diri paling berjasa, menganggap diri soleh dan soleha. Telah sampai berita kepada kami. Itu kalimat pembuka dari Raja Ghassan, bahwa sahabat anda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendiamkan anda dan mencueki anda. Dan Ka'ab melakukan keputusan yang tepat. Lalu dia bakar surat tersebut. Dibakar sama Ka'ab. Di hari yang ke-40, aku kedatangan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang, dia menyampaikan pesan dari Nabi SAW. Apa pesannya? Rasulullah SAW memerintahkan engkau, wahai Ka'ab, untuk menjauhi istrimu. Untuk menjauhi istrimu. Ini hikmah. Ini hikmah. Di hari ke-40 mereka dipisahkan dari istri-istri mereka. Bukan ingin menyiksa mereka. Bukan ingin menyengsarakan mereka. Agar mereka mendapatkan hasil terbaik. Agar fokus beribadah. Karena solusi dari masalah ini hanya ibadah. Jalan keluar dari masalah-masalah kita bertakwa kepada Allah. Karena menciptakan masalah itu yang menciptakan solusi karena buat kita. Menciptakan masalah itu yang menciptakan solusi buat kita. Hari 41, hari 42, hari 43, hari ke-44, 45, 46, 47, 48, 49... beliau habiskan dengan ibadah, ibadah, ibadah, ibadah sampai hari ke-50 waktu sholat subuh yang akan kita ceritakan pada Rabu yang akan datang insyaallah wa ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan kepada teman yang sering komentar, ngapain pakai celana cingkrang? Itu kan hanya sunnah. Kalau dikerjakan pahala, sedangkan ditinggalkan tidak apa-apa. Iya. Tetapi kenapa kita mesti harus tidak menyukai pahala? Padahal kita hidup untuk mendapatkan pahala, untuk meraih dan mengumpulkan pahala. Kalau seandainya perbuatan itu sunnah, ketika kita kerjakan kita berpahala. Sekarang Anda mau berpahala atau mau tidak berpahala? Itu saja. Mau berpahala atau tidak, atau mau tidak berpahala? Tentu semua orang mau pahala. Sekarang tinggal Anda pakai pakaian cingkrang, setiap saat Anda memakai pakaian itu Anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana benar niat mengerjakannya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang sunnah lalu kita tinggalkan dan menghinakannya atau tidak mau melakukannya. Tapi kalau itu perkataan hanya sekedar karena tidak mau berpahala. Tetapi kalau penjelasan hukum, menjelaskan hukum ini berbeda. Celana yang di setengah betis adalah sunnah, sementara celana yang menutup mata kaki adalah haram karena ancaman neraka. Ini pembahasan tentang hukum. Kalau seandainya dia pakai celana tetapi dia masih di atas mata kaki walaupun tidak setengah betis, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa, dan dia juga tentu menghormati dan memuliakan, mengagungkan sunnah Nabi SAW. Karena mengamalkan sunnah ini kita berbeda-beda. Mengamalkan sunnah berbeda-beda. Jangan mentang-mentang sunnah ini cocok dengan kita lalu kita mencela atau menyalahkan orang yang tidak mengerjakannya. Mencela atau menyalahkan orang yang tidak mengerjakan. Ini orang kenapa tidak pakai celana setengah betis ya? Padahal itu sunnah. Kemudian dicela, kemudian dianggap ini diremehkan. Ini tidak benar. Ya, karena untuk mengamalkan sunnah ini tingkatan antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Sama dengan sholat sunat, sama dengan puasa sunat, sama dengan sedekah sunat. Selama kita tidak meremehkan sunnah Nabi SAW. Wabillahi taufiq.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

safar, atau kita melakukan perjalanan jauh, di dalamnya kita akan mendapati kesulitan dan akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya safar itu adalah bagian dari azab, adalah bagian dari siksa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "As-safaru qit'atun minal azab." Safar itu adalah bagian dari siksa. "Yamna'u ahadakum ya ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu." Karena safar inilah ya yang membuat seseorang itu akan sulit makan, akan sulit minum, dan akan sulit untuk tidur. Makannya berkurang, minumnya juga jadi susah, dan tidurnya pun semakin berkurang. Oleh karena itu Nabi SAW itu mengatakan, fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Nabi SAW, jika seorang telah memenuhi hajatnya, keperluannya saat safar, maka segeralah ya dia pulang kembali kepada keluarganya. Dia memenuhi istri, dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa sekalian, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang namanya safar itu selalu menyulitkan. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan safar itu dikatakan bagian dari siksa dilihat dari dua sisi. Safar itu adalah bagian dari azab atau siksa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, yaitu safar di dalamnya itu ada kesulitan. Kita akan sulit untuk makan, akan sulit untuk minum, dan akan sulit untuk tidur, berbaring, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalam safar kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Ya, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Oleh karena itu, ada seorang imam, yaitu Imam Al-Haramain, itu pernah ditanya, kenapa safar itu disebut adalah bagian dari siksa, bagian dari azab. Maka ketika itu Imam Al-Haramain itu mengatakan bahwasanya, li'anna fihi firaqal ahbab. Li'anna fihi firaqul ahbab. Karena di dalam safar itu seseorang akan meninggalkan orang-orang yang dicintai. Di situ ada istri yang dia tinggalkan, ada anak yang dia tinggalkan, seperti itu. Nah, inilah yang dianggap bagian dari siksa. Dan semua paham, kalau dia sudah berkeluarga, dia meninggalkan anak dan istri, sementara waktu saja dia jadi tidak betah, jadi merasa sulit ya, rasa kangen, rasa rindunya itu pun akan muncul ketika itu. Berbeda kalau dia tetap berada di samping ya keluarganya tatkala itu. Kemudian dalam safar di sini juga dalam hadis ini diterangkan ada tiga kebutuhan urgen yang ada pada manusia, yaitu yang pertama adalah makan, yang kedua itu adalah minum, yang ketiga itu adalah tidur. Ini para pemirsa sekalian perlu dipahami, ini disebut oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau terangkan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat urgen. Ya, oleh karena itu, ya, kalau seorang itu mendapatkan nikmat ini, Allah memberi kemudahan untuk mendapatkan nikmat tersebut begitu mudahnya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai bersyukur itulah yang akan terus ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian itu mau bersyukur, maka Allah akan terus menambahkan nikmat bagi kalian. Intinya, safar itu begitu menyulitkan, maka kita tatkala kita bersafar, hendaklah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara isi doa safar yang kita panjatkan adalah kita di dalamnya itu berdoa, Allah humahawin alina safaron hada watwi anna bu'dahu. Ya Allah, permudahkanlah safar kami ini dan dekatkanlah jarak yang jauh tersebut. Karena dalam safar itu terdapat kesulitan seperti itu, maka kita diminta untuk banyak memohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengetahui demikian, safar itu begitu sulit, maka rasa tawakal kita itu hendaklah kita pasrahkan, kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang bertawakal pada Allah, dialah yang nanti akan dimudahkan dalam berbagai macam urusan. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan safar kita selalu menjadi safar yang penuh berkah dan penuh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dhul Zikri Hafidhullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita Ustaz.
1: Sama-sama kan.
2: Ustaz, di penghujung bulan Zulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
0: Bener, kita kulik lagi nih.
2: Zulhijjah dengan Ramadan Ustaz, boleh gak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan.
1: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini, 10 hari bulan Zulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
2: Motor, gadget, semua.
1: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
0: Kok gak balik?
1: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
2: Mana?
1: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
0: Mati nih Ustaz?
1: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
2: Nah, ini Zat, masuk dia.
1: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan. Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik, tapi intinya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
0: Gaspol berarti Ustaz.
1: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak. Kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Allah Maha Baik, Van.
0: Allah Maha Baik.
2: Masya Allah. Benar. Terima kasih Ustaz dan
1: sama-sama.
2: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
0: Benar.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Telegram channel Kristal Iman.

0: Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummu Sulaim yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya. Karena pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asatidz dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha dikaruniai anak dari Ummu Sulaim. Kalau Anas tadi dari suami pertama, ini dari Abu Talha dapat anak. Anak ini laki-laki, tampan, badannya sehat. Satu hari, setelah beberapa hari dia lahir, anak ini sakit keras. Lalu kemudian Abu Talha bingung, karena dia merasa ini anak pertamanya, dia bangga dengan ini. Maka pada saat itu saudaraku seiman, dia terus menjaga anak ini, dia cuma keluar sholat, dia kembali lagi. Pas menjelang maghrib, kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, saya akan pergi, gitu kan, ke masjid, duduk bersama Nabi SAW sampai menjelang Isya, lalu saya balik. Tolong jaga baik-baik anak ini. Dia bilang baiklah. Baru keluar rumah Abu Talha, anaknya mati. Anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas, anaknya. Dan orang-orang ada di rumahnya, ada beberapa orang pembantunya di rumah, dia mengatakan, saya memohon dan meminta kepada kalian, jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha tentang keadaan anaknya, sampai saya sendiri ceritakan. Kata mereka, baiklah. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, saya menyaksikan ibu saya dandan yang belum pernah dandan sebelumnya secantik itu. Dengan sangat cantik, sangat wangi, rumah dibersihkan, lalu dia masak masakan yang sangat enak. Sambil menunggu Abu Talha balik. Habis Isya, Abu Talha balik. Ummu Sulaim, yang merupakan ibunya anak itu, biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan. Tapi lihat bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha langsung menyambut istri depan pintu, suaminya depan pintu, diajak ke tempat makan, makan sampai kenyang, lalu kemudian dia menggoda suaminya, lalu kemudian terjadi hubungan biologis. Setelah selesai, Abu Talha sudah kenyang, kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Talha, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga minjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali. Ada orang pinjamin sesuatu, lalu dia minta. Dia pemiliknya. Kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, demi Allah harus dikembalikan. Haknya orang. Gitu. Lalu kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya. Oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah. Lalu mengatakan, hai Ummu Sulaim, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang, kau membiarkan saya menikmati tubuhmu, lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku, aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Ummu Sulaim tidak marah, tidak apa, pakai-pakainya ikut dengan suaminya ke masjid, melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tersenyum, lalu kemudian beliau mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi SAW ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat Ummu Sulaim hamil. Dan akhirnya melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkanlah anak laki-laki. Dan diberi nama Abdullah. Abu Talha bertemu dengan Nabi SAW sambil membawa bayi. Yang baru dilahirkan Ummu Sulaim setahun kemudian ya, 9 bulan kemudian. Lalu kemudian kata Abu Talha, aku meletakkan, Anas ibn Malik meriwayatkan. Anas ibn Malik mengatakan, aku membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha, dari suami ibuku Abu Talha. Dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta satu biji kurma Ajwa Madinah. Kemudian beliau mengunyahnya. Atau namanya biasanya tahnik. Dalam mulutnya sampai lembut. Lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Dan bayi tersebut lalu kemudian mengisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah. Seorang laki-laki Ansar berkata, aku melihat Abdullah ini mempunyai 9 orang anak. Seluruhnya hafal Al-Quran. Karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Budaya artinya sebuah adat kebiasaan dalam kehidupan manusia. Terkadang seringkali mengalahkan syariat Allah Rabbul Alamin. Memang syariat kita ya serasi dengan budaya manusia di saat budaya itu tidak menyelisih syariat. Di saat budaya itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika budaya itu telah menyelisih fitrah manusia dan menyelisih syariat, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan, di mana terkadang seseorang diminta untuk mengikuti syariat atau diminta untuk mengikuti adat istiadat. Orang yang berpikir sejenak, dia akan memang syariat kita ya serasi dengan budaya manusia. Di saat budaya itu tidak menyelisih syariat. Di saat budaya itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika budaya itu telah menyelisih fitrah manusia dan menyelisih syariat, maka akan terjadi ketimpangan.

bahwa budaya atau adat istiadat hanyalah buatan manusia, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, di mana orang-orang tua kita bisa jadi di atas ilmu dan bisa jadi tidak di atas ilmu. Sementara syariat kita adalah turun daripada pencipta alam semesta melalui lisan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari orang-orang tua kami. Lalu Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, mereka hendak mengikuti juga? Tentu perkara ini tidak layak bagi seorang yang berpikir ya akal Islam, azakumullah. Budaya, di saat budaya itu tidak sesuai dengan syariat, maka kewajiban seorang muslim adalah lebih mendahulukan syariat daripada budaya. Tapi ketika dalam syariat tidak ada batasannya, maka terkadang budaya pada waktu itu bisa menjadi sebuah patokan. Ingat akhi anzakumullah, di zaman ini kita lihat pelestarian budaya ya begitu sangat menggeliat sekali. Yang terkadang kita perhatikan budaya itu tidak sesuai dengan syariat Allah, bahkan bertentangan dengan syariat Allah. Budaya terkadang mengandung kesyirikan, mengandung ritual-ritual pengagungan kepada leluhur, mengandung perbuatan-perbuatan yang mengandung pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah seorang muslim masih menghormati budaya seperti itu? Tentu jawabnya tidak. Kenapa? Karena budaya-budaya yang jelas mempersekutukan pencipta manusia yaitu Allah adalah budaya yang tidak boleh kita ikuti. Karena bukankah yang menciptakan bumi ini Allah? Iya. Bukankah yang menciptakan manusia ini Allah? Naam. Bukankah yang menciptakan makanan dan minuman dan segala macam kebutuhan manusia itu Allah? Jawabnya ya. Lalu ada apa kita kemudian lebih mendahulukan budaya daripada mendahulukan ya syariat pencipta alam semesta? Maka berpikirlah wahai orang-orang yang berpikir, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lebih mendahulukan budaya daripada mendahulukan syariat Allah. Akhul Islam, a'azzakumullah. Budaya di dalam Islam tidak mutlak harus dibuang, tidak. Para ulama mengatakan bahwa dalam sebuah perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka pada waktu itu dikembalikan kepada budaya ataupun adat istiadat. Selama adat istiadat itu tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Namun Allah tidak menyebutkan tentang jenis pakaian. Allah tidak menyebutkan juga tentang bahan pakaian. Allah Subhanahu wa taala hanya atau pensyariat ini yaitu Rasulullah SAW hanya menyebutkan tentang syaratnya harus misalnya tidak sempit, ya, kemudian menutup aurat, kemudian tidak terlalu tipis, demikian pula tidak menyerupai non muslim. Maka yang seperti ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, tapi tentang masalah pakaiannya, bentuknya bagaimana, tidak ditentukan oleh syariat kita. Maka pada waktu itu jadi kembalikan kepada adat istiadat. Maka kita memakai pakaian yang sesuai dengan adat kita, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, itu lebih utama. Kalau di Indonesia dengan di Saudi sana, ya budaya tata cara berpakaiannya tentu berbeda.
selama

itu adalah merupakan pakaian kaum muslimin, maka kita berusaha untuk mengikuti yang ada di dalam apa namanya adat kebiasaan suatu masyarakat. Nah, pada waktu seperti ini adat istiadat atau budaya itu diperbolehkan kita untuk mengamalkannya. Adapun kemudian kita lebih mendahulukan budaya, terkadang dalam tata cara pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat, terkadang di dalam apa namanya tata cara perkawinan atau ritual-ritual tertentu, bahkan terkadang kita melihat budaya itu jelas-jelas mengandung kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan binatang-binatang dipertuhankan, maka apakah budaya seperti ini bagi seorang muslim halal untuk menghormati dan menghargainya? Jawab, tidak wallah. Kenapa? Karena kita hamba Allah, bukan hamba budaya. Kita adalah hamba pencipta alam, bukan hamba manusia. Maka kewajiban kita mengikuti syariat pencipta manusia. Kewajiban kita adalah untuk mengikuti pencipta langit dan bumi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak dalam Al-Quran perintah Allah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Allah memerintahkan kita menaati pemimpin pun juga diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Allah tidak mengatakan taati, tapi Allah tidak mengulangi kata-kata taati itu untuk ulil amri. Allah hanya menyebut kata-kata taati itu untuk Allah dan Rasul. Allah mengatakan atiullah, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Artinya kata para ulama ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, demikian pula masalah budaya yang kita lihat di Indonesia. Terkadang seorang muslim bangga sekali dengan budaya masyarakatnya, walaupun ternyata bertabrakan dengan syariat Allah. Ya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita lebih menjalankan dan mendahulukan syariat Allah daripada adat istiadat ataupun budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga ya hal ini menjadi sebuah bahan merenungan kita, dan kita pun terus berpikir tentang hakikat tujuan kita. Kelak ketika kita meninggal dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah, bukan kepada nenek moyang. Ketika kita telah meninggal dunia, kita akan dihisab oleh Allah, bukan dihisab oleh nenek moyang. Yang menghisab kita adalah Allah, dan yang memiliki surga dan neraka adalah Allah, bukan nenek moyang. Maka kewajiban kita adalah lebih menaati Allah, lebih tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, begitu juga ya ceramah agama, biarkan dia kosong dari hal yang seperti ini. Ya jangan ada ya seperti itu, nggak perlu saya contohkan di sini. Ya biarkan ceramah agama yang memang isinya adalah agama. Jangan kita memaksa diri agar lebih kelihatan menarik, ya sehingga kita serempet-serempet kepada sesuatu yang terkadang itu berbau syubhat minimalnya. Yoi, biarkan dia dengan, kita lihat video-video para ulama kita. Ya videonya Syekh Bin Baz, videonya Syekh Ibnu Utsaimin, videonya para ulama yang memang ya isi yang dipentingkan dari ceramah itu isinya, kontennya. Ya, bukan suara latarnya itu. Ya, tapi Pak Ustaz kalau ada suara latar itu kita bisa nangis. Saya takutkan kamu nangisnya bukan karena Allah. Nangisnya bukan karena apa isi dalam ceramah tersebut ditanamkan kita takut kepada Allah, tapi terbawa nangis karena hatinya terharu. Ya terharunya hati enggak mesti dia takut sama Allah. Jelas ya? Nah, ini kita takutkan seperti itu. Nanti ketika dia dengar ceramah

0: ya di masjid misalnya nggak ada suara latar, tak berat pengajian royo. Kenapa? Karena sudah terbasah sama hal-halnya itu tadi.
1: Apa hujah yang tepat terhadap orang yang menyepelekan sunnah? Orang yang menyepelekan sunnah bukan berada pada satu keadaan. Ada orang yang menyepelekan sunnah itu karena ketidaktahuan, dan ini diajarkan. Ada orang yang menyepelekan Al-Quran dan sunnah itu karena memang salah dalam pemahaman, sehingga yang benar adalah dibenarkan pemahamannya. Ada orang yang menyepelekan Al-Quran dan sunnah itu karena memang benci kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan itu harus diberikan peringatan-peringatan agar dia takut pentingnya sunnah. Bagaimana orang yang menyelisih sunnah? Ada orang yang menyepelekan Quran dan sunnah itu memang sengaja untuk mengacaukan Islam, dan ini diperangi kalau ada kekuatan untuk itu, kalau ada kemampuan untuk itu, dan harus dibawa kaedah-kaedah yang jelas. Dan perang ada dua, perang dengan hujah dan keterangan, dan perang dengan senjata dan pedang. Dan di zaman kita sekarang, untuk senjata dan pedang kita belum memiliki syarat-syarat untuk itu, maka kita perang dengan hujah dan bayan untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Karena memang ada orang-orang yang menyepelekan sunnah dengan cara untuk merasupi pikiran umat Islam agar teracuni. Dia tahu itu bagian daripada Nabi, dan dia tidak ingin umat dekat dengan hal seperti itu, dia yang masuk. Itu musuh biasanya, baik musuh dari dalam atau musuh dari luar. Jadi beraneka ragam orang menyepelekan sunnah, tidak berada pada satu level. Maka kenali siapa yang sedang kita hadapi, dan dari kelompok mana. Kelompok yang tidak tahu sehingga dia menyepelekan sunnah, diajarkan. Kita harus berlemah lembut dengan mereka. Kita harus cari cara bagaimana mereka senang melihat sunnah. Kulli billahi alaikum. Orang-orang yang awam melihat kita membagikan makanan 200, 300 orang, 400 orang setiap Ramadan, enggak senang mereka dengan jenggot? Paham yang saya maksud? Kok bisa ya mereka setiap hari menyiapkan makanan untuk 400-500 orang? Berarti orang-orang berjenggot ini baik kayaknya ini, ya kan? Coba kalau antum marah-marah terus, datang orang awam, "Pak, sama Pak, ini mana-mana?" Orang berjenggot ini sangat ini, enggak ada akhlaknya, enggak ada. Ngomong aja ikut Nabi, mana ada Nabi marah-marah? Coba lihat. Beda posisi orang awam, taklif harus dilembutkan, ada sebuah kalimat di hati ingin saya ucapkan tapi di lidah saya enggak keluar-keluar. Harus dirayu. Itu orang awam. Namun ada lagi orang yang bebal, lain lagi ceritanya. Dia sudah tahu, ngeyel, lain lagi berhadapan dengan. Jadi pertanyaan antum ini, bagaimana dengan orang yang, saya nggak tahu yang mana satu yang antum hadapi sekarang. Wallahu a'lam.
2: Kalau segala sesuatu harus ada sesuatu di dalam Al-Quran dan hadis tegas untuk memerintahkannya atau melarangnya, lalu begitu cara kita beragama, kita gak bisa beragama. Antum bagaimana caranya orang akan mengeluarkan zakat beras? Di dalam Al-Quran gak ada zakat beras. Di dalam hadis gak ada zakat beras. Kalau kemudian mau mengeluarkan zakat beras, kita mengatakan, mana ayatnya, mana hadisnya yang menyuruh kita mengeluarkan zakat beras? Harus ada hadis dan ayatnya. Gak bisa zakat beras kita. Iya kan? Kemudian, ketika orang sekarang berbicara tentang masalah zakat uang, rupiah, zakat dolar, zakat rial, zakat ringgit, zakat rupiah, zakat dinar Emirat, dinar Kuwait, dirham Emirat, nggak ada zakatnya, karena nggak ada uang lembaran kertas dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi orang yang mengatakan seperti itu dia tidak mengerti beragama, bahwa agama itu tidak mutlak semuanya harus tertera di dalam Al-Quran dan di dalam Hadis. Akan tetapi agama kita menyuruh kita untuk melihat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul untuk mencari hukum itu di dalam keterangan Al-Quran dan Hadis yang ada. Mana yang lebih dekat pemahamannya kepada kebenaran atau kepada kebatilan? Mana yang lebih dekat pemahamannya kepada kehalalan atau keharaman? Begitu caranya. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran, walau rudduhu ilallah wa ila rasulihi, walau rudduhu ilallah wa ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambituna minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan perkara-perkara yang ada di tengah mereka kepada Allah di dalam Al-Quran, kepada Rasul di dalam Hadis, kepada ulil amri, orang yang mengerti mengambil intisari daripada Al-Quran dan Hadis, la'alimahu alladhina yastambituna minhum, niscaya mereka akan mengerti mengambil intisari dari Al-Quran dan Hadis untuk keputusan perkara yang ada di tengah mereka yang di dalam Al-Quran dan Hadis tidak disebut. Ya, ini yang umat Islam sekarang, terkhusus bagi yang merokok, dia mereka jadikan alasan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Hadis, itu bukti bahwa itu tidak haram. Nah, ini tidak benar. Ada di dalam agama kita yang namanya bahasan yang dilihat ayat-ayat Al-Quran, dilihat hadis-hadis Rasul kita tercinta, kemudian dari ayat Al-Quran itu dan hadis itu diputuskan perkara yang di tengah mereka yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasul. Kita semua sepakat di zaman Rasul tidak ada ngerokok. Oleh karena itu tidak akan ada ayat yang membicarakan tentang rokok. Bahkan mungkin di zaman para sahabat setelah Rasul meninggal tidak ada rokok, di zaman tabi'in tidak ada rokok, di zamannya Imam Syafi'i tidak ada rokok, di zaman berabad-abad umat Islam tidak mengenal rokok. Rokok baru ada kemudian di abad yang terakhir. Bagaimana mungkin kita minta ada Al-Quran yang berbicara tentang rokok, ada hadis yang berbicara tentang rokok? Nggak masuk akal. Iya kan? Akhirnya kita kembalikan kepada para ahli ilmu. Ahli ilmu melihat apa yang ada di dalam rokok dan melihat ayat-ayat yang terkait dengan hal tersebut di dalam rokok. Maka ditemukanlah beberapa ayat berbicara tentang rokok secara kandungan makna, bukan secara tekstual, nas tegas gitu. Secara kandungan makna bahwa ada beberapa ayat yang berhubungan dengan rokok. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Dan rokok membunuh. Yang bersaksi bahwa rokok itu membunuh bukan kita, yang pabrik rokok itu sendiri yang mengatakan kepada kita rokok itu membunuh, bukan kita, bahkan bukan dokter. Kalau dokter saja ya mengatakan itu akan membunuh dan membawa kepada kematian dan itu mengandung racun-racun yang akan berbahaya untuk tubuh, itu cukup untuk membuat kita mengharamkannya. Apalagi sekarang orang yang memproduksinya mengatakan ini akan membunuh kalian. Maka di dalam Al-Quran itu adalah hal yang persaksian yang paling hebat, yaitu yang bersaksi itu orang dalam sendiri. Wa syahida syahidun min ahliha. Orang yang ada di dalam, di tengah-tengah mereka, membuat persaksian akan buruknya rokok itu. Maka ayat ini, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, itu mencakup bahasan rokok. Karena rokok bisa membunuh, maka dia masuk ke dalam bahasan ayat ini. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Kemudian rokok juga berhubungan dengan hadis Nabi, la dharara wa la dhirar. Nabi mengatakan, jangan kalian memberikan mudarat untuk diri kalian, dan jangan kalian memberikan mudarat untuk orang lain. Nah, hadis ini, walaupun di zaman Rasul tidak diucapkan tegas untuk rokok, tapi di dalam cakupan maknanya, fahwal kalam, itu mengarah kepada itu. Karena rokok membahayakan dirinya sendiri dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan seluruh para ahli kesehatan, itu membunuh diri sendiri, memberikan mudarat untuk diri sendiri, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan memberikan mudarat untuk kita nggak boleh, rokok masuk di situ. Nah, kemudian di dalam hadis jangan memberikan mudarat untuk orang lain, rokok juga masuk di situ, ya kan? Oleh karena itu, hadis ini bicara tentang rokok. Secara kandungan maknanya bicara tentang rokok. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan perbuatan mubazir. Rokok lebih daripada sekedar mubazir. Mubazir itu antum beli rokok, setelah itu antum bakar, antum biarkan saja rokok itu terbakar sampai habis. Itu mubazir. Itu mubazir. Beli rokok, bakar, biarkan dia sampai habis, jangan dihisap. Itu mubazir. Itu aja udah haram. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian berbuat apa? Perbuatan mubazir. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan tabdzir itu, orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Saudara-saudaranya syaitan. Karena syaitan ilo bihi kafura. Syaitan itu adalah orang yang ingkar kepada Rabbnya. Itu aja udah mubazir. Udah kawannya syaitan itu haram. Antum beli rokok, bakar, taruh sampai habis. Itu mubazir. Bagaimana kalau yang mubazir itu dia hisap? Dia rusak paru-parunya. Kita bisa katakan apa? Bagaimana kemudian setelah dia hisap, dia keluarkan asapnya itu yang rusak itu, dihisap lagi oleh orang lain, dan merusak orang lain lebih daripada merusak dirinya. Perokok pasif lebih daripada perokok aktif. Kemungkinan mereka untuk terserang itu lebih daripada perokok aktif. Dan bagaimana lagi? Mubazir saja sudah kena, memberikan mudarat untuk dirinya sudah kena, memberikan mudarat untuk orang lain sudah kena. Jadi banyak hal yang harus diketahui oleh para perokok, bahwa tidak mesti harus nas tegas dari Al-Quran, tidak mesti harus nas tegas dari hadis Nabi, baru dengan itu kita mengklaim bahwa sesuatu haram. Begitu. Tidak, sama sekali. Ya kalau begitu kita harus mencari hadis yang menyatakan bahwa konser dangdut haram.
3: Gak ada.
2: Karena Rasul gak pernah mengenal dangdut. Kita harus mencari ayat rock. Nyanyi rock itu haram. Gak ada. Gitu loh. Iya kan? Nah. Kita harus mencari panti pijit haram. Gak ada di dalam hadis Nabi panti pijit. Al-Quran gak ada panti pijit. Yang ada apa? Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Hal yang mengarahkan kepada zina semuanya haram. Gitu loh. Jadi hal yang seperti itu harus diketahui oleh mereka. Kemudian ayat yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nabi itu diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Tugas nabi itu adalah yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk kalian yang baik-baik, yang suci-suci, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka seluruh yang buruk-buruk, yang tidak baik. Dan semua orang sepakat rokok itu tidak baik. Termasuk perokok sendiri tahu rokok itu rusak. Jadi dia masuk ke dalam ayat ini. Kalau kita tanya rokok ini baik atau tidak baik, orang akan mengatakan tidak baik. Ya sudah, yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu mengharamkan seluruh yang tidak baik. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Ramadan Special, di waktu yang spesial, di momen-momen spesial kita. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafidzallahu Taala. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
5: Sama-sama.
6: Selamat datang Ustaz. Fan.
4: Apa nih, Mas?
6: Gimana? Macetnya juga spesial.
4: Macetnya spesial.
6: Tadi kesini enggak ada bentukan ya tadi jalanan.
4: Oke.
6: Okay. Alam deh. Kayaknya Allah banyak mengabulkan doa orang yang pengin nambah mobil nih. Wallahualam.
4: Oke.
6: Iya, apalagi mungkin berdoanya pas lagi puasa.
4: Ya, benar.
6: Jadi makbul tuh.
4: Karena momen puasa nih ya.
6: Iya. Tapi betul gitu ya, Ustaz ya. Jadi kalau lagi puasa doananya jadi lebih makbul gitu. Apa betul begitu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
5: Iya, terima kasih, Mas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jelas puasa enggak bisa dipisahkan dengan doa. Apalagi puasa Ramadan. Makanya keunikan ayat-ayat tentang puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an, kita tahu diawali dari surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu ayat tentang kewajiban puasa. Lalu 184 masih tentang puasa. 185 masih tentang puasa. Puasa Ramadan. Lalu 186 Allah enggak bicara tentang puasa. Tapi Allah bicara tentang doa.
4: Oke.
5: Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku tuh dekat. ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doa kepada diriku. Lalu di ayat ke-187 kembali lagi Allah berbicara tentang puasa. Jadi puasa, doa, terus puasa.
3: Oke.
5: Ini kan sebuah pesan bagi kita semua bahwa Ramadan adalah momentumnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Oke.
5: Apalagi ada penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan.
3: Masyaallah.
5: Di antara mereka yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia buka.
3: Wow.
5: Jadi orang yang berpuasa dari subuh nih sampai maghrib itu doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Itu dikabulin Ustaz.
5: Dikabulkan.
3: Wow.
5: Dikabulkan. Tapi perlu kita ingat penjelasan dari riwayat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, opsinya tuh ada dua. Kalau tidak permintaan kita disegerakan di dunia, jadi permintaan orang yang berpuasa disegerakan di dunia atau disimpan sama Allah di akhirat. Dan dua-duanya sangat menarik, bahkan kita tahu bersama hal-hal di surga pasti lebih indah daripada di dunia. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan hadis Nabi SAW yang lain bahwa ada tiga opsi. Yang pertama disegerakan di dunia, yang kedua disimpan di akhirat, atau yang ketiga doa kita menjadi penolak bala yang seharusnya menimpa kita. Makanya kan Nabi mengatakan la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang menolak qada atau takdir kecuali doa. Jadi enggak ada ruginya kecuali satu orang yang enggak doa. Nah itu rugi tuh yang enggak doa. Adapun orang yang berdoa enggak ada ruginya sama sekali. Nah ini yang cukup unik ya kalau di bulan Ramadan, apalagi pas lagi libur, lagi weekend atau mungkin lagi cuti, itu banyak orang kehabisan ide untuk beraktivitas di Ramadan. Dan nanya ngapain lagi ya, terus
6: mati gaya
5: ngelihat jam terus berharap langsung azan maghrib. Padahal kalau dia mau pikir sedikit, kenapa dia nggak angkat tangan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah semua kebutuhannya sudah clear? Apakah semua masalahnya sudah terurai? Kan belum, masih banyak urusan yang perlu kita selesaikan, dan itu akan mudah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini kesempatan nih, yang jomblo minta jodoh nih, yang soleha atau yang soleh itu di sini. Ketika puasa angkat tangan kepada Allah, yang jobless lah, yang hijrah dari sebuah pekerjaan lalu masih nyari pekerjaan lain, minta pekerjaan yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya masalah rumah tangga, yang ada problem di keluarganya, ini kesempatan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
6: Termasuk minta jalanan macet jangan jadi terurai gitu Ustaz ya?
5: Iya jelas lah, apalagi traffic di sini kan itu bisa beberapa 1-2 jam beda.
3: Benar. Gitu. Ya.
5: Dari yang padat banget bisa jadi terurai, kita juga bingung kemana tuh mobil-mobilnya. Intinya bahwa jangan sampai kita lalai dalam berdoa. Kapanpun lagi nunggu mobil atau nunggu busway atau nunggu metro mini, apapun angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pada saat kita dalam mobil, kita nggak nyupir, kita duduk manis daripada bengong. Terus ngecek inbox, lebih baik kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah menit-menit sebelum buka.
3: Last minute.
5: Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan komparasi dari detik pertama kita puasa sampai detik terakhir, yang paling lemes tuh pas kapan?
6: Pas mau buka,
5: karena energi udah keluar. Terus itu waktu paling lama kita berpuasa, jadi paling lemes, paling merasa lemah itu ketika di akhir-akhir. Dan kondisi seperti itu cocok banget untuk berdoa. Karena semakin seorang hamba menunjukkan dan merasakan kelemahannya, keletihannya, dan kehinaannya, Allah semakin senang dan Allah akan ijabah. Terakhir, ingat, doa kita sangat ditentukan dengan bagaimana kita merespon seruan Allah. Dan ini bottom line-nya, teman-teman sekalian. Makanya ketika Allah berfirman tentang puasa dan tentang doa di Al-Baqarah ayat 186 tadi, Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan permintaan-permintaan mereka. Ayatnya enggak berhenti sampai di sini. Apa kata Allah? Falyastajibuli, maka sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepada diriku. La'allahum yarsyudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi lahirlah sebuah kaidah, al-ijabah ala qadri al-istijabah. Dikabulkannya doa Anda itu tergantung bagaimana Anda merespon seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah, kerjain deh. Okay. Ada larangan, jauhin. Lalu Anda akan lihat bagaimana doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah, mungkin itu.
7: Oke, Ustaz. Wow, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, atas jawaban dan penjelasannya. Jadi gitu tuh, Mas. Iya, doa di Ramadan tuh diijabah, insya Allah.
6: Diijabah. Dan detik-detik terakhir pas mau buka puasa, gaspol tuh doa mestinya tuh.
7: Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun lebat dan biji-biji yang siap menjadi bibit-bibit pohon yang baru. Teman-teman, saya ingin tanya dan Anda jawab jujur ya. Kalau turun hujan lebat, mengeluh atau enggak? Banyak orang mengeluh. Hujan nih, alasannya karena nggak bisa beraktivitas. Ini karena kedangkalan ilmunya. Kalau dia tahu kenapa hujan turun, dia tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Teman-teman, saya tanya ini. Kalau kita, maaf ya, habis buang air besar, habis buang air kecil, kita kan gunain air banyak ya. Habis mandi, habis cuci baju, ya. Bukan cuma kita, hewan-hewan yang menggunakan air, tumbuh-tumbuhan, dibasahi lalu airnya keluar. Semua air-air yang sudah dipakai di muka bumi oleh makhluk ini, secara ilmiah manusia sudah dikasih ilmu. Teriknya matahari yang panas itu menyerap air di bumi, menguapkan air dari bumi. Lalu ditampung di awan. Awan ini adalah alat filter yang luar biasa, ciptaan sang pencipta ini. Diseraplah, ditampung di awan. Di awan itu disort, difilter lagi, lalu diturunkan dalam bentuk hujan, sudah steril airnya. Kalau diadakan penelitian, teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Antum kalau paham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Gitu kan? Berarti kalau hujan, alhamdulillah. Belum lagi itu, kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah. Gitu kan? Contohnya, Allah bilang, kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Dan dengannya kami tumbuhkan segala kebun-kebun dan juga biji-bijian yang siap menjadi pohon-pohon, bibit pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan dengan air hujan itu juga akan tumbuh pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad. Semua itu rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj. Dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Misal tandus nih. Kemudian Allah turunkan hujan sedikit, tumbuh rumput. Tumbuh dengan sendiri. Saya pernah di rumah saya di Jakarta, teman-teman sekalian. Lagi, saya sering suka dengan tanaman, sering tiram-tiram tanaman. Di belakang rumah ada sebuah tanah gitu, saya nggak terlalu perhatikan karena saya pikir di belakang tidak sering saya lihat gitu. Saya cuma kebanyakan lihat yang di depan. Subhanallah, dua minggu mungkin turun hujan, musim hujan sudah masuk.
9: Tiba-tiba saja teman-teman sekalian, saya pas mau pergi pengajian, saya lihat ada pohon pepaya, udah tinggi. Nggak pernah saya tanam. Dari mana pohon pepaya? Tambah lagi buahnya keluar, pepaya itu. Saya tunggu mungkin sebulan setengah, kalau nggak salah buahnya bermatang. Saya ambil, kemudian saya bilang sama istri saya, lihat Allah kasih rezeki kepada hambanya, tidak tahu gitu. Ini bagaimana bisa pohon pepaya nggak pernah kita tanam tumbuh sendiri? Dan begitulah Allah mengatakan dengan air hujan, semua kebun-kebun lebat kami yang hidupkan, kata Allah. Di hutan sana, apa saja bisa. Kita kalau masuk ke hutan, teman-teman, tidak, kalau kita sendiri yang mau pakai, nggak bakal habis-habis tuh. Pohon-pohonnya, sayur-sayurnya, buah-buahannya, dan seterusnya. Luar biasa. Allah mengatakan semua itu.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Abdullah bin Mubarak pernah menyebutkan sebuah ucapan, tanda bukti cinta seseorang Allah kepada seseorang itu pertama Allah berikan kepadanya ilmu yang baik. Kalau Allah tidak memberikan kepadanya ilmu yang baik, Allah akan memberikan kepadanya akhlak yang baik. Ya, ini bukti cinta Allah kepada hambanya. Kalau seandainya dia tidak punya ilmu yang baik, tidak punya teman, tidak punya akhlak yang baik, Allah akan memberikan kepadanya teman yang baik. Ilmu pas-pasan, akhlak enggak bagus. Jadi ada selalu teman yang menasihatinya, akhi antum jangan begini, akhi antum jangan buat seperti itu. Itu menunjukkan Allah masih cinta kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tiga-tiganya enggak ada, kata Abdullah bin Mubarak, kita harus banyak diam. Karena kalau kita ilmu enggak punya, akhlak yang baik juga enggak punya, teman yang mengingatkan juga enggak ada, pasti kan setiap kita berbicara, kita berbuat, pasti akan banyak dosanya kan. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, banyak diam.
4: Bahwa cara beragama kaum musyrikin kufar adalah terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta. Wa idza qila lahum ittabi'u ma

0: mengikuti kebiasaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Mereka tidak beragama berdasarkan ilmu tapi taklid. Ketika didakwakan di dunia la ilaha illallah dan mereka menyombongkan diri, dan Rabbuna Azza wa Jal berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, diperintah mereka untuk meyakini, mengucapkan la ilaha illallah, yastakbiru, mereka sombong. Tuhan-Tuhan kita, yakni berhala-berhala yang kita sembah,
1: yang disembah oleh bapak-bapak kita,
0: yang disembah oleh kakek-kakek kita, hanya karena seorang penyair kita وصدق المرسلين فدي محمد مبنركن. Tidak ada dakwah tanpa dakwah tauhid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendakwakan dakwah tauhid. Tidak lewat satu zaman melainkan Al-Qur'an menampakkan kemujizatannya.
2: Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling terbaik di antara kalian dari orang yang paling terburuk di antara kalian. Kemudian para sahabat diam, fasakata al-qaum, diam. Fa'adaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang itu 3 kali. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling terbaik di antara kalian dibandingkan orang-orang yang terburuk dari kalian? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa yang orang terbaik di antara kami dibandingkan orang yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Kalau ngomong sama dia, mendapatkan manfaat. Kalau bergaul dengan dia, mendapatkan kebaikan. Kalau bertanya kepada dia, mendapatkan manfaat. Kalau berjalan sama dia, mendapatkan manfaat. Bukan hanya sekedar teman kongko, teman untuk duduk-duduk bersama di warung makan. Ya, kalau sebelum berhijrah punya teman tersendiri, kemudian setelah berhijrah punya juga teman tersendiri, tapi aktivitasnya sama, suka nongkrong. Nah, ini gak manfaat. Terutama perempuan-perempuan, ya, yang mungkin dulunya memakai pakaian ketat, tidak menutup aurat, sekarang sudah memakai pakaian yang lebar, jilbab lebar, bahkan mungkin berjadar. Dulunya teman-temannya seperti itu, kemudian sekarang dia berganti teman, tetapi aktivitasnya sama, suka nongkrong di mall. Dan saya tidak setuju para wanita-wanita yang sudah berhijrah kemudian membuat komunitas-komunitas. Nggak perlu buat komunitas-komunitas. Komunitas cadar sekuat, ya, jilbab sekuat. Nggak perlu. Ngapain? Saya pesan, terutama ini ketika terlihat di Instagram perempuan-perempuan berjilbab, menghinakan dirinya berjoget erotis yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka seorang perempuan tidak boleh eksis apapun dengan tubuhnya di sosial media. Walaupun dia bercadar. Ini kadang mau dipoto dengan siluet dari belakang. Ya, kemudian begini. Ngapain ini? Nggak ada, tidak ada eksis buat perempuan dengan tubuhnya di sosial media, walau bercadar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat jika dia keluar rumah, syaitan akan memperindahnya. ya, eksis di Instagram dengan fotonya, foto wajahnya, foto badannya, meskipun akunnya privat. Bukankah teman-teman wanita Anda yang memfollower Anda itu mempunyai suami? Dan terlihat, akan terlihat. Meskipun akunnya privat, hapus. Wahai para akhwat, saudari muslimah. Ittaqinallah, takut kalian kepada Allah. Itu dosa akan sepanjang masa. Para laki-laki yang mempunyai istri-istri yang seperti itu, maka jangan kalian menjadi dayus. Laki-laki yang yukirru fi ahlihil khubtha, membiarkan di tengah-tengah keluarganya berlaku keburukan. Kita ini adalah kaum yang bermanhaj salaf. Maka saya pesan, orang-orang yang bermanhaj salaf, terutama wanita-wanita salafiyat, bukan selfiyat, ya, harus benar-benar tertutup. Tidak boleh terlihat sama sekali di sosial media tubuhnya. Karena perempuan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat saya, Al-Syeikh Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala, perempuan itu dari sisi mana saja tubuhnya mempesona. Misalkan ada perempuan cuma memotok kukunya, jempolnya, itu mempesona laki-laki. Laki-laki mungkin bisa ngiler dengannya, cuma jempol, alisnya, ya, bulu matanya, telinganya. Misalkan ada orang cuma memperlihatkan telinganya, semua dari tubuh perempuan mempesona, dan itu adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi sekujur tubuhnya dia akan mendatangkan mudhar. Maka saya tidak menyarankan dan tidak membolehkan untuk perempuan eksis di sosial media dengan foto dari tubuhnya, apapun itu. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang perlu diingat. Apalagi bikin komunitas-komunitas. Ustaz, itu kan komunitas hijrah banyak sekarang yang sudah berjilbab. Tugas Anda bukan itu. Tugas Anda sekarang belajar, banyak beristighfar atas dosa-dosa yang telah lalu. Mengajak manusia tidak perlu kepada jalan Allah, tidak perlu harus dengan komunitas cadar sekuat. Tidak perlu. Ini harus dipesani para perempuan. Karena sudah mulai bergeser. Ya. Dulu zaman dahulu wanita-wanita salafiyah, mereka-mereka yang ikut bermanhaj salaf, mereka sangat terjaga. Mereka bahkan tidak pernah terlihat seliweran di hadapan laki-laki. Dan itu adalah warisan ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan guru terdahulu. Mana ada terlihat istri-istrinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang bukan hanya seliweran, ditonton oleh jutaan pasang mata, gratis. Ada seorang, subhanallah, kadang-kadang perempuan memoto dirinya dalam keadaan dia lagi bete, dipoto. Kemudian dia sebarkan di sosial media. Ayo, saya lagi mikirin apa. Bodoh amat! Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Anda berbicara dengan seorang ustaz yang juga hidup di sosial media. Jadi tahu persis bagaimana kejadian-kejadian yang ada di sosial media. Maka jangan menebar dosa yang Anda akan raih dosa tersebut terus-menerus tanpa batas. Kalau ingin seks eksis, maka hanya dengan tulisan, hanya dengan perkataan-perkataan yang baik, bukan dengan foto badan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda trik iblis paling pertama mengganggu manusia? Bukan ternyata diganggu melalui syahwat harta, bukan. Bukan ternyata diganggu melalui syahwat wanita ataupun jabatan, bukan. Ternyata trik iblis pertama diganggu yaitu dengan cara agar si manusia ini tidak mau menuntut ilmu agama. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Talbis Iblis. I'lam anna awwala talbisi iblisin 'ala an-nasi suddahum 'anil 'ilm li'anna al-'ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khatabahum fi dhulmi kaifa syaa. Ketahuilah bahwasanya trik iblis paling pertama terhadap manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya. Apabila ia telah memadamkan cahaya-cahaya manusia tersebut, maka iblis mendorong mereka ke dalam kegelapan sekehendak dia. Maka, wahai kaum muslimin, coba perhatikan. Terutama kita di Indonesia, kehidupan atau mempelajari agama kita. Dari mulai SD, SMP, SMA. Saya tidak tahu kalau seandainya kuliah juga ada belajar ilmu agama formal. Dan mungkin porsinya pun sedikit. Maka menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Agar kita tetap punya cahaya untuk bisa jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu agama yang menyebabkan kegelapan yang akhirnya diperosokkan oleh iblis sekehendaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemerhati kata, saudara-saudariku, bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memfokuskan pembahasan yang terkait dengan al-masailul fikhiyah, yaitu seputar masalah salatut tarawih wal witir. Adapun tentang Ramadan secara umum, insyaallah pembahasannya akan banyak pendengar dan pemerhati kata temukan dari ceramah-ceramah asatidah, ceramah-ceramah yang dilakukan di berbagai tempat baik kantor maupun masjid. Kenapa saya mengangkat masalah ini? Karena masalah ini walaupun nampaknya biasa, karena tetap saja menjadi masalah yang krusial di tengah masyarakat, yang kadang-kadang perbedaan membuahkan perpecahan. Maka kali ini kita akan bedah, kita akan angkat, kita akan kupas. Sejatinya, salat tarawih itu sebenarnya bagaimana dalam cara tata pelaksanaannya, kemudian jumlahnya, lalu waktunya, dan hukumnya. Ini kita akan angkat, insya Allah. Karena masalah ini masalah yang juga kita hadapi bersama-sama, yang menjadi ibadah aktivitas paling utama selama bulan Ramadan. Kalau kita tidak mantap, maka ibadah tidak akan tenang. Kalau kita ibadah tidak tenang, maka kita tidak akan khusyuk. Dan pada akhirnya, ibadah yang kita lakukan ngambang. Agar kita mantap di dalam melaksanakan ibadah salat tarawih, apakah itu 11, atau 13, atau 16, atau 21, atau 23, bahkan mungkin lebih dari itu, maka kita akan sampaikan permasalahan ini lewat hadis sunnah, asar-asar dari sahabat maupun at-tabi'in, dan a'immatus sunnah, insyaAllah. Sebetulnya tata cara melaksanakan salat tarawih dan witirnya sekaligus juga tahajudnya ada kurang lebih 13 cara. Ini yang telah ditegaskan oleh Imam Ibn Hazm di dalam kitab Al-Muhallanya. Sebelum kita angkat masalah ini, kita akan dudukkan dulu apa yang disebut dengan qiyamul lail, tarawih, tahajud itu apa satu, apa masing-masing memiliki substansi sendiri-sendiri. Secara umum, salat malam yang hukumnya sunnah adalah

dia mulai. Dan waktunya antara setelah sholatul isya sampai terbit fajar, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Aisyah di dalam satu asar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila fi ma baina ay yabrugha salat al-isha walladhi yad'u an-nas al-adama ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu fi kulli rak'atayn wa yutiru bi wahidatin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam antara setelah isya sampai terbit fajar. Dan yang disebut salat isya dikatakan oleh sebagian orang atamah sampai salat fajar, dan salam setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan satu witir. Kemudian juga disebut dengan istilah salat tahajud. Jadi salat qiyamul lail, ya salat tarawih, ya salat tahajud. Ini kalau kita maknai secara makna yang sama. Namun kalau kita bedakan, qiyamul lail itu adalah mutlak. Salat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim setelah salat isya sampai fajar 2 dan seterusnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna. Kemudian kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari Imam At-Tabari yang ada di dalam Fathul Bari-nya, dikatakan tahajud karena salat itu dilakukan ba'dan naumah, setelah tidur, karena tahajud itu maknanya susah payah untuk memerangi kantuk atau beratnya menahan tidur. Kemudian dikatakan salat tarawih karena qiyamul lail itu dilakukan pada waktu Ramadan. Tarawih jama' dari tarwihah, yaitu istirahat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena pada waktu pelaksanaan pertama dahulu salat tarawih itu setiap 4 rakaat istirahat. Tarwihah yaitu mencari rahah, yaitu istirahat. Namun apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa para ulama sepakat yang dimaksud dengan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna. Kemudian kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari Imam At-Tabari yang ada di dalam Fathul Bari-nya, dikatakan tahajud karena salat itu dilakukan ba'dan naumah, setelah tidur, karena tahajud itu maknanya susah payah untuk memerangi kantuk atau beratnya menahan tidur. Kemudian dikatakan salat tarawih karena qiyamul lail itu dilakukan pada waktu Ramadan. Tarawih jama' dari tarwihah, yaitu istirahat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena pada waktu pelaksanaan pertama dahulu salat tarawih itu setiap 4 rakaat istirahat. Tarwihah yaitu mencari rahah, yaitu istirahat. Namun apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi

0: menahan tidur. Kemudian dikatakan sholat taraweh, karena qiyamul lail itu dilakukan pada waktu Ramadan. Taraweh jamak dari tarwihah, yaitu istirahat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena pada waktu pelaksanaan pertama dahulu sholat taraweh itu, setiap 4 rakaat istirahat. Tarwihah, yaitu mencari rahah, yaitu istirahat. Namun, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa para ulama sepakat yang dimaksud dengan qiyamul lailnya Ramadan adalah taraweh. Namun, perlu dikatakan bahwa tidak hanya dengan taraweh, kita itu bisa qiyamul lail. Artinya, tidak hanya dengan sholat taraweh, kalau nggak sholat taraweh, nggak qiyamul lail. Gitu. Dengan demikian, sudahlah ketemu bahwa qiyamul lail adalah nama secara umum kalau dilakukan pada waktu Ramadan namanya taraweh, kalau dilakukan di luar Ramadan namanya qiyamul lail, tapi kalau dilakukan setelah sholat, setelah tidur namanya tahajud.
1: Jadi enggak ada lagi dari setelah taraweh, setelah tahajud.
0: Nanti kita akan bahas apakah boleh setelah sholat taraweh sholat lagi. Ini merupakan pembahasan yang juga banyak pertanyaan. Apa saja kalau sudah sholat taraweh boleh enggak sholat lagi? Nah, di antara tata cara sholat tahajud yang kepada waktu Ramadan namanya taraweh digabungkan dengan sholat witir ada 13, maka kita akan sampaikan insyaallah setelah ini.
1: Ya, berkat insyaallah kita akan lanjutkan setelah ini.
0: Kita lanjutkan kembali tata cara sholat taraweh atau qiyamul lail atau tahajud yang berbarengan dengan witir. Tata caranya bagaimana? Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhallanya memberikan cara 13. Yang pertamanya, an-nusalli yasinta asyrata rakaatan, kita salat 12 rakaat. Kemudian salam setiap 2 rakaat. Setelah salam, salat 1 rakaat untuk witir. Jadi salat qiyamul lailnya tarawihnya berarti di sini 12. Kemudian ditambah plus 1 witir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil-laili 13 rakaatan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam hari 13 rakaat. Kemudian yusalli idza sami'a an-nidaa bis-subhi. Kemudian setelah itu beliau salat setelah mendengarkan adzan, rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, yaitu 2 rakaat salat fajar. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, salat 8 rakaat dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 8. Kemudian setelah itu ditutup dengan witir 5 rakaat. 5 rakaat, terus tidak duduk kecuali paling akhir, langsung tahiyat, langsung salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rakaatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat pada waktu malam hari, yaitu qiyamul lail. Yutiru minhunna bi 5 rakaatin, witir dengan 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in min al-khams, tidak duduk sama sekali di antara 5 itu illa fi akhirihinna, kecuali di akhirnya. Thumma yajlis wa yusallimu, kemudian duduk salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sunan sahih akhir itu saja. Ya, jadi langsung 1 2 3 4 5 baru duduk langsung tahiyatul akhir, langsung salam. Ini dasarnya ada di dalam sahih Muslim. Adapun cara yang ketiga, ayu salli 10 rakaatin, jadi salat 10 rakaat. Yusallimu min akhir kulli rakaatin, jadi salam setiap 2 rakaat. Thumma yutir bi wahidatin, kemudian witir dengan 1 rakaat. Jadi salat 10 itu 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai dapat 10. Kemudian selesai qiyamul lailnya. Inilah yang dimaksud qiyamul lailnya. Kalau setelah tidur tahajudnya atau tarawihnya, baru setelah itu witirnya 1. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail 10 rakaat. Jadi salatnya Rasulullah sallallahu pada waktu malam hari itu 10 rakaat. Wa yutiru bi sajdatin, witir dengan 1 sujudan. Gitu. Dan juga di sana ada hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma ayyafru min salatil isya alladhi yad'u an-nas al-'atama ila al-fajr. Ila al-fajri 11 rakaatan, ya, itu 11 rakaat. Yusallimu fi kulli rakaatin, salam setiap dapat 2 rakaat. Thumma yutiru bi wahidatin, kemudian witir dengan 1 rakaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat pada waktu malam hari itu waktunya dari mulai setelah salat isya. Dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, maksudnya di sini setelah salat rawatibnya, ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang melakukan salat rawatib itu setelah isya langsung. Seharusnya salat rawatib dulu, ya itu. Setelah itu sampai terbit fajar. Sebanyak 11 rakaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1.
1: Ya. Bisa dikatakan ini yang mulai ini saja itu tidak sebutkan di bulan Ramadan atau hari biasa. Hanya ketika Rasulullah di bulan Ramadan yang katanya itu hanya 3 hari di masjid dan berjamaah itu permasalahan di dalam
0: setelah ini kita akan insyaallah angkat salatnya Rasulullah pada waktu itu yang terakhir, ya. Dan juga Umar Ibn Khattab ketika mengangkat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam itu berapa rakaat insyaallah ya, ya. Setelah 13 cara ini. Kemudian cara yang keempatnya adalah salat 8 rakaat. Ya. Salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Itu berarti di sini 2 rakaat 8. Thumma yutiru bi wahidatin, kemudian witir dengan 1.
1: 9
0: jadi 9. Ini juga sahih. Jadi hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Iraqi, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutiru bi thalathin. Janganlah kalian melakukan witir 3 hari. 3 kali ya, 3 rakaat maksudnya. La tutiru bi thalathin, jangan kamu melakukan witir 3 rakaat, ya. Tashabbahu bil maghrib, menyerupai dengan maghrib. Walakin awtiru, akan tetapi witirlah bi 50 atau 70 atau 90 atau 11 rakaatan atau aksar min dalika. Ini catatan penting sekali ini, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi bahwa hadis ini sanadnya adalah sahih. Janganlah kalian melakukan salat witir 3 rakaat menyerupai maghrib. Akan tetapi witirlah dengan 5, 7, 9 atau 11 atau lebih dari itu.
1: Jadi witirnya ada sedikit.
0: Ya, witirnya. Dengan demikian witir itu minimal 1, maksimal tidak ada batasannya. Yang penting kanjil. Itu. Jadi dari hadis ini nampaknya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, witir itu tidak ada batasannya.
1: Artinya minimal witir tidak ada.
0: Ya memang kalau kita lihat

0: الوتر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتر كما نحكم له ان يتر فدي يعني بحث على صلاه الوتر نه دي يعني كان وقتها كانت dengan dengan قولنا يا رسول الله صلاه الليل مثنى مثنى itu sangat tepat sekali cuma akhlaknya Rasulullah itu seperti yang beliau tegaskan juga man ahabba ayyutir bi wahidatin falyaf'al wa man ahabba ayyutir bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyutir bi khamsin falyaf'al barang siapa yang hendak witir sekali silakan 3 kali maksudnya 3 rakaat silakan dan 5 rakaat silakan
1: jadi ada yang praktikan witir ini 3 tapi 2 dulu per 1 set jadi dengan niat yang pertama minal witir
0: nanti kita akan jelaskan di dalam poin yang cara yang diajarkan di sini ke-12 insyaallah gitu. Nah, dasarnya yang keempat ini yaitu pernyataan Rasulullah SAW. Salatul laili masna masna fa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin. Salat malam itu 2-2. Jika kamu sudah ketakutan subuh datang, maka hendaklah salat 1 rakaat saja. Nah, sekarang cara yang kelima. Salat 8 rakaat. Nih, salat 8 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Ya. Terus kemudian setelah dia itu di rakaat yang ke-8 itu tasyahud. Tasyahud ya. Kemudian berdiri tanpa salam. Melengkapi dengan 1 rakaat. Setelah dapat 1 rakaat, dia duduk tasyahud baru salam. Jadi 9 juga. Yeah. 9 juga. Tapi kalau tadi yang pertama 8, 2 salam, 2 salam, 2 salam dapat 8, kemudian witirnya sendiri. Yeah. Kalau ini tidak. Jadi salatnya ini 9 sekaligus. Yeah. Cuman ketika pada waktu rakaat yang ke-8 duduk, seperti tasyahud awal, baru setelah itu naik lagi untuk melengkapi 9 supaya jadi witir, maka tasyahud duduk tasyahud salam. Ini cara yang kelima. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau komentar Aisyah radhiyallahu an ketika ada salah seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas yang menanyakan tentang witir Rasulullah SAW, maka katanya Abdullah bin Abbas, mau enggak kamu saya tunjukkan orang yang paling ngerti witirnya Rasulullah di dunia ini? Katanya mah, kala Aisyah. Ya. Tidak ada orang yang paling ngerti, paling faham tentang witirnya Rasulullah, kecuali Aisyah. Kata kerasat anna udhafala ana Aisyah, maka dia masuk ke Aisyah, umul mu'minin fasa'alaha an witir Rasulullah SAW, menanyakan tentang witirnya Rasulullah SAW, wa annaha qalat lahu, dia mengatakan kepadanya, innahu kana yusalli tis'a raka'atin, dia salat 9 rakaat, la yajlisu fiha illa fi thamina, tidaklah duduk kecuali ke dalamnya. Tsumma yanhad, kemudian berdiri. Jadi duduk yang ke-8 itu tasyahud tanpa salam, berdiri wali yusalli tanpa salam, tsumma yaqumu fa yusalli tasya, kemudian berdiri salat yang ke-9, tsumma yaqad duduk untuk melakukan tasyahud, tsumma yusalli mutasliman yusmi'una, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam yang bisa kita dengarkan. Jadi sebenarnya saya ini ada di dalam sahih ini Imam Ahmad, Muslim, Dawud, Nasa'i meriwayatkan ini. Diteruskan tsumma yusalli raka'ataini ba'da ma yusalli muwaqqit. Jadi setelah salat witir itu tadi, Rasulullah SAW salat lagi 2 rakaat dalam kondisi duduk. Nah, ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Ini menunjukkan nanti kita akan bahas insyaallah secara detail dibolehkan salat setelah witir. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawanya juga mengatakan salat yang dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat setelah witir itu salat apa? Untuk apa? Kata beliau, untuk menunjukkan kepada umat bahwa setelah salat witir boleh salat lagi. Namun setelah itu enggak boleh salat witir lagi karena di sana ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam satu malam.
1: Salat itu kita dimaksudkan salat setelah witir tadi.
0: Itu salat sunnah mutlak. Yang untuk dilakukan Rasulullah kadang-kadang hikmahnya di dalam rangka untuk menunjukkan umat gitu. Kepada umat bahwa setelah salat witir boleh salat lagi. Karena mungkin ada kesan, mungkin barangkali sebagian yang memahami ketika Rasulullah mengatakan ija'alu akhiru salatikum bil-layli witra, jadikan akhir dari salat malam kamu witir, itu ada kesimpulan gak boleh salat setelah witir gitu. Dikhawatirkan ada pemahaman itu, maka Rasulullah SAW memberikan sampel contoh gitu.
1: Artinya pada arti yang tadi apa yang maksud apa yang jadikanlah
0: jadikanlah salat akhir malam akhir daripada salat malam kamu adalah witir itu. Hendaknya kalau kamu melakukan salat malam itu urutnya itu ya salat malam dulu tahajud berwitir gitu letaknya. Jangan sampai dicungkit dibalik witir dulu baru qiyamul lail gitu kalau bisa gitu. Namun kan Rasulullah SAW mengatakan sendiri man khafa alla yaquma fi akhir al-laili falyutir fi awwalihi. Jadi barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam dalam witir pada waktu awalnya, wa man tamia an yaquma fi akhir al-lail falyutir fi akhir al-lail. Barang siapa yang punya harapan untuk salat di akhir malam, salatlah akhir malam, fa inna salata akhir al-laili mashhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Padahal afdal itu lebih baik gitu kan gitu. Nih, yang selanjutnya nomor 6. Salat salat ini melakukan salat tahajud dengan witirnya, salat 6 rakaat. Dua witir dua ya, dua salam, dua salam, dua salam ya. Setelah itu diakhiri dengan 1 rakaat witir. Gitu ya. Jadi saya ulangi. Jadi cara yang ke-6 ini salat 6 rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam, setelah itu dapat 6 diakhiri dengan 1 witir. Ini cara yang ke-6 berdasarkan hadis Rasulullah tadi, salatul laili masna masna wa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin. Salat malam itu 2-2 kalau kamu takut subuh, maka hendaklah witir dengan 1 saja. Kemudian yang ke-7 ya. Caranya di sini salat 7 rakaat sekaligus, tidak duduk kecuali pada waktu rakaat yang ke-6. Pada waktu rakaat ke-6 itu melakukan tasyahud tapi enggak salam, langsung berdiri yang ke-7. Setelah dapat ke-7 itu duduk tasyahud baru salam. Ini berarti 7 ini ada 2 tasyahud, tasyahud yang pertama sama tasyahud akhir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kabura wa dha'afa aw tara bi sab'i raka'atin, ketika Rasulullah sudah mulai lanjut usia dan sudah mulai badannya lemah, Rasulullah witir dengan 7 rakaat, la yaq'ud illa fi sadisah, tidaklah duduk kecuali pada waktu rakaat ke-6, thumma yanhadu wa la yusalli, kemudian bangkit tidak salam, wa yusalli sabi'ata, kemudian salat yang ke-7 rakaat, thumma yusalli mutasliman, kemudian salam. Ini cara yang ke-6, yang ke-7. Adapun yang ke-8, yusalli sab'a raka'atin, ya, salat 7 rakaat tidak duduk dan tidak tasyahud kecuali pada akhirnya, langsung tasyahud salam. Jadi 7 ini sekaligus semua duduk di akhirnya, setelah rakaat yang ke-7 baru tasyahud, setelah itu langsung salam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai lanjut usia, "wa akhadha al-lahma," dan juga daging-daging kubu ini sudah mulai banyak, "shalla sab'a raka'atin," salat 7 rakaat, "la yaq'udu illa fi akhirihinna," tidak duduk kecuali di akhirnya, "thumma yusalli raka'ataini ba'da ma ba'da an yusallim," kemudian salat 2 rakaat setelah salam. Maksudnya di sini setelah selesai witir, salat sambil duduk tadi. Kemudian yang ke-9, salat 4 rakaat dengan 2 salam,

0: wasallam. Setelah itu diakhiri dengan salat witir, satu witir. Hadisnya 5. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga oleh Imam Malik serta oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua, fa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin. Jika kamu ketakutan subuh, maka hendak witir dengan satu. Ini. Adapun yang ke-10 caranya yaitu salat 5 rakaat langsung tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi salat 5 rakaat ini langsung 1 2 3 4 5 baru duduk melakukan tasyahud dan salam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya serta Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari Aisyah juga radhiyallahu anha, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir 5, la yajlisu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini yang ke-10. Lalu yang ke-11. Ayu salli 3 rakaatin, salat 3 rakaat. Ya. Namun pada waktu dapat 2 rakaat duduk salam, kemudian ya duduk tasyahud salam, lalu berdiri lagi untuk salat 1 rakaat. Berarti cuma 3. Tapi ketika mendapatkan 2 duduk, setelah itu dapat nambah 1 lagi untuk witir. Ini berdasarkan asar dari Abdullah ibn Umar. Pernah Abdullah ibn Umar melakukan salat 2 rakaat, kemudian setelah itu dia salam lalu nambah salat 1 kali lagi. Ada salah seorang yang berkata, ini akhafu an takuna al-butayra, saya takut nanti salat witirnya terputus. Qala lahu ibn Umar, nah ini Abdullah ibn Umar mengatakan, aturidu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau enggak kamu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, yaitu sholat 3 rakaat langsung tidak salam kecuali di akhirnya. Nah, di sini cara yang diberikan oleh Ibnu Hazm diralat banyak oleh ulama. Kalau Ibnu Hazm di sini memberi cara, ayu salli 3 rakaatin, sholat 3 rakaat, ya jadi sufi thaniya, duduk di rakaat yang kedua, thumma yaqumu duna taslimin, kemudian berdiri tanpa salam, wa ya'ti bi thalitha, kemudian melanjutkan rakaat yang ketiga, thumma yajlis, kemudian duduk, wa yatashahhadu, melakukan tasyahud, wa yusallim, baru setelah itu salam, salat maghrib, persis seperti salat maghrib. Hal ini banyak dikatakan oleh ulama, ini enggak boleh cara seperti ini, karena itu menyerupai salat maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Baik, kita akan lanjutkan dan juga nanti juga bisa terapi selesai berikut. Ya, bisa kita selesai jelas, kita tuntaskan cara yang ke-13. Lalu kita hentikan, kita buka tanya jawab untuk kelanjutan. Insyaallah minggu Sabtu depan kita akan bahas khusus salat tarawih, jumlahnya. Apakah 11, 13, 21 itu sunnah atau menyelisih sunnah yang 21, ini kita akan jelaskan insyaallah. Kita lanjutkan atau cara yang ke-12 tadi, yaitu ayu salli 3 rakaatin, salat 3 rakaat, yajlisu fi tsaniyah, duduk pada rakaat yang kedua, thumma yaqumu duna taslimin, kemudian berdiri tanpa salam, wa ya'ti bi tsalitsah, kemudian baru melaksanakan salat 3 rakaat ya, salat rakaat yang ketiga. Thumma yajlisu, kemudian duduk, wa yatashahhadu, dan tasyahud, wa yusallimu salam ka salatil maghrib, seperti salat maghrib. Cara ini dikritisi oleh banyak ulama karena bertentangan dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang telah kami bacakan tadi yang disahihkan oleh Zainuddin Al-Iraqi, salah seorang gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, la tutiru bi thalathin, janganlah kamu melakukan witir 3. Maksudnya di sini witir 3 tashabbahu bil maghrib, yang menyerupai dengan salat maghrib. Jadi menyerupainya begini, bukan 3 rakaatnya, tetapi pada waktu rakaat kedua duduk tasyahud tanpa salam, berdiri lagi untuk rakaat yang ketiga, setelah itu tasyahud salam persis dengan maghrib. Makanya untuk supaya tidak mirip dengan maghrib, maka di sini 3 rakaat langsung tanpa ada tasyahud pertama. Tasyahudnya langsung di akhir, setelah itu langsung salam. Ini cara yang telah juga dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. La tutiru bi thalathin, dan juga di sana ada hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sunan ini musadraknya, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Asnal Kubra, dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam At-Talkhis Al-Habir. Sanadnya ada, dengan sanadnya semuanya thiqatun, terpercaya. Yani tidak ada satu cacat. Wala yadurru waqfa man awqafahu, tidak ada masalah orang yang menyatakan bahwa hadis ini adalah mauquf yang bunyinya la tutiru bi thalathin, janganlah kamu melakukan witir 3, wa utiru bi khamsin aw sab'in, kalau mau witir hendaknya dengan 5 atau 7, wala tashabbahu bil maghrib, jangan kamu menyerupai maghrib. Itu menyerupainya di sini persis ya, pada waktu rakaat kedua ada tasyahudnya tanpa salam, berdiri lagi rakaat ketiga tasyahud. Maka di sini solusinya seperti hadis Ibnu Umar, dapat 2 rakaat tasyahud kalau memang tasyahud salam. Kalau tidak salam langsung berdiri yang ketiganya, nanti duduk tasyahud langsung salam di akhirnya. Ini cara untuk menghindari supaya tidak menyerupai dengan salat maghrib. Adapun salat tata cara salat yang ke-13 adalah langsung salat witir 1 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna, wa idza khasyita ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tutaru lahu ma qad salla. Salat malam itu 2-2. Jika di antara kalian takut kehadiran subuh, maksudnya subuh sudah mulai datang, maka hendaklah salat 1 rakaat saja untuk dijadikan witir salat-salat yang telah dilakukan. Artinya, witir dengan 1 rakaat itu dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Kecuali di sana ada pendapat dari Imam Abu Hanifah melarang salat witir hanya satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pekanan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Rasulullah SAW melarang al-butayra, yaitu butayra itu cuma 1 rakaat saja salat, tidak ada awalnya. Namun hadis ini dikatakan oleh beberapa ulama bahwa hadis ini adalah dhaif, sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nairul Autharnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, sudah ada banyak SMS yang masuk kepada kami. Saya akan mulai membaca pertanyaan yang ada di SMS ini. Pertanyaan pertama dari Abdul Ghaffar. Ustaz, bagaimana dengan salat rawatib di Saudi yang 23 rakaat? Kalau di bahasa salat rawatib, bagaimana
0: sebenarnya? Iya, SMS. Kalau kita memang seperti itu, enggak ada masalah, kita angkat saja. Jadi intinya begini, akhi. Bahwa salat 11 rakaat, 13 rakaat, bahkan 16 rakaat, dan juga 21 rakaat, 23 rakaat ini, penentuan jumlah ini adalah masalah-masalah khilafiyah di antara ulama. Adapun yang terbanyak dan juga fi'ilnya Rasulullah SAW, praktek salat tarawihnya atau qiyamul lailnya Rasulullah

0: Kebanyakan riwayat terutama yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari sama Muslim di dalam sahihnya adalah antara 11 sama 13. Sebagaimana yang telah kita turunkan beberapa hadis tadi. Adapun di sana di dalam Muwatta, sebagaimana yang telah dinukil dari Muhammad ibn Yusuf dari Sa'id ibn Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat sahih. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam pertama, kedua, dan kemudian setelah itu ketiga, beliau tidak keluar, keempatnya memberitahu kepada ini jamaah ketiga itu, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu ma sana'tum," aku telah mengetahui apa yang kalian berbuat, maksudnya kesemangatan untuk melakukan qiyamul lail. "Walakin ma yamna'uni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrad 'alaikum." Akan tetapi, saya tidak keluar kepada kalian melainkan saya takut salat ini akan diwajibkan atas kalian. Nah, tentang masalah at-tufrad atau diwajibkan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini akan menambah kewajiban lagi setelah lima waktu yang pada waktu Isra Mi'raj pun sudah dikurang-kurangi? Yang dimaksud kewajiban di sini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari-nya, di dalam kitab Tahajjud, mungkin saja yang dikhawatirkan kewajibannya adalah tidaklah sah qiyamul lail pada waktu Ramadan kecuali pada malam hari itu. Gitu. Jadi salat-salat sunnah tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara jamaah gitu. Jadi kalau enggak jamaah enggak sah. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Atau ihtimal yang keduanya akan menjadi fardhu kifayah. Dan ini juga akan menyulitkan umat. Dan juga selanjutnya dikhawatirkan hal ini akan menjadikan kelaziman salat pada waktu Ramadan secara khusus. Walaupun di hari-hari yang lainnya, bulan-bulan yang lainnya tidak wajib. Kalau salat tarawih ini diwajibkan, ini juga akan memberatkan umat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak keluar lagi, tidak melanjutkan salat qiyamul lail alias tarawih bersama sahabatnya. Bukan karena salat jamaah tarawih itu dinasakh, dihapus, ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak, namun semata-mata dikhawatirkan akan diwajibkan kepada umatnya. Oleh karena itu di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, setelah semua kondisi lempeng, wahyu juga sudah tidak mungkin berubah kan gitu. Karena Rasulullah sudah wafat, syariat sudah disempurnakan, tidak akan ada kekhawatiran lagi untuk diwajibkan. Maka Umar bin Khattab menghimpun di dalam satu jamaah dengan imam yang satu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang 21 ini insyaallah kita akan angkat secara detail intinya. Ini berdasarkan hadis yang ada di dalam Musnad Abdul Razzaq, yang di dalam hadis kalau enggak salah nomor 7730, bahwa di sana ada riwayat dari Muhammad ibn Yusuf mengatakan salat tarawihnya Ubay bin Ka'ab ketika disuruh oleh Umar bin Khattab menjadi imam pada saat itu adalah 21 rakaat gitu. Dan juga di dalam satu azhar dari Yazid ibn Rumman, kana an-nasu yaqumuna fi zaman Umar, ketika itu jamaah atau manusia-manusia melakukan qiyamul lail pada waktu zaman Umar ketika imamnya Ubay bin Ka'ab, di 23 rakaatan dengan 21 rakaat gitu. Dan di sini ikhwas sekalian, katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal jam'u baina hadhihi riwayah mungkin bi ikhtilafil ahwal, mengumpulkan riwayat riwayat ini mungkin, insyaallah kita akan bahas secara detail di lain kesempatan.
1: Ya baik, terima kasih lagi di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa nih?
2: Dengan Ustaz dari Pondok Kopi.
1: Nah, Pak Susilo ya, Pak Susilo ya kan.
2: Baik, Ustaz tadi apa namanya? Keterangan Ustaz yang 13 ini tarawih Rasulullah salat malam tadi. Itu jelas Ustaz. Hanya tadi katakan ada beberapa ini apa namanya? Tata yang tanpa duduk. Nah, berarti yang tanpa duduk ini tidak ada Ustaz, karena dari sejarah itu tidak itu malah sujud.
1: Yeah.
2: Biasanya dari sujud itu duduk, sujud lagi baru kembali berdiri kan Ustaz ya. Nah, karena itu tanpa duduk ini apakah begitu sujud langsung berdiri lagi gitu Ustaz. Yeah. Ini yang pertanyaan saya Ustaz.
1: Ya baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi gini Pak, kita contohkan yang tiga aja. Jadi kalau Bapak ingin sholat witir tiga, yang dimaksud tanpa duduk, itu setelah mendapatkan rakaat yang kedua, ya, itu langsung berdiri, ya, setelah menuntaskan sujud otomatis ya. Seharusnya kan kalau cara yang lain kan, setelah Bapak mendapatkan satu rakaat, ya, sujud, duduk di antara sujud, kan sujud lagi berdiri. Ini mendapat rakaat yang kedua, ruku, ya, itidal, kemudian setelah itu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali. Setelah itu duduk untuk tasyahud, kan itu sebenarnya itu. Ya. Nah, setelah tasyahud ini Anda langsung salam itu. Tetapi kalau sekarang kita itu ingin langsung berdiri, maksudnya di sini pada saat Anda mendapatkan dua rakaat ini yang seharusnya tasyahud tidak perlu, langsung saja berdiri ke rakaat yang ketiga, melakukan ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, setelah itu sujud yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua akan bangkit, duduk, tasyahud, setelah tasyahud baru salam. Mudah-mudahan bisa dipahami ini.
1: Ya baik, jadi sujud antara dari sujud antara sujud ada sudah tetap ada itu.
0: Ya baik, bukan dapat sekali sujud langsung berdiri ya.
1: Baik, terima kasih lagi di belakang Mas Sustio. Assalamualaikum Kak. Ya, rupanya terputus ya, akan membaca pertanyaan yang ada di SMS ini. Karena ini juga sempat dapat pertanyaan lalu masih ragu. Apakah dalam 10 hari terakhir sahabat masih bisa saum sunnah ya? Yang kedua, saum sawal 6 hari bisa dilakukan. Ya terus menerus. Ya Bu Lisa di Pondok Kelapa.
0: Ya, begini Bu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يصوم أحد صوما فليصمه. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari dalam rangka untuk ihtiyat, hati-hati. Kecuali kalau di antara kalian sudah biasa puasa, umpamanya Senin, Kamis, ya, silakan puasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah mengqadha Ramadan itu di akhir daripada Sya'ban karena sibuknya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa di akhir Sya'ban kita dibolehkan puasa. Namun yang dilarang adalah puasa hari Syak, hari yang meragukan, dalam rangka untuk ihtiyat. Artinya ihtiyat begini, kalau saya nanti kebetulan Ramadan alhamdulillah kita sekalian Ramadan, kalau enggak udahlah anak anggap itu adalah sunnah. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau di tanggal 29 itu belum ada kepastian Ramadan, ibu puasa dalam rangka umpamanya puasa Senin Kamis karena tanggal 29 itu jatuhnya hari Kamis, boleh. Atau mengqadha, atau memang melanjutkan puasa Syaban, enggak ada masalah. Karena sebagaimana komentarnya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Syaban illa qalila. Rasulullah sallallahu itu puasa Syaban kecuali sedikit sekali yang tidak. Artinya sampai akhir pun dia melakukan puasa. Adapun hadis Rasulullah yang kemarin saya turunkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasaffa Syaban

0: la yasum hatta Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pertengahan Syaban tidaklah puasa sampai nanti ketemu Ramadan. Hadis ini telah dinyatakan oleh banyak ulama dhaif. Kalau seandainya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Imam At-Tahawi, hadis ini adalah mansukh dinasr sehingga tidak berlaku juga. Yang sahih sampai akhir Syaban kita boleh puasa. Yang dilarang hanyalah puasa syak yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, man shoma yaumal ladzi yushakku fihi faqad asaa bil Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang meragukan untuk tujuan hati-hati telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Jadi kita telepon lagi 8113. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ibu sudah salat Idul?
1: Sudah.
0: Ya.
1: Apa yang saya kerjakan?
0: Ya, setelah.
2: Ibu Nur Hayati ya,
0: bagaimana salah-salah ya, ini banyak kasus. Ada dua cara yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhtadi Syekh Abdul Aziz Ibnu Basi dalam majmu' fatwanya. Kalau kita ingin, ada kemungkinan besar ingin salat lagi, maka kita ketika salat bersama imam itu ketika witir, kita tidak ikut salam, kita tambah satu, jadi genap. Kenapa? Karena kalau kita itu nanti giliran imam witir, kemudian kita keluar, kita tidak mendapatkan satu hadis fadilah, hadis Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Artinya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai gitu, maka dia dicatat melakukan qiyamul lail, bahkan dikatakan baqiyatul lail, jadi sisa-sisa malamnya ini dianggap qiyamul lail. Masya Allah. Maka di sini disarankan kepada jamaah sholat tarawih yang ikut di masjid, hendaknya jangan memutuskan sholat tarawih ketika imam sholat itu, jangan keluar. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Basy dalam fatwanya menjelaskan, kalau seandainya imamnya sholat 21 rakaat, kita jangan sampai bubar. Kita harus ikut sampai 21 rakaat. Supaya mendapatkan fadilah, siapa yang sekarang sholat bersama imam, kemudian dia sampai selesai mendapatkan satu keutamaan qiyamul lail sisa-sisa malamnya itu. Dengan demikian, kalau ingin caranya supaya nanti bisa sholat lagi, maka ketika imam itu sholat witir kan satu rakaat, nah ketika dia salam kita berdiri lagi, kita kelebih. Kita niatnya bukan sholat witir, walaupun imamnya dia sholat witir, dan gitu. Kita niatnya sholat genap. Nah setelah itu kita lanjutkan, nanti kalau ada kesempatan bangun, bisa kita tutup dengan witirnya. Tetapi kalau seandainya kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama imam sampai witir dan ikut witir juga, salam bersama imam gak ada masalah, nanti kalau kita ada punya kesempatan bangun, bangun sholat malam. Namanya sholat apa? Namanya sholat mutlak. Dan mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu dua-dua. Sampai kapan? Ya sampai kapok. Gitu. Dan Rasulullah juga tidak pernah membatasi kok. Sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu dua-dua. Sampai Rasulullah hanya mengatakan, wa idza khasyya ahadukum as-subha, jika takut subuh. Coba bayangkan. Dua-dua-dua. Sampai mentok subuh. Shalla wahidatan tutaru lahu ma qad shalla. Sholat satu. Rakaat untuk witir. Dan juga yang berikutnya, bahwa kita itu dibolehkan sholat setelah sholat witir. Tadi Rasulullah SAW, sholat dua rakaat dalam keadaan duduk. Dengan demikian, barang siapa yang telah sholat tarawih dan witirnya sekaligus bersama imam, maka setelah nanti dia itu bangun entah mau sahur kok masih kemalaman, maka boleh sholat lagi dua-dua-dua sampai dia itu cukup. Namun tidak harus ditutup dengan sholat witir, karena Rasulullah mengatakan sholat la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam, cukup dengan witir yang pertama.
2: Allahu a'lam. Ya baik, untuk pertanyaan yang kedua, sholat setelah itu. Masih sudah sampai dah, tapi masih di kaji kitab dan sekarang sudah masuk di segmen tanya jawabnya. Tadi dari pertanyaan Ibu Nur Hayati di Jatimulya belum selesai, masih ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan hadis yang jelaskan tersetara itu 44 kemudian 3?
0: Ya, di sini dijelaskan secara bagus oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam majmu' fatwanya. Waqad balaghani anna ba'da imamatil masajid, telah sampai kepada kami beberapa imam masjid, waffaqahumullahu fi hadhihi layali, di dalam kesempatan ini melakukan salat qiyamul lail, yusalluna tarawih arba'an jami'an bi salamin wahidin, salat empat rakaat dengan salam satu, summa arba'an jami'an bi salamin wahidin, kemudian dengan empat salam dengan empat rakaat satu salam. Wa balaghani anna ba'dahum yusalli, bahkan di antara mereka ada yang salat tsamani jami'an, delapan rakaat satu salam langsung bi salamin wahidin. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُرَادُ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Dia berkeyakinan itu adalah makna hadis Aisyah yang dikatakan oleh beliau, كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّ أَرْبَعًا وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّ ثَلَاثًا. Dianggapnya maknanya itu, tapi katanya Syekh, وَهَذَا الْفَحْمُ pemahaman ini خِلَافُ الصَّوَابُ bertentangan dengan kebenaran, وَخِلَافُ السُّنَّةِ bertentangan dengan sunnah, وَالصَّوَابُ yang benar, مُرَادُ أَنَّ مُرَادَهَا yang dimaksud Aisyah adalah أَنَّهُ يُصَلِّ أَرْبَعًا beliau salat empat rakaat, يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ salat setiap dua rakaat. Karena hadis itu menjelaskan satu dengan yang lainnya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim mengatakan yusallimu fi kulli raka'atin. Jadi dalam metode pemahaman sunnah, hadis itu dijelaskan oleh hadis. Selagi hadis itu menjelaskan, kita tidak boleh menjelaskan dengan pemahaman kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Bahkan di dalam praktek-prakteknya juga sahabat-sahabat itu melakukan salam dua rakaat. Yang salam dua rakaat, bahkan di antara makna salatul laili masna-masna, salat malam itu dua-dua, artinya dua salam, dua salam. Dengan demikian, tata cara salat empat rakaat satu salam, empat rakaat satu salam dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini khilafus shawab wa khilafus sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Kemudian tadi yang saya katakan dengan ulang, ulangnya saya lukiskan.
0: Saya tidak berpendapat bahwa boleh. Bahkan pendapat yang saya kuatkan harus menggunakan bahan pokok, dan menurut pendapat jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad harus

0: haram hukumnya harus makanan pokok haram kalau menggunakan uang. Ada pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dibolehkan menggunakan mata uang itu pun ukurannya 4 kilo bukan 2,5 kilo. Yang saya tahu, yang saya ingin jelaskan kemarin itu orang kita di dalam berfikih ini kurang konsisten gitu loh. Dalam satu sisi sebagian mengambil Syafi'i, sebagian mengambil Abu Hanifah. Ya, dalam membayar zakat umpamanya tata caranya pakai Imam Abu Hanifah pakai duit, tapi kadarnya pakai Imam Syafi'i 2,5 kilo. Harusnya kalau dia itu konsisten bermadzhab, Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah karena ini satu paket. Kalau pakai duit konsekuensinya 4 kilo. Itu jangan 2,5 kilo. Kalau memang kita itu pakai 2,5 kilo, ya harusnya pakai makanan pokok kan begitu. Tapi intinya pendapat yang saya tarjih, yang saya kuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu harus dengan makanan pokok dan juga kadarnya sesuai yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama tersebut. Allahu a'lam bishawab.
1: Kemudian pertanyaan di SMS dari siapa ini tidak menyebutkan namanya, Ustaz, wanita hamil yang tidak saum cukup membayar fidyah saja atau fidyah plus puasa qada?
0: Menurut pendapat yang rajih, sebagaimana yang telah ditarjih juga oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam kitab Sifat Saumun Nabi, cukup membayar fidyah saja. Karena menurut riwayat dari Abdullah ibn Abbas, wanita yang hamil dan menyusui layak masuk ke dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang yang kalau mau puasa sebetulnya bisa, tapi dalam kondisi sangat memaksa, maka boleh tidak puasa, tetapi cukup membayar fidyah. Wallahu a'lam.
1: Kemudian dari Ila ya, kemudian dari motor, pertanyaannya saya sakit saraf, sudah belasan tahun, belum sembuh, dua tahun yang lalu ya, masih kulit saum, tapi bolong, anak head, dan belum dibayar, tapi fidyah, dibayar oleh orang tua. Bagaimana hukum saum saya, Ustaz?
0: Kalau memang Anda sudah dinyatakan oleh dokter, penyakitnya penyakit menaun, dan tidak memungkinkan untuk puasa, dan juga tidak memungkinkan mendapatkan kesembuhan, maka Anda cukup membayar fidyah saja. Karena Anda masuk pada firman Allah, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَمُ مِسْكِنِ. Dan orang-orang yang cukup tidak kuat puasa. Adapun kalau Anda sekarang telah difonis oleh dokter, akan mendapatkan kesembuhan, namun dibutuhkan kesabaran. Maka sekarang Anda puasalah pada saat kuat, dan nanti ketika tidak puasa, alias ketika tidak kuat untuk puasa, Anda tunggu hari-hari nanti, insya Allah Anda diberi kesembuhan oleh Allah, sihat walafiat, maka Anda bisa mengqadha puasanya. Jadi tolong dikonsultasikan ke dokter. Kategori penyakit saya ini penyakit menaun yang tidak mungkin sembuh, atau penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Kalau memang penyakitnya ini menaun, tidak ada harapan untuk sembuh, maka kiasnya kepada orang-orang yang cukup, alias cukup membayar fidyah saja. Tetapi kalau memang penyakit tersebut ada harapan untuk sembuh, maka Anda tunggu nanti kesembuhan, dan hutang-hutang puasa itu dikqadha ketika nanti sudah sembuh. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah salat yang mulai berjamaah di luar bulan Ramadan? Dari Wafifa di situ belum sempat.
0: Kalau dilakukan di rumah dan tanpa adanya ajak-mengajak, secara otomatis, pernah Rasulullah SAW juga sholat sunnah jamaah di dalam satu rumah, dan juga berjamaah dengan Hudzaifah, dan juga pernah jamaah dengan Abdullah ibn Mas'ud, dan juga Abdullah ibn Abbas, itu dibolehkan. Tetapi kalau sekarang sholatul jamaah di masjid, tidak masjid, sholat-sholat sunnah berjamaah di dalam masjid, ini jelas merupakan perkara yang diada-ada. Karena hal itu akan memberikan satu bentuk istihsan di dalam satu praktek sholat, man istihsana faqad syara'a. Dan kalau sudah di masjid, itu sudah bentuknya lain, akan menandingi seperti sholat wajib. Dan nanti akan ada suatu kesan, ketika sholat qiyamul lail atau apa, berjamaah semangat, tapi sholat fardu yang harusnya berjamaah malah gak datang. Dan ini, Masya Allah, kebalik dan berbahaya. Ini merupakan satu presiden yang tidak bagus di dalam penerapan syariat. Oleh karena itu, kalau sholat jamaah qiyamul lail atau sholat sunnah berjamaah di masjid, itu dilarang dan merupakan satu perkara yang tidak ada dalilnya dan contohnya dari Rasulullah.
1: Ya, misalkan di rumah ngajak istri anak-anak berjamaah di rumah.
0: Tidak ada masalah, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul memuji orang yang melakukan sholat berjamaah suami istri. Semoga dirahmati oleh Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
2: Depok ya. Salam Depok. Itu dari kejadian yang pada Aisyah.
0: Ya.
2: Sedangkan dia mulai di tengah malam. Nah itu bagaimana Ustaz itu sendiri dikenakan pada waktu masih sore.
0: Ya.
2: Kemudian yang kedua mengenai bacaan Al-Fatihah. Saya masih rancu. Bismillahirrahmanirrahim itu apakah ayat pertama? Atau ayat pertama itu langsung Alhamdulillah lagi gitu.
0: Ya cukup.
2: Jadi kejadian.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui bahwa patokan kiamulail itu pertengahan malam itu tidak harus. Intinya sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Aisyah tadi, bahwa waktu sholat kiamulail itu yang telah diterapkan oleh Rasulullah setelah sholat isya sampai fajar, mau awal, mau tengah, mau terakhir. Namun sebagaimana sarannya Umar, ketika mengumpulkan manusia di bawah jamaahnya Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan walladzina yanamuna anha khairun minal ladzina yaqumun. Orang yang tidur duluan baru nanti di akhir malam itu sholat lebih baik daripada orang yang kiamulail sekarang, artinya di awal waktu, di awal malam. Dan intinya juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan Rasulullah SAW min kulli lailin yutiru min awalihi wa awsatihi wa akhirihi fantaha witru ila sahur. Rasulullah SAW setiap malam itu sholat witir di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya, dan akhir witirnya itu sampai sahur. Intinya sholat qiyamul lail itu bisa awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Namun yang afdol adalah ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam itu, karena pada waktu itu Allah turun sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah, inna Allah yanziru ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa tsulutsul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga terakhir tersisa dari malam itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya dari sekarang Robin yang belum mengungkap pertanyaannya, apakah sholat witir harus dikerjakan di masjid, dan wanita apakah disunahkan witir juga di masjid?
0: Kalau witir yang dimaksud pada waktu Ramadan tidak harus di masjid. Nah, di sini pertimbangannya perlu diketahui khusus untuk wanita, semua sholat jangankan yang sunnah, wajib pun afdal di rumah, karena Rasulullah SAW mengatakan wa buyutukunna khairun min masjidi hadza, rumah-rumah kalian itu lebih baik dari masjidku ini. Artinya semua sholat-sholat yang wajib itu lebih baik di rumah bagi wanita daripada di masjid, apalagi yang sunnah. Namun kalau seandainya wanita tersebut datang ke masjid, jangan dihalangi, boleh-boleh saja, karena Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kau halang-halangi wanita itu untuk datang ke masjid, namun harus menghindari dari fitnah, dari hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan. Itu intinya. Begitu juga tentang sholat-sholat yang lainnya, termasuk tarawih, termasuk witirnya.
1: Allah. Jadi, bismillah dalam Fatihah.
0: Itu masalah khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih, bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan suara Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, kita terima telepon lagi di 801-663. Ya. Baiklah, saya akan baca dari belum ini bergabung. Ya, baca pertanyaan dari Dedi Didi Pinang Muara. Yang pertanyaannya, apakah dalam berpuasa kita dimakruhkan berkumur dalam wudu?
0: Kalau berkumur atau dengan air tidak dibolehkan. Jadi termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat adalah berkumur, mencicipi makanan untuk hajat, suatu keperluan maksudnya, tidak dalam rangka iseng. Itu dibolehkan asalkan tidak ditelan. Yang penting hanya di daerah mulut saja. Itu dibolehkan. Allahu a'lam.
1: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Ini masih ada di SMS dari Ibu Lila di Narogong ya. Apakah dalam setiap malam qiyam Ramadan kita dapat menunaikannya dengan cara rakaat yang berbeda-beda ya, yang termasuk dalam sampai 13 tadi Ustaz.
0: Oke, kalau kita melakukannya sendirian dibolehkan, tetapi kalau kita berjamaah ya kita harus sesuaikan dengan kondisi lahir rahman rahim termasuk Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, kita terima telepon lagi di 801-663. Ya. Baik, saya akan baca dari belum ini bergabung ya. Baca pertanyaan dari Dedi Didi Pinang Muara yang pertanyaannya, apakah dalam berpuasa kita dimakruhkan berkumur dalam wudu?
0: Kalau berkumur atau dengan air tidak dibolehkan. Jadi termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat adalah berkumur, mencicipi makanan untuk hajat, suatu keperluan maksudnya, tidak dalam rangka iseng. Itu dibolehkan asalkan tidak ditelan. Yang penting hanya di daerah mulut saja. Itu dibolehkan.

0: rangka iseng, itu dibolehkan asalkan tidak ditelan. Yang penting hanya di daerah mulut saja, itu dibolehkan. Allah a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini masih ada di SMS dari Ibu Lila di Narogong ya. Apakah dalam setiap malam qiyam Ramadan kita dapat menunaikannya dengan cara rakaat yang berbeda-beda ya, yang termasuk dalam sampai 13 hadis. Oke, kalau kita melakukannya sendirian dibolehkan, tetapi kalau kita berjamaah ya kita harus sesuaikan dengan kondisi, jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Tapi kalau Anda sekarang sholat di rumah dalam kondisi sendirian, dan katanya Imam Asy-Syafi'i, sebetulnya dibolehkan sholat raweh berjamaah dan juga di rumah, itu sama saja dengan syarat Anda di dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran, dan keduanya tidak timbul kemalasan, dan yang keempatnya tidak mengacaukan jamaah di masjid. Kalau salah satu di antara tiga ini terpenuhi, Anda sholat jamaah dan di rumah, sama saja katanya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda sekarang di rumah sendirian, Anda boleh pilih silakan 13, 11, 9, tergantung kemampuan kondisi, atau dalam kata lain, kita lihat kesehatan kita, kemampuan kita. Allah ma'ana. Ya, ini ada yang bertanya dari Ali Widodo Jaya. Ya, sholat hukum sholat raweh di rumah. Karena dia merasa lebih senang sholat di rumah, karena merasa lebih tumakninah. Anda lalu di situ cepat sekali, Ustaz. Iya, saya katakan boleh saja dengan syarat tadi itu. Anda di dalam rangka untuk menghafal dan mengulangi hal ini, hafalan Anda. Dan yang ketiga, Anda tidak takut ketimpa malas. Karena kalau sholat sendirian itu kadang-kadang tertimpa kemalasan. Seenaknya berbeda dengan di masjid. Kita terikat, terpicu, dan terpacu untuk ikut terus bersama imam. Dan yang ketiganya, tidak mengacaukan kondisi jamaah di masjid syiar. Karena sholat qiyamul lail pada waktu Ramadan, di masjid berjamaah itu syiar. Dan ini merupakan satu motivasi yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wallahu a'lam. Ya, baik, kita terima telepon di 08163.
1: Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Siapa? Bu Halimah di Jalan Tarmizi.
0: Bu Halimah di Kartini.
1: Ya, tadi saya belum gitu jelas masalah sholat witir yang dikenalkan itu, Ustaz.
0: Ya.
1: Apakah kita mengikuti tahiyatnya gitu? Apa kita tinggalkan saja langsung berdiri gitu untuk mengenalkan sholat witir?
0: Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi kalau ibu tadi itu ingin mengenamkan bersama imam, bu, imam itu ditegaskan oleh Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka ibu harus ikut tasyahud. Sampai nunggu imam salam, kita ikut tasyahud, tahiyat juga. Setelah salam, kita berdiri, bukan ikut salam, kita kenamin dengan satu rakaat. Wallah ma'ana. Kemudian satu pertanyaan lagi, dia sama sendiri dari Pak Manto. Pertanyaannya, bagaimana mengundang imam dari luar dalam salat tarawih? Ya? Biasanya dengan ceramah, kemudian disuruh mimpin tarawih. Okay. Kalau di dalam rangka untuk mendatangkan kekhusyuan, dan untuk mencari imam yang Masya Allah bacaannya fasih, tartil, dan juga tajwidnya bagus, dan di dalam rangka untuk membuat jamaah itu betah, tidak ada masalah. Itu, namun dianjurkan untuk tidak mencari atau mengupahin dari sholat raweh tersebut. Ini yang bisa kita tegaskan.
2: Ya, baik, ini ada yang dulu setiap anak nanya dekat kalau nggak pernah dibahas.
0: Ya, mungkin pertanyaannya nggak sesuai dengan bahasanya. Ini sampai saya nyampe ya. Ya, tadi nanya apa nggak tahu ya, cuma begitu aja. Ya. Baik, kemudian kalau kita terasa sudah 2 jam kita lewati ya. Kita sudah berbahasa hari ini, sehingga kita tidak bisa melanjutkan tanya jawab untuk menekankan apa yang dibahas di malam hari ini. Saya akan sedikit untuk pertanyaan ini. Ya, saya ingin tegaskan untuk bilangan sholat raweh 11, 13, 21. Insya Allah, ikutin kajian berikutnya. Kita akan bahas secara detail dan kita dudukkan sesuai dengan pendapat-pendapat ulama, sehingga kita tidak terjadi lagi polemik-polemik yang tidak berdasarkan ilmu. Kila wal qol saja. Dan yang terakhir, saya ingatkan kembali kepada pendengar data yang biasa ngaji di Muhajirin. Insya Allah, kembali lagi Ahad yang akan datang, Ahad besok ini, Ba'da Asar. Kita mengaji kembali, tetapi diisi oleh Ustaz Badrul Salam, insya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia. Bulan yang bahkan hari-harinya lebih mulia daripada hari-hari selain dari bulan tersebut. Bulan apa itu? Ini bulan Dzulhijjah. Bulan haji. Bulan yang Dzulhijjah satu di antara Ashhurul Haram, di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan suci. Sebagaimana di antaranya di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, inna iddatas sinina indallahi isna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun ada

12 bulan. Ada 12 bulan. Dan ini yauma khalaqas samawati wal arda, ada semenjak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah dalam satu tahun, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwasanya dalam satu tahun, fi kitabillah, dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan ini adalah yang 3 urut, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Inilah Arba'atul Hurum, bulan-bulan haram. Yang bulan ini memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Dan Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengingatkan kepada kita agar menghormati bulan-bulan haram tersebut. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian, membolimi diri sendiri. Para jamaah, para panasah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua jenis kezaliman. Dan zalim yang paling zalim adalah asyirku billah. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di negeri kita ini, satu di antara yang cukup memprihatinkan, pada bulan Muharram yang masih merupakan di antara bulan-bulan haram, justru banyak sekali terlihat nampak fenomena-fenomena kesyirikan. Bahkan seakan-akan di bulan Muharram adalah bulan syirik. Ini bulan banyaknya kesyirikan dilakukan oleh umat pada bulan-bulan tersebut. Padahal ini masuk bulan Muharram. Ini masalah bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian. Dan zalim mencakup semuanya. Dan zalim yang paling zalim adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama mengatakan bahwasanya zalim itu adalah zulmul abdi li rabbih, zulmul abdi li nafsi, zulmul abdi li ghairi. Ada kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terwujud dalam bentuk kezaliman syirik. Dan ini merupakan a'zamu dzulm, atlamu dzulm, zalim yang paling besar, zalim yang paling zalim, yang selainnya seorang mukmin dia benar-benar berusaha untuk menghindarkan secara mutlak dari segala jenis kezaliman syirik ini. Karena seandainya seorang dia terjerumus dalam perbuatan kezaliman syirik ini, maka ini akan menghancurkan agama dia secara keseluruhan. Demikian pula zulmul abdi li nafsi, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri, itu dengan melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Dan demikian pula zulmul abdi li ghairi, zalimnya seorang hamba kepada orang lain, ini yang tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga akan ada orang-orang di hari akhirat kelak yang dikatakan dengan muflis, orang yang bangkrut disebabkan karena dia banyak mendzalimi orang lain. Kemudian seandainya dia punya kebaikan, kebaikan-kebaikan yang dia miliki untuk membayar kezaliman orang lain, kezaliman kepada orang lain sampai ludes habis dan belum terbayar semuanya, keburukan orang dizalimi akan digabungkan dengan kezaliman yang dia miliki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka ini menunjukkan bagaimana seorang muslim hendaknya memperhatikan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Dan satu di antara bulan haram adalah bulan Dzulhijjah. Ini bulan haji. Dan bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti di antaranya yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksudkan dengan bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan yang sangat besar adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh dilakukan pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Seluruh amalan saleh yang dilakukan seorang hamba pada hari-hari itu maka memiliki nilai keutamaan yang sangat tinggi, lebih dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Amalan fardu pada saat itu, amalan wajib pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan amalan fardu pada bulan selain bulan Dzulhijjah. Amalan sunnah di bulan Dzulhijjah lebih utama dengan amalan sunnah yang dilakukan di bulan selain Dzulhijjah. Akan tapi, amalan wajib yang dilakukan seorang hamba di bulan Dzulhijjah masih lebih utama amalan wajib yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah masih lebih utama dibandingkan dengan amalan sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Karena keutamaan wajib lebih tinggi daripada keutamaan yang sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis wali, yang dikenal dengan hadis wali, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qaratu 'ali." Tidak ada perkara yang lebih aku cintai yang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku melebihi amalan wajib yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga amalan wajib lebih utama dibandingkan dengan amalan sunnah, sekalipun dibandingkan dengan amalan sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Akan tapi secara umum dengan amal-amal yang sejenis, amal pada awal, 10 awal bulan Dzulhijjah dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka hadis ini tentu memberikan dorongan kuat kita untuk beramal. Selain secara umum, yang dimaksudkan dengan amalan saleh adalah umum seluruh amalan saleh, amalan-amalan yang akan mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu di sana ada amalan-amalan khusus yang lebih ditekankan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Seperti di antaranya adalah amalan yang sangat besar, amalan haji dan umrah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-umrah bainal umrah, al-umratu ila al-umrah kafaratun." Umrah ke umrah merupakan kafarah. "Wal hajjul mabrur laisa lahu illa jazaa, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali jannah. Sehingga berhaji pada bulan Dzulhijjah sebuah keutamaan yang sangat besar.
Demikian pula hijriyah ini berumrah di bulan Dzulhijjah, utamanya sangat besar. Sehingga di antara amalan bulan Dzulhijjah yang sangat besar adalah haji ke Baitullah. Di antara pula amalan utama yang ada di bulan Dzulhijjah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan puasa pada Yaumul Arafah. Puasa pada Yaumul Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Dan tentu yang dimaksudkan dengan puasa pada hari Arafah ini adalah orang-orang yang mereka tidak wukuf di Arafah. Jemaah haji wukuf di Arafah. Adapun kita yang tidak wukuf di Arafah, maka amalan yang kita lakukan diantaranya adalah shaum. Ini shaum pada hari Arafah. Shaum pada Yaumul Arafah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa di hari Arafah, kata beliau, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini tentu keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara amalan pula yang sangat besar, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain haji, selain ini kita puasa di hari Arafah, adalah memperbanyak amalan soleh secara umum di bulan atau di hari-hari tersebut. Di antaranya adalah amalan-amalan saleh yang hendaknya sang kita perhatikan dan menjadi ciri khas bulan Dzulhijjah, udhiyah. Udhiyah, amalan menyembelih korban. Ini amalan sangat besar. Amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai Rasulullah sallam pernah mengatakan, "Man kana lau sa'atun wa lam yudhhi fala taqrabanna musallana." Fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia tidak menyembelih korban pada hari itu, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musolaku. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, menunjukkan peringatan keras bagi orang yang mereka Allah berikan keluasan rezeki kemudian mereka tidak melakukan korban. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara hukum para ulama memang ikhtilaf menyembelih korban antara sunnah muakkadah dan antara wajib fardu ain atau fardu amalan fardu, di mana amalan yang wajib ditunaikan setiap orang yang mereka memiliki kemampuan. Para ulama ikhtilaf, akan tapi tentu yang paling utama hendaknya orang yang Allah berikan kelebihan harta, kelebihan rezeki dalam hal ini, jangan meninggalkan amalan udhiyah yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, udhiyah satu di antara amalan ahli tauhid yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan bulan Dzulhijjah pula adalah memperbanyak takbir. Karena hari-hari itu dikatakan Allah wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat. Hari-hari yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan Allah. Hari-hari yang lebih hendaknya lebih banyak orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, seluruh hari kita wajib kita untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hari ini, hari 10 awal di bulan Dzulhijjah, adalah hari-hari yang lebih utama lagi seorang tuh dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah perkataan beliau,
akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Hendaknya pada hari-hari itu seorang muslim dia memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, tahlil kalimat la ilaha illallah. Kemudian takbir kalimat Allahu Akbar. Tahmid kalimat Alhamdulillah. Ini zikir-zikir yang ingin diperbanyak oleh seorang yang mereka ingin mengumpulkan banyak amalan saleh pada awal, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan secara umum seluruh amalan saleh, infak, sedekah, qiraatul Quran, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bulan ini hendaknya dimanfaatkan baik-baik. Sehingga sebuah kesalahan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian dia sia-siakan begitu saja, sedangkan bulan ini atau hari yang tersebut sangat mulia. Sampai keutamaan amalan saleh pada hari itu yang dikatakan Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah, al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bidzalika syai'an." Kata Nabi ketika mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh dilakukan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah termasuk pula tidak lebih utama dibandingkan dengan jihad? Apakah termasuk lebih utama pula dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Termasuk pula lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Tentunya kita tahu semuanya bahwasanya apa amalan jihad amalan yang luar biasa. Maka kata Nabi, kecuali orang yang mereka berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya kemudian sama sekali tidak kembali apa-apanya. Menunjukkan tingginya dan besarnya dan luar biasanya nilai amal saleh pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka sengaja meninggalkan, sengaja melalaikan, sengaja tidak dia persiapkan untuk beramal pada hari itu, sebuah kelalaian besar, sebuah kesalahan besar bagi orang yang mereka menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempersiapkan diri benar-benar, memaksimalkan awal 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan secara umum pada bulan-bulan haram hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan berbagai macam kezaliman, karena di hari itu adalah hari-hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil memetik hikmah yang sangat besar dengan keberadaan bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan untuk mempersemangat amal seorang mukmin, karena sungguhnya hanya dengan amal saleh kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Hanya dengan amal saleh derajat umat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal saleh kita hanya akan menjadi penduduk jannah, sehingga hendaknya kita menjadikan bulan Dzulhijjah momen untuk mengangkat derajat diri kita dengan mempersemangatkan diri kita dengan melakukan amal-amal saleh yang keutamaannya Allah lipat gandakan dibandingkan dengan seluruh hari-hari di selain bulan Dzulhijjah, selain 10 awal di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pernah ngisi teka-teki silang? Ya, terkadang dalam teka-teki yang ada di koran-koran atau yang lainnya seringkali tidak memberikan pelajaran dan pendidikan yang baik. Dahulu Nabi pernah memberikan teka-teki kepada para sahabat. Suatu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya akhbirni bi syajaratin masanuha masanul mu'min." Kabarkan kepadaku sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang mukmin. Fa waqa'a an-nas fi syajaril bawadi. Rupanya orang-orang memikirkan pohon-pohon yang ada di pedesaan sana. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hiya nakhlah." Ia adalah pohon kurma. Lihat, Nabi SAW memberikan teka-teki kepada para sahabatnya. Pohon yang perumpamaannya mirip seorang mukmin? Kata Rasulullah, yaitu pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu mirip seorang mukmin, akhirnya? Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kurma pertama ya tidak jatuh dedaunannya tidak pernah jatuh. Beda dengan pohon rambutan, beda pohon yang lainnya, dedaunannya sering jatuh. Tapi pohon kurma dedaunannya tak pernah jatuh. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa amalan seorang mukmin tak pernah gugur amalan pahalanya. Kenapa? Karena keimanan dia, ketakwaan dia, ya. Maka dari itu, akhul Islam azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kurma itu mempunyai daun yang tak pernah gugur, demikian pula amalan seorang mukmin tidak pernah gugur. Kemudian, kata para ulama, pohon kurma, dia selalu bermanfaat pada seluruh bagian-bagiannya. Daunnya, buahnya, bijinya, batangnya, semua bermanfaat. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin pun bermanfaat pada semua kehidupannya. Sehingga pada waktu itu si mukmin seperti pohon kurma. Di mana ia pergi, di mana ia tinggal, dia selalu memberikan manfaat kepada manusia. Dia tak pernah menyusahkan orang. Lihat pohon kurma. Ketika ia ditanam di sebuah tanah yang sangat tandus, ya, di negeri Arab sana, sedikit sekali air, tapi dia bisa tumbuh. Itu menunjukkan bahwa kurma itu luar biasa. Ia bisa hidup dalam keadaan yang sangat ekstrim sekalipun juga. Demikian pula seorang mukmin, dalam keadaan apapun juga ia sabar. Dalam keadaan sulit sekalipun juga ia sabar. Di tengah-tengah ia keadaan yang sangat sulit, ia tetap kuat dan kokoh dan tegar menghadapi berbagai macam ujian, musibah, malapetaka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Mengagumkan seorang mukmin itu. Karena seorang mukmin itu semuanya baik. In asabatu sarra syakar. Kalau ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Maka nakharullah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabatu dharra sabar. Kalau ia ditimpa kesusahan, dia sabar. Maka nakhairullah, maka ia pun kebaikan buat dia. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin. Lihat pohon kurma itu aku. Ia terlihat anggun. Ia berdiri di atas batang yang kokoh sekali. Demikian pula seorang mukmin. Imannya kokoh, pondasinya kokoh karena ia berdiri di atas keimanan. Pohon kurma itu ia berdiri di atas pokok pondasi yang sangat kokoh. Ia mempunyai daun-daun dan cabang-cabang. Demikian pula mukmin. Pondasinya adalah iman. Cabangannya adalah amalan-amalan.
1: ia berbuah dan manis apa namanya buahnya. Ia adalah amalan saleh. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti pohon, seperti buah kurma, tidak ada wanginya tapi ia manis. Naam, karena seorang mukmin hatinya bercahaya dengan keimanan. Bagaikan pohon kurma, bagaikan buah kurma, manis rasanya. Pohonnya begitu indah terlihat. Demikian pula seorang mukmin, ia akan senantiasa berpenampilan indah. Ya, terlihat pohon kurma tersebut begitu tegarnya, begitu kokohnya, ia berdiri seakan tersenyum kepada orang yang memandangnya. Tapi subhanallah, pohon kurma mempunyai duri-duri, di mana duri-durinya itu untuk melindungi dirinya dari siapa yang ingin mengganggunya. Demikian pula seorang mukmin, ia terlihat lembut, ia bersahaja, ia berakhlak. Tapi kalau agamanya diganggu, ia marah karena Allah. Dia tidak akan diam berdiam diri. Ya, itulah pohon kurma seperti seorang mukmin ya. Makanya seorang mukmin dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon kurma. Pohon kurma kalau ditanam di sebuah tanah yang tandus, menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur. Demikian seorang mukmin. Di mana saja dia tinggal, dia selalu mewarnai. Dia selalu berusaha untuk menjadikan tempatnya subur dengan keimanan. Dia dakwahi tetangga, dia ajak dia orang-orang sekitarnya untuk beriman kepada Allah, untuk senantiasa menabur keimanan dalam hati-hati manusia. Na'am Allah, betapa mirip sekali antara mukmin dengan pohon kurma. Maka jadilah kita seperti pohon kurma, menjadi mukmin yang betul-betul ia bermanfaat untuk manusia, yang sabar menghadapi berbagai macam keadaan dan senantiasa ya berusaha untuk memperlihatkan keindahan Islam. Tapi ia bukan keindahan yang berdasarkan pada kelemahan, akan tetapi keindahan yang berdasarkan kekokohan fondasi, yaitu iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang sahabat yang bernama Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu, beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, untuk berperang jihad. Beliau diutus dengan seorang sahabat Nabi yang lain lagi, tapi saya lupa namanya yang satu ini ya, tapi dua-duanya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Satu ke wilayah Romawi, ini Abdullah Al-Hadraminya, dan satu ke wilayah Persia. Ini satu orang sahabat, saya lupa namanya, tidak terlintas sekarang. Yang jelas dua-duanya berpisah gitu. Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu ini, waktu dia ke wilayah Romawi, ternyata antara tempat dia, daratan yang dia ada, dengan benteng Romawi itu ada lautan kecil. Jadi muara gitu kan, lautan tapi ada muaranya. Dan di ujung ya, daripada pinggir daripada muara itu atau tanah yang ada di, dibuat tembok langsung oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak bisa musuh masuk, kecuali harus manjat benteng. Dan mereka sudah siapin panah di sana, sudah siapin timah panah, sudah siapin macam-macam untuk musuhnya nggak bisa masuk. Abdullah Al-Hadrami radhiyallahu anhu tidak punya kapal, nggak punya sampan, nggak punya apa-apa gitu. Gimana caranya melalui lautan ini, walaupun muara tapi lumayan besar. Kalau kita bahasakan muara bisa 100 meter, bisa 50 meter jaraknya gitu. Gimana caranya dia menunggangi kuda? Maka beliau mengatakan kepada pasukannya, setelah saya takbir 3 kali, ikutin saya ya. Pasukannya semua patuh. Artinya ikutin saya akan melewatin lautan ini dengan kuda. Lalu beliau mengangkat suaranya dengan keras sambil mengatakan dengan keyakinan penuh, wahai lautan. Beliau bicara sama siapa? Lautan. Wahai lautan, sungguh engkau tahu kami adalah utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di wilayah Romawi. Dan kami tidak punya tunggangan untuk lewat di atasmu. Maka mudahkanlah dirimu untuk kami. Setelah itu dia takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan. Dalam kisah ini dikatakan, subhanallah, sepatu kudanya mereka saya tidak tersentuh air lautan. Lewat di atas air. Orang-orang Romawi itu lihat dari jauh. Bagaimana caranya kita kalahin orang Islam nih? Kudanya aja bisa lewat di atas air tanpa sampan. Gitu kan. Tapi itu terjadi. Itu di kalangan sahabat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? ada keyakinannya kepada Allah, apapun bisa tunduk sebenarnya. Ini bukan saya ajarin yang salah ya, enggak. Semua ada sebabnya. Tapi dalam kondisi seperti tadi, darurat itu, semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang satu lagi yang diutus ke wilayah Persia, keadaannya lain. Waktu dia mau sampai ke benteng musuh, dia melewati sebuah hutan. Hutan ini masih liar, banyak binatang-binatang buas. Kata salah satu pimpinan pasukannya, "Wahai Amir, Amir ini pimpinan kami. Ini hutan liar loh. Kita enggak pernah tahu wilayah ini. Bentengnya orang-orang Persia setelah hutan ini. Bagaimana caranya kalau kita masuk ke hutan ini, kita enggak tahu jalan keluarnya, dan yang kedua masih banyak binatang buas. Mungkin pasukan kita ini habis di mangsa binatang buas dalam hutan itu." Apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri di mulutnya hutan itu sambil mengucapkan kalimat, "Wahai hutan dan semua penghuninya, kalian mengetahui bahwasanya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kami adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad membela agama Allah. Maka mudahkan, tunjukkanlah jalan buat kami." Yang terjadi dalam kisah ini dikatakan semua hewan-hewan itu bersatu di hutan itu membentuk jalan untuk keluar dari hutan. Sehingga pasukan jihad ini lewat sampai keluar, tidak diganggu sama satupun hewan. Ini kisah-kisah nyata.

0: kita kaum muslimin dan muslimat rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang rasa manisnya iman. Dalam sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, yaitu dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan, orang yang redha Allah sebagai Rabbnya dan orang yang redha Islam sebagai agamanya dan orang yang redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ini dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban, akan merasakan manisnya iman orang yang redha Allah sebagai Rabbnya. Ini wal islam radha billahi rabban wa bil islami dina, dan menjadikan Islam sebagai agamanya, wa bi muhammadin rasulan, dan menjadikan Muhammad sebagai rasulnya. Pertama di sini Rasul kita menyatakan bahwa iman itu ada rasanya, manisnya. Namun jadi persoalan kita adalah, ya, pernahkah kita merasakan manisnya iman? Pernahkah kita merasakan manisnya iman? Padahal kita mungkin sudah ada yang berumur 60 tahun, berumur 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin 80 tahun, ya. Kita sudah dari kecil memeluk Islam, ya. Mungkin atau kita mungkin termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita mengoreksi dan bertanya kepada diri kita tentang merealisasikan hadis ini, pernahkah kita merasakan manisnya iman, ya, yaitu dzaqa mal iman. Kemudian bagaimana orang akan merasakan manisnya iman orang yang redha Allah sebagai Rabbnya? Itu orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq sebagai penciptanya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat memohon, tempat bergantung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Al-Karim, yang Maha Memberi, Al-Jawadul Karimur Rahim. Ya, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Pertama Ar-Rahman, itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang suka memberi, orang yang menyayangi makhluknya, Allah yang sayang kepada ciptaannya. Maka oleh sebab itu, jadi ketika kita menjadi Allah sebagai kita, akan merasakan manisnya itu ketika kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hal yang lain adalah mengenal dia, berharap kepada Allah, menyerahkan dan memohon semua keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu al-Ghani, karena dia tahu Allah yang Maha Kaya. Maka apapun kebutuhannya, apapun keinginannya, hanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah al-Ghani, karena Allah adalah Maha Kaya. Kemudian Allah adalah Al-Alim, yang mengetahui segala kebutuhannya, segala keperluannya, segala niatnya. Maka oleh sebab itu, jika seseorang mengerti tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan tentang manisnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang tidak beriman kepada Allah atau berbuat syirik atau imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan menjadi terasa pahit, hidupnya akan terasa susah, terasa gelisah, terasa gundah gelana dan seterusnya. Tapi orang-orang beriman, jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia memiliki kepedulian kepada orang lain, maka dia merasakan tentang manisnya iman. Ya, kemudian jika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan penyakit atau dengan kekurangan harta, dengan kehilangan orang yang disayanginya dan seterusnya, dia juga akan merasakan manis, dia tidak merasa keluh kesah. Dia menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar. Maka oleh sebab itu orang beriman memang merasakan manisnya iman. Iman ini terasa manis oleh dia, yang mana setiap dia membutuhkan sesuatu, datang jawaban dari imannya. Ya, setiap dalam keadaan gelisah, datang iman menghiburnya. Maka oleh sebab itu dalam hadis yang mulia ini, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terasa oleh dia manis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang redha Islam sebagai agamanya, orang yang mengamalkan Islam, orang yang mengikuti tentang Islam, orang yang melihat berbagai ajaran Islam, indahnya ajaran Islam di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam akhlaknya, di dalam berbagai hal, ya, akan terasa manis dia menjadi seorang muslim. Ya bagaimana Islam menyuruh berbaik kepada orang tuanya? Bagaimana Islam menyuruh berbaik kepada kerabatnya? Bagaimana Islam menyuruh dia berbuat baik kepada anaknya, keluarganya? Bagaimana Islam menyuruh berbuat baik kepada tetangganya? Bagaimana Islam menyuruh untuk menghormati orang-orang dewasa? Bagaimana Islam menyuruh orang-orang mengasihi orang-orang yang di bawahnya? Ya orang anak-anak kecil dan terusnya. Jadi terasa manis iman oleh semua orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Rasul kita SAW mengatakan orang-orang yang betul-betul mempelajari Islam, mengamalkan Islam, menerapkan Islam dalam kehidupannya akan merasakan manisnya iman itu. Nah kalau sebab itu perlu kita pertanyakan, mungkin kita sudah lama menjadi seorang Muslim, pernahkah kita merasakan manis iman? Kenapa kita tidak pernah merasakan manisnya iman? Karena kita separoh-separoh atau bahkan kita belum mengerti tentang beriman kepada Allah. Iman kita kepada Allah sangat tipis. Disebutkan pula amalan kita, kemudian keyakinan kita kepada ajaran Islam pun sangat tipis. Maka kita tidak akan merasakan manisnya iman dan Islam itu. Kemudian, dan redha Rasulullah sebagai utusan. Ya, Nabi Muhammad dan Rasulullah, dia redha. Rasul sebagai utusannya, panutannya, suri tauladannya, figurnya dalam kehidupannya. Akan terasa manis oleh dia, bagaimana dia mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh ibadah Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh kedermawan Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh keberanian Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh kesabaran Rasulullah SAW. Bagaimana dia mencontoh keikhlasan Rasulullah SAW. Maka orang-orang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya, sebagai figurnya, sebagai tauladannya, dia akan merasakan manisnya iman. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, maka perlu kita rasanya untuk kembali mencari manisnya iman, ya, sehingga kemanisan iman terasa sekali dalam diri kita, membuat kita akan semakin memotivasi kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan iman kita, tetap istiqomah dalam menjaga iman kita, tetap mempertahankan iman kita dalam berbagai kondisi, dalam kondisi susah maupun senang, dalam kondisi kacau maupun aman, ya, dalam kondisi kita mendapat kedudukan ataupun dalam kondisi kita dalam keadaan menjadi seorang yang dibawa, menjadi pesuruh, seterusnya. Iman akan memberikan kemanisan dalam hidup kita. Hadis yang lain menunjukkan tentang kemanisan iman. Rasul kita SAW di hadis yang akan Imam Bukhari, Imam Muslim, salah sumangkun nafihi wajada bin halawat al-iman. Yaitu, tiga perkara apabila terdapat pada seseorang, dia akan merasakan halawat al-iman, manisnya iman. Ya, manisnya iman. Disebutkan tiga perkara Rasul SAW, yang pertama ayakunallahu wa rasuluhu habba ilaihim mimma siwahuma, yaitu dia bagaimana penafsiran dari hadis pertama tadi, dia redha Allah sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai utusannya. Di sini dia menjadikan Allah dan Rasulnya orang yang yaitu yang paling dicintai, ya ayakunallahu wa rasuluhu habba ilaihim, bahwa dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segala-galanya. Ketika seseorang mencintai Allah, dia akan ingin mengenal. Ya, bagaimana dia akan bisa mencintai Allah kalau dia tidak kenal dengan sifat-sifat Allah? Karena kurangnya ilmu kita terhadap sifat-sifat Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, membuatkan kita kurang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hal yang dapat menjadikan kita lebih menjadikan kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW lebih dari segala keduanya, maka adalah yang pertama adalah menggali ilmu agama ini. Maka oleh sebab itu menggali, mempelajari sifat-sifat Allah yang disebutkan Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya yang mulia. Ayyakun Allah wa Rasul habba ilaihim mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah yang paling dia cintai. Ketika perintah Allah sangat dia cintai. Dia sangat mencintai sunnah Rasulullah SAW dari segala produk-produk, dari segala bentuk-bentuk ciptaan manusia, dari kayasa-kayasa, baik berbentuk ibadah, maupun keyakinan-keyakinan, maupun gagasan-gagasan. Dia lebih mencintai gagasan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai teori-teori yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai gagasan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari gagasan-gagasan yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua ini adalah dia tidak mencintai seorang kecuali hanya karena Allah. Bukan ada motivasi-motivasi kecuali hanya motivasi iman. Mencintai manusia, berbuat kepada manusia ikhlas mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain bukan karena ingin dipuji. Ini ada nilai ikhlasnya di dalam berbuat kepada orang lain, mencintai orang lain, ya, dan cintanya adalah karena Allah. Jika orang itu adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mencintai orang tersebut, ya. cintanya kepada seorang berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang bercinta karena di atasannya takut dia dipecat. Ada orang cinta kepada orang lain karena pernah membayarkan ketika dia sedang mentraktir dia di dalam sebuah hidangan. Dia mencintai orang karena orang ini pernah berbuat baik kepadanya. Bukan, tapi dia karena mencintai seorang itu ada karena Allah. Maka jika dia membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada seorang adalah berdasarkan agama, ya. Dia tidak mencintai orang kafir melebihi dia mencintai orang mukmin. Karena dia lebih mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fil nari. Dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini menunjukkan bagaimana dia berbara'ah, yaitu melepas diri dari segala hal-hal yang akan menjauhkannya dari iman, yang akan membawa dia kepada kekufuran, ya, yang akan menjauhkannya dari agama Allah, yang akan menjauhkannya dari sunnah Rasulullah SAW. Dia sangat benci untuk kepada nilai-nilai yang akan menjauhkannya dari ajaran agama yang mulia ini. Wa yakraha ayyauda fil kufri, betul-betul benci kepada kekufuran dia, ya. Dan juga orang-orang yang menyerukan kepada kekufuran itu, orang yang mengajak program-program yang menyeru kepada kekufuran, dia sangat benci, dia tidak suka, dia meninggalkan, ya, dia tidak mau bergabung dengan proyek-proyek, gagasan-gagasan yaitu adalah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadallahu minhu kama yakraha, telah Allah menyelamatkannya dari kekufuran itu kama sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita renungkan bagaimana kita mendapatkan kemanisan iman, yaitu ada hampir makna hadis ini berdekatan. Pertama adalah dia redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Rasulullah SAW, Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian dia mencintai Allah melebihi dari mencintai yang lainnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak akan merasakan manisnya iman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagai manusia ada yang menjadi tanding-tandingan, dia mencintai sesuatu lebih dari sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai tanding-tandingan sekutu itu lebih sebagaimana mencintai Allah. Waladina amanu asyaddu hubbillah. Tapi orang beriman orang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, cinta kita kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah, cinta beribadah kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang menjalankan syariat Allah, cinta kepada orang-orang yang membantu agama Allah, cinta kepada orang-orang yang berusaha tegaknya agama Allah di muka bumi Allah. Dan sebaliknya, dia juga tidak suka. Ya, sebenarnya ujung dari hadis ini, wa yakraha ayyauda kufri. Dia membenci segala hal yang menghalang-halangi tegaknya ajaran Allah. Dia membenci orang-orang yang menghalangi tegaknya sunnah Rasulullah SAW. Al-wala al-bara' hanyalah kepada Allah, berbarok dari kepada segala musuh-musuh Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rasa manisnya iman dan kita semakin mendapat dan semakin termotivasi ketika kita merasakan manis iman untuk senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syekhul Islam menyatakan definisi hikmah itu adalah fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Itu hikmah, melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu di saat yang tepat. Mengetahui sesuatu itu dengan cara yang tepat dengan di waktu yang tepat, sesuatu yang tepat tanpa ilmu mungkin enggak? Mungkin. Fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi al-waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat, dengan cara yang tepat, di saat yang tepat. Itulah hikmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para suami, pernah enggak dimata-matai oleh istri? Dikuntitin kemana Anda pergi? Diteleponin. Mas, lagi di mana? Ngapain? Sama siapa? Pernah? Maka ini sebenarnya ada dua sisi. Imma istri Anda itu sangat sayang terhadap Anda, sehingga dia sangat perhatian dengan keperluan Anda di dalam rumah, di luar rumah. Atau dia sangat curiga terhadap Anda, sehingga istri Anda jadi mata-mata Anda. Jadi antara dua ini beda tipis lah. Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah istriku mata-mataku. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang istri dia menyayangi suaminya, sangat memperhatikan suaminya, maka ini adalah perbuatan yang sangat baik dari seorang istri. Tetapi yang terjadi, yang kita bicarakan pada tema ini adalah seorang istri kadang-kadang memata-matai suaminya. Disebabkan karena suaminya pernah atau sering melakukan pengkhianatan cinta, amanah terhadap istrinya. Oleh karenanya istrinya tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Dia harus benar-benar menjaga suaminya. Jangan sampai mengkhianati amanah pernikahan atau cinta yang suci. Saya ingin mengingatkan kepada para suami, ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian wahai para suami mengambil mahar itu kembali, padahal sebagian kalian telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian mahar tersebut. Istri-istri kalian telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang kuat. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah kesepakatan yang suci, perjanjian yang suci, cinta yang suci, perjanjian yang tebal, kuat. Tidak boleh dan haram untuk dikhianati. Oleh karenanya, wajar istri Anda sebagai mata-mata. Kemana Anda pergi? Dikuntitin. Kemudian, kemana Anda berjalan? Dilihat. Berbicara dengan siapa? Ditanya. Di mana Anda berada? Diselidiki. Karena sebagian istri, bahkan mungkin sebagian besar, ada yang sudah tidak percaya kepada suaminya. Suaminya sudah punya kartu. Ada masa dulu yang sampai saat ini sering dilakukan. Oleh sebab itulah, pada kesempatan kali ini saya ingin sekali lagi menekankan kepada para suami, jangan menjadi pengkhianat cinta. Jangan menjadi orang-orang yang suami yang sebagai pengkhianat. Mari perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang ancaman bagi para pengkhianat. Dan ini umum, pengkhianatan apapun. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian khianati amanah-amanah yang ada pada pundak kalian. Dalam keadaan kalian menyadarinya. Lihat di sini ada penekanan. Janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan menjaga amanah. Di antaranya amanah yang wajib dijaga, hubungan suami istri. ijab kabul yang Anda lakukan itu amanah. Kemudian lihat ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan ayat ini ancaman bagi para pengkhianat, dalam surah Al-Anfal ayat 58. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Manusia jika sudah tidak disukai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, sengsara hidupnya dunia akhirat. Ingat itu wahai para suami yang berkhianat kepada istrinya. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Yusuf ayat 52. Wa annallaha la yahdi kaidal khaini. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada tipuan orang-orang yang berkhianat. Ini juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para pengkhianat. Yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang selalu mengkhianati dan selalu kufur. Di sini dilihat orang yang tidak amanah, suami yang tidak amanah dengan ijab kabulnya, dengan cinta sucinya, perjanjian beratnya yaitu ijab kabul, maka dikategorikan sebagai suami yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawanin kafur. Allah gandengkan dua, sakit sekali tatkala dikhianati. Dan ini sebenarnya juga secara halus pelajaran kepada para selalu mengkhianati dan selalu kufur. Di sini dilihat orang yang tidak amanah, suami yang tidak amanah dengan ijab kabulnya, dengan cinta sucinya, perjanjian beratnya yaitu ijab kabul, maka kategorikan sebagai suami yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawanin kafur. Allah gandengkan dua, sakit sekali kala dikhianati. Dan ini sebenarnya juga secara halus pelajaran kepada para istri

pelajaran kepada para istri agar tidak mengkhianati suaminya. Terutama tatkala suami tidak berada di dalam rumahnya. Fassalihat qanitat hafizatun bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat, ahli ibadah kepada Allah, taat kepada suaminya, dan menjaga diri sebagaimana yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hati-hati istrimu, mata-matamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan saya sudah disebutkan sebuah ayat surat Muhammad ayat 38, sebenarnya orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, itu sebenarnya dia sedang bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena harta yang dia jalankan di jalan Allah sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya Allah berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi." Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Kemudian lihat Allah berfirman setelahnya, "Wallahul ghani wa antumul fuqara." Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh infak kita. Allah enggak butuh kita jalankan di harta kita yang dijalankan di jalan Allah. Tidak. Kalian yang fakir terhadap Allah, kalian yang perlu menjalankan harta di jalan Allah. Kita yang perlu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan, seperti Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan tentang bakhil, qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Orang yang kikir, pelit, itu sebenarnya sedang su'udzan dengan Allah yang Maha Ada, yang segala rezeki di tangannya. Kalau saya ngeluarkan nanti gimana, diganti enggak oleh Allah? Ini berarti dia sedang su'udzan dengan siapa? Dengan Allah. Ada orang ngutang, yang ngutang kerabat, ngutangnya pun sedikit, itu pun ngutang. Bukan karena, bukan minta, ngutang artinya nanti dikembalikan. Yang ngutang pun kerabat, ngutangnya pun sedikit, tidak banyak. Tetapi apa? Ketika ada kerabat seperti itu datang ke rumah kita, maka masuk kamar. Di dalam kamar ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya, musyawarah dengan istrinya. Gimana, kita kasih gak dia ngutang sama kita? Kira-kira kalau seandainya kita kasih nanti gimana, dia bisa bayar gak? Kalau seandainya dia bisa bayar, nanti dia jangan-jangan kecanduan datang ke sini terus ngutang dari kita terus. Lama, sampai yang ngutang, padahal kerabat ini yang ngutang, sampai yang ngutang mengatakan, silakan musyawarah dulu, saya pulang dulu deh. Kelamaan musyawarahnya. Kenapa? Susah untuk keluar di jalan Allah. Padahal dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani atau Imam Baihaqi, di antara kedua itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu qardhin sadaqah." Dari Abdullah bin Mas'ud, setiap hutangan dianggap sedekah. Saya menantang bapak ibu saudara saudari sekalian di majlis ini, ada yang bersedekah setiap harinya 500.000? Ada. Siapa mereka? Orang yang ngutangin orang lain. Setiap harinya itu dianggap sedekah selama belum bayar. Kalau sudah jatuh tempo tetap belum bayar dan masih ditunggu, berarti dianggap dua kali sedekah sesuai dengan dua kali lipat jumlah yang dia hutangkan kepada orang tersebut. Lihat, kenapa sulit ngutangin orang? Karena tadi dia su'udzan kepada Allah. Dia tidak paham di balik rezeki ada tauhid. Orang, Pak, susah bersedekah. Saya akan sebutkan beberapa jenis amal ibadah yang berkaitan dengan harta. Pertama, bersedekah. Yang kedua, berinfak. Yang ketiga, berzakat. Apa bedanya sedekah, infak, zakat?

sedekah pemberian kepada seseorang berharap pahala, impak pemberian kepada seseorang yang di bawah tanggung jawabnya, istri, anak, bapak, ibu, adik, kakak, kalau di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu zakat, sedekah yang wajib. Kemudian amal ibadah yang berkaitan dengan harta yang lain, seperti kurban, seperti haji, umroh, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, membiayai orang untuk beribadah, menyediakan fasilitas untuk beribadah orang lain. Ini semua kadang-kadang sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena tidak memahami tadi, di balik rezeki ada tauhid. Orang yang memahami di balik rezeki ada tauhid, ketika seseorang keluar mengeluarkan harta, entah dengan 10 macam amal ibadah yang berkaitan dengan harta tadi, dia akan berpikir bahwasanya Allah pasti akan menggantikannya. Lihat kurban sekarang, mencari kurban yang paling murah, satu Lombok Barat, mencari kurban, panitia kurban yang paling murah. Akhirnya nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing, karena panitianya bingung mau belikan kurban dengan harga sekian dari mana. Ya lihat contoh Rasulullah SAW tidak bakhil dengan hartanya. Beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini azimaini saminain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba kibas jantan yang besar gemuk, yang berwarna dua, hitam dan putih. Itu biasanya warna seperti itu menunjukkan bahwasanya domba tersebut adalah mahal. Jantan mahal, besar dan gemuk. Sulit, kenapa mengeluarkan itu untuk kita di zaman sekarang? Karena tadi kita suudzon sama Allah, suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini hanya sekedar habaan mansura. Seperti yang dibaca oleh imam tadi di rakaat kedua surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian kami ciptakan itu sia-sia? Enggak. Semua yang kita disyariatkan oleh Allah atasnya tidak sia-sia. Sebagian orang sulit mengeluarkan harta di jalan Allah dalam rangka beramal saleh karena menganggap kalau dia keluar harta berarti itu bukan harta saya, selesai. Padahal di balik konsepnya, Pak, yang dijalankan di jalan Allah itulah harta dia. Paham maksud saya? Sedangkan yang dia simpan-simpan sekarang, yang dia nikmati sekarang, itu adalah bukan harta dia. Kapan dia mati bukan hartanya. Dan ingat, perhatikan baik-baik. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, menyinggung semua yang hadir di sini. Semakin kita memperenak hidup di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan nikmat di akhirat. Garis itu baik-baik, garis bawah itu baik-baik. Semakin kita memperenak kehidupan dunia, bernyaman-nyaman, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semakin itu kita inginkan di dunia, semakin mempersedikit, meminimalkan kenikmatan di akhirat. Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Jadi yang suka wah-wah itu ditakutkan di akhirat cuma dapat bagian minim di akhirat. Yang suka di dunia wah-wah itu di akhirat ditakutkan dia sudah menghabiskannya di dunia. Sisa, cuma sisa di akhiratnya. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dilarang, seorang muslim dilarang memakai emas, memakai bejana perak, emas, cangkir, gelas emas, terbuat dari emas dan perak. Kenapa dilarang? Karena bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditakutkan adalah penghapus dari apa? Dari kenikmatan akhirat.
akhirat kita. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah habiskan kehidupan-kehidupan, kenikmatan-kenikmatan kalian, kebaikan-kebaikan kalian di kehidupan dunia. Di akhirat cuma sisa.

Apakah benar kalau puasa di 9 hari awal bulan Zulhijjah hadisnya palsu? Hadis ini ada Rasulullah SAW tis'a Zulhijjah, Rasulullah SAW berpuasa pada 9 Zulhijjah, hadis itu diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya. Tetapi taruhlah hadis itu dhaif, tidak ada hadis tentang puasa Nabi 9 Zulhijjah, tetap dianjurkan untuk banyak berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayam al-ashar walal jihad fisabilillah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari amal soleh paling mulia seperti pada 10 awal Zulhijjah. Sahabat berkata, apakah lebih mulia daripada jihad? Kata Nabi, bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bimalih wa nafsi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bisyai', kecuali seorang yang keluar berjihad bawa hartanya, bawa jiwanya, kemudian jiwanya dia terbunuh, hartanya dirampas. Itu baru bisa sama dengan amal soleh di 10 hari awal Zulhijjah. Dan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di antara amal soleh tersebut umum termasuk puasa. Termasuk puasa. Anda boleh berzikir, Anda boleh berbakti. 10 hari ini saya mau berbakti sama orang tua. Boleh, enggak ada masalah. Saya ingin salat malam lebih bagus. Boleh, silakan. Saya ingin puasa, silakan. Saya ingin bersedekah selama 10 hari. Enggak ada dalilnya Rasulullah SAW bersedekah 10 hari. Tidak ada juga. Hadisnya umum, maka kita umumkan. Apa dalil Anda untuk mengeluarkan tidak boleh puasa? Mana dalilnya? Enggak ada. Sebagaimana Anda boleh berpuasa 9 hari, Anda boleh berbakti sama orang tua selama 10 hari, Anda boleh salat malam selama 10 hari, Anda boleh bersedekah selama 10 hari, Anda boleh mengkhususkan saya ingin bersilaturahmi 10 hari, enggak jadi masalah. Amal apa saja mulia pada hari-hari ini, termasuk di antaranya puasa sampai puasa 9 hari.

0: Kalau seandainya, perhatikan ya, mohon maaf nih kepada ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Kadang sebagian perempuan bekerja keluar rumah lebih cepat, lebih pagi daripada suaminya. Pulang lebih malam daripada suaminya. Akhirnya yang mengajari anaknya siapa? Pembantunya di rumah. Akhirnya yang ditangisi oleh anaknya saat meninggal siapa? Pembantunya, karena dia yang paling dekat dengan pembantunya. Bahkan saya punya kawan, orang-orang yang sampai ada sekarang di Banjar, penitipan anak. Ini kejadian nyata. Penitipan anak umur 2-3 tahun. Itu laris manis dagangan itu. Kalau saya boleh katakan itu dagangan. Laris manis. Bahkan Ustadz, mereka bercerita. Ini kalau seandainya penitipan ini ditambah jamnya sampai jam 7 malam, mereka mau. Paham gak maksud saya? Jadi sampai jam 5 saja, orang tua itu sudah bolehlah ditambah sampai jam 6. Jam 6 malam, jam 18. Kenapa? Karena dia sibuk. Ini orang tua muda yang masih mengejar karir sana sini. Ibu-ibu ini perhatian kepada para perempuan. Dan saya punya kawan di sini yang dia merelakan pekerjaannya. Karena dia perempuan muslimah, setelah dia mempunyai anak, dia merelakan pekerjaannya, dia berhenti bekerja, kemudian benar-benar full maksimal menjadi ibu rumah tangga. Ibu bagi anak-anaknya, sebenar-benar kata ibu, bukan hanya sekedar melahirkan. Dan istri dengan kata yang sebenarnya, istri yang benar-benar melayani suami. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah.
1: Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian di yang kedua tadi, masalah bencana dulu. Yang merata. Ya. Apa kira-kira sebabnya? Dan kita kalau punya masalah, masalah apa saja Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu coba mencari tahu apa sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya dan kita perbaiki dari sebab itu, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar. Misal, Bapak Ibu tahu perut saya sakit karena lapar, tahu sebabnya lapar. Lalu kita makan, laparnya selesai. Misal kita tahu udara panas, sebabnya karena AC belum menyala, kita nyalakan AC-nya. Perut kita mules misalnya, sebabnya adalah saya ingin buang air, maka saya ke WC, clear, selesai. Maka kalau kita punya masalah apapun, cari sebabnya. Inti permasalahan apa, perbaikin dari situ, selesai. Kita gak usah misalnya membongkar seluruh ruangan ini hanya karena mencari tahu kenapa satu lampu tidak menyala. Kita cukup mencari mana sumber permasalahan. Oh, lampu di ujung sana yang tidak menyala. Atau AC yang sebelah sana yang tidak menyala. Maka kita coba ke titik itu, kemudian kita perbaiki, akan selesai sebenarnya masalahnya. Jadi mengetahui sebab permasalahan itu sangat penting. Sebab datangnya bencana ada beberapa. Dan ini kalau kita hindari, tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada satu ayat Al-Quran, bukan satu, ada dua ayat sebenarnya ya. Kalau saya tidak salah itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Coba Bapak Ibu buka dulu, surah Al-Qasas surah nomor 28. Ayatnya 59 kalau saya tidak salah, 59 ya. Sudah dilihat? Al-Qasas 28 ayat 59. Saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini kalimat rahasia harus dijaga. Kalau mau supaya Bapak Ibu tidak kena bencana merata, kata kuncinya di sini, kata Allah, dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya harus datang dulu di sana utusan pemberi peringatan, enggak boleh loh, ini haram, dan seterusnya menjelaskan hukum Allah, Kalau mereka tidak mau dengar, maka Allah bilang, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan apa? Kezaliman. Artinya kezaliman itu dosa yang merata. Dosa yang merata. Allah tidak akan membinasakan negeri, ya, tidak datang bencana merata kecuali ada masalah. Ya, kecuali ada masalah. Kalau tidak salah, saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman di Houston ini, sebenarnya inti awalnya dari mana? Ada yang membahasakan ke saya, kalau tidak salah dari sekitar pantai. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu keadaan pantai seperti apa. Maka bencana-bencana yang datang ini disebabkan karena ada sebuah masalah yang merata. Boleh saja manusia mengatakan, oh ini secara ilmiah seperti ini. Penguapan air misalnya, kemudian meratahlah, ada angin dari barat, dari timur, dari utara. Itu teori manusia. Tapi secara agama kita sudah disampaikan. Karena yang menciptakan langit dan bumi dan apapun sistem yang ada atau mekanisme yang ada di dalam itu Allah. Allah lebih tahu semuanya. Ya. Jadi makna ayat tadi itu penting sekali. Dalam surah Al-Qasas menceritakan Allah tidak akan membinasakan negeri kecuali penduduknya zalim, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan merata. Hampir semuanya orang melakukan itu. Baik, kita masuk ke sebab pertama, Bapak Ibu sekalian. Sebab pertama dari terjadinya bencana, penolakan terhadap Rasul. Penolakan terhadap Rasul atau utusan Allah. Tentu kalau zaman sekarang yang penolakan terhadap Nabi Muhammad alaihissalam karena beliau Rasul terakhir. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayatnya ayat 13. Surah Yunus, surah nomor 10, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kata Allah, sudah dibuka semuanya. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka berbuat zalim. Pada saat Fir'aun mengajak kaumnya semua kufur kepada Musa alaihissalam, Allah binasakan. Seluruh pasukannya Fir'aun tidak terkecuali, jumlahnya ratusan ribu orang. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sungai atau di Laut Merah. Dan Fir'aun dikekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata pada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jelas saksi bahasan adalah kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim. Apa kezaliman mereka? Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ini penyebab yang pertama yang menjelaskan tentang datangnya bencana. Dan ada ayat lain, masih poin ini juga, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 tadi kita kembali, ayat 54. Allah menceritakan misalnya tadi tentang Fir'aun yang saya bilang itu ya. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladziina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Keadaan mereka, umat-umat yang Allah akan binasakan, siapapun yang melakukan sama akan tak datang akibat yang sama. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, keadaan umat-umat sebelum kita seperti umatnya, seperti Fir'aun, umatnya Nabi Musa AS, seperti Namrud, umatnya Nabi Ibrahim AS, seperti kaum Sodom, umatnya Nabi Lut AS, seperti kaum Samud, umatnya Nabi Salih AS, seperti kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud AS. Ini semua Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang tempat-tempat tinggal mereka bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya, Bapak Ibu kalau ketik sekarang di Google apa yang tidak bisa didapatkan tentang foto-foto kaum Samud, ya, atau kaum Sodom, ya, kaum Ad, apalah ya, Namrud, peninggalan kerajaan Namrud, piramida, peninggalan Firaun, ada semuanya. Allah SWT berikan keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti umat-umat ini yang binasa, yang Allah binasakan karena kekafiran, siapapun yang ikuti akan sama akibatnya, akan sama. Yang mengikuti para nabi beriman kepada Allah, sebagaimana para nabi dan pengikut berimannya selamat, Musa dan pengikutnya selamat, Ibrahim AS dan pengikutnya selamat, Nuh dengan yang beriman selamat, ya, Saleh yang beriman selamat, ya, Hud dengan yang beriman selamat, Lut yang beriman dan yang beriman beliau selamat, ini semua akan sama akibatnya. Kata Allah, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang zalim. Perhatikan di sini, jelas sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bencana itu disebabkan justru karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, dan merata itu sifatnya, merata. Ya. Kita pindah juga surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. Surah nomor 47 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, artinya waktu mau dibunuh, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, hai Muhammad, maksudnya Mekah, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak seorang pun yang menolong mereka. Tidak seorang pun. Dan saya sarankan sebentar, Bapak Ibu, sekali lagi dibuka ya, tentang peninggalan-peninggalan situs ya. Dilihat lagi kembali peninggalan Fir'aun, peninggalan Namrud, peninggalan kaum Sodom, ya, peninggalan kaum Thamud yang di Madain Saleh di Saudi. Lihat peninggalan-peninggalan mereka, bagaimana masih ada tempat-tempat tinggal mereka. Dan ini semua pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian surah Asy-Syu'ara, masih di poin pertama, penolakan terhadap para Rasul. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139. 139. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentang kaum Hud ya. Kaumnya Nabi Hud. Namanya kaum 'Ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud itu, kaum 'Ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Itu tadi poin pertama tentang penolakan terhadap Rasul. Ya. Penolakan terhadap Rasul dan banyaknya orang-orang yang melakukan ini. Kata ulama ada dua makna penolakan Rasul. Penolakan secara umum yang sifatnya kekufuran. Jadi misalnya orang yang kufur, misalnya risalah Nabi Muhammad SAW kufur, sudahlah, enggak ada Muhammad, itu bukan Nabi. Maka ini sudah cukup membuka, kalau ini merata hampir semua masyarakat meyakini itu, ya, dan sudah sampai kepada mereka para da'i-da'i, sampai kepada mereka dari media, bagaimana keterangan tentang yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka sudah ada hujjah atas mereka atau argumentasi sudah sampai atas mereka. Dan ini tentu banyak sekali ya, di negara-negara non-muslim yang menolak Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, terbukti mereka tidak mau beriman ya. Yang kedua adalah kaum muslimin, tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mau menerima apa yang mereka suka, mereka tidak mau menerima apa yang mereka tidak suka. Ada di antara muslimin begitu. Ya. Dan ini kalau merata, maka bisa mendatangkan bencana. Apa yang mereka suka, mereka terima. Apa yang mereka tidak suka, ditolak. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, semoga Allah kasih hidayah, yang berusaha menggerogoti dan mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sekali begitu. Misal laki-laki disunnahkan berjenggot. Kalau dia tidak mau berjenggot, jangan dia olok-olok. Karena kalau dia olok-olok itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tidak boleh. Perintah Allah, wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, lebatkan jenggot kalian, potonglah kumis kalian, dan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus, penyembah api. Dan dikatakan Nabi SAW, kalau baca Al-Quran, kalau lagi baca Al-Quran menghadap kiblat, maka para sahabat bisa melihat jenggot beliau dari belakang karena lebatnya. Baik, ada orang menjadikan tumbahan olok-olok. Kenapa begini, kenapa begitu? Baik, kalau tidak mau lakukan, jangan olok-olok. Karena mengolok-olok sunnah Nabi SAW masuk dalam masalah penolakan terhadap Rasul. Berbahaya. Menjadi penyebab pemicu datangnya bencana umum. Misalnya seorang muslimnya pakai jilbab. Dia pakai karena dia tahu ini agama perintahkan. Lalu kemudian ada orang tidak pakai jilbab, ngolok-ngolok. Kenapa pakai jilbab? Kenapa jilbabnya besar? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa harus diolok-olok? Kalau kita lihat ada orang lebih baik secara agama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memujinya. Kita mengatakan, Masya Allah, mudah-mudahan satu waktu saya bisa seperti kamu ya. Itu. Ya, kita harus belajar. Bukan malah kita olok-olok. Nah, ini masuk poin kedua dalam masalah penolakan terhadap Rasul. Ya, terutama di sini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, dalam hadis sahih. Kalian semua pasti bisa masuk surga kecuali yang menolak. Kata para sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang menolak masuk surga wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani da faqad aba." Siapa yang mau menerima semua perintahku, suka atau tidak suka, sunnah atau wajib, dan meninggalkan larangan-Ku, haram atau makruh, maka dia mau masuk surga. Dan siapa yang menolak itu, memilah-milah, gitu kan? Maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Karena Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada kita wahyu dari langit. Dan Islam, agama ini adalah panduan hidup. Bukan pilihan, tapi memang harus, kewajiban.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, gini Ustaz. Ana mau nanya nih Ustaz ini. Gimana perjalanan hidup antum, perjalanan spiritual antum, untuk mengenal dakwah tauhid ini, Sat? Untuk mengenal dakwah tauhid, sedangkan antum ini kan dulu, yang ana dengerin, Sat ya, antum ini dulu kan pembela tradisi, sangat pembela tradisi. Sekarang antum bisa kenal dakwah tauhid ini gimana, Sat? Apa nih, Sat ya? Contohnya sejarah hidup antum ini.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Betul, sekarang kadang saya menangis ketika membacakan firman Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin dulu saya penyerang terdepan untuk menyerang Wahabi. Dan penyerang terdepan orang-orang yang mengajak kepada tauhid, anti tahlilan, selawatan riyah, selawat badar, maulidan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, bahkan 3-4, 7 bulanan ruwatan. Dan alhamdulillah saya bisa sekarang ini berbalik menyadari hal itu. Dan saya sejak kecil memang dibesarkan di keluarga tradisional. Kakek saya bahkan dari bapaknya kakek saya juga, otomatis orang tua saya, keluarga kanan kiri saya semuanya adalah pembela tradisional. Yang saya syukuri nomor dua adalah alhamdulillah sebelum wafat ayah saya, abah saya itu sudah mendapatkan hidayah, meninggalkan itu semuanya. Yang terakhir penuh dengan hujatan adalah harus melepas thariqahnya. Ini suatu hal yang saya syukurin dan saya berbangga diri. Dan saya juga seakan mendapatkan nikmat yang paling bernilai di dalam hidup ini itu saja. Adapun prosesnya, ketika saya sekolah di salah satu pesantren tradisional di Jombang. Ya, ketika itu saya menjelang lulus ingin melanjutkan sekolah saya. Kemudian saya mendapati informasi dari salah seorang guru saya yang mengajar bahasa Arab. Di sana ada sekolah gratis, bahkan bukan hanya gratis, dikasih uang saku, uang makan. Di benak saya ketika itu terheran-heran, hebat banget.
2: Iya.
3: Sekolah mungkin ini sudah. Saya dengar katanya didirikan oleh Saudi. Di benak saya juga kaya banget, bisa iya, menggratiskan sekolah di negara orang lain.
2: Bakal
3: plus
2: membayar, ya.
3: Bukan juga hanya gratis, dikasih uang saku, uang makan. Nah, akhirnya di saat itu saya mulai serius untuk mencari informasi dan akses ke sana. Dan alhamdulillah mendapatkan kepastian untuk bisa daftar. Mulailah saya pamitan satu persatu ke kiai saya. Sambil cium tangan dan juga lebih baiknya kalau dulu itu afdolnya bisa ninggalin satu bungkus rokok. Itu lebih kena tawasulnya.
2: Gitu ya,
3: akhirnya saya pamit cuman dipesan. Gak apa-apa kamu belajar ke sana. Tapi hati-hati akidahnya, ambil bahasanya, apalagi realnya gak apa-apa.
2: Tuh. Gitu ya, insya Allah.
3: Karena di pelajaran pesantren saya itu ada firqah sesat yang harus diwaspadai. Yang pertama Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah, kata mereka.
2: Iya, kata mereka.
3: Terus kemudian Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan Wahabi, otomatis Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, proses pendaftaran saya mulai. Kemudian saya ikutin tes tulis, alhamdulillah lulus. Saya sambil melihat pengumuman, keluarlah nama saya, alhamdulillah. Cuma di benak saya ini terus, Wahabi bahaya, Wahabi bahaya. Mulailah proses pembelajaran. Dan hati saya sudah mulai kebat-kebit. Dan perasaan penasaran sebetulnya Wahabi itu kayak apa, akidahnya kayak apa. Dan ketika itu saya masuk di I'dad Lughawi, yang saya seriusin adalah pelajaran akidah. Ketika itu pengajarnya Syekh Abdullah Al-Aidan.
2: Kok antum bisa seriusin itu, Ustaz? Kenapa memang antum sengaja mau pilih itu?
3: Iya, karena enggak tahu, hati saya itu dibikin tertarik.
2: Masya Allah.
3: Tertariknya itu tertarik, kok agama saya diserang-serang terus itu loh.
2: Iya,
3: keyakinan yang selama ini saya bela kebenarannya, saya yakini kebenarannya, kok diserang terus? Nah itulah akhirnya saya punya stressing untuk setiap ada pelajaran itu saya tanya, saya debat, saya dialog. Sampai akhirnya takmili dan kemudian syariah. Saya mencoba untuk meniti ritual atau perjalanan spiritual saya ini masuk keluar jamaah. Tapi kok belum saya temukan apa yang saya inginkan. Akhirnya ada salah satu daurah yang ketika itu diadakan oleh Yayasan Al-Soffah Jakarta, yang syekhnya yang saya ingat salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ad-Duwais. Di sanalah saya mulai kenal da'i-da'i ahli sunnah ini. Asatid-asatid yang sekarang ini mendakwahkan Alkitab wa sunnah. Tapi saat itu saya masih belum begitu bulat. Makanya kadang-kadang masih isbal. Kemudian saya terus dalami, saya ikutin daurah. Akhirnya saya mendapatkan inilah yang hak. Nah, lebih-lebih lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mengikuti majelis beliau selama 2 tahun.
2: Antum.
3: Iya, dari situlah mulai betul-betul merasakan bagaimana sosok seorang ulama. Yang saya bandingin kiai saya, dulu kerjaannya ngerokok. ini kerjaannya nasihatin orang. Yang dulu kerjaannya ulama kita itu mengembangkan tradisi, ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belum lagi akhlaknya yang mulia, tawaduknya Masya Allah, makan bersama kita di rumah. Bahkan di rumah beliau ketika makan, beliau juga duduk bersama kita. Saat saya mulai ta'lim, saya izin kepada Syekh, Syekh, ana dari Indonesia ingin menimba ilmu dari beliau, dari Syekh. Oh iya, enggak ada masalah. Ini majelis untuk siapa aja? Untuk semua kaum muslimin, silakan. Dan pelajaran ketika itu Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Baghawi. Dari situlah saya ikutin. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya belum bisa dikatakan muridnya. Saya yakin belum bisa dikatakan apapun, tapi saya bisa menimba bagaimana saya mendapatkan visualisasi sosok seorang ulama. Ini nampak ulama itu. Bagaimana ulama Rabbani itu tercermin di dalam figur Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi ilmunya Masya Allah. Kemudian ilmu itu ada dalam dirinya, dalam perilakunya. Dan bagaimana tidak pernah malas, tidak pernah meremehkan dengan pertanyaan jamaah kayak apapun. Itu yang bikin saya tersentuh. Pertanyaan sekecil apapun dia jawab. Dan ini sesuai dengan kriteria ulama Rabbani, yaitu belajar ilmu, kemudian mengamalkan, lalu mengajarkan kepada orang. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ilmu diajarkan. Yang sangat juga menarik buat saya, subhanallah, ilmunya begitu dalam, hadis-hadis begitu hafal, tapi beliau buta. Dan saya mendapatkan info, katanya beliau itu buta sejak umur 18-an. Coba bagaimana bisa menghafalkan Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, hafal Sahih Bukhari, Muslim, dan juga hadis-hadis dan aqwalul ulama. Ini kalau tidak jerih payah yang begitu hebat, etos yang begitu hebat, enggak mungkin. Inilah yang mempengaruhi saya untuk tidak patah arang, untuk menempuh kebenaran, untuk berdakwah, bahkan untuk meniti al-haq dan mengajarkan kepada umat. Saya berpikir, Masya Allah, Syekh Abdul Aziz yang begitu hebat, ulama nasional, bahkan internasional, saya dengar gajinya juga enggak kecil, tapi kehidupannya sangat sederhana. Bahkan saya dapat informasi, dia, beliau itu juga banyak memiliki hutang, karena ternyata uangnya banyak disumbangkan kepada fakir miskin, thalabul ilmi.
2: Masya Allah.
3: Dan yang hebat, pada saat saya ada di majelisnya, ada orang yang datang, ya badui, ya, menyeruak di tengah kita sedang hening, mendengarkan tausiah beliau, tiba-tiba, Syekh, saya mohon waktu, sambil menangis. Saya punya masalah dengan keluarga saya. Saya punya hutang, kalau enggak kebayar, saya akan dimasukkan penjara. Apa kata beliau? Coba kamu dan keluarga kamu datang ke sini. Nanti utang kamu saya yang nanggung. Subhanallah. Tidak pernah ngitung berapanya. Demi kepentingan islahul ummat. Tidak pernah menghitung dunia ini demi untuk kejayaan Islam. Sekarang yang ada di majlis Syekh bin Baz, siapa yang enggak ada? Dari jamaah semua, ikhwani ada, tablighi ada, ya salafi apalagi, semuanya. Dan beliau ketika ditanya tentang firqah-firqah itu, menjawab apa adanya. Tapi subhanallah, enggak ada mimik-mimik mereka yang tersinggung. Karena apa? Karena saking bijaknya di dalam menyampaikan ilmu, saking menguasainya, dan tidak lain adalah saking hikmahnya di dalam menyampaikan fatwa itu. Dan memang Masya Allah, beliau sudah diberikan taufik oleh Allah, al-isabah fil qawli wal amal, tepat di dalam berucap sama bertindak. Kemudian saya juga tidak hanya Syekh bin Baz, ketemu Syekh Abdullah Jibrin, ketemu ulama-ulama ini ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang akhirnya semakin yakin jalan hak ini adalah yang saya tempuh. Ya, ini perjalanan saya. Adapun resiko ya otomatis, resiko masya Allah ya. Yang dulunya saya pulang itu nggak pernah masuk rumah karena langsung diambil, diundang ke sono sini. Setelah saya seperti ini, satupun yang datangin saya nggak ada resiko. Ya, bagaimana mereka mengolok-olok, apalagi istri saya juga pakai cadar semakin lengkap. Apalagi bapak saya mengikutin saya, ibu saya mengikutin saya. Udah semakin bulat untuk memboikotnya. Tapi fasobrun jamil. Dengan kesabaran yang baik. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah cair pelan-pelan. Kita dekatin. Kita coba dakwai mereka. Dan ini terus sampai hari ini kita lakukan. Pendekatan kepada teman-teman lama. Ya, apalagi yang dulu di tempat-tempat majelis yang saya dulu sering mengajak debat ormas-ormas seperti Muhammadiyah untuk berdebat kebenaran maulid, kebenaran praktek-praktek tradisional itu. Nah, sekarang saya berbalik harus mendakwainya. Itu yang bisa saya ceritakan.
2: Insya Allah, ya,
3: ya.
2: Kesempatan khair, Ustaz.
3: Ya, insya Allah. Mudah-mudahan.
2: Ya bermanfaat Ustaz, mudah-mudahan ya. Perjalanan hidup antum ini bermanfaat untuk saya ya. Atau kaum muslimin Ustaz ya.
3: Betul. Ya sekarang saya hanya memohon kepada Allah satu. Saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sunnah.
2: Amin.
3: Itu saja. Dan saya bisa beristiqomah untuk meniti as-sunnah.
2: Masyaallah amin.
3: Dan yang tidak kalah pentingnya saya juga berusaha mudah-mudahan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam tahun baru Masehi. Saya ingin berbicara tentang sikap seorang muslim dengan tahun baru Masehi. Kita ambil sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Rawahu Abu Daud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ada penjelasan menarik dari seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah. Ulama Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pada hadis ini, "Wa hadzal haditsu aqallu ahwalihi an yaqtadhiya tahrimut tashabbuhi bihim." Hadis ini yang saya sebutkan tadi, pemahaman yang paling rendah darinya adalah berkonsekuensi kepada pengharaman untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufral mutasyabbihi bihim. Meskipun sebenarnya hadis tersebut berkonsekuensi kepada kafirnya seseorang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang menyerupakan diri dengan mereka dari kalian, sesungguhnya ia bagian dari mereka. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah penemuan yang sangat menarik yang diambil intisarinya dari hadis ini. Bagaimana penemuan yang sangat menarik tersebut akibat dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Yang pertama, beliau mengatakan Al-mushabahatu turithul mawaddata wal mahabbata wal muwalata fil batin. Artinya, menyerupakan diri akan mewariskan perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan loyal di dalam hati. Berarti apabila seorang muslim menyerupakan dirinya dengan seorang kafir, maka dia akan merasa cinta, merasa sayang, dan merasa loyal terhadap orang kafir. Yang itu diharamkan dalam agama Islam. Karena wala, perasaan loyal, hanya kepada sesama muslim. Saling mencintai, saling mengasihi, hanya kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada. Ini yang pertama. Dan ini penemuan yang sangat-sangat luar biasa, yang harus benar-benar dipahami oleh seorang muslim. Penemuan yang kedua, beliau mengatakan, innal musyarakata fil hadyi dhahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutasyabihain. Sesungguhnya menyesuaikan atau persamaan di dalam perkara lahir akan mewariskan kesesuaian, keserupaan di antara dua yang saling serupa. Apa penemuannya kalau sudah saling serupa? Nah, ini bahayanya. Yaqudu ila muwafaqati fil akhlaqi wal a'mal. Yang akan mendorong, menunjukkan kepada kesesuaian di dalam perkara akhlak dan amal. Padahal seorang muslim sangat tegas bagaimana akhlak Islamnya. Tidak sama dengan akhlak seorang kafir. Seorang muslim sangat tegas bagaimana amal Islamnya. Tidak sama dengan amal seorang kafir. Maka berhati-hatilah ketika Anda menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, karena hal itu diharamkan dalam agama Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Allah telah berfirman ketika Nuh mengatakan, "Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Astaghfiru rabbakum, kata Nuh kepada kaumnya, istighfar kalian kepada Rabb kalian, minta ampun kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Rabb kalian adalah apa? Maha pengampun. Maka kalau kalian istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, banyak istighfar, maka apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini jawaban buat siapa tadi? Yang kering? Kerontang. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Langit itu akan mengirimkan apa? Hujan yang apa? Lebat, deras. Kalau kalian banyak istighfar.
6: Ini ada yang curhat ke Baru Panjang nih. Ya, mungkin karena Jakarta titik-titik ya. Masyaallah. Jadi dipanasin dulu, kasih pelajaran biar mikir gitu kan. Ya. Mudah-mudahan enggak jadi lagi ya. Ini kan mau ini lagi kan. Mudah-mudahan enggak jadi. Ya. Dan yang seperti ini kalau bisa ada yang memperkarsai jamaah sekali cintai, maksudnya dari yang namanya istisqa itu hendaknya semua dalam, maksudnya Cilangkap itu ramai dan seterusnya. Karena kalau ini mintanya gimana kalau kita mengadakan apa? Salat istisqa. Kalau bisa ada yang punya inisiatif, mungkin ke lurahnya atau kemana, ke camatnya atau siapa, gimana kalau kita apa? Supaya yang keluar salat istisqa itu bukan antum-antum doang. Ya, agar semua
7: yang apa, kaum muslimin yang sekarang ditimpa oleh kemarau panjang ini, agar apa? Agar mereka juga keluar semua dan menampakkan kefakiran. Makanya sunnahnya itu kita enggak pakai pakaian-pakaian yang bagus. Salat istisqa itu pakai pakaian biasa kita yang ya, enggak kayak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mah hari raya gitu kan, senang-senang, bagus gitu kan. Bahkan orang Saudi sampai capnya enggak dicabut gitu kalau hari raya gitu kan, saking sunnah gitu kan. Pakaian baru, Rasul pun punya pakaian baru untuk Id, menyambut tamu dan seterusnya gitu kan, khusus gitu kan. Nah, jadi ya kalau bisa ada yang perkarsai gitu kan, maksudnya yang kalau bisa apa istisqa besar-besaran di lapangan mana, diperkarsai oleh pemerintah setempat atau apa, agar semuanya keluar. Yang sekali cintai, karena yang butuh bukan kita doang, yang senur iman ini doang, yang banyak kaum muslimin. Kalau bisa secilangkap nih gabung di mana dan seterusnya gitu kan, untuk mengadakan salat istisqa. Ya karena dulu ya di zaman para sahabat, seperti di zaman Umar bin Khattab misalnya, ketika terjadi pecakelik dan seterusnya, semuanya dikeluarkan apa tidak? Semadinahnya itu dibongkar semua apa tidak? Ya semuanya. Jangan cuma beberapa orang yang ya, tidak, semuanya keluar. Jangan sekali cintai menampakkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu mereka mengeluarkan apa binatang-binatangnya, diseret sekalian biar kelihatan kurus kering dan seterusnya, karena dan seterusnya, cuma menampakkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Dan ya semuanya ini terjadi sebenarnya karena dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari musibah itu karena hasil perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ibnu Abbas menafsirkan ay bidzunubikum, karena dosa-dosa kalian. Padahal ya'fu an katsir, Allah sudah banyak sekali ngasih maaf kita. Sering sekali Allah kasih kita maaf, ya, tapi manusia ini kadang enggak tahu diri, terus ya tamadaun, terus ngeyel-ngeyel di atas apa? Dosa dan maksiat. Akhirnya Allah uji dengan seperti ini. Tentu memang tahunnya agak panjang, jangan sekali cintai kepada taala. Sudah berapa bulan nih 12? Ya, turun-turun. Pernah sempat ya berapa hari ya waktu itu pernah ya sempat, cuma sebentar dong. Mungkin Allah kasihan sama binatang-binatang yang ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah bahasanya apa? Ya, disahihkan Imam Al-Albani, falaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena Allah kasihan sama binatang ternak yang mungkin kurus kering, kehausan dan seru, mungkin mereka manusia enggak akan diturunin hujan lagi sama Allah. Karena dosanya manusia udah ya, sebenarnya kalau kita mau boleh bilang udah enggak berhak dikasih hujan manusia sekarang karena maksiatnya. Udah enggak berhak. Makanya Rasul bilang kalau bukan karena Allah kasihan sama binatang-binatang, itu mungkin mereka enggak diturunkan hujan sama sekali. Jangan sekali cintai. Maka seharusnya kita bilang sama sapi-sapi itu kalau turun hujan, syukran, dengan sebab Allah kasihan sama kalian, Allah turunkan hujan dan seterusnya. Ala kulli hal, Allah harus ada yang perkarsai ya untuk ini. Tulis surat aja, gimana, sebagaimana di tempat-tempat lain gitu kan. Ustaz Mududi pernah kemarin ya, turun juga hujannya. Ustaz Arifin juga pernah sebelum-belumnya ya, turun juga hujannya, Masya Allah. Tapi muslim di Indonesia terutama harus banyak istighfar, karena ini semua karena dosa. Makanya antum ingat enggak ketika Umar bin Khattab pacakelik di zaman beliau, sampai banyak maling kan di zaman beliau tersebut kan, tapi beliau motong tangan enggak di waktu itu? Enggak motong tangan, karena mereka pasti nyolongnya karena kelaparan, darurat toh ya, darurat, ad-daruratu ya tubihul mahdzurat. Maka apa, beliau radhiyallahu taala anhu ketika khutbah, jangan sekali cintai, antum kira beliau khutbah, oh ini dosa kalian ya, enggak ada isi ceramahnya beliau. Beliau naik mimbar kan, sunnahnya istisqa itu apa ya, habis salat ada apa, ada khutbah toh. Beliau pernah ketika pacakelet di zaman Umar bin Khattab, karena beliau tahu ini pasti karena dosa ini. Wong ketika beliau gempa di zaman beliau saja, beliau ngamuk-ngamuk marah-marah. Dosa apa yang kalian perbuat sehingga Allah marah seperti ini, gempa kayak gini? Kalau sekali lagi gempa, saya enggak sudi hidup sama kalian. Saya mau hijrah dari Madinah kalau gempa lagi ya. Indonesia gempa mulu ya. Jangan sekali cintai sama taala. Berarti dosanya Allah musta'an. Umar bin Khattab naik mimbar, ya. Bukan beliau, inna alhamdulillah, nahmaduhu, ceramahin kalian banyak dosa, tobat. Tidak. Dari naik mimbar sampai turun mimbar, apa beliau? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sepanjang beliau di atas mimbar, cuma apa? Astaghfar, astaghfar. Karena beliau tahu ini semua ujian Allah kasih. Karena apa? Dosa-dosa manusia. Alam semesta ini apa? Ya, apa? alam semesta ini apa jemaah sekalian cinta Subhanahu wa taala bisa tersiksa. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Enggak usah jauh, Hajar Aswad yang putih bersih kinclong turun dari surga, sekarang apa? Jadi hitam legem. Karena apa? Sawadat khotaya Bani Adam, karena dosa-dosa anak manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, ya. Jadi seperti jadi beliau dari awal sampai akhir astagfirullah, astagfirullah. Orang nangis semua, berarti ini benar karena dosa-dosa kita. Itu zaman sahabat loh, astagfirullah, astagfirullah, sampai turun, enggak ada kata-kata. Dia pada tahu ini semua karena dosa kita. Banyak-banyak istighfar. Makanya di samping silakan salat istisqa, tapi di sisi lain kaum muslimin harus apa? Banyak-banyak istighfar. Ini semua karena apa, jemaah? Maksiat, dosa yang sudah kelewatan mungkin. Ya. Ya, waliyadz billah, ya. Anas bin Malik ketika kekeringan sawah ladang beliau di kota Madinah, beliau punya sawah ladang luas karena Anas bin Malik dapat doa dari Rasulullah untuk dibanyakkan hartanya. Beliau kaya, sawah ladangnya luas. Ketika lama Madinah paceklik, itu enggak turun-turun hujan, Anas bin Malik sawah ladangnya kering kerontang. Maka apa beliau lakukan, jemaah sekalian cintai? Beliau tawafin itunya. Sawahnya beliau itu, ladang beliau itu beliau tawafin sambil apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sahabat yang meriwayatkan dan melihat Anas bin Malik tawaf di sawahnya itu heran. Tiba-tiba apa? Karena Anas istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, tiba-tiba apa? Awan datang menutupi sawahnya Anas doang. Yang lain kayak kaca matahari di sawah-sawah sebelah itu. Kayak kaca, maksudnya saking panasnya. Tapi di atas sawahnya Anas doang, itu apa? Hitam legem awan, tertutup awan. Karena beliau itu hujan luber di apa? Di sawah ladangnya siapa? Anas bin Malik. Padahal tetangga-tetangga sebelah kering kerontang dan seterusnya. Fadilah istighfar, jemaah sekalian cintai. Pernah antum ingat Hasan Basri ketika ditanya, satu orang datang curhat, "Imam, aku udah nikah lama nih, enggak punya anak, gimana?" gitu kan. Astagfirullah. Mas, istighfar yang banyak. Datang lagi yang kedua, ya Imam, aku ini kok kere terus, miskin terus, enggak pernah cukup gitu kan. Miskin terus, gimana ini? Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar, Mas, kata beliau. Datang lagi yang lain. Ya Imam, ini sawah ladangku kering kerontang, enggak pernah bisa panen, ya gagal panen terus dan seterusnya, kering kerontang, enggak bisa nanam apa-apa lagi, gimana ini Imam, dan seterusnya. Astagfirullah. Istighfarlah kepada Allah. Maka murid-muridnya bingung lah, kok semua jawabannya sama, kok istighfar, istighfar, istighfar, semuanya dijawab, istighfar Mas, istighfar Mas, istighfar, enggak punya anak, ya miskin, ya kecekik terus ekonomi misalnya, kemudian apa lagi, ya cukup gitu kan, miskin terus, gimana ini? Astagfirullah. Banyak-banyak istighfar, Mas, kata beliau. Datang lagi yang lain, ya Imam, ini sawah ladangku kering kerontang, enggak pernah bisa panen, ya gagal panen terus dan seterusnya, kering kerontang, enggak bisa nanam apa-apa lagi, gimana ini Imam, dan seterusnya. Astagfirullah. Istighfarlah kepada Allah.

0: Imam, kenapa kok semua jawabannya istighfirullah semua, nggak ada yang lain gitu nasihatnya apa-apa-apa, kok istighfar semua disuruh? Apa kata beliau? Makana lil Hasan an yataqaddama baina yaday rabbi. Maksudnya enggak pantas Hasan itu, Hasan Basri, untuk mendahului siapa? Mendahului Rabb-nya, Allah. Allah telah berfirman ketika Nuh mengatakan qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfiru rabbakum, kata Nuh kepada kaumnya, istighfar kalian kepada Rabb kalian, minta ampun kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Rabb kalian adalah apa? Maha pengampun. Maka kalau kalian istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, banyak istighfar, maka apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Ini jawaban buat siapa tadi? Yang kering? Kerontang. Yursilis samaa alaikum midrara. Langit itu akan mengirimkan apa? Hujan yang apa? Lebat, deras. Kalau kalian banyak istighfar, berarti secara tidak langsung ini jawaban buat siapa tadi? Yang curhat apa? Kering kerontang, ya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Apa amwal? Harta. Ini jawaban buat siapa? Miskin terus katanya. Istighfar, Mas. Ya. Kemudian apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jan apa? Wa banin, ya. Apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Apa banin? Anak-anak. Jawaban buat siapa? Yang lama nikah enggak punya anak-anak. Istighfar jemaah sekalian cinta kepada Allah. Maka dalam hadis Jabir, beliau meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah tentang seorang laki-laki yang apa? Lama menikah enggak punya anak. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan curhat, "Ya Rasulullah, tazawwajtu wa ma ruziqa li." Ya Rasulullah, aku udah nikah tapi enggak dikasih-kasih rezeki anak. Piye, bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aina ant min kasratil istighfar wa kasratis sadaqah?" Mas, mana posisimu dari banyak apa? Banyak istighfar, minta ampun dan banyak sedekah. Oh, maka dia tahu, oh, berarti ini trik ini untuk punya anak nih. Banyaklah dia istighfar, banyaklah dia sedekah, enggak pelit lagi. Mungkin sebelum dia punya anak dia medit, kedekut dan seterusnya. Maka setelah itu apa jemaah? Dikasih trik sama Rasul, dia istighfar banyak dan bersedekah banyak, terutama ibu-ibu ya. Tasaddaqna fa inni raaitukunna ahla akthar ahli nar. Banyak-banyak kalian bersedekah wahai kaum wanita, aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu kalian wanita, kata Rasulullah SAW. Banyak-banyak sedekah. Maka apa jemaah sekalian cintai? Laki-laki ini ketika dikasih trik sama Rasul, banyak istighfar, banyak sedekah, dia banyak sedekah dan banyak istighfar. Taruziqallahu tis'atu dzukur. Allah kasih dia anak 9 lanang kabeh. 9 laki semua. Kayak anak ngarep anak perempuan belum dikasih-kasih. Empat-empatnya apa? Cowok semua. Jadi kalau mau futsal sudah cukup timnya gitu kan. Jadi jangan sekali cintai kalau Allah Ta'ala apa? Ya. Maka apa? Dia banyak istighfar, banyak bersedekah, maka apa? Allah kasih dia apa? 9 apa? 9 apa? 9 anak laki. Ada sebagian riwayat mengatakan 6 di antara mereka hafal Quran semua. Ya. Kalau saya tidak salah ingat ya jemaah sekalian cinta itu. Ala kulli hal, ya mudah-mudahan Allah segera angkat ya, petaka ini, yaitu enggak turun-turun hujan sampai keramik di rumah saya sendiri udah ada yang ini loh, pecah-pecah dia, ya. Terus di garasi juga udah apa? Udah pecah-pecah saking panasnya, dan di mana-mana kaum muslimin gali sumur lagi ya, ngebor lagi dan seterusnya, ngejer air Allah. Padahal Allah berfirman apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum. Ma apa di ma? Air. Qul araaitum in asbaha maa'ukum ghauran faman ya'tiikum bimaa'in ma'in. Artinya apa, Pak?
1: Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering.
0: Sumber air apa nih? Sumur. Jadi kering. Terus
1: maka siapa yang akan memberimu air yang kering?
0: Antum bisa ambil pelajaran enggak di sini? Tabarok terakhir, ayat terakhir. Kalau Allah apa? Bikin tahan itu sumber-sumber air itu bikin tahan airnya. Siapa yang bisa ngasih kita air? Berarti mau enggak mau kembali kita ke mana? Kembali ke tukang apa? Tukang bor. Enggak. Di sini kita enggak kembali kepada itu sebab saja tukang bor itu. Tapi pertama kita kembali ke mana jemaah? Karena yang menahan air itu dan memberi air siapa? Sama yaktikum

bima'in ma'in. Siapa yang bisa ngasih kalian air muncrat lagi? Siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh balik ke tukang bor, tapi yang pertama kita rujuk kepadanya pertama kali siapa? Allah, istighfar. Maka yang kita yang kekeringan semua butuh banyak istighfarnya, semuanya. Banyak semua kita rata istighfar. Minta ampun kepada terlalu banyak dosa kita. Semua kita, ya, semua kita banyak dosa. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaul fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: annal afdal al amal fi hadha al waqt fi hadha al zaman al julus ma al ulama al julus ma ahli al ilmi. Bahwa di dalam hadis ini pun mengisyaratkan kepada kita kepada perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, yaitu di antara amal yang paling mulia, di antara sikap mukmin yang paling mulia di masa munculnya penyimpangan, di masa dahsyatnya fitnah, syahwat dan syubhat, adalah duduk dengan orang-orang berilmu. Senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang berilmu. Senantiasa kita berdekatan dengan orang-orang alim. Tawqiruhum wa ta'zimuhum. Yaitu kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, menempatkan mereka pada kedudukannya. Karena Allah Ta'ala telah membesarkan kedudukan orang berilmu. Waqala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Allah Ta'ala narfa'u darajatin man nasha'. Qala al-imamu darul hijrah wa huwa Imam Malik ay bil ilmi. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Lalu Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud yaitu dengan ilmu. Di sana ada sebuah riwayat ataupun risalah yang berjudul Manazilul Ibad Biqadri Quwatul Ilmiyah wa Biqadri Quwatil Amaliyah. Mana ada sebuah risalah yang judulnya Tingkatan Seorang Hamba Sangat Bergantung, Sangat Ditentukan Dengan Sejauh Mana Tingkat Keilmuannya dan sangat bergantung kepada sejauh mana tingkat amalnya. Maka yang paling layak kita muliakan, yang paling layak kita agungkan di antara penduduk bumi adalah ulama, orang-orang alim. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Wa qala Nabi sallam wa innal anbiya'a la yuwarisuna dinaran wala dirhama wa inna ma yuwarisuna ilma faman akhadha bihi faqad akhadha haddin wafirin. Rasulullah sallam bersabda, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling banyak dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan orang berilmu dan selama mereka memuliakan orang yang umurnya lebih tua darinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah mauqif yang paling mulia, mauqif yang paling agung, amal yang paling agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Jalla Jalaluh suka, cinta ketika hambanya minum, kemudian dia memuji Allah. Makan, kemudian dia memuji Allah. Ketahuilah jemaah, bahwa ini teh bisa sampai kepada kita, entah melalui proses yang panjang sekali. Kemudian kita datang disukakan kepada kita kalau kita minum yang sunnah. Makanya Allah, alhamdulillah, dialah yang telah memberikan kepada kita.
2: Bahkan salah satu cara manusia cara syaitan menyesatkan manusia adalah yang selanjutnya, tasbitu minal amal saleh. Ini digandoli orang lain. Digandoli, ditahan supaya tidak beramal saleh. Dengan senjata syaitan yang bernama saufa. Apa? Saufa. Apa itu saufa? Nanti. Nanti. Apa kata para ulama? Sebagian ulama mengatakan, uhadzirukum, undzirukum saufa. Pokoknya kalian hati-hati dengan yang namanya saufa. Ya. Apa kata beliau? Fa'innahu akbaru junudu iblis. Sesungguhnya saufa adalah tentaranya iblis yang paling berbahaya. Tentaranya iblis yang paling berbahaya itu saufa. Anda, sebagian mungkin di antara kaum muslimin, belum bisa baca Quran. Ya, tapi masih sibuk kerja. Apa kata dia? Saya ya pingin sih sebetulnya bisa baca Quran, tapi nantilah kalau sudah pensiun. Ketika sudah pensiun, ya sebetulnya saya memang sudah pensiun, tapi nantilah kalau cucu saya sudah jadi orang semuanya. Sementara ini cucu saya masih belum jadi orang, masih gorila simpanse. Jadi saufa terus. Ya saya sih sebetulnya ingin sedekah, tapi nunggu sehat, nantilah kalau sudah sehat baru sedekah. Keburu mati belum bisa baca Quran, keburu mati belum sedekah, hartanya jadi milik orang lain, harta dia cuma apa yang dia makan, apa yang dia pakai, sisanya kecil dari apa yang dia sedekahkan. Karena penyakit apa? Saufa. Nantilah saya sedekah kalau sudah punya rumah. Sedekah nunggu punya rumah. Setelah rumahnya gede makro, nantilah kalau rumah saya sudah dua. Ketika rumahnya sudah dua, nantilah kalau rumahnya masing-masing sudah diisi, ini istri satu, ini istri dua. Ketika sudah dapat istri satu, istri dua, nanti kalau anak saya sudah banyak, sementara anak saya bebek. Jadi enggak berhenti-berhenti begitu saufa, nanti. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi,

0: tanya orang Yahudi Nasrani pindah masuk Islam, tapi sama setan dibisik Saufa, Saufa, Saufa, akhirnya mati dalam keadaan apa? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali masalah penyakit, penyakit Saufa.
1: Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Sudah, kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.

Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi wa iktafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang sangat berharga sekali yang akan diperoleh oleh mereka yang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Yang pertama, dia akan memperoleh kecintaan Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia akan mendapatkan anugerah ma'iyatullah al-khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan doa-doa yang mustajabah. Doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi wali-waliku, ya, memusuhi waliku, orang-orang yang aku cintai, hamba-hambaku yang aku cintai, maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan terhadapnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai, amalan yang wajib. Kemudian, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku itu senantiasa, setelah dia melakukan yang wajib-wajib, dia kemudian terus mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang nafilah sifatnya, yang sunnah, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Manakala aku telah mencintainya, aku akan bersama dengannya, ya, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar apa-apa yang Allah cintai. Dia tidak akan mendengar apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah karena Allah telah bersama dengannya. Demikian pula dengan penglihatannya, ya. Allah akan menjadi penglihatannya, maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya agar dia hanya melihat segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat

apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjadi tangannya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepadanya agar tangannya itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Allah akan menjadi langkahnya, kakinya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, memberikannya taufik, petunjuk, ya, bimbingan agar kakinya hanya melangkah membawa dia ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ke tempat-tempat yang justru akan mengundang amarah Allah tabaraka wa taala. Ini adalah kebersamaan Allah yang sifatnya khasah, khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Manakala hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang wajib, yang menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, ya. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah sifatnya, sehingga dia semakin mendekat, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencintai dan mencintainya, sampai Allah bersama dengannya. Dan jika Allah telah mencintainya dan bersama dengannya, wala in sa'alani la u'tiyanna, manakala hambaku tersebut meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Manakala hambaku tersebut memohon pertolongan, perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sahih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu menjaga yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah, yang nafilah, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Abdurrahman bin Sakhr atau yang dikenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan kepada kita bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa-apa yang aku larang kalian, jauhi dia, jauhi dia. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Karena umat-umat terdahulu, mereka semua binasa. Gara-gara mereka banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat kepada nabi-nabi mereka. Banyak bertanya dalam rangka untuk bermaksiat." Maksudnya, dia banyak tanya, sebenarnya hati mereka enggan untuk melaksanakan perintah nabi-nabi mereka. Sebenarnya hati mereka ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh nabi-nabi mereka. Ya, sehingga mereka melakukan hilah. Mereka banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu. Tujuannya agar mereka bisa menghindar. Inilah penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Di samping juga, mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini. Manakala datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali sam'an wa ta'atan, kecuali mendengar dan taat. Inilah yang diungkapkan oleh orang-orang mukmin, ya, yang tulus keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Manakala turun perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, mereka tidak mengucapkan selain sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita wujudkan. Di antaranya adalah kita menjadikan Rasulullah SAW teladan kehidupan kita, teladan dalam agama kita, dalam ibadah, ya, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah dan dalam bersikap, dalam suluk budi pekerti, adab. Ya. Manakala kita bermaksiat kepada beliau, manakala kita melakukan apa yang beliau larang dan kita enggan melakukan apa yang beliau perintahkan, maka ketahuilah masih ada cacat pada syahadat kita, syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada sejauh mana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan kita. Bergantung kepada sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti hukum yang beliau telah tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah. Bagaimana membuktikannya? Ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kecintaan Allah kepada hamba dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba bergantung kepada sejauh mana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai teladan kita dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada segenap kaum mukminin untuk menjadikan sunnah Rasulullah SAW
1: benar-benar sebagai pegangan hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
1: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
0: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
1: Yang lainnya tidak bisa apa-apa.
0: Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hal yang sangat baik adalah apabila adanya kerjasama antara ulama dan umara, kerjasama antara pihak keamanan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam membina masyarakat. Oleh sebab itu, kami secara pribadi sering memang memberikan arahan kepada panitia-panitia yang terbiasa mengundang untuk selalu melibatkan pihak-pihak keamanan dalam kegiatan tersebut. Pertama adalah untuk mengantisipasi tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap kajian kita. Yang kedua adalah untuk supaya adanya kedekatan dan hubungan harmonis antara penguasa dengan rakyat. Adanya hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa ketika pihak pemerintah atau pihak keamanan hadir dalam majlis tersebut, masyarakat akan terasa diperhatikan, mereka akan merasa mendapat perhatian dari pihak keamanan. Inilah sebetulnya yang perlu kita kedepankan di masa-masa yang akan datang, yang akan kita harapkan, sehingga kegiatan-kegiatan, tuduhan-tuduhan, keresahan-keresahan yang ada di tengah masyarakat dapat diantisipasi dengan waktu yang sangat dini sekali, ataupun tidak terjadinya fitnah saling tuduh antar sama masyarakat yang mereka memiliki kecemburuan-kecemburuan dengan dasar-dasar hanyalah karena mungkin ya kecemburuan-kecemburuan yang tidak berlatar belakang dalil-dalil ataupun karena tidak kesenangan melihat orang ya karena dia beda dengan kita cara pengamalan, pemahaman dan tampilannya. Ketika pihak-pihak keamanan hadir dalam hal ini, yang akan menjawab tuduhan-tuduhan itu adalah pihak keamanan sendiri, dan kita sebagai masyarakat tidak perlu melakukan acting-acting, tindakan-tindakan. Ya, jika terjadi salah paham, ada tuduhan-tuduhan, yang perlu dilakukan oleh pihak keamanan adalah memanggil pihak yang menuduh dan memanggil pihak yang tertuduh. Karena sering terjadi di masyarakat adalah ketika terjadinya informasi yang tidak benar kepada pihak keamanan. Dan ini saya sendiri telah membuktikan di banyak tempat. Ya, termasuk saya di Jember sendiri, saya menyurati sampai ke Kapolda masalah ini, sampai kami bertemu di Bakesbang, ketika adanya tuduhan-tuduhan miring, tuduhan teroris, tuduhan bermacam-macam. Dan ketika itu saya lihatkan dan dihadirkan waktu itu Kodim, Polres, ya, dan Kejaksaan Tinggi dan semuanya hadir. Saya lihatkan makalah-makalah saya yang berbicara tentang teroris. Lalu orang yang menduduk itu dipanggil. Ketika saat berhadir, orang ini tidak bisa bicara. Hanya dia cemburu melihat kemajuan dakwah. Sedangkan dia tidak mampu berbuat seperti itu. Dan melihat ada perubahan di masyarakat ke arah yang lebih fokus dalam mengajar Islam. Ini menimbulkan kecemburuan dalam diri sebagian orang. Ya, oleh sebab itu ini tidak dipungkiri dan ini bukan tertutup, hampir di setiap tempat. Oleh sebab itu, kami sampaikan kepada Bapak Polsek, kajian-kajian kami tidak takut untuk diinteli. Bahkan kami minta kalau intel itu hadir. Saya sampaikan di mana-mana. Di Kediri saya juga menyampaikan, waktu itu diundang juga ke Polres dan seterusnya. Saya katakan bahwa kajian kita ini bukanlah kajian ada rahasia-rahasia. Maka oleh sebab itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang mengundang untuk diberi pihak keamanan diundang. dan mereka mendengar sendiri apa yang kita sampaikan. Apakah kita suka mengkafirkan? Karena ini biasanya begitu. Itu kelompok yang berjenggot suka mengkafirkan, suka menyesatkan, anarkis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tuduhan-tuduhan ini yang ingin kita buktikan bahwa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak punya alasan dan landasan dan fakta yang sebenarnya. Meskipun ada di sana, tidak dipungkiri, segelintir orang, ya mungkin penampilan mirip, mungkin mereka juga berjenggot, mungkin juga mereka celana cingkrangan, memang ada di sana berpikiran, berpola pikir teroris, tidak kita ingkari. Tapi yang salah adalah ketika menghukum setiap orang berbaju hitam dianggap perampok, ini keliru gitu. Ya, setiap orang berjenggot langsung dituduh teroris, ini nggak benar. Dan ini yang membawa masalah baru sebetulnya di bangsa ini. Ketika kita tidak mengkaji masalah yang sebenarnya apa? Masalahnya bukan pada jenggot, masalahnya bukan pada celana yang cingkrang, masalah adalah pemahaman agama. Dan itu yang harus dilihat. Ya. Baik, ini mukadimah saja. Terima kasih banyak kepada Pak Polsek yang telah meluangkan waktunya meskipun beliau memiliki kesibukan-kesibukan begitu banyak, ya. Kita tahu tidak sedikit sebetulnya karena saya tahu sendiri, ya, bagaimana Kapolsek itu kadang-kadang tidak bisa tidur di malam hari, digedor pintunya, ada kejadian ini kejadian itu, dan itu ketika sebagian Kapolsek curhat kepada saya gitu, ya, sampai-sampai juga ada yang dilempar batu dan seterusnya. Jadi kita harus memahami, jadi pihak keamanan itu adalah sebetulnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang di sisi lain masyarakat juga menghujat, menyalahkan, menghina, memaki. Itulah ujian. Sebenarnya Bapak pihak keamanan mengalami ujian-ujian seperti itu, kami dari masyarakat ataupun dari orang-orang yang berusaha memperbaiki masyarakat di segi moral pun mengalami kondisi seperti itu. Ya. Mereka sudah bekerja keras, ya. Namun tetap aja disalahkan. Tetap aja disalahkan. Bahkan ya kebetulan saya dekat dengan salah seorang kapolsek di tempat saya tinggal itu, dia bercerita. Ketika diundang dalam sebuah acara kita, dia bilang, "Saya ini dari malam tadi belum tidur sampai saat ini." Coba bayangkan itu perjuangan mereka. Dan ini kadang-kadang kita tidak tahu gitu loh. Tidak tahu. Jadi negara kita ini banyak orang-orang yang masih baik, ya, tidak sebagaimana yang kita sangkakan bahwa semua pemerintah itu bobrok, semua polisi itu jelek, semua ini tidak benar kita. Sebenarnya juga kita tidak mau dinilai sama dengan orang-orang teroris karena penampilan sama, ini kita juga tidak bisa menilai polisi itu semua jelek, tidak, ya. Itu adalah oknum, mungkin ada saja. Ya begitulah. Orang muslim juga ada yang mencuri, ya. Tindakan-tindakan itu adalah memang pelanggaran tetap akan ada.
3: Kalau salaman tapi tangan dilapis oleh jilbab, apakah batal wudhunya? Kalau salaman laki-laki perempuan yang bukan mahram dilarang, nggak boleh. Bapak harus tahu itu hukum syar'inya nggak boleh. Dikatakan dalam hadis, banyak hadis, di antaranya hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, sebentar. Inni la usafihun nisa. Saya, kata Nabi SAW, tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahram. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih, la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yaduhum ra'atun la tahillu lah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih ringan baginya dibandingkan, ya, dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Memang jangan salaman, memang pakai kain atau tidak pakai kain kalau bukan mahram, tapi sama jenis sama mahram silakan, memang hukum syar'inya begitu. Jadi lebih baik dihindari.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Wah, burger. Ini iki lho panganan kekinian iki. Ono daginge. Ini cara mangane piye ngene iki? Pangan timune sik wae lah. Bismillah. Sausnya maknyus. Dagingnya tak pangan kari wae, deman-eman. Mesti enak tenan ya. Di rotinya disik. Masya Allah. Saki kare dagingnya. Bismillah ya Allah.
1: Akhirnya tak panas gue nih.
2: Dene gue. Halo Tri,
0: assalamualaikum. Ya Allah, Lek. Kamu menjatuhkan burgerku.
2: Ora ngerti nek kowe kaget, Lek. Wong aku ya biasa ngono kuwi.
0: Yo aku ning kaget kok. Terus piye pangananku ini iki?
2: Kowe mangan burger wae kok husuk barang lho.
0: Aku fokus Lek, kusuk aku. Panganan larang gini tiba ini kita sepiye rasa dipangan toh
2: kebazir ora popo iki ngene iki sopo nek misale reget ngene iki tetep iso dijupuk dibersihi dimaem
0: yo wis saiki kono jupuke dibersihi
2: iki kelakuan iki manjung nek misale panganan ngene iki Rasulullah ngene diko nek misale panganan tiba iki dijupuk terus dibersihi
0: dibersihi
2: terus dimaem ki ra popo mbangane dimaem setan ngerti
0: ngono ra popo yo lek mbange dipangan setan yo
2: aku yo ra popo
0: dipangan tak pangane
2: dipangan
0: yo aku rasa mama sithik kita aku lek larang lek
2: sithik alah alah manjane
0: larang iki lek
2: bismillah.
0: Pengen ya? Nyo tak wae ya.
3: Sik, aja diguang kabeh. Iki lho tak kandhani. Seko Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, saumpama ana pangananmu sing tiba, jupuk meneh terus guangen bagian sing reget lan panganan bagian sing resik. Aja nganti pangananmu kuwi dipangan setan. Hadis riwayat Muslim. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.
4: Kita tahu bahwasanya pendidikan itu begitu penting. Dan kadang ada yang membina lewat sebuah sekolah resmi yang di mana banyak orang-orang luar yang datang kemudian belajar di situ seperti sekolah yang kita lihat Tsanawiyah, Aliyah dan seterusnya. Namun sepertinya masih kurang pendidikan yang memprioritaskan masyarakat secara umum. Artinya semuanya bisa datang satu waktu, kemudian mengikuti pengajian dan tidak dipersyaratkan untuk mondok di situ. Artinya pendidikannya ini hanya untuk masyarakat yang ada di sekitar. Ini lebih dikenal di zaman dulu dengan istilah nyantri kalong. Artinya nyantri kalong di sini, ketika ada ustadz yang menetap di situ, kiai yang ada di situ, kemudian datanglah orang beramai-ramai untuk belajar. Dahulu itu dengan kitab kuning, ya. Namun berkembangnya zaman, mungkin dengan kitab-kitab yang lebih orang itu mudah paham, tidak mesti dengan kitab lawas, tidak mesti dengan kitab lama, namun dengan kitab-kitab yang intinya mudah untuk dipahami. Ini satu konsep untuk berdakwah. Kita bisa berdakwah seperti itu dengan membentuk suatu pesantren untuk masyarakat. Ya, dengan membentuk suatu pesantren untuk masyarakat. Bahkan mungkin di zaman ini lebih butuh. Karena dakwah sepertinya kelihatan eksklusif. Artinya hanya untuk segolongan orang saja yang berada di satu masjid, tidak terbuka untuk orang-orang yang lainnya, dan seakan-akan mereka cuma mau hidup dan mau ngaji di tempat tersebut, tidak mau orang lain itu untuk mengganggunya. Maka konsep ini yang berusaha kami juga terapkan, ya, bisa juga dimanfaatkan oleh yang lainnya. Intinya dari anak-anak kita bisa bina, kemudian orang-orang yang dewasa, remaja, sampai yang sepuh pun juga bisa dibina di dalam pendidikan tersebut. Sabtu minggulah mereka bisa belajar, ya, datang pulang pergi seperti itu. Ada pelajaran materi yang dicatat. Ada juga ujian yang nanti akan diberikan di akhir semester. Ya. Tujuan seperti ini, kenapa tidak dibikin pondokan untuk menampung dari luar? Yang pertama, masyarakat lebih butuh untuk mendapatkan dakwah seperti ini. Kemudian yang kedua, pengaruhnya bisa lebih besar, lebih luas. Kemudian yang ketiga, tidak membuat dakwah itu begitu eksklusif cuma pada lingkungan pagar pesantren tertentu. Ya, dan kita lihat memang saat ini yang berada di luar pondok pesantren itu malah tidak mendapatkan pengaruh. Makanya dipengaruhi dengan kita membuka untuk semuanya seperti tadi. Tidak hanya untuk pengajian biasa, namun juga pengajian dalam skala besar. Kemudian yang lainnya lagi, kita bisa turut serta membantu masyarakat yang susah, bukan hanya dengan penyampaian ilmu, namun juga ya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial yang mereka itu butuhkan. Ini fungsi pesantren seperti ini yang mungkin bisa diterapkan di tempat yang lainnya. Intinya ilmu kita sampaikan kepada siapa saja. Janganlah kita batasi cuma pada golongan tertentu. Janganlah kita batasi kepada orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah atau bukan. Namun untuk semua masyarakat, karena masyarakat lebih butuh pada hal ini. Dan kita ingin hidayah, ingin orang lain mendapatkan hidayah, bukan hanya satu orang, namun untuk banyak orang. Maka ingatlah apa yang Nabi SAW itu katakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau katakan ya bahwasanya jika engkau memberikan hidayah kepada satu orang, dia mendapatkan hidayah lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Kalau kita bisa seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan unta merah yang banyak. Dan kami doakan kepada para da'i, kepada orang-orang yang berilmu yang mendengar nasihat ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada banyak orang tidak paham tentang, saya mulai dulu dengan definisi pernikahan. Dan ini ada, sudah terbit dalam bentuk DVD manajemen rumah tangga islami. DVD saya bisa dicari, insya Allah ada. Teman-teman Wisol terbitkan, dan juga kalau tidak salah waktu Tabligh Akbar saya sempat titipin di sini. Mungkin di masjid masih ada. Kalau enggak nanti kalau ada yang pesan bisa insya Allah saya bawain pada pertemuan yang akan datang. Intinya saya sebutkan di situ ada tujuan, ada definisi pernikahan. Banyak orang berumah tangga tidak tahu apa definisi pernikahan. Di dalam Islam itu ada definisinya. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan dua lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga, kedua pasangan, suku dan negara. Itu definisinya. Saya bagi menjadi tiga potongan. Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua anak Adam, dua lawan jenis dari anak Adam, laki-laki dan perempuan. Dari definisi ini keluar, tidak boleh nikah sesama jenis. Gak ada homoseksual, gak ada lesbian. Adanya laki-laki dan perempuan. Murni, laki-laki full, perempuan full. Semuanya. Yang tengah-tengah gak diterima dalam Islam. Banci, lesbian, homoseksual gak ada dalam Islam. Ditolak semua. Dosa besar, hukum. Gak boleh, penyakit. Nabi SAW menyuruh seorang banci yang pernah duduk di sekitar para sahabat. Lalu Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengusir, mengatakan keluarkan orang yang dari Madinah. Dianggap penyakit. Gak boleh ada. Kemudian dari anak Adam, berarti tidak boleh seseorang Muslim menikah kecuali kepada manusia. Tidak boleh nikah sama jin. Gak boleh melampiaskan biologis dengan hewan. Sama manusia. Dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara mereka. Jadi ini ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Kalau Anda yang hadir sini sudah menikah dan belum niat ibadah waktu itu, hanya karena ajakan teman, hanya karena suruhan orang tua, hanya karena kebetulan suka, itu semua tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Pernikahan harus jelas dari awal niatnya karena ibadah, sehingga suka dukanya kita bisa laluin. Yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, memang tujuan pernikahan 50%, 70% hubungan biologis. Allah sudah bebankan. Munafik orang mengatakan tidak butuh lihat lawan jenis. Kita butuh lihat, butuh ngobrol, butuh pegang, butuh cium, butuh curhat, butuh berhubungan jima, hubungan biologis. Itu fitrah. Kalau ada orang tidak butuh ini, dia keluar, abnormal. Bukan orang yang normal. Tidak ada di situ dia. Dia keluar dari batas normalnya. Tapi kalau dia normal, maka manusiawi sekali dia membutuhkan itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita caranya dengan akad nikah. Hanya 5 menit. Si wali mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya Fulan bin Fulan. Kemudian si laki-laki mengatakan, saya terima. Selesai. Sah pernikahannya. Hubungan biologisnya juga sah. Lalu dikatakan akan menyatukan keluarga kedua pasangan. Jangan antum menikah targetnya hanya pasangan kita. Kalau kita menikah, tanda kutip kita juga menikah, tanda kutip ya, kita juga menikah dengan keluarganya. Harus siap ada ipar, ada mertua. Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya, karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup, tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya gak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya, di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Ak itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus paham nih. Nggak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Nggak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama Anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar. Harus bisa datang ke rumah, bertemu. Ustaz, mertua saya cerewet. Gak apa-apa, cobaan. Enaknya hidup gak mau ada cobaan. Gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya. Banyak, harus ada cobaan. Kalau gak ada cobaan, hidup kita datar terus. Gak ada seninya kehidupan ini. Tidak ada seninya. Dan manusia nanti tidak akan keluar. Potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus tidak ada cobaannya. Tidak bakal keluar potensi kita. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Emang begitu. Hadapin, pecahkan. Dengan pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Tidak mungkin. Istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup, dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan. Tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Tidak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan masalah. Clearkan pada saat itu. Salah minta maaf, saya perbaikin. Kembali kepada hukum Allah. Patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah, begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya gak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya, subhanallah, dudukkan istri anda. Kamu tahu gak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau gak kesana. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini, kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temenin. Kapan ke ibu, kapan ke ayah. Berikan sokongan. Kemudian dalam pernikahan juga ada tujuan, teman-teman sekalian. Harus ada tujuan. Tujuan pertama itu perluasan hubungan. Memang itu tujuannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku, dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu variasi Allah kasih. Semua kan dari Adam dan Hawa ya. Kenapa ada orang Arab, ada orang Melayu, ada orang bule, ada orang Afrika, suku-sukunya banyak. Ya Allah sengaja buat variasi itu untuk kalian saling kenal, mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan tahu tradisi makanan ini, pakaian ini, terusnya. Ada tujuan. Orang yang melangkah kepada sebuah perbuatan tanpa tujuan, maka tidak sampai kepada target yang dia inginkan. Ada orang masuk ke mall, gak ada tujuannya, gak ada sesuatu. Dia nanti kacau balau itu. Belanja sembarangan, beli makanan sembarangan, habisin uang percuma, buang-buang waktu, gak ada tujuan. Gak bisa. Dalam Islam harus ada tujuan. Saya ke masjid mau sholat, tujuannya sholat, jangan pikirin yang lain, udah. Lagi mau belanja sesuatu di pasar, memang tujuannya beli sayur, beli tempe, beli segala, beli itu. Ibu-ibu jangan singgah beli daster. Gak boleh, harus tujuannya jelas. Kalau enggak, kemana-mana tuh nanti. Tujuan harus ada. Kita kerja di satu perusahaan, tujuannya ada target. Orang kalau cuma sekedar, ya kebetulan supaya saya kerja deh. Gak bakal meningkat prestasinya, gak bakalan. 10 tahun begitu terus jabatannya. Tapi kalau ada tujuan, tujuan saya masuk di sini, apa nih? Kelas tertingginya dalam target di perusahaan ini apa? 1, 2, 3, 4, 5 jenjangnya. Target saya 2 tahun saya sudah harus sampai di tingkat yang kelima. Harus ada target. Gak bisa, dan itu dengan tujuan kita masuk ke situ. Tujuan berumah tangga ada. Perluasan hubungan. Kita akan kenal keluarga istri, keluarga suami, jaringannya lebih luas. Yang kedua, tujuannya itu keturunan. Kalau ada laki-laki yang melamar akhwat di luar, di belakang sana, bilang, saya mau nikah sama kamu tapi gak mau punya anak ya, tolak langsung. Gak ada ceritanya itu. Tujuan pernikahan, dari mana kita bisa mendapatkan keturunan? Allah SWT jadikan hubungan biologis itu satu-satunya jalan untuk berlanjut generasi manusia. Yadhra'ukum fi, kata Allah. Dengan pernikahan itu Allah jadikan kalian berkembang biak di situ. Emang begitu, tujuannya ada. Yang ketiga, ketentraman. Nikah butuh ketentraman. Cari orang yang akan jadi pasangan kita yang buat ketentraman. Dan itu hanya satu poinnya supaya bisa tentram. Cari agamanya. Imannya ada. Kita sudah tahu semua itu, maka agamanya didahulukan. Bagaimana agamanya dia? Kalau weekend, kalau liburan, kemana ya? Oh, saya ke majelis ta'lim ini. Oh, saya hadir di pengajian ustadz ini. Oh, saya kalau weekend ke karaoke, saya ke pantai di Ancol duduk dengan sama teman-teman. Oh, saya main gaple. Udah jelas. Nggak ada ketentraman, mustahil. Karena habis nikah dia akan buat sama itu. Dia akan buat sama. Perempuan yang nikah sama playboy asalnya sebelum nikah, jangan heran kalau dia selingkuh setelah nikah. Wajar itu. Laki-laki yang menikah dengan wanita yang tidak pakai jilbab, jangan heran kalau setelah menikah dia tidak pakai jilbab, atau dia tidak sholat, atau memang dia pernah bohong, ya dia akan bohong. Itu tradisi dia. Cari orang yang bawa ketentraman. Dan itu patokannya adalah agama. Dan yang keempat, tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di ibadah, didiatkan untuk itu. Kata Nabi SAW, An-nikahu sunnati, waman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menikah itu adalah bagian dari sunnahku, siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi ada tujuan-tujuan. Di antara substansial tujuan pernikahan, yang kelima adalah memenuhi hubungan biologis, kebutuhan biologis. Tradisi dia, cari orang yang bawa ketentraman. Dan itu potokannya adalah agama. Dan yang keempat tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di ibadah,

0: adalah memenuhi hubungan biologis, kebutuhan biologis. Itu tujuan memang. Tujuan kita menikah memang untuk melampiaskan biologis. Untuk ngobrol, tatap-tatapan, ciuman, pegang, hubungan biologis, bahkan digantungkan pahala besar. Boleh gak pacaran Ustaz? Boleh, setelah akad nikah. Sebelum akad nikah gak ada pacaran dalam Islam. Bagaimana caranya saya kenal dia? Banyak orang sekarang begitu. Harus periksa tai lalatnya perempuan itu di tangannya ada gak? Lihat rambutnya seperti apa? Dan beragam macam alasan. Tiga rahasia penting dalam agama untuk mengenal konsep ta'aruf dalam Islam. Kenali fisiknya, kenali keluarganya, kenali lingkungannya. Titik, selesai. Fisik sesuatu apa yang kita menarik nih? Kata Nabi SAW, lihat dari lawan jenis yang kau mau nikahi, sesuatu yang menarik buat kamu. Apa saja, alisnya, warna kulitnya, sesuatu di wajah dan telapak tangan yang jadikan patokan. Sudah selesai? Oh iya, ini mungkin masuk di kriteria saya. Baik, cukup. Kemudian masuk yang kedua ke keluarganya. Secara umum, keluarga ayahnya akan mewariskan fisik kepada anak cucu kita nanti. Keluarga ibunya akan menurunkan karakter dan sifat. Saya sudah pernah jelaskan yang sahabat kulitnya putih, istrinya putih, anaknya hitam. Seperti anak Afrika. Suaminya langsung bilang, pasti kau selingkuh. Kok bisa saya putih, kamu putih, ini hitam keluar nih. Kata istrinya, demi Allah saya gak pernah disentuh kecuali sama kamu. Ribut, didengar oleh Nabi SAW, dilapor. Ya Rasulullah, nih lihat nih, putih-putih ini hitam. Gimana bisa? Nabi SAW diam sejenak, datang wahyu. Lalu Nabi SAW tanya, sesuai dengan wahyu kepada laki-laki tersebut, ada gak kakekmu kulitnya hitam begini? Dia bilang ada, ini keturunannya itu. Jadi fisik turun, makanya biasa kita dapat suami istri mukanya beda sama anaknya kan? Karena itu dari kakek-kakeknya, dari turunan ayah mereka. Jadi turunan ayah istri dan turunan ayah suami itu sama. Nanti menurunkan, mewariskan fisik secara global ya. Jangan dilihat substansialnya secara global. Kemudian keluarga istri, keluarga ibu dari istri dan keluarga ibu dari suami itu akan menurunkan karakter, sifat. Secara umum, oh keluarganya calon saya ini umumnya dosen semua, suka belajar. Itu sudah sifat umum keluarga. Ada satu pemabuk, satu ini gak dihitung. Umum global ini yang dijadikan patokan. Kemudian kenali lingkungannya. Boleh orang kalau ta'aruf tanya, kebiasaannya apa ya? Kerja di mana? Oh kebiasaan saya kalau lagi iseng saya pulang kantor ke karaoke. Duduk sampai jam 12. Habis itu saya pulang saya hibur diri saya ke bar sampai jam 1. Pulang istirahat besok kerja lagi. Sudah bisa dibaca belum? Oh saya kalau lagi kosong ya gak apa-apa. Saya cuma duduk gitu. Di rumah kalau akhwatnya bilang. Kadang-kadang saya nonton TV duduk. Saya putar nonton film India dari pagi sampai sore. Sudah tahu belum? Sudah punya gambaran? Lingkungannya. Berarti nanti akan begitu tuh kalau sudah menikah. Oh saya kalau pulang taklim mampir Nur Iman. Belajar. Saya belajar taklim. Oh saya kalau weekend saya hadir tablik akbar di sini. Dan seterusnya. Saya mulai ikut tahfidz Quran. Beberapa surah di store setiap minggu. Nah itu berarti kita tahu lingkungannya. Nah ini berarti bagus nih gitu ya. Itu saja, gak perlu pacaran keluar sama-sama, gak usah. Semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ada orang tua, kok bisa itu loh. Datang laki-laki malam minggu, tante, om, pamit ya, saya mau bawa anaknya. Iya, silahkan. Masya Allah. Silahkan dibawa ke Ancol, dibawa ke bioskop, dingin-dingin, terus gak zina. Bohong gak zina. Bagaimana caranya gak zina? Gitu kan? Gak ada, paling sedikit itu sudah iktirab ke zina. Ujung-ujungnya. Gak bisa, susah. Nanti hamil di luar nikah, sibuk nikahkan. Bagaimana? Dari mana sahnya nikahnya orang hamil itu? Mana anaknya gak jelas statusnya, gak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma, gak ada hak waris di antara mereka. Kalau anaknya perempuan dari hasil zina, dia gak punya hak wali. Banyak sekali rentetan hukumnya. Tujuan pernikahan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan biologis. Itu gak bisa dipungkirin. Teman-teman kalau yang punya anak, jangan tunda mereka menikah. Nikahkan. Karena kadang-kadang subhanallah fitnah terjadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang saya terdapat sawah yang begitu hijau. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadhirah." Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia adalah bak buah yang sangat manis dan hijau. Dan kalau kita perhatikan kehidupan-kehidupan dunia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, melalui perhatian kita kepada dunia yang Allah ciptakan. Perhatian kita kepada kesempurnaan dunia yang Allah ciptakan. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml dari mulai ayat 59. Dan satu lagi, bahwasanya apa yang kita bicarakan sekarang ini termasuk dari kiat agar mudah bersyukur kepada Allah. Kita akan melihat ciptaan Allah, dengan begitu kita mentauhidkan Allah, dan juga kita akan bersyukur kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. Katakanlah, segala puji hanya milik Allah, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun amma yusyriku. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari mulai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, siapakah yang paling pantas untuk disembah? Coba perhatikan. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an. Dari mulai ayat ini kita akan mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-60 mengatakan, "Amman khalaqas samawati wal ard?" Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? "Wa anzala lakum minas samai ma'an," dan menurunkan bagi kalian dari langit air, "fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahja." Lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut hadaiq, kebun-kebun yang sangat subur. "Maka nalakum antum bitu syajarah." Bukan kalian yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Lalu Allah menyatakan, perhatikan, "A ilahun ma'allah." Apakah kalau begitu ada sembahan yang berhak disembah bersama dengan Allah? Dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan tumbuhan. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. "Bal hum qaumun ya'dilun." Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya, para pemirsa, "Amman ja'alal arda qararan." Ini yang luar biasa. Ini kenapa saya mengambil video ini, di belakangnya ada sawah-sawah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. "Amman ja'alal arda qararan." Adakah, siapakah yang menjadikan bumi ini tetap sehingga para petani bisa menanam padinya dan tumbuh padi tersebut dengan baik dan bagus? Kalau bumi ini goncang, tidak akan bisa kita beraktivitas. Saya tidak akan bisa duduk, Anda tidak akan bisa berdiri. Maka nasihat saya pada kesempatan kali ini, agungkan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Anda tidak akan pernah
terkena dosa yang paling besar sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu dosa kesyirikan. Lihat alam semesta, siapa yang menciptakan? Lihat kesempurnaan langit dan bumi. Lihat ketika bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap. Anda tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Karena berarti hanya Allah lah yang paling pantas disembah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita tidak boleh menyembah sapi? Tidak boleh menyembah babi? Tidak boleh menyembah patung? Karena sembahan selain Allah tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Huwallah al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Dialah Allah yang maha pencipta, yang maha berkuasa, yang maha pengatur. Dan dengan ini pula kita bisa bersyukur bahwasanya kita punya zat, kita punya sembahan yang sembahannya tersebut, yang zatnya menyediakan seluruh yang kita butuhkan. Ada langit, kita membutuhkan darinya air. Ada bumi untuk kita bertempat tinggal. Ada tanaman yang kita bisa jadikan sebagai sandang pangan. Maka nasihat saya, tauhidkan Allah dengan melihat alam semesta, maka Anda juga akan bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Kenapa?

0: Ini pak, beberapa hari ini kepalanya pusing rasanya pak. Dada saya itu kembang kempis pak.
1: Saya susah tidur pak.
0: Gimana pak?

0: Masih, Pak.
1: Masalah fisik disembuhkan dengan obat. Masalah hidup disembuhkan dengan ilmu syar'i. Hardis Yufid, beribu ilmu syar'i dalam satu wadah.
2: Bagaimana memahami hadis yang mengatakan tidak masuk surga tanpa hisab seseorang yang meminta diruqyah? Apakah termasuk ruqyah syar'iyah? Karena saya pernah ingin diruqyah tapi tidak jadi karena diberitahu hadis tersebut. Allahu a'lam. Ini sudah berulang kali sebenarnya saya luruskan teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan saya kepada para asatidz atau duat yang telah menyampaikan kalau yang dimaksud adalah termasuk ruqyah syar'iyah, gitu kan? Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ya ahli sunan juga, kalau saya tidak salah diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, akan masuk surga dari umatku 70 ribu tanpa hisab. Perhatikan cirinya Nabi sebutkan. Yang pertama, tidak bertatayur. Tahu apa tatayur? Gantung nasib dengan benda. Pernah saya jelasin, tangan kanannya gatal mau keluarin duit, tangan kiri karena mau dapat duit. Ini dusta tatayur, enggak ada. Matanya kedap-kedip, alisnya kedap-kedip, ini mau dapat inilah, mau inilah, semua khurafat. Hari Selasa itu adalah hari sial lah. Apalah macam-macam. Kalau rumah kayak feng shui orang-orang non-muslim itu, kalau ada kayu menghadap begini nanti akan jadi musibah kalau tidak ada cahaya di sini, macam-macam. Ini semua tatayur, nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Ini larangan bukan? Larangan atau perintah ini? Larangan. Baik. Yang kedua, sabda Nabi SAW setelah tidak tatayur, tidak bertato. Larangan atau perintah ini? Larangan. Berarti ada larangan ya. Yang ketiga, maksudnya ini perbuatan yang haram nih. Yang ketiga, tidak minta ruqyah. Sekarang bagaimana memahami tidak minta ruqyah ini dengan dalil-dalil jelas sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Malik. Semuanya tentang masalah dalil-dalil ayat ruqyah. Hadis-hadis ruqyah ya. Seperti Jibril pernah membaca kepada Nabi SAW, Bismillah arkik min kulli syarrin yu'dik, wallahi isyfik. Semoga Allah aku meruqyahmu, ya semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan. Itu bahasa dibahasakan. Nabi SAW pernah kena sihir dalam hadis Bukhari oleh Lubab ibn A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far yang mengambil sisir Nabi SAW dan rambutnya kemudian ya disihir, dimantrain. Lalu Nabi SAW ruqyah, membaca ayat-ayat ruqyah, memerintahkan para sahabat.

0: melakukannya. Pernah Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepukkan ke badan seorang sahabat yang merasa terganggu oleh syaitan sambil mengatakan, ukhruji aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu pernah ada riwayat banyak. Gimana mempertemukan antara perintah agama ruqyah, pengobatan nabawiyah, dengan hadis yang mengatakan ruqyah tadi ini dilarang. Teman-teman, ulama hadis menjelaskan, sebagian, tidak semua tentunya, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ruqyah dalam hadis yang pertama 70 ribu itu adalah secara etimologi, secara bahasa. Karena selalu dalam buku-buku fikih kita ada namanya lugatan wa istilahan, luga, bahasa, dan istilah, gitu ya. Selalu misalnya kalau kita baca buku fikih tentang sholat, pasti sholat itu dijelaskan dulu, sholat secara bahasa apa sih? Doa. Secara istilah apa? Gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kan ada penjelasan. Nah, yang jadi tolok ukur adalah yang dilihat di sini bahasa atau istilahnya, dilihat diposisikan di situ. Ruqyah di sini teman-teman, kalau secara bahasa letter-letter raka itu artinya meniupkan bacaan. Jadi mantranya dukun juga itu namanya ruqyah. Mantranya dukun ruqyah juga itu. Karena dia meniupkan bacaan. Makanya untuk membedakannya namanya ruqyah syar'iyah. Bacaan yang ditiupkan yang syar'i. Ada hadis lain bunyinya begini. Ar-ruqa wat-tama'ila wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah tiwala gitu kan, atau tamima yang digantung-gantung kalung, dan juga yang digantungkan pada hewan untuk supaya selamat hewan itu, atau yang dikalungkan kepada anak kecil adalah syirik. Perhatikan di sini, ruqyah ya, kalung yang digantungkan pada orang, yang digantungkan pada hewan atau kendaraan adalah syirik. Berarti ruqyah syirik nih kalau difahamin begitu. Benar enggak? Tapi ternyata di sini kata ulama bukan itu, ini ruqyah secara bahasa, artinya mantra yang dibacain, dimantrain oleh orang-orang ya, itu berarti orang-orang yang bukan orang beriman, bukan doa-doa yang dianjurkan, maka berarti itu adalah perbuatan syirik, adalah perbuatan syirik. Jadi sini secara etimologi teman-teman sekalian, bukan secara istilah gitu kan. Karena kalau kita tarik, oh ternyata orang yang minta ruqyah tidak akan masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit gimana caranya? Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Bagaimana kita memahami hadis ini? Orang sudah sakit baru tidak mau. Ada seseorang teman saya juga sering berkonsultasi masalah agama. Beliau perukia lalu ditanya, Ustaz, saya pernah hadapin satu orang pasien. Ini orang sudah 15 tahun kena sihir. Setengah mati, setiap hari ketindihan, setiap hari mimpi buruk, ribut terus dengan istrinya. Tapi dia gak pernah mau rukia. Udah 15 tahun. Kemudian dia datang kepada saya, konsultasi, saya rasa begini. Terus tidak sengaja teman saya ini bilang, Pak, kenapa gak rukia? Dia bilang, saya tunggu kalimat itu Ustaz. Saya ditawarin rukia. Supaya saya mau rukia, kalau saya minta saya takut kena hadis tadi. 15 tahun sakit. Sama orang ke dokter, dia bilang apa? Dok, saya tunggu dokter nanya, mau berobat gak? Baru saya mau berobat, kalau enggak saya gak mau bicara. Gak bisa, jangan salah dalam pemahaman ini ya. Allahu'alam, ini setahu saya. Sekali lagi, saya bukan menjatuhkan siapapun, bukan menyalahkan pendapat siapapun, tapi saya jelaskan apa yang saya pahamin. Ini menurut saya lebih adil ya. Ini kata Allah SWT dalam Al-Quran jelas ya. Fa'dilu. Kita harus disuruh adil, bijaksana dalam memahami masalah-masalah seperti ini. Karena kalau tidak akan bentrok dengan dalil-dalil ruqyah. Banyak tuh. Dalil hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah banyak sekali itu. Antum kalau baca buku kecil yang terbitan Pusaka Ibnu Umar, doa ruqyah yang 70.000 rupiah harganya. Tebal, tipis, kecil, tapi banyak sekali dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, dibaca oleh sahabat. Bahkan pernah sahabat mengobati kepala suku yang kena sengatan, ya, kalajengking dengan baca Al-Fatihah, gitu kan. Kemudian sahabat itu meminta agar diberikan balasan makanan. Maka keluarlah banyak pendapat ulama itu, boleh enggak perukia mendapatkan hasil balasan. Dan seterusnya lah. Tapi itu khilaf diantara ulama. Enggak boleh kita vonis ya. Allahu'alam.
1: Seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Bagaimana cara memahami bila ada orang yang baik tapi meninggal dengan cara kecelakaan mobil? Wow, menarik ini. Seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ini hukum umum. Hukum apa? hukum umum. Secara umum, seperti apa kebiasaan seseorang, maka di atas kebiasaan itulah dia meninggal dunia. Itu hukum umum. Dan boleh jadi tidak seperti itu juga. Wanita-wanita suci berjodoh dengan lelaki-lelaki suci, dan wanita-wanita kotor berjodoh dengan lelaki-lelaki kotor. Hukum umum. Bukankah Nabi Nuh istrinya ke neraka? Bukankah Nabi Lut mengalami hal yang sama istrinya? Namun lihat seluruh para nabi dan para rasul yang lainnya, sesuai dengan hukum Allah, kebiasaan, hukum umum, wanita suci untuk lelaki yang suci. Maka setiap kaedah di dalam agama kita ada pengecualian-pengecualian. Satu. Yang kedua, orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, namun dia kecelakaan. Apa yang susah memahami? Dia biasa membaca Al-Quran. Boleh jadi sampai ketika kecelakaan itu dia sedang membaca Al-Quran. Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Boleh jadi ketika kecelakaan itu dia sedang puasa hari Senin dan hari Kamis. Apa yang sulit untuk difahami? Dia biasa nyanyi, Ustaz. Kecelakaan sambil nyanyi. Jadi jangan difahami kecelakaan itu akibat dia sering naik kendaraan motor ugar-ugalan. Belum tentu. Tapi yang harus difahami, ini orang rajin baca Quran atau rajin nyanyi. Mudah. Kalau dia rajin baca Quran, kemungkinan ketika kecelakaan itu dia sedang murojaah hafalan Al-Quran. Ketika sedang murojaah hafalan Quran itulah ada mobil yang ngebut dari arah yang tidak dia prediksi menabrak dirinya, dan disitulah dia bertemu dengan kematian. Dia bertemu kematian sedang membaca Al-Quranul Karim. Berarti dia wafat sesuai dengan kebiasaannya. Hal yang sama kalau dia doyan nyanyi. Begitu dia sedang bernyanyi ria, lupa mawas diri, rupanya di depan ada orang nyebrang, dia lari ke kiri, ternyata dari belakang ada mobil yang melaju kencang, dan dia pun tewas, na'udzubillah, sambil bernyanyi. Meninggal sambil membaca Al-Quran Husnul Khatimah, meninggal sambil bernyanyi Su'ul Khatimah. Oleh karena itu hati-hati hadir konser. Boleh jadi di konser itu antam meninggal dunia. Dan tak ada seorang muslim di dunia ini yang berani mengklaim orang yang meninggal di konser selebriti itu sedang husnul khotimah. Itu gak ada itu. Tak ada. Saya sudah bertanya ke banyak orang. Apakah Anda berani mengklaim orang yang wafat di saat konser itu, di saat sedang hit-hitnya lagu itu, dia meninggal dunia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Semua menjawab su'ul khotimah. Fahamlah kita bahwa konser itu buruk, bukan baik. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla telah kita pahami adalah kewajiban hamba yang paling agung. Sebaliknya, dosa syirik adalah dosa terbesar. Dan hakikat tauhid adalah mengamalkan la ilaha illallah. Hakikat tauhid adalah mengamalkan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling agung, karena di dalamnya terkandung kewajiban yang terbesar, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah. Maka dari itu sudah sepatutnya setiap muslim mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan syiar-syiar Allah, dan secara khusus mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Makanya kata para ulama, ibadah itu dibangun di atas dua dasar, at-ta'zim wal khudu, pengagungan kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Pengagungan kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Namun kita mendengar berita yang lagi hangat sekarang, ada sebagian orang tidak mengagungkan, tidak memuliakan syiar-syiar Allah, tidak memuliakan kalimat la ilaha illallah. Mereka melecehkan kalimat la ilaha illallah, lalu bangkit kaum muslimin untuk membela la ilaha illallah. Dan mereka marah ketika kalimat la ilaha illallah itu dilecehkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka melakukan aksi-aksi untuk membela kalimat la ilaha illallah. Sayangnya, yang melakukan aksi-aksi tersebut malah sebagiannya telah keluar dari koridor syariat. Oleh karena itu jemaah sekalian, perlu kita luruskan, perlu kita ingatkan, sebenarnya perjuangan untuk menegakkan la ilaha illallah, aksi untuk membela la ilaha illallah adalah dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah yang sebenarnya. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Kita semuanya memahami, para nabi dan rasul merekalah para pejuang yang menegakkan tauhid secara hakiki. Apa yang mereka lakukan untuk menegakkan tauhid? Mereka pelajari tauhid yang diajarkan oleh Allah kepada mereka melalui malaikat Jibril. Kemudian mereka amalkan dengan sebaik-baiknya, kemudian mereka dakwahkan. Dan berdakwah kepada tauhid itu jemaah sekalian selalu mengandung dua sisi. Sisi yang pertama, ajakan untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah semata-mata. Dan sisi kedua, melarang kesyirikan. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para pejuang yang sejati dan teladan semua para pejuang, yaitu para nabi dan rasul. Apa kata Allah tentang mereka? Di surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu, wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut. Jadi dua sisi dakwah itu, ajakan menyembah hanya kepada Allah dan melarang segala macam bentuk kesyirikan. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menyerukan aksi bela tauhid, tapi dia tidak belajar tauhid dengan benar. Dia belum paham hakikat tauhid. Tidak pula dia amalkan dalam hidupnya dengan sebenar-benarnya. Dan dia membiarkan kesyirikan yang terjadi di sekitarnya. Ya, tapi dia menyerukan aksi bela tauhid. Tapi dia biarkan kesyirikan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan malah dia cenderung membenarkan kesyirikan tersebut. Dia tidak menganggap itu syirik. Kenapa jemaah sekalian? Dia tidak belajar, dia tidak paham. Dia tidak belajar, maka dia tidak paham. Oleh karena itu, perlu kita ingatkan jemaah sekalian, memperjuangkan tauhid, membela tauhid, bukan dengan melakukan aksi-aksi turun ke jalan, bikin spanduk sebanyak-banyaknya. Enggak ada gunanya itu. Kalau betul-betul mau membela tauhid, pertama belajar tauhid. Ya. Tamatkan kitab-kitab tauhid. Pahami dengan baik. Kemudian amalkan, tegakkan dalam hidup kita. Kemudian kita dakwahkan. Yaitu kita ajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Dan kita larang segala macam bentuk kesyirikan. Kita berantas segala macam bentuk kesyirikan. Namun jemaah sekalian, ada sebagian golongan, mereka tidak mau memberantas kesyirikan. Kenapa? Takut membuat orang yang ditegur kesyirikannya itu marah. Takut dia. Dia lebih takut dari kemarahan manusia dibandingkan kemarahan Allah. Dia lebih mendahulukan ridho manusia daripada ridho Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam tanzilnya yang mulia tentang keadaan suatu hari, ya. Manakala pada hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali satu hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang mana ketika itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun harta-harta maupun anak-anak. Tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa memberikan jaminan keselamatan. Kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat atau jiwa yang selamat. Para ulama menafsirkan, qalbun salim, hati yang selamat dari kesyirikan, ya, dari penyekutuan Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah. Hati yang selamat dari dosa-dosa kekufuran. Hati yang selamat dari akidah-akidah yang menyimpang. Inilah qalbun salim. Intinya, kita tidak akan mungkin selamat di akhirat kelak. Kecuali kita membawa hati dan jiwa yang salim, yang selamat. Hati yang suci dan bersih dari noda-noda kesyirikan dan kekufuran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, satu hal yang sangat urgen sekali, ya, yang harus ada pada diri setiap muslim agar dia bisa bertemu Allah dengan membawa hati yang salim, yaitu Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran terdapat rahmat, terdapat syifa, ya, penyembuh, penawar bagi segala penyakit hati, ya, segala hal yang menodai hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian pelajaran, yaitu Al-Qur'an, mau'izah, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat penyembuh, penawar bagi segala penyakit yang ada di hati, segala noda yang bisa mengotori hati, yang menjadikan hati tersebut jauh dari sifat salimnya, ya. Dan di dalamnya terdapat huda, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran, ya, setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syarat mutlak bagi setiap hamba agar dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa hati yang salim. Namun Al-Quran yang bagaimana? Al-Quran yang seperti apa? Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran sehingga Al-Quran tersebut bisa berfungsi sebagai syifa, bisa membawa keberkahan dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tentu saja dengan mewujudkan tujuan Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan. Al-Quran disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keberkahan. Kapan keberkahan tersebut bisa kita raih? Kapan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran tersebut bisa kita gapai? Yang dengannya kita bisa membersihkan jiwa kita. Manakala kita mewujudkan tujuan Al-Quran diturunkan. Yaitu, liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur kata para ulama, membaca Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Ini adalah tadabbur. Al-Quran, bagaimana mungkin bisa akan mengundang keberkahan dan rahmat Allah kepada kita, manakala kita hanya menjadikan Al-Quran sebatas pajangan, sebatas hiasan di dinding-dinding rumah kita. Manakala kita hanya membaca Al-Quran, namun kita tidak sudi untuk mempelajari maknanya, apalagi untuk mengamalkannya. Maka tidak heran, keberkahan Al-Quran sebanding dengan sikap kita terhadap Al-Quran. Manakala kita bersikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran, tidak mengindahkan pelajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tuangkan dalam Al-Quran, maka seperti itu pula Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran memberikan keberkahannya. Maksudnya, jika sikap kita negatif terhadap Al-Quran, maka mustahil keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita raih melalui Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk kembali mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya dari para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya tentang Al-Quran, untuk kemudian kita bisa mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya. Sehingga dengan itu, kita bisa istiqamah di atas hati yang salim, sampai Allah mewafatkan kita, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang salim tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan. Seperti yang banyak terjadi di saat ini, hubungan suami istri di malam Jumat dijadikan bercandaan sebagai sunnah Rasulullah ini. Bahkan mohon maaf, isu yang sampai kepada saya, sebagian santriwan santriwati kalau ingin zina pakai kode ini, sunnah Rasul. Kayaknya husnuzon. Hebat santriwan santriwatiku, masya Allah, malam Jumat sunnah Rasul, dikira ngaji Al-Kahfi. Nggak tahunya adalah Al-Habibi wal-Habibati. Itu faktanya ada, ya, saksinya ada, pelakunya ngomong kepada orang ini. Ada sampai, mohon maaf, santriwan santriwati itu kalau ingin maaf berzina, itu mereka pengakuannya, ya, insya Allah bukan tempat saya, nggak ada, mudah-mudahan nggak ada ya, di tempat-tempat sebagai tempat Indonesia itu ngomong gitu, sunnah rasul, dikira mungkin mengucapkan sholawat, misalnya. Kan bangga ustadznya, alhamdulillah murid saya masya Allah ngerti sunnah Rasul. Yang kedua, kalau orang jadi bahan candaan, mas sunnah Rasul ya. STMJ katanya, malam Jumat itu yang namanya mohon maaf, tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk bersenggama dengan istri malam Jumat, gak ada. Semua malam sama. Ya. Cekdek yang tadi malam Jumat, salah abang kan gitu. Kalau yang hadis hari Jumatnya itu ada. Man ghassala wa ghtasal. Barang siapa yang membuat orang lain mandi di hari Jumat gitu kan. Di hari Jumatnya. Ada yang mengatakan pagi Jumatnya. Tapi kan tidak harus Jumat kudu. Nunggu lagi halangan piye terus. Kudu ini piye golek sing ndi iki enggak ada. Hah? Sing sijine ora eneng. Tidak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita istilahnya kita katakan mengkonotasikan, mengkompromikan sebuah ungkapan sunnah Rasul, jangan. Malam Jumat diramaikan dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Kahfi. Banyak beristighfar kepada Allah. Kalau yang hadis hari Jumatnya itu ada. Man ghassala wa ghtasal. Barang siapa yang membuat orang lain mandi di hari Jumat gitu kan. Di hari Jumatnya. Ada yang mengatakan pagi Jumatnya. Tapi kan tidak harus Jumat kudu. Nunggu lagi halangan piye terus. Kudu ini piye golek sing ndi iki enggak ada. Hah? Sing sijine ora eneng. Tidak bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita istilahnya kita katakan mengkonotasikan, mengkompromikan sebuah ungkapan sunnah Rasul, jangan. Malam Jumat diramaikan dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Kahfi, banyak beristighfar kepada Allah.

Sampai dikonfrontasikan, ayo sama temennya grup WhatsApp bilang, ayo mas sunah rasul, enak kok, sing aku ya ora penak. Jadi aku ki masa idah misalnya. Enggak bisa seperti itu. Ya. Tidak boleh kita menjadikan satu hal yang memang tidak ada sunnahnya bahkan itu kan. Jadikan sunnah. Jadi yang mensunnahkan sesuatu yang bukan sunnah itu melanggar sunnah justru. Itu yang berbahaya nantinya. Kita mengadakan sebuah amal yang belum pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. الحمد لله segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa rahimakumullah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan mungkin semua kita hafal, ada ayat-ayat yang paling pendek atau ada surat yang memiliki ayat yang paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim, ini surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu atau kepadamu Muhammad al-Kautsar. Tentunya akan kita bahas apa itu al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Inna shani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu lah wahai Muhammad al-abtar, orang yang kebaikannya terputus. Inna, pada awal firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, ini bukan dalil bahwasanya Tuhan itu banyak. Yang disembah memang banyak, tapi yang patut diibadahi, yang patut disembah dengan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dhamir, perubahan kata ganti dari saya menjadi kami atau kita, dan ini banyak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna inna inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya kami, ini memiliki faedah litta'zim, untuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan dirinya sendiri dan Allah berhak melakukannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu selendangku. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dirinya. Sama juga kalau misalnya kita perhatikan, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah mampu, Allah bisa katakan, qul anallahu ahad, katakan wahai Muhammad, aku adalah Allah yang Maha Esa. Tapi tidak. Karena apa? Wibawanya berbeda. Unsur pengagungannya berbeda. Seorang raja ketika menyuruh kemudian panglimanya, saya suruh kamu bla bla bla, akan berbeda dengan raja memerintahkan kamu, berbeda. Padahal yang ngomong sama. Perubahan dhamir, perubahan kata ganti dari saya menjadi dia, saya menjadi kita atau kami, ini untuk pengagungan diri Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-Kautsar. A'tainaka, kami telah berikan kepadamu. Padahal kita tahu di antara penafsiran yang sahih tentang Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menyebutkan a'tainaka, telah berikan kepadamu. A'taina fil madhi. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Ini memiliki faedah akan kepastian. Ini memiliki

Ada bahwasanya Allah betul-betul akan berikan ini atau Al-Kautsar ini untuk kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan bahwasanya Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah dan itulah penafsiran yang paling benar. Karena itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata kala itu Nabi Muhammad SAW tertidur sejenak di masjid, kemudian beliau tiba-tiba terbangun dan tersenyum. Kata para sahabatnya, wahai Nabi Muhammad, engkau tersenyum atas apa atau berdasarkan apa engkau tersenyum, tiba-tiba bangun tersenyum. Kata beliau SAW, tadi aku ketika tidur sejenak tadi, aku bermimpi dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dalam mimpiku. Karena kita tahu bahwasanya di antara yakni cara datangnya wahyu berbeda-beda. Bisa Allah langsung tanamkan dalam relung Nabi Muhammad SAW, dalam benak Nabi Muhammad SAW. Bisa Allah utus langsung Jibril, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantaranya di dalam tidur. Di dalam tidur. Kata Nabi Muhammad SAW, tadi Allah wahyukan kepadaku, inna a'tainaka al-kawthar, fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kawthar. Kata Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Kata para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang paling tahu, kami enggak tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, nahrun fil jannah. Al-kautsar adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda beliau yang lain, nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Fihi khairun katsir. Sungai di surga, sungai yang Allah siapkan, Allah janjikan untukku di surga Allah dan di dalamnya banyak kebaikan. Dan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mensifati yakni Al-Kautsar. Beliau mensifati Al-Kautsar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad dalam musnadnya, "Dakhaltul jannah fa idza ana bi nahrin hafatahu khiyamul lu'lu'." فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذخر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله aku memasuki surga kata Nabi Muhammad SAW kemudian aku mendapatkan sungai di sisi-sisi sungai ini khiyamul lu'lu kemah-kemah terbuat dari mutiara subhanallah indah sekali. Siapapun di antara kita ketika melihat sungai, mau kotor kayak apalagi bersih misalnya, atau bahkan mungkin cuma kolam. Bawaan kita itu, fitrah kita sebagai manusia, ingin kemudian yakni ngetes airnya. Ingin memasukkan sedikit tangan kita ke air tersebut. Ini ingin memegangnya. Itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadarabtu biyadayya ila ma yajri fihi al-ma. Kemudian aku pukulkan atau ambil sedikit air dari sungai tersebut. Fa'idha miskun adhkhar. Tahu ya baunya, seperti bau misik. Adhkhar, misik yang jenisnya paling tinggi. Misik atau minyak wangi misik, yakni minyak wangi yang paling mahal. Karena mendapatkannya susah. Di kamus-kamus bahasa Arab terangkan bahwasanya misik ini, yakni cuma bisa didapatkan ketika musim kijang kawin. Ketika dia mengejar betina, kemudian dia gauli, selesai, nanti akan tumbuh benjolan kecil di bagian dalam paha kanannya, benjolan kecil dan isinya itu adalah minyak. Itu kalau ditoreh, maka cairan itulah yang bernama misik. Wangi luar biasa. Didapatkannya jarang dan mendapatkannya susah. Kenapa susah? Ya ngejar kijangnya susah. Luar biasa. Dan tentunya hakikat ini akan jauh lebih dahsyat lagi daripada misik dunia. Qultu, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, aku mengatakan, apa ini? Kata Jibril AS, ini adalah sungai Al-Kautsar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepadamu. Makanya ini penafsiran yang paling benar berkaitan dengan Al-Kautsar. Wallahu alam bisawab. Tentunya yakni Al-Kautsar memiliki dua corong kemudian atau dua pancuran kemudian memancar air dari sana dan jatuh ke telaga Nabi Muhammad. Kapan-kapan kita bahas apa itu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu.
maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata beliau menerangkan bahwasanya, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, maka persembahkanlah, ikhlaskanlah ibadahmu, salatmu dan sembelihanmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki faedah bahwasanya setiap kali kita mendapatkan nikmat Allah, barengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, barengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Tentunya yakni dalam ayat ini seharusnya memang banyak keterangan tentang hukum fikih berkaitan dengan sembelihan, karena yang dimasukkan sembelihan di situ adalah yakni sembelihan Idul Adha. Kemudian salat di situ yang juga dimasukkan adalah salat Id. Banyak detail tentunya tidak kita sebutkan di sini. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu lah yang kebaikannya terputus. Al-abtar sebenarnya artinya adalah bahwasanya yakni diterjemahkan oleh para ulama, orang yang tidak memiliki anak laki-laki, orang yang anak laki-lakinya meninggal semua. Nabi Muhammad, pas sekali. Nabi Muhammad, anak laki-lakinya meninggal semua. Itulah poin di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mengejek Nabi Muhammad dengan istilah al-abtar. Orang yang tidak punya anak laki-laki. Karena bagi mereka, ketika punya anak laki-laki, satu, dua, kemudian memiliki keturunan, keturunan inilah yang nanti akan menceritakan bagaimana baiknya kakek buyut mereka. Ketika Nabi Muhammad tidak punya, itu adalah aib bagi mereka. Makanya kata Ibnu Katsir menafsirkan ay mubghiduka ya Muhammad wa mubghidu ma ji'ta bi minal haq. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kebaikannya terputus adalah orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang membenci wahai Muhammad, orang-orang yang membenci apa yang kamu datang dengannya dari kebenaran. Maka hati-hati siapapun di antara kita di zaman sekarang ini yang membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisa kebaikan kita akan terputus. Karena dalam ayat ini, ketika mereka kucilkan Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammadnya tetap kebaikannya sampai hari kiamat. Bahkan yang mengejek Nabi Muhammad malah terbalik. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, terputus semua kebaikannya. Bahkan Allah nas dalam Al-Quran, mereka adalah pasti nelakanya. Terbalik semuanya. Jadi hati-hati sekali dalam mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya. Jika Anda belum mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mending Anda diam. Kalau misalnya Anda penasaran, harusnya Anda belajar atau tanya orang yang menjalankan sunnah itu, daripada Anda kemudian mencela orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan siapapun di antara kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hati-hati sekali dalam berkata-kata, apalagi sampai mencela sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya berdoa juga, siapapun di antara kita, mudah-mudahan bagian dari orang-orang yang nanti akan meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW, yang telaga itu jatuh dari Al-Kautsar. Airnya itu dari sungai di surga ini Al-Kautsar. Kata Nabi Muhammad SAW, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah akan haus selamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, tema video singkat kali ini adalah saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan pada video ini adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para nabi dan para rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini, sepeninggal setelah Nabi dan Rasul, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim, bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa uthni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan
kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhail, profesor, doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Kamis 6 Safar 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian Islam rutin setiap malam Kamis untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya, dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini sejatinya kita membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Akan tetapi kita berkaitan dengan bulan Safar yang kita hadapi, maka kita ingin mengetahui lebih dalam apa pandangan Islam tentang bulan Safar. Tema yang kita angkat yaitu cerita tentang bulan Safar. Dinamakan Safar sebab untuk berperang, makanya disebut dengan bulan Safar. Perihal ketiga yang berkaitan dengan bulan Safar yaitu keutamaan bulan Safar. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, tidak ada satu hadis sahih pun yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Safar. Maksud tidak ada satu hadis sahih pun ini tentang keutamaan bulan Safar, itu tidak seperti bulan-bulan Ramadan, tidak seperti bulan Rajab, tidak seperti bulan Al-Muharram dan semisalnya. Lihat perkataan seorang ulama besar dari India dan juga campuran dari Bukhari, yaitu dari daerah Uzbekistan. Beliau bernama, nama beliau adalah Muhammad Siddiq Hasan Khan. Muhammad
Siddiq bin Hasan bin Ali bin Lutfullah Al-Kanuji Al-Bukhari Al-Husaini yang terkenal dengan Muhammad Siddiq Hasan Khan. Dan beliau ini termasuk daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulama Islam yang sangat terkenal di India yang hidup pada meninggal pada tahun 1307 Hijriah. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mau'izah Ats-Tsabitah, "Lam aqif 'ala haditsin fi fadli syahri Safar wala dhammih." Aku belum mendapati sebuah hadis tentang keutamaan bulan Safar ataupun tercelaknya bulan Safar ataupun tercelaknya bulan Safar. Di sana disebutkan hadis palsu yang sering disebut-sebut di bulan Safar. Di antara hadis palsu tersebut, dan hadis palsu ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama Islam dari negeri Yaman di abad ke-13 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Fawaid Al-Majmu'ah, beliau mengatakan termasuk daripada hadis yang palsu adalah hadis yang berbunyi, "Man basyarani bi khuruji safara basyartuhu bidukhulil jannah." Barang siapa yang mengabarkan kepadaku kabar gembira dengan keluarnya bulan Safar, habisnya bulan Safar, maka niscaya aku akan berikan kabar gembira kepadanya dengan masuknya ia ke dalam surga. Ini hadis palsu, dipalsukan oleh para ulama hadis, di antaranya As-Saghani, kemudian Asy-Syaukani, kemudian juga Al-Iraqi, kemudian juga ulama-ulama lain yang menunjukkan tentang bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini hal yang berkaitan dengan bulan Safar, perihal yang berkaitan dengan bulan Safar. Sekarang kita ingin membaca beberapa hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan Safar. Beberapa hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan bulan Safar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La adwa wala safara wala hammah." Artinya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada safar, dan tidak ada hammah. Hammah di sini adalah burung hantu. Artinya tidak ada hammah, burung hantu yang memberikan keburukan dengan sendirinya tanpa ada izin Allah. Kadang-kadang di film

0: film horor yang mungkin sebagian dari kita menontonnya, bahkan mungkin sebagian besar sebelum mengenal sunnah menontonnya, bahwa setiap kali ada
1: hantu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara perhatian Nabi adalah yang besar adalah perhatian terhadap hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalun nas kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Bahwasanya manusia yang terbaik adalah setiap orang yang selalu menyapu hatinya dan lisannya jujur. Sahabat berkata, saduqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, orang yang jujur lisan jujur kami tahu. Fama mahmumul qalb, apa itu hati yang sering disapu? Ya, maka Rasulullah mengatakan at-taqiyun naqi, itu kullu qalbi at-taqiyun naqi laisa fihi ithmun wala baghyun wala hasad wala ghil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan yaitu hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada dengki dalamnya, tidak ada hasad di dalamnya. Maka di sini Rasulullah menjelaskan di antara cara menjadi orang yang terbaik adalah membersihkan hatinya. Dan Rasulullah menggunakan istilah mahmumul qalb, yaitu hati yang selalu disapu, isyarat bahwasanya kotoran sering datang kepada hati seseorang sehingga hendaknya dia berusaha membersihkan hatinya selalu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi qalbi, kemudian waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi, Allah cabutlah kotoran dari hatiku. Cabutlah kotoran dari hatiku, ya. Selain berdoa agar hati dapat hidayah, juga ingin agar kotoran-kotoran hati dibersihkan. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat, di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati, dan ini sangat bermanfaat pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat yang tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, itu di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bersihnya hati salah satu sebab untuk masuk surga. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama tentang seorang ansari yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang ansari, tantifu bihi lihyatuhu min wudu'ihi, masih baru saja berwudu dan masih ada air-air yang jatuh dari jenggotnya. Kemudian ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal, kemudian dia memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Ternyata ini orang yang kata Nabi penghuni surga. Keesokan hari Nabi berkata yang sama, yatlu alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu dengan sifat yang sama. Kemudian hari ketiga Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, yatlu alaikumul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma penasaran, maka dia pun datang menemui orang tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, sungguhnya saya ada masalah dengan ayahku dan saya berjanji tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Apakah kau izinkan aku untuk tidur tinggal bersamamu sampai lewat 3 hari? Kata dia, silakan. Tidak ada keinginan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kecuali ingin tahu apa amalan yang dia lakukan. Maka 3 hari dia tidur bersama orang tersebut. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mendapati orang ini sholat malam. Ternyata ciri penghuni surga tidak sholat malam, sama dengan kita, benar atau tidak? Enggak benar, ya. Kemudian ternyata dia juga tidak disebutkan puasa di siang hari. Sama. Ya. Cuma dia tidak pernah ngomongin keburukan orang lain. Dan yang kedua, dia kalau malam hari, idza ta'arra, kalau dia terbangun terjaga di malam hari, dia langsung ingat Allah dan bertakbir sampai subuh. Begitu terjaga yang dia sebut, yang dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya setelah 3 hari, kata Abdullah bin Abdul As, aku hampir meremehkan amalannya. Akhirnya aku bilang sama dia, fulan, sebenarnya enggak ada masalah antara aku dan orang tuaku. Cuma Rasulullah bilang engkau penghuni surga sampai 3 kali. Sebenarnya apa amalanmu? Maka orang ini berkata, ma huwa illa maro'ait. Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. enggak ada yang saya lihat apa. Akhirnya falamma wallaitu, tatkala saya pun pergi, nadani, dia panggil aku. Kata dia, fulan, ma amali illa ma illa ma ra'ait, tidak ada amalku kecuali apa yang kau lihat. Illa anni, hanya saja ini yang penting ya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan, aku tidak pernah benci dongkol jengkel kepada seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iya, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun. Maka kata Abdullah bin Abdul Aziz, hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiquha, apa yang telah kau capai dengan hatimu ini yang kami tidak mampu melakukannya. Artinya di antara sebab dia masuk surga, menurut dia amalan yang dia andalkan adalah hatinya, dia tidak pernah hasad kepada seorang pun. Oleh karena di antara sebab seorang masuk surga adalah dengan bersihkan hatinya. Dan di antara penyakit yang buruk yang bisa membuat seorang terjerumus dalam banyak dosa adalah penyakit hasad. Oleh katanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat hasad dan bagaimana cara kita melawan hasad, berjuang untuk mengusir hasad dari hati kita agar kita membersihkan hati kita dari noda yang sangat berbahaya ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hasad adalah musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad, dia susah bahagia. Meskipun dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Kalau dia hasad, maka dia jengkel. Ada orang lebih dari dia, maka dia pun jengkel. Ya. Dia tidak suka ada orang semisal dia, apalagi melebihinya. Maka orang ini, meskipun Allah kasih dia harta apapun, dia tidak akan bisa bahagia. Oleh karenanya, lawan dari hasad adalah qanaah. Siapa yang qanaah, nerima dengan pemberian Allah, maka dia akan mudah untuk bahagia. Maka di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dalam surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan atau wanita, wa huwa mu'min, kemudian dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan bagi dia kehidupan yang bahagia. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir para ulama tentang kehidupan bahagia yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kehidupan bahagia tersebut? Ada yang mengatakan yaitu satu maknanya adalah dia berlezat-lezat dengan ibadah. Ketika dia beribadah, dia merasa bahagia, dia merasa nyaman. Kalau dia tidak beribadah, dia merasa ada yang kurang, ada kosong hatinya, dia tidak merasakan ketentraman. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi salat. Ya Bilal, rehatkanlah kami dengan apa? Salat. Waju'ilat kurratu aini fi salat. Nabi berkata, kebahagiaanku Allah jadikan pada salat. Makanya orang-orang saleh mereka hobi beribadah. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sehari salat 300 rakaat. Ada kelezatan yang mereka rasakan. Dalam ibadah macam-macam, ada yang berlezat dengan nutut ilmu, ada yang berlezat dengan sedekah, setiap sedekah dia bahagia, ada yang berlezat-lezat dengan solat malam, ada yang berlezat dengan baca Al-Quran. Ya. Saya ada kenal kawan, tidak saya ketemu dia kecuali dia sedang baca Quran. Sewaktu di Madinah ketemu dia, tidak kecuali mulutnya komat kamit baca Al-Quran. Subhanallah. Sampai ada kawan saya yang dermawan, bilang saya pernah mau, dia punya mobil lama, terus kawan saya bilang, gimana mobil, ganti ini mobil sudah, Pak, saya ingin ganti kau mobil yang baru, kau tidak pantas lagi ini mobil. Kata dia, jangan Pak, saya sudah khatam sekian banyak di mobil ini. Saya tidak mau ganti mobil ini, anggap mobilnya mobil berkah. Kenapa? Dia berlezat-lezat dengan baca Quran. Kemanapun saya ketemu, dia paling sedang baca Al-Quran. Jadi ada orang seperti itu, dia berlezat-lezat. Itu kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah. Di antara tafsiran, bahagia dengan beribadah. Di antara tafsiran yang dimaksud dengan bahagia, rizkul halal. Rizq al-halal. Rizki yang halal. Dan orang yang mendapat rizki yang halal, dia akan bahagia. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bima talinul kulub, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan hati menjadi lembut, menjadi tenteram? Kebanyakan orang mengatakan, bidzikrillah. Bidzikrillah. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya, dia diam sejenak, kemudian dia berkata, aklul halal. Makan yang halal. Orang yang makan halal, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. dampaknya luar biasa. Orang makan haram maka dia akan gelisah dan dampaknya luar biasa, akan mengganggu kehidupan duniawinya, dia akan gelisah, tidak bahagia. Tapi orang yang makan halal, rezeki yang halal, Allah akan berikan kebahagiaan. Ini fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan di antara bahagia adalah makan yang halal. Kemudian di antara tafsiran kata Ibnu Katsir yaitu al-qanaah, yang dimaksud dengan kehidupan bahagia adalah qanaah, yaitu merasa cukup sehingga merasa ridha dengan pemberian Allah. Ketika ridha pemberian Allah, dia tidak hasad kepada orang lain. Dia tidak hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam, ya, wa ruziqa kafafan, wa qad na'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang aslam, yaitu masuk Islam atau menyerahkan dirinya kepada Allah, yang tawakal, "Wa ruziqa kafafan," dan diberi rezeki yang secukupnya, "wa qad na'ahu Allahu bima atah," dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang qanaah, maka dia beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyaknya aset, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan apa? Hati. Siapa yang merasa cukup, maka dia akan bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Ya, karena kau sudah qanaah, raja belum tentu qanaah. Mungkin dia pengin ekspansi, pengin punya kuasa lebih banyak, pengin bangun istana berbondel-bondel, dia belum tentu bahagia. Kalau dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Tapi seorang kalau dia qanaah, dia langsung bahagia. Kapan kita bisa mencapai qanaah? Maka kita bahagia. Maka dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Siapa yang milik qanaah, maka kebahagiaan selalu bersamanya. Dan lawan dari qanaah adalah hasad. Apabila hasad, dia tidak qanaah, bagaimana bahagia? Maka orang ingin bahagia, jangan hasad. Jangan hasad. Tapi, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan bahas tentang hakikat hasad, baru kemudian kita bahas mana cara-cara agar kita melawan hasad. Hasad ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling ringan, sekedar tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yaitu karahiyatun ni'mah 'alal ghair. Kapan kita lihat orang dapat nikmat, kita kok enggak suka, berarti kita sedang tertimpa penyakit hasad. Lihat ada orang beli mobil baru kok jengkel. Kenapa jengkel? Enggak tahu, saya jengkel aja. Ah, itu namanya apa? Hasad. Lihat orang bikin rumah baru, kita jengkel. Berarti hasad. Lihat kawan kawin lagi, bercanda ya. Kenapa jengkel? Pokoknya lihat apa orang sukses dapat naik pangkat, jengkel. Kenapa ku jengkel? Nggak tahu kenapa saya jengkel. Itulah namanya hasad. Dan ini sulit untuk lepas dari hasad yang paling ringan ini. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, "La yakhlu jasadun min hasad." Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. "Walakinna al-karim yukhfi," tapi orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan melawannya. "Wallaim yubdi," dan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya tersebut. Maka ini tingkat hasad yang paling ringan. Sekedar benci, maka itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua adalah ingin nikmat yang ada pada orang berpindah kepadanya. Ini apa namanya? Karahiyatu ni'mah alal ghair wal hirs alal husul alaiha. Yaitu ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Misalnya seorang di kantor, temannya ternyata jadi direktur. Maka dia, kapan teman saya ini ketangkap KPK, kapan dia, pokoknya supaya dia lengser, kemudian saya menggantikan kedudukannya. Itu namanya hasad. Ya, ingin kedudukan tersebut pindah kepada dia. Misalnya dia punya toko berdampingan, satu toko teman dia laku, dia enggak laku. Dia pikir, kapan toko teman saya kebakaran, biar para pembeli semua pindah ke toko saya. Itu contoh hasad, ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Atau tamanni zawali nikmah, maaf, yang benar tawal, tamanni zawali nikmah anil ghair, yaitu berangan-angan nikmat dari orang lain hilang, wal husul alaiha, dan berpindah kepada dirinya. Bukan sekedar benci, tapi berangan-angan nikmat tersebut apa? Hilang dan berpindah kepadanya. Ada kawannya punya istri yang cantik, dia bilang, "Ah, kapan kawan saya mati nih, biar saya nikahi jandanya." Benar atau tidak contohnya? Benar. Benar, itu seperti itu. Dia muka jelek kok istrinya cantik. Apa? Saya ganteng kok, istri saya pas-pasan. Maka dia berangan-angan kawannya mati atau cerai atau ribut keluarga supaya istrinya dicerai, kemudian dia ambil apa? Jandanya kawan tersebut. Ini namanya hasad. Ini tingkatan kedua. Ada hasad yang lebih parah daripada ini, yang menunjukkan kotornya hati, yaitu ingin nikmat berpindah, ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Kalau yang kedua memang buruk, ya, tapi dia ada tujuan agar dia dapat nikmat tersebut. Yang ketiga ini yang paling parah. Tidak mengapa saya tidak dapat nikmat tersebut. Yang penting dia nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan hatinya buruk. Meskipun dia tidak bahagia, yang penting dia juga tidak bahagia. Dan inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis al-la'in, la'natul alaih, ketika dia hasad kepada Adam, Adam di surga, dia ingin Adam diturunkan dari surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam di surga, tidak ada masalah. Yang penting Adam turun dari surga. Hasadnya seperti itu. Dan dia ingin keturunan Adam menemani dia di neraka. Bukan berarti keturunan Adam neraka, dia di surga. Enggak. Dia enggak harus masuk surga. Enggak apa saya di neraka. Yang penting kamu menemani saya. Ini menunjukkan hati yang sangat buruk. Berkeinginan, berangan-angan nikmat dari orang hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka ini adalah hasad yang paling buruk. Ini adalah hasadnya apa? Iblis, ya. Kalau begitu, selama seorang tidak benci nikmat pada orang, maka dia tidak hasad. Maka ada istilah namanya giptoh. Giptoh itu kita tidak benci, tapi kita ingin seperti dia. Dan giptoh ada dua. Pertama perkara akhirat, yang kedua perkara dunia. Adapun perkara akhirat, maka dianjurkan kita ingin seperti orang itu. Kita tidak benci, malah kita ingin seperti dia. Bahkan kita ingin lebih. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah. Berarti suruh bersaing. Kita berlomba, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin seperti orang tersebut, maka ini bukan hasad, temannya kita, bahkan ingin lebih, maka itu dianjurkan. Maka kita disuruh bersaing dalam urusan akhirat. Dia sedekah berapa? Saya ingin lebih. Dia hafal berapa surat? Saya ingin lebih. Ya. Dia bangun masjid berapa? Saya ingin lebih. Karena ingin lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi masalah, makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallituha ala halakati fil haq. Dua orang yang pantas untuk kita hasadi. Kita ingin seperti yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Itu ulama. Yang kedua, para dermawan. Orang yang Allah kasih harta, wa huwa yusallituhu ala halakati, maka dia berusaha menghabiskan hartanya pada kebenaran. Ketika Nabi berkata wa yusallitu, itu ada paksaan, dia maksa agar harta ini dia habiskan, dia sirnakan, dia fanakan pada kebenaran. Ini yang harus kita hasati. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dengan dua model orang ini, maka tegaklah agama. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, Allah mentakdirkan Nabi bertemu dengan orang-orang yang punya harta. Nabi menikah dengan Khadijah, janda kaya raya. Dan semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika membanggakan Khadijah, Rasulullah berkata, "Wa wasatni bi maliha idharamin nas," ketika Khadijah membantu aku dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang bantu aku. Khadijah janda kaya raya dan menginfak seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang dewasa pertama Muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang hartanya pun dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ali malu Abi Bakar?" Tidak ada manfaat kepadaku seperti harta Abu Bakar. Kemudian berikutnya ada Utsman bin Affan, ada Rahman bin Auf. Jadi Rasulullah diberi oleh Allah orang-orang yang berjuang dengan harta mereka. Maka Islam tegak dengan dua orang ini, seorang yang berdakwah dengan berjuang dengan ilmunya dan seorang berjuang dengan hartanya. Maka Rasulullah mengatakan pantas orang untuk dihasati dua orang ini. Percuma duit banyak tapi pelit, percuma. Ya, ngapain hasad sama orang ini? Baik, ini hasad dalam atau ghibtah dalam urusan agama, maka dianjurkan, bahkan kita berlomba. Baik, bagaimana ghibtah dalam urusan duniawi? Dia beli mobil, saya tidak jengkel, tapi saya ingin seperti dia. Bahkan saya ingin lebihi dia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh dan tercela. Ngapain kita berlomba-lomba urusan dunia dengan orang? Oleh karenanya ini yang membuat kita lalai, membuat umur kita habis gara-gara lomba urusan dunia. Allah berkata, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah lalai gara-gara bermegah-megahan, saling banyak-banyakan urusan dunia. Kita tidak benci dia punya mobil bagus, tapi kita pingin seperti dia atau melebihi dia. Ini ngapain seperti ini? Allah mengatakan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau dan bangga-banggaan dan banyak-banyakan. Maka tidak dianjurkan kita untuk pingin seperti urusan duniawi, dia punya gini saya pingin seperti dia, buat apa? Kalau kita butuh kita beli, kalau enggak butuh enggak usah beli. Karena setiap apa harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak dianjurkan untuk berbangga-banggaan dalam urusan apa? Dunia. Bahkan hukumnya makruh, kalau membuat lalai bisa hukumnya haram. Ya, kata Allah al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Harta telah sikap berbanyak-banyakan buat kalian lalai sampai kalian masuk dalam liang lahat. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Saking dia beli apa? Dia beli motor berapa? 500 juta. Saya beli yang 1 miliar. Tetangga 1 miliar. Saya yang beli yang 2 miliar. Ngapain? Hanya bangga-bangga dalam urusan dunia. Oleh karenanya, ini bukan hasad, tetapi tercela atau makruh, dibenci kalau seorang berbanyak-banyakan dalam urusan apa? Dunia. Baik. Jadi kita tahu hasad hakikatnya adalah karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Tidak suka orang dapat nikmat, maka itu adalah hasad. Nah, bagaimana cara kita melawan hasad? Baik, pertama ada beberapa renungan. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah akhlak makhluk-makhluk terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis. Dia akhlaknya iblis. Dan hasad, sebagaimana saya sebutkan, makanya dikatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad. Ketika iblis hasad kepada Adam. Tadinya iblis adalah jin yang top. Saking topnya dia gaulnya sama malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan sujud, Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Cukup Allah mengatakan ketika kami berkata malaikat, padahal dalam rombongan malaikat tersebut ada apa? Iblis. Karena iblis gaulnya sama malaikat, rajin ibadah, berilmu. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk baru yang Allah langsung spesialkan, Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan Allah menyuruh malaikat dan usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad. Ketika iblis hasad kepada Adam. Tadinya iblis adalah jin yang top. Saking topnya dia gaulnya sama malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan sujud, Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Cukup Allah mengatakan ketika kami berkata malaikat, padahal dalam rombongan malaikat tersebut ada apa? Iblis. Karena iblis gaulnya sama malaikat, rajin ibadah, berilmu. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk baru yang Allah langsung spesialkan, Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan Allah menyuruh malaikat dan iblis.

dan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan Allah menyuruh malaikat dan iblis itu pada Adam. Saat itulah kemudian iblis hasad, dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, ngapain saya sujud sama Adam? Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Apa yang buat iblis tidak mau sujud pada Adam? Hah? Hasad. Dia dosa pertama kali Allah dimaksiati di langit. Kemudian juga inilah yang menimpa Qabil kepada Habil. Allah sebutkan watlu alaihim naba'a bani adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala aqtulannak. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Maka Qabil pun hasad, dia la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Ini bayangkan betapa buruknya hasad, sampai seorang ingin bunuh saudara kandungnya sendiri yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Akhirnya dia bunuh Habil. Akhirnya dia bunuh Habil. Di antara orang makhluk yang hasad adalah orang-orang Yahudi, yang Allah sebut dalam Al-Quran, am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah kalian Yahudi hasad kepada karunia yang Allah berikan kepada orang lain? Yaitu Yahudi hasad ketika ternyata Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi Nabi terakhir dari suku Arab. Maka mereka hasad. Mereka hasad, ya. Ya. Wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak ahli kitab yang ingin kalian kafir kembali. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad. Mereka hasad. Sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan mereka, padahal mereka tahu Nabi tersebut adalah Nabi yang telah dijanjikan di Taurat dan di Injil. Bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi tersebut seperti mengenal anak mereka sendiri. Sehingga mereka menantikan kedatangan Rasulullah. Bahkan mereka berkonsentrasi di kota Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut akan hijrah di kota Madinah. Ardun dhatun nakhlah, yaitu bumi yang penuh dengan hijaz, yang penuh dengan korma. Mereka nanti-nantikan ketika falamma ja'ahum ma'arafu kafarubih. Ketika datang kepada mereka Nabi yang sudah mereka nanti-nantikan, yang mereka tunggu-tungguin, malah mereka kafir. Sebabnya cuma satu, karena Nabi tersebut adalah dari bangsa Arab. Hasad. Bangsa Arab. Tapi ini sifatnya orang Yahudi. Tentu dia tidak ingin bersifat dengan sifat orang Yahudi. Ini juga sifat orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di Madinah. Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi? Hasad. Kata para ulama, hasad. Kenapa? Karena suku Al-Aus dan suku Khazraj bertengkar perang saudara 120 tahun. Mereka sama-sama satu rumpun kembali kepada seorang wanita namanya Qailah. Maka mereka disebut Banu Qailah. Mereka bersaudara dari nenek yang sama. Tapi akhirnya mereka bermusuhan. Perang saudara selama 120 tahun. Dan di penghujung perang namanya Yaum Bu'ath. Mereka perang situ habis-habisan sampai seluruh senior tewas. Tinggal junior-junior. Tinggal satu senior yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tinggal satu ekor ini yang masih hidup, maka suku Aus suku Khazraj bersepakat ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka. Namun Allah mentakdirkan sebelum diangkat jadi pemimpin, ternyata dakwah Islam tersebar, akhirnya Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, akhirnya Nabi yang menjadi kepala negara di kota Madinah, maka dia pun hasad. Sehingga semua orang sudah beriman, dia tidak mau beriman. Sampai akhirnya ketika kaum muslimin mengalahkan Quraisy dalam perang Badar, maka dia takut, akhirnya dia masuk Islam, tapi Islam KTP-nya saja, Islam munafik. Maka dia jadilah orang munafik. Maka di antara ciri-ciri orang munafik adalah orang-orang yang hasad. Yang hasad. Yang hasad. Oleh karena siapa yang hasad, dia memiliki seperti sifat orang-orang munafik. Oleh karenanya, ketika kita tahu bahwasanya hasad adalah ciri makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ikuti. Kita berusaha mendekatkan diri kita dari hasad. Kalau hasad, kita lawan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang mengatur karunia Allah? Kami yang membagi-bagi karunia kami. Sebagian kami angkat, sebagian kami rendahkan. Ya. Terserah Allah. Maka seorang salah mengatakan, ta'amaltuha, aku menghayati ayat ini. Fawajattu annal qisma min indillah. Saya dapati ternyata pembagian karunia min rizki Allah yang bagi. Fama tarat, fama hasattu ala ahadin. Maka saya tidak pernah hasad lagi kepada seorang pun. Karena saya tahu yang bikin dia ganteng, yang bikin dia cantik, yang bikin

dia kaya, yang jadikan dia pejabat, yang jadikan dia dapat nikmat siapa? Allah. Ngapain saya protes sama Allah? Orang yang hasad pada hakikatnya dia i'tirad, dia protes kepada Allah. Seakan dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak benar kasih dia ganteng, ya Allah. Harusnya saya yang ganteng. Ada seorang sudah cantik, tahu ada yang lebih cantik, dia sedih. Kok ada yang lebih cantik dari saya? Seakan-akan dia protes, tidak boleh dia cantik, yang cantik saya saja. Seakan-akan dia protes. Sehingga hasadlah bentuk i'tirad, protes kepada keputusan Allah. Dalam tanda kutip, seakan-akan meskipun dia tidak mengucapkan, seakan dia mengatakan Allah tidak pas, tidak becus dalam membagi karunia. Dan bentuk protes kepada pembagian Allah ini bentuk yang buruk. Oleh karenanya, kenapa orang yang jazak, yang tidak sabar, dosanya besar? Karena dia protes. Rasulullah mengatakan, an-na'iha illam tatub, ya, qabla mautiha, orang yang wanita yang kemudian na'iha, teriak-teriak meratapi mayat, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka Allah bangkitkan dia, Allah siksa dia. Kenapa? Karena ratapannya menunjukkan protes. Ya Allah, kenapa kau ambil dia, kenapa kau pergi, kenapa? Dia protes. Maka dosa, dan diantara dosa adalah hasad, karena hasad adalah bentuk protes kepada pembagian Allah. Maka seorang sadar ketika dia hasad, seakan-akan dia kritik pembagian Allah. Dia harus tahu ketika Allah bagi, Allah tahu hikmahnya. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Allah tahu ujian masing-masing. Maka tidak usah protes. Apa yang Allah bagi kepadamu, terimalah. Jangan kau protes. Kalau kau ingin upgrade, ya berdoa dan berusaha. Siapa tahu ada pembagian berikutnya. Siapa tahu ada pembagian berikutnya. Tapi kalau kau protes, kenapa dia, seakan-akan kau menganggap Allah tidak pas dalam membagi karunia. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Agar kita bisa lepas dari hasad, kita harus tahu bahwasanya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada seorang, maka semakin dia wajib untuk mensyukurinya. Dan tidak mudah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak mudah. Oleh karenanya para salihin dahulu berdoa agar bisa bersyukur. Nabi dalam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku agar bisa mensyukurimu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ternyata semut mengenalnya, ya. Hatta idza ataw ala wadin namlah qalat namlatun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha waqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya na'mala salihan tardah. Kata Allah, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati suatu lembah semut, itu kerajaan semut, tiba-tiba ada seekor semut berkata, ya ayyuhan namlu, wahai semut semuanya. Bahkan ada seorang ahli bahasa yang mengatakan semut ini menggunakan usul fikih, dia menggunakan kalimat namlah, ya ayyuhan namlu, dia menggunakan isim jamak, kemudian ada alif lamnya yang berikan keuman, yang maknanya, wahai semua yang merasa semut tanpa terkecuali, jantan, betina, tua, muda, kecil, besar, yang merasa semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Hati-hati, la yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman injak kalian, wa junuduhu, dan pasukan yang injak kalian, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nabi Sulaiman takjub dengan semut ini. Kenapa semut ini begitu baik sampai dia ingatkan teman-temannya, dan dia menggunakan bahasa usul fikih mengatakan, wahai semut seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman loh, masya Allah, semut aja kenal gua kalau bahasa kita. Semut kenal Sulaiman dan pasukannya. Subhanallah. Kemudian semut ini memberi uzur kepada Sulaiman. Kalau kalian keinjak salah sendiri, Sulaiman gak lihat, dia gak tahu. Wahum la yashurun. Bayangkan, dia kasih uzur kepada Sulaiman. Maka Sulaiman pun tersenyum. Ini harus saya syukuri. Bagaimana semut ini kenal saya? Bagaimana mungkin Sulaiman berdiri di atas kuda, jarak antara Sulaiman dengan semut jauh atau tidak? Jauh, tapi semut ngomong dia bisa dengar. Allah bisa bikin fokus dia dengar perkataan semut. Semut saja kalau naik di sini, kemudian di telinga kita dia maki-maki kita, kita enggak dengar. Ini telinganya bau banget, kita enggak dengar. Ini Sulaiman jadi jauh dia dengar, masya Allah. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Dari situ Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni,
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu. Dan Sulaiman demikian, setiap nikmat dia bilang saya harus bisa bersyukur. Ya, tatkala datang singgasana Ratu Bilqis di hadapan Sulaiman, maka Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur." Ini karunia Allah. Bisa datang singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat agar Allah mengujiku aku bisa bersyukur atau tidak. Ketahuilah, setiap nikmat yang kita rasakan wajib untuk disyukuri. Makanya Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kalian benar-benar akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian dapatkan. Sudahkah kalian syukuri? Kita ini tidak mudah untuk bersyukur. Nah, kalau kita hasad sama orang, ini orang ganteng kita hasad. Tidak mudah mensyukuri kegantengan. Ada orang cantik, tidak mudah orang mensyukuri kecantikan. Ada orang punya mobil banyak, tidak mudah dia mensyukuri mobil-mobilnya. Satu mobil aja tentu dia bersyukur. Tidak mudah orang punya anak banyak, belum tentu dia bisa bersyukuri semuanya. Semakin banyak nikmat, semakin apa? Berat kita tanggung jawab untuk disyukuri. Dan tidak mudah kita bisa mensyukuri setiap nikmat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai suruh kita untuk salat duha, karena ternyata mafasil, yaitu sendi-sendi kita, harus kita syukuri yang tidak kita sadari. Ala kulli sulama minan nasi sadaqah, kulla yaumin tatlu alaihi syams. Wajib setiap pagi seorang anak hamba mensyukuri seluruh sendi-sendi yang ada pada dirinya. Ya. Dia bangun pagi nyaman, ya. Tidak asam urat, tidak encok, ya. Tidak apa lagi, ya. Itu dia nikmat. Coba kalau enggak asam urat sakit atau tidak? Sakitlah. Bengkak sakit. Encok sakit. Seleo sakit. Ini ternyata harus kita syukuri. Maka Rasulullah kasih tahu caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kemudian Rasulullah akhir berkata, "Wa yujzi'u an dzalika raqatani yarka'ahuma fi dhuha." Dan cukup mewakili mensyukuri nikmat sendi-sendi dengan dua rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Ini sendi-sendi harus kita syukuri. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain? Oleh karenanya, ngapain kita hasad kepada orang, yaitu seakan-akan kita mampu untuk mensyukuri semakin banyak nikmat. Nikmat yang ada saja belum tentu bisa kita syukuri. Antum istri satu saja belum tentu bisa antum syukuri. Benar atau tidak? Bagaimana kalau istrinya banyak? Benar atau tidak? Emang gampang mensyukuri nikmat. Antum punya mobil satu saja belum tentu antum bisa syukuri. Gimana kalau mobil banyak? Antum punya perusahaan satu belum antum bisa syukuri. Gimana kalau perusahaan banyak? Antum punya emas sekilo aja belum tentu bisa syukuri. Apalagi kalau kamu punya emas. Jumlah kalau emasnya banyak. Memang gampang mensyukuri nikmat Allah, enggak gampang. Ini azan kan? Azan. Azan nih. Tiga puluh detik ya sudah habis. Tapi intinya. Nggak usah kita hasad kepada tambahan hisab. Maksud saya demikian. Jangan kita hasad kepada tambahan hisab. Semakin banyak nikmat, semakin panjang apa? Hisabnya. Kita punya HP satu saja, hisabnya susah. Apalagi HP dua seperti saya. Ini dua-duanya dikasih. Dikasih orang ya. Kasih orang ya. Oleh karenanya, berat. Maka jangan kita hasad untuk lebih banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di antara renungan atau poin yang hendaknya kita lakukan agar hati kita bersih dari hasad. Sekarang ke berapa? 4. Bahwasanya semakin orang diberi banyak kenikmatan, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak ujiannya. Oleh karena di antara contoh akan hal ini, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kenapa dia di penjara? Kenapa? Karena ganteng. Karena ganteng kan? Dia ganteng, digoda oleh Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, dia tidak mau. Digoda oleh ibu-ibu Mesir, dia tidak mau. Akhirnya di penjara. Seandainya dia enggak ganteng, dia enggak di penjara. Seperti antum. Kita kasihan jadi artis terbuka auratnya yang nonton jutaan orang. Kasihan. Seandainya dia tidak cantik, mungkin artis flora dan fauna. Dia cantik, maka dia pun jadi terkenal. Yang tidak cantik tidak masalah. Orang semakin, misalnya jadi pejabat, semakin banyak ujian. Saya ada kawan baru jadi pejabat. Dia bilang, "Ustaz, saya baru diuji. Rapat dengan orang, ingin ketemu di mall. Kemudian ketika menjelang azan maghrib, teman rapatnya jadi, 'Pak, ini makanan tempoyak atau apa saya lupa.'
di dalam tas, tolong simpan di kulkas. Oh, makasih katanya. Pas maghrib dia turun, saya izin dulu, saya mau sholat maghrib. Begitu dia sampai di musala, dia penasaran habis sholat maghrib, dia buka ternyata emas batangan. Ini yang ternyata tembol yang suruh taruh di kulkas. Akhirnya segera dia balik, dia kembalikan. Tapi saya bilang, kau baru lolos kali ini. Belum tahu ujian-ujian apa berikutnya. Coba pas dikasih emas batangan, ternyata lagi ditagih hutang. Ketika dikasih emas batangan, ternyata istri lagi sakit. Ternyata anak lagi sakit. Ternyata ingin bikin rumah baru. Goyang. Tapi kalau enggak jadi pejabat, mungkin enggak diuji dengan ujian tersebut. Bahkan kita bilang misalnya, hasad di antara da'i misalnya. Mungkin kita yang isi pengajian yang hadir 10 orang, 20 orang, 3 orang, ada yang 2 orang. Sementara orang yang diberi karunia oleh Allah, mungkin ketika dia kajian yang hadir ribuan orang. Antum kira dia tidak diuji? Diuji, berat. Diuji dengan dunia, diuji dengan wanita, diuji dengan ketenaran, diuji dengan riya, diuji dengan ujub. Tapi kalau yang hadir 2 orang, 3 orang, enggak perlu dia bilang, hey guys, yang hadir cuma 2 orang. Ngapain guys-guysan? Tapi kalau yang hadir banyak, baru pakai drone, baru ini, baru anu, baru ini. Ujian lebih berat. Sementara yang Allah terima hanyalah ibadah yang ikhlas. Itu cuma yang hadir banyak, tapi kalau sang da'i tidak ikhlas. Masuk neraka duluan daripada yang lainnya. Oleh karena maksud saya, tidak perlu kita hasad sama orang, karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak ujian yang dia hadapi. Semakin banyak harta, semakin banyak ujian. Semakin banyak nikmat, semakin banyak ujian. Baik, yang berikut yang keberapa? Yang kelima. Kita berpikir ya, bahwasanya ketika lihat orang diberi banyak kenikmatan, yang kita lihat zahirnya dia dapat banyak kenikmatan, kita tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi depan mata kita dapat nikmat yang luar biasa, ternyata dia punya ujian tersendiri. Yang ujian tersebut ternyata sangat berat yang Allah ambil darinya, kebahagiaan yang Allah ambil darinya, yang kita lihat cuma di depan mata kita. Saya kenal ada seorang, subhanallah, dia kaya raya, miliarder. Tapi diuji dengan anak yang tidak soleh. Saya bilang, seandainya Ustaz saya punya harus bayar 10 miliar supaya anak soleh, saya akan bayar. Sementara mungkin ada orang artinya pas-pasan tapi miliki anak yang soleh. Saya pernah juga ketemu orang, pas ngisi pengajian saya berbicara tentang istri soleha. Istri soleha itu istri yang tidak pernah angkat suara, istri yang begini, istri yang begini, istri yang begini. Yang menurut saya mungkin zaman sekarang agak susah ada ya. Ya, mungkin kalau istrinya dari AI mungkin ya. Makanya kalau kita chat GPT kan dia gak pernah marah, kita maki-maki dia tetap iya, iya, mungkin begini, begini. Kalau antum istrinya AI mungkin ya. Tapi kita dapat contoh seperti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita soleha yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya. Ibnu Katsir sebutkan ketika menjelaskan tentang firman Allah dalam surat ayatul takhir, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turin hayatad dunya wa zinataha fata'alin, seterusnya dalam surat Al-Ahzab, dia sebutkan keistimewaan istri-istri Nabi, antaranya Khadijah. Disebut Khadijah, Rasulullah menikahnya, tidak pernah Rasulullah menikah wanita kedua selama ada Khadijah. Kenapa? Khadijah tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menyakiti suaminya, tidak pernah meletihkan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya, tidak pernah buat keburukan bagi suaminya. Pernah ada. Tapi kalau zaman sekarang hampir-hampir tidak ada. Maka waktu itu saya kasih hadiah. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara, saya kasih HP. Saya ini bukan sini, bukan. Saya, insya Allah sini soleha-soleha ya. Saya cerita di tempat lain. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara? Akhirnya tidak, cuma satu orang. Saya Ustaz. Ya, bukan, dia punya istri dan istrinya tidak bisu. Kalau tidak bisu, kalau bisu memang tidak bisa angkat suara. Ini saya normal. Saya bilang, nanti istri tidak pernah angkat suara, tidak pernah, sudah nikah belasan tahun. Allahu Akbar, saya juga kaget. Kita lihat, subhanallah, ini laki dapat nikmat luar biasa. Nikmat enggak punya istri enggak pernah angkat suara? Yang benar. Jadi gue ingat ini, sebuah kenikmatan bagi seorang suami jika istrinya tidak pernah ngomel-ngomel. Baik, tapi ternyata setelah saya ketemu dia, saya ngobrol, saya ternyata dia tidak punya anak. Maksudnya ada sisi di mana dia diberi kenikmatan, ada sisi lain dia diambil oleh
Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat cuma di depan secara kasat mata, kita enggak tahu di balik itu ada ujian apa yang sedang dia hadapi. Oleh karenanya, kita tidak perlu hasad karena masing-masing ada nikmatnya dan masing-masing ada ujiannya. Oleh karenanya kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak perlu hasad kepada yang lainnya. Tapi yang berikutnya, agar kita tidak hasad, kita harus tahu bahwasanya, seperti saya pernah bahas di sini juga, bahwasanya orang yang hasad adalah orang yang bodoh. Kenapa? Yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Dia jengkel sama orang dapat nikmat, pinginnya orang tersebut terjungkal, terjatuh, tersiksa, yang tersiksa dia. Karena dia yang hasad anak orang tambah kaya kok dia yang susah. Orang tambah nikmat kenapa dia yang susah? Orang jadi direktur kenapa dia yang susah? Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan dia, tapi demikian dia hasad. Yang pertama dia zalimi oleh orang adalah dirinya sendiri. Al-hasid la yadhlimu illa nafsahu. Orang yang hasad dia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Maka suatu kebodohan seorang menzalimi dirinya sendiri. Maka ngapain kita menyiksa diri? Ya sudah, masing-masing ada ujiannya. Saya nikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Ya, sudah terserah 6 atau 7 boleh ya. Yang ke-6 atau 7. Bahwasanya orang yang hasad berdampak bisa menghilangkan pahala-pahalanya. Datang dalam hadis yang dhaif tapi matannya disepakati oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian dari sifat hasad karena hasad akan memakan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita tahu kalau ada kayu kita bakar maka cepat sekali dilumat oleh api tersebut. Cepat habis api kayu bakar tersebut. Sebagaimana amal soleh cepat habis dengan hasad. Kenapa orang yang hasad? Maka biasanya dia mengaplikasikan dalam kezaliman. Entah dia menjatuhkan orang tersebut, entah dia menggibah orang tersebut, entah dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Lihatlah begitu hasad yang dahsyat sampai saudara menzalimi saudara. Contohnya siapa? Qabil membunuh Habil. Contohnya siapa? Saudara-saudara Yusuf yang mencelakakan Yusuf. Tadinya mereka hampir pukutulu Yusuf. Sampai ada yang kasih ide bunuh aja Yusuf. Jangan, kita buang aja. Pergi ke tempat yang jauh, yahlakum waju abikum. Sampai ayah kalian, kalau Yusuf sudah enggak ada di rumah, maka dia akan fokus melihat kalian. Akhirnya Yusuf dibuka bajunya, dilempar dalam sumur, dijual jadi budak. Bayangkan, kakak-kakak dia jual dia sebagai budak, uangnya dimakan, jadilah dia budak. Ini karena hasad, karena hasad. Sampai saya pernah ketemu seorang mengadu, Ustaz, istri saya disihir. Saya bilang, siapa yang sihir? Kakaknya atau adiknya? Kok bisa? Iya Ustaz, kakak tadi, kakaknya gak ngerti-ngerti, kakaknya atau adiknya tadi lulusan pondok, kenapa? Hasad. Saking jengkel sampai menggunakan sihir untuk melukai, menyakiti saudara kandungnya sendiri. Ini mungkin terjadi. Oleh karenanya orang yang hasad, biasanya dia tidak hanya diam, tapi dia ada aplikasi, ada aksi dengan ghibah, namimah, atau menjatuhkan, atau merendahkan, atau yang lainnya, maka akhirnya pahalanya akan terhabisi. Karena dia telah berbuat zalim sama orang lain. Dan kita tahu orang yang zalim akan mentransfer pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Maka jangan sampai seorang hasad. Maka renungan-renungan ini ya membuat kita agar tidak hasad. Di antara tadi ada poin, saya sebutkan tadi poin ke bahwasanya orang yang hasad banyak ujian. Di antaranya orang yang diberi kenikmatan banyak ujian, sehingga kita tidak perlu hasad kepadanya. Seperti orang yang diberi kekayaan. Ujiannya apa? Orang diberi kekayaan, ujiannya sombong, angkuh. Padahal sombong bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Qarun adalah orang terkaya di dunia ketika itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun, kami berikan dia perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja berat untuk dipukul oleh orang-orang yang kuat. Mungkin 40 orang pikul kuncinya saja setengah mati. Setengah mati mikul kunci-kunci Qarun. Padahal setiap kunci ada gudangnya. Berarti berapa banyak harta si Qarun.
Suatu hari Qarun keluar dengan penuh kesombongannya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar dengan kemegahannya, dengan hartanya, dengan perhiasannya, fi zinatihi, dengan kemegahannya. Pamer kekayaannya. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya. Sampai orang-orang yang orientasinya dunia pingin seperti Qarun. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang orientasinya dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Seandainya kita diberi harta seperti Qarun, sungguhnya Qarun telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Karena orientasi dunia, siapa tidak ingin seperti Qarun? Manusia terkait di dunia ketika itu. Maka orang-orang berilmu menasihati, wa qala alladziina utul ilm, wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan, wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, ketahuilah bahwasanya ganjaran Allah, pahala, lebih baik daripada hartanya Qarun bagi orang yang beriman dan beramal saleh, namun tidak ada yang menyadarinya kecuali orang-orang yang sabar. Setelah Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan Qarun dan juga hartanya seluruhnya kami benamkan. Makanya harta yang terbenam disebut harta Qarun. Bahkan di Indonesia kalau harta temuan dibilang harta Qarun, padahal harta Paijo bukan harta Qarun. Qarun hartanya di mana? Di Mesir. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Wamakana lahu min fi'atin yansurunahu wamakana minal muntasirin. Maka tidak ada yang bisa tolong dia, anak buahnya enggak bisa tolong dia. Apa yang terjadi setelah itu? Allah berfirman, maka sadarlah orang-orang yang orientasinya dunia tadi. Maksud saya, lihat bagaimana harta punya ujian tersendiri, dan banyak orang diberi harta tidak lulus ujian. Makanya penghuni neraka kebanyakan yang orang-orang kaya. Orang miskin banyak penghuni surga. Kebanyakan penghuni surga orang miskin. Orang kaya kemana? Tidak lulus ujian. Sombong, angkuh, mentang-mentang, merendahkan semua, maksiat. Kenapa? Karena kekayaan. Bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh. Tapi banyak yang tidak lulus dengan kekayaan. Maka setelah Allah benamkan Qarun, maka Allah berkata, wa asbahal ladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Maka jadilah orang-orang yang kemarin merantis dunia ingin seperti punya Qarun, mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Laula an manna Allah 'alaina la khasafa bina. Perhatikan sih, kata mereka, sungguh Allah telah membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Oh, Qarun dibentangkan hartanya, kami disempitkan. Laula an manna Allah 'alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah beri anugerah kepada kami, tentu kami akan dibenamkan seperti Qarun. Apa maksudnya Allah beri anugerah kepada kami? Yaitu kami tidak dijadikan kaya seperti Qarun. Saya bacakan perkataan At-Tabari. At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, laula an mannallahu alaina, kalau bukan Allah berikan karunia kepada kami, yaqul laula antafaddala alaina, kalau bukan karunia Allah kepada kami, fasarafa anna ma kunna natamannahu bil ams, maka Allah palingkan dari kami harta yang kami inginkan kemarin. Itu kami tidak dijadikan kaya seperti Qarun. Yaitu mereka bersyukur miskin. Mereka bersyukur miskin. Kenapa? Ternyata kaya tidak mudah. Ternyata kaya tidak mudah. Jadi kalau kita sudah berusaha, ternyata harta kita cuma segitu, syukurilah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau kita diberikan kenikmatan lebih banyak, mungkin kita enggak bisa mensyukuri. Tidak bisa mensyukuri. Oleh karena ngapain kita hasad kepada orang yang diberi harta yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, karena ujian dia banyak. Wajib bagi dia bersyukur dan tidak mudah dia untuk bersyukur. Maka subhanallah, bagaimana ada suatu kaum yang mereka bersyukur atas kemiskinan. Inilah. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah kasih karunia kepada kami dengan tidak menjadikan kami kaya seperti Qarun, tentu kami akan binasa, dibenamkan seperti dibenamkannya Qarun. Oleh karenanya, tidak perlu kita hasad sama orang lain. Apa yang kita miliki sudah sulit untuk kita syukuri. Apa yang kita miliki sekarang sudah berat ujiannya. Maka jangan berangan-angan untuk ditambah ujian, dan jangan berangan-angan untuk membuka semakin banyak hisab, ya. Karena tidak, belum tentu kita bisa menghadapinya. Taib. Oleh karenanya, agar kita mudah tidak hasad, ada hal-hal yang lain. Pertama, berdoa. Berdoa kepada Allah agar tidak apa? Hasad. Tadi minta doa. As'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, kumohon kepada lisan yang jujur dan hati yang bersih. Di antaranya, Allah maj'alni laka syakkar laka dzakkar. Ya Allah, jadikan aku adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur tidak hasad. Laka dzakkar, suka berzikir kepada Engkau, ya. Wa
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah hati kami dongkol kepada siapapun. Di antaranya agar kita tidak hasad kepada orang lain. Ya. Maka waslul sakhimata qalbi, ya Allah cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Wahdi qalbi, ya Allah beri petunjuk kepadaku. Kalau kita lagi hasad, kita berdoa. Ya Allah, keluarkan hasad dari hatiku, keluarkan hasad dari hatiku. Karena hasad bisa menimpa siapa saja. Terutama ketika ada persaingan. Terutama dalam satu profesi. Pedagang kain, hasad sama pedagang kain. Tukang becak, hasad sama tukang becak. Kios kecil, hasad sama kios kecil. Dia tidak hasad sama yang punya mall, enggak. Dia hasad sama yang punya kios kecil seperti dia. Dokter, hasad sama dokter. Ustadz, hasad sama ustadz. Ustadz mungkin enggak hasad sama pedagang. Dia hasad sama ustadz yang lain. Satu profesi. Ketika muncul, dan itu mungkin, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antaranya yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, selain berdoa kepada Allah, kita muji orang tersebut. Kita muji orang tersebut. Masya Allah, dia baik. Kita lawan. Jangan sampai kita menjatuhkan dia. Kita malah, Masya Allah, saya akui, dia hebat. Puji dia. Agar kita melawan hasad tersebut, agar kita mengakui itu nikmat dari Allah untuk dia. Kita puji dia. Yang ketiga, kita berusaha mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Betapa banyak setelah kenal, tidak ada hasad lagi. Tadinya menjatuhkan ini, ketika ketemu ngopi, makan bareng, apa segala, hilang semuanya. Kalau bisa kenal, supaya tidak ada hasad. Kita tahu kita sedang kena penyakit, kenapa saya hasad sama dia? Dia pendatang baru, kemudian terkenal, kenapa saya harus hasad? Nah, supaya tidak hasad, kita kenal dia. Ketemu dia, telepon dia, ngobrol, bicara, hilang itu hasad. Di antaranya yang keempat, mendoakannya. Idza ra'aita min akhika ma yu'jibuka, fad'ulahu bil barakah. Fa innal aina haqqun. Kata Nabi SAW, jika kau melihat dari saudaramu yang buat kau takjub, maka doakan Allah yubarik fi. Allah yubarik fi dakwati, Allah yubarik fi ta'lifati, Allah berkahi dakwahnya, Allah berkahi tulisan-tulisannya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rumahnya. Kita kagum dengan rumahnya, Allah yubarik fi darihi, Allah yubarik fi ahli, Allah yubarik fi auladihi. Doakan keberkahan, karena ain itu ada. Ini di antara hal yang buat kita, justru kita mendoakannya agar hasad tersebut keluar dari hati kita. Ya. Agar hasad tersebut keluar dari hati kita. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang mengganggu kebahagiaan kita adalah penyakit hasad. Maka seorang berusaha melawan, yang jangan biarkan hasad bercokol dalam hatinya. Jika ada muncul, maka dia lawan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah dalam pembahasan Mengejar Husnul Khatimah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan faliatafadhal masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hal yang menggelisahkan para salihin adalah ketidaktahuan mereka tentang akhir kehidupan mereka.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

Alhamdulillah, amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media.

0: media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Doa kedua rumah.
3: Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah.
4: Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithlal bait wa yaqula fi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithlad dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirunallaha katsira waz-zakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
5: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra Radio Amuba, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Slamet dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minya. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisistol, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN TLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman, terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan Radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, Thamaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin, sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal dia tinggalkan semua, dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya, dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan, dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka. Man

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Tepat-tepat pukul 7 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Stop. Assalamualaikum Superadik.
3: Waalaikumsalam.
2: Nak ke mana Superadik muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
3: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman yang buat orang kita, orang Melayu.
2: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama Superadik.
3: Gimana pun, kanti ko.
2: Ya pun, ko nganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
3: Spradi, jangan ngati ge minta. Dek tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngati minta dek berdaging muke di akhirat.
2: Eh, ngeri ku. Walaupun enggak agi pun ku minta-minta. Yalah, Pakman ku nganti ya.
1: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128. Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
4: Pabrik Mie Echo, lezat dakwah
5: Yufi. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
6: Sebagai mukmin yang baik, dalam masalah harta, kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, tapi kita juga perlu berpikir untuk mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Karena itulah kita diajarkan bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat. Harta halal yang bermartabat itulah harta halal yang dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah harta halal yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma akala ahadun minkum ta'aman ahabba ilallahi azza wa jalla min amali yadayhi." Rizki yang paling dicintai oleh Allah yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
5: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.